0: alami sejumlah kejadian yang kini dianggapnya sebagai firasat. Nasi berkat yang dibawanya tumpah di depan rumah. Dalam perjalanan menuju Surabaya, ban travel yang ditumpanginya juga kempes dua kali, di Sragen dan Ngawi. Bahkan Haryono mengaku sempat bermimpi kapal yang akan ditumpanginya tenggelam.
1: Memang sudah ada firasat, jadi waktu hari Jumat itu pas kebetulan ada selamatkan di paut, itu menteri kan ketum paut, saya bawa berkat itu lumpuh di depan rumah. Nah, habis itu saya berantar pada travel, di perjalanan di Sahel banyak kempuas. Nah, setelah ditambal, jalan Navi sampai dimantikan Navi banyak kempes lagi. Waktu naik kafal, tapi kafal belum jalan, itu saya sempat bermimpi kok kafal tenggelam. Tapi ya saya nggak punya pikiran yang lain dong. Siang-siang mimpi kayak gitu.
0: Minggu dini hari mimpi itu terasa menjadi nyata. KM Virgo 8 terbalik di laut dan Haryono segera mengenakan jaket pelampung. Bersama 9 orang lainnya berhasil naik ke rakit penolong dan terombang-ambing hingga ditemukan kapal nelayan Cahaya Bahari asal Juana Pati. Dari 16 warga yang berangkat dari Semarang bersama Haryono, 5 orang masih belum ditemukan. Kini sudah kembali ke Kabupaten Semarang, Haryono menyebut perjalanan itu menjadi pengalaman yang tidak akan pernah dilupakannya. TNI Angkatan Laut mengungkap dugaan pengangkutan BBM ilegal jenis solar sebanyak 407 ton di perairan Semarang. Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya TNI Deni Hindrata mengatakan solar ditemukan di kapal milik PT Nur Faiza Inti Samudra dan membawa 13 awak kapal 15 September lalu. Kapal berbendera Indonesia dengan tonase 634 groston tersebut diketahui tidak memiliki surat izin usaha perusahaan angkutan laut atau SIUPAL maupun dokumen muatan. Sejumlah sertifikat keselamatan kapal juga ditemukan telah kedaluwarsa. Deni menyebut jika dugaan tindak pidana terbukti dan perkara telah berkekuatan hukum tetap, barang bukti solar tersebut akan didistribusikan gratis kepada nelayan. Penyaluran akan dilakukan melalui TNI AL dengan melibatkan Kejaksaan, Polri, Bea Cukai, dan pemerintah daerah. Demikian kabar Jawa Tengah.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sayang ada kemacetan. Iya betul. Cuma kalau aku buka dari atensi kawan Kamar Rasika, alah ketersedatannya wis versi kawan Kamar Rasika untuk ukuran Semarang Demak masih hampir ya. Masih enteng lah masih antrian normal, di Sayung.
1: Biasa wajar.
0: Betul sekali. Rasika ngasih informasi kepadatan di Sayung, atau bukan di Sayung ya, di jalur Semarang Demak Kudus. Kalau belum di atas 2 km itu bagi kita masih
1: biasa.
0: Levelnya masih easy kawan.
1: Enteng.
0: Betul. Kalau di atas 2 km, 2,5 km itu medium, namanya, di atas 3-4 km baru ekstrim.
1: Baru namanya itu ketersendatan.
0: Yes, betul. Semarang Demak Kudus adalah jalur khusus ya Kang Warasika.
1: Kalau jadi, kurang dari itu ya masih biasa.
0: Iya, gitu. Betul. Ada kemacetan di Sayung, betul Kang Warasika, karena ada kepadatan. Tapi kepadatan arus lalu lintasnya bagi jalur Semarang Demak Kudus masih easy saja levelnya. Masih jadi apakah biasa. Perlu dihindari? Gak perlu sih menurut kita.
1: Tapi kalau Anda punya niat untuk tidak lewat itu ya boleh-boleh saja.
0: Iya, betul-betul. Jalur betul.
1: Alternatif itu lebih baik.
0: Nah, betul. Ya. Tapi apakah perlu untuk dihindari? Kita masih belum memerlukan informasi
1: karena
0: sampai
1: nyatanya
0: dihindari.
1: Masih bisa meluncur dengan normal.
0: Iya, betul sekali. Sayungnya yang sisi timur ya, yang sekitar Pasar Sayung, Varia Usaha Beton sampai dengan sekitar mana? Sekitar menjelang Onggorawe, nah di sekitar titik-titik itu. Ya. Dan perakiraan puncak gelombang pasang hari ini memang ketinggian maksimalnya mencapai 1 meter kawan, di jam 5 dan jam 6 pagi. Ini kalau jam 7, 8, 9 sih kudunya di laut sana sudah mulai surut yang nanti akan berdampak hingga ke jalan rayanya juga.
1: Jadi ke jalan raya nanti sebentar lagi juga akan ikut surut.
0: Yes, betul sekali. Thank you so much informasinya kawan-kawan di Sayung. Itu satu, lalu yang kedua di Arterio Sudarso, Kota Semarang juga matur suwun sekali. Ada insiden truk muat batu bara terguling tidak jauh, bukan tidak jauh sebenarnya, seberangnya ya.
1: Seberang pelabuhan.
0: Seberang titik truknya yang terguling kuwi sebenarnya ya.
1: Mulai flyovernya pelabuhan.
0: Itu ada truk mogok ya istilahnya. Itu tadi videonya Pak Sigit tuh cakep banget tuh videonya ya. Langsung dari satu video
1: kanan
0: dua
1: dapat,
0: kejadian.
1: Kiri dapat,
0: ya.
1: Penanganan lewat bawah. Kelihatan bahwa di situ tuh sepi, berarti semuanya dialihkan lewat bawah.
0: Yes, betul. Rekayasanya yang dilakukan oleh petugas adalah kendaraan yang dari Kali Banteng itu diarahkan turun lewat rem off itu menuju arah ke pintu masuk pelabuhan, baru nanti naik lagi
1: setelah pelabuhan,
0: ke Arterio Sudarso.
1: Truk yang gelempang maupun tangki yang mogok.
0: Yes, betul. Kalau yang arah Kali Bandengnya sih truk mogoknya nggak ada rekayasa ya, normal ya.
1: Iya,
0: yang direkayasa adalah yang dari Kali Bandeng arah ke Kali Gawe.
1: Dari kali ke kali ya.
0: Ya, kolak kali ya ngawarasi
1: kan. Cukup beberapa kali.
0: Udah sementara atensi terbanyak nomor 2, nomor 1 dan 2 itu saja. Tadi sempat ada laporan truk mogok di Pudak Payung, tapi kok dampak lalu lintasnya masih baik ngawarasi kan.
1: Sudah ada pohon-pohon di belakang truknya dan mungkin itu membantu untuk Anda yang dari arah Ungaran mau turun ke arah Semarang,
0: yes.
1: Ke arah Banyumanik.
0: Tepatnya di setelah SPBU Pudak Payung Kang Warasika, ada truk mogok di lajur kiri tapi dampak lalu lintasnya baik. Terus juga tadi ada laka sekitar jam 5.20 kita pertama dapat info, itu di jalan pertigaan Jerakah Kota Semarang, tapi kemudian jam 6.40 6.50 sudah
1: evakuasi,
0: clear
1: ya.
0: Kok ya. Sudah evakuasi, betul.
1: Tidak
0: sekali.
1: Ada bekas-bekas laka maupun carut marut barang-barang karena kecelakaan di sana.
0: Kita nanti coba kita sadur ya informasi dari kawan-kawan petugas bagaimana rilisnya atas kejadian tadi di kawasan Jerakah, karena informasinya kok ada yang meninggal dunia tadi mengenai laporan yang di kawasan Jerakah Kota Semarang Awarasika.

0: Ya, kota Semarang ya biasalah ya, dinamika dengan 265 ribu mobil pribadinya yang terdata di Korlantas Polri pada tahun 2024. Jadi keramaian di selain Arterio Sudarso dan lokasi-lokasi yang tadi kita jadikan headline sih ya karena volume dan aktivitas aja ya, Bung.
1: Iya, dan apalagi hari ini adalah hari Rabu di mana sebagai hari truk nasional.
0: Betul sekali.
1: Jadi cukup wajar kalau banyak truk yang melintas. Banyak kendaraan besar melintas dan juga kendaraan-kendaraan lokal-lokalan di Semarang yang melintas di geliat keramaian pabrikan maupun pendidikan di pagi hari ini.
0: Ya, betul sekali. Minggu depan di Mulah Didom ada Gias loh, Kang Warasika. Paham toh tahun kemarin lalu lintasnya bagaimana?
1: Yang akan ramai dengan para pengunjung, akan ramai dengan kendaraan-kendaraan yang akan parkir di sekitarnya. Sehingga Anda perlu memiliki pandangan jalur alternatif untuk melewati lokasi-lokasi seputar Prof. Darto, Undip, dan juga sekitarnya.
0: Apalagi sekarang tahu toh kalau di T-zone antara Jalan Tirta Agung dan juga Jalan Profesor Sudarto ada sekolah elit di situ ya, Kang Warasika, yang baru beroperasi. Jadi tak kandani teko saiki ya Jalan Profesor Sudarto.
1: Mikir untuk jalur alternatifnya lewat mana.
0: Yes, Gias Semarang Series is back. Di tahun 2026 ini akan kembali ke Mulah Didom, Kang Warasika, mulai tanggal 30 September 2026 sampai dengan 4 Oktober 2026, Kang Warasika. Jadi minggu depan ya, Kang Warasika, agenda di Jalan Profesor Sudarto Banyumanik ya. Sekarang aku meralat tidak menyebut Tembalang karena masih Banyumanik. Kemarin sempat ada beberapa masukan dari beberapa kawan di Kota Semarang.
1: Kecamatannya adalah kecamatan
0: Jalan Profesor Sudarto Banyumanik. Itu masih Kecamatan Banyumanik, Kang Warasika ya. Jadi di Jalan Profesor Sudarto Banyumanik Kota Semarang itu minggu depan tanggal 30 September sampai dengan 4 Oktober 2026 kembali nih Gias Semarang Series 2026 di Mulah Didom, Kang Warasika. Jadi minggu depan are you ready menyambut segala sesuatu hal yang ada dan giat jalan raya di Jalan Profesor Sudarto Banyumanik Kota Semarang.
1: Nanti kalau ada yang masih kesulitan jalur-jalur alternatifnya menghubungi Pak Warsito tuh. Yang punya jalur-jalur alternatif.
0: Tapi disitu, karena giasnya kan bukanya jam 10, Bung. Jadi jamnya kita aman sih sebenarnya.
1: Jam 10 baru buka, tapi sebelum jam 10 kan mereka sudah berdatangan.
0: Iya sih.
1: Nah,
0: iya,
1: jam
0: kereta sama Yuli yang benar-benar duar, boom.
1: Lewat mana?
0: Iya, makanya.
1: Warsito tolong share gambar.
0: Karena kemarin sudah press conference ya, Kang Warasika sudah ketemu juga dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi untuk siap Gias Semarang Series 2026 nanti tanggal 30 September sampai dengan 4 Oktober 2026 yang akan kembali ke Mulah Didom. Dan yang bertanya bagaimana caranya mobil-mobil itu naik ke sana, ada lift khusus untuk
1: mobil.
0: Ah, liftnya gede banget pokoknya Mulah Didom, Kang Warasika. Kan tahun kemarin karena aku ingat ada yang tanya tuh bagaimana mobil-mobilnya masuk ke atas. Ada lift khusus?
1: Ya, yes, sementara bayang gesek ya. Yes,
0: terjawab ya.
1: Gimana masuknya, lewat mana, lewat lift khusus.
0: Yes, untungnya sih ya mulai jam 10. Jadi sebenarnya kalau di jam Kelana Kota pagi sih gak yang begitu signifikan ya. Tahun kemarin pun juga sama. Panas kan. Panas
1: yang tekoga sih petinggi-petinggi nih dari brand-brand mobil tertentu.
0: Cuma ketika sore sampai dengan malam hari, duar di sana.
1: Datang, semuanya lewat dan semuanya butuh jalur alternatif.
0: Betul. Pak Toyib.
2: Selamat pagi kawan Kasika, selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Oke, Bang Toyib.
2: Perjalanan saya dari kawasan industri Candi menuju ke Tegal. Keluar dari kawasan Candi pukul 5.30. Sekarang sudah sampai Telahap, Mangkang, Kaliwungu, Brangsong, Kendal, Cepiring, Los.
0: Nah, mantap.
1: Telahap,
2: Los. Ada hambatan. Mas, terima kasih.
0: Oh, kita yang terima kasih pun sudah dikasih info sepanjang itu dari Semarang Telahap.
1: Telahap wae dadi telahap.
0: Betul sekali. Ki Pak Iwan Kendal juga sudah perjalanan. Aku nek krungu arah Kali Banteng kok antrengi rasanya jujur mak teratap ya. Tapi begitu info lanjutannya yang arah arteri Sudarso sana, aku langsung plong ayem Rasido berjuang. Iya. Sepiring sampai dengan Kali Wungu, Kali Kangkung lancar ya, Pak Iwan Kendal infonya.
1: Pak Iwan ya deg-degan.
0: Untungnya arteri Sudarso sana kan yang macet ya, lalu tidak di kota.
1: Lurus sampai Karangayu Tugu Muda ya deg-degan.
0: Lah mbok ya kala-kala lewat arteri Sudarso Pak Iwan.
1: Deg-degan iki ana. Sampai apa namanya yang Karyadi, Sampokong ada apa? Wah, deg-degan meneh.
0: Pak Freddy.
3: Selamat pagi, Bung Jomat, Bung Yuda.
0: Pagi.
3: Kan bilang binatang paling rajin selain ayam. Ada satu.
0: Apa tuh?
3: Semut. Walaupun dia panas hujan, dia tetap mencari makanan dan tetap kompak gitu. Semangatnya gotong royong, guyub. Itu Mas Yuda, Bung Jomat. Matur.
0: Oke, matur suwun.
1: Nah, ini kasih untuk kayak semut. No.
0: Pak Edi Cahyono.
4: Halo Pak. Selamat pagi Rasika.
1: Selamat pagi.
4: Jamaah terjadi ketersendatan di flyover pelabuhan dikarenakan ada terguling arah Demak bus. Bikin ketersendatan. Ketersendatan sudah nyampe di atas flyover.
0: Oke, yuk. Baik, matur suwun Pak Edi Cahyono.
4: Informasi lagi yang arah ke Demak dilewatkan di jalur bawah dan terjadi ketersendatan juga ini.
1: Di bawah.
4: Jadi untuk yang lewat jalan Yosudarso mending menghindar saja.

0: Tadi sempat ada laporan kontraflow memang. Cuma ketika ada update ada truk tangki mogok di jalur sebaliknya, kontraflownya langsung dihalo petugas dan langsung dilakukan rekayasa itu tadi. Saat ini yang antrenya panjang adalah yang dari Kali Banteng ke arah Kali Gawe ya, panjang banget nih infonya. Kalau yang arah sebaliknya sih sementara ya antre cuma pendek saja.
1: Padet.
0: Oh ya jelas lah ada truk terguling kok Pak.
1: Untuk yang arah ke Demak, ekor kemacetannya sampai di pintu masuk Pede Kemas Jalan Arteri Yosudarso.
0: Oke, matur suwun. Itu Kamarasika ya, informasi 3,5 menit barusan menjawab pertanyaan Anda semua yang di Jalan Arteri Yosudarso Kota Semarang. Simpulnya di mana toh? Di jembatan pelabuhan, Kamarasika.
2: Truk tergelimpang.
0: Betul, yang antrenya saat ini panjang itu adalah yang arah ke Kali Gawe. Kalau yang arah ke Kali Banteng, ada antrean juga, cuma nggak yang panjang sih. Infonya karena yang dilakukan rekayasa adalah yang dari Kali Banteng arah Kali Gawe diarahkan turun lewat rem off pelabuhan. Pak Aziz Noverdi.
3: Mas Yuda dan Bung Jamal, untuk aktivitas lalin tadi di area TL Krapya ataupun Jerakah ya, saat saya melintas untuk lakanya sudah clear, tidak ada indikasi tadi kemacetan ataupun antrian, mungkin sudah dievakuasi ya. Untuk menghindari agar tidak terjadi kemacetan ataupun ketersendatan di jalur Panturan Jerakah. Begitu yang bisa diinformasikan, sudah terpantau relatif kondusif. Begitu yang bisa diinformasikan, Mas Yudha Depung Jamal. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Aziz, Noverdi, Pak Joko. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Bang Jamal dan Mas Yuda. Menginformasikan di depan Kino rob naik ini, agak merambat ini Mas. Ini penampakan robnya di jalan Sayung depan Kino. Beda motor pada lewat jalur yang sebelah kiri pol ini Mas. Ini
0: lumayan, sebelah kiri mas. Kanan tuh ya Pak.
4: Nyemek.
0: Kan kirinya banjir.
4: Robnya nyemek-nyemek Mas ini pada pelan-pelan. Nah, ini ya Mas ya robnya ya. Di Sayung yang arah ke Demak ini Mas. Depan Kino ini Mas. Lajur ke timur.
0: Jalur.
4: Robnya nyemek-nyemek Mas Yuda Bang Jamal.
2: Oh iya.
4: Begitu ya Bang.
0: Oke.
4: Semangat pagi. Terima kasih.
0: Semangat pagi. Jalur itu arah, lajur itu bagian dari jalan. Jalur, bagian dari jalur itu lajur. Sebelah kanan, sebelah kiri itu lajur. Nah, kalau arah itu jalur.
4: Ke Semarang juga lumayan ini Mas, lumayan
2: besar.
4: Pagi Mas Yuda Bang Jamal. Ke timur sedikit dari Kino juga ada genangan ini Mas, di exit tol Sayung ini genangannya ini ada genangan juga di exit tol Sayung arah ke Demak ini Mas, luar biasa robnya, tapi nggak begitu panjang sih Mas, hanya pendek aja dari bawah ini, bawah terowongan tol sampai ke exit. Kemacetannya pendek. Terima kasih Mas Yuda Bang Jamal.
0: Terima kasih. Oke, nah itu ya yang tanya Sayung ya. 2,5 menit laporan barusan menjawab pertanyaan Anda. Sayung, kawan Rasika begini kondisinya. Sudah nggak perlu dijawab ya, kawan-kawan yang bertanya soyang Sayung ya. Informasi di Jalan Arteri Yosudarso barusan dari Pak Edi Cahyono 3,5 menit, lalu Pak Joko 2,5 menit. Ya, di Arteri Yosudarso dan Sayung. Yang lain nanti ya Kamar Rasika kita buka-buka lagi. Pak Teguh matur suwun, informasinya di Jalan Arteri Yosudarso ada truk terguling, betul Pak Benyamin?
5: Pagi Rasika.
2: Pagi Pak.
5: Halo Mas Yuda.
0: Ya.
5: Dan Bung Jamal ini.
2: Ya.
5: Minta tolong informasi. Berarti kalau saya ke Kali Gawe kalau lewat Pengapon bagaimana kondisi?
0: Pengapon tidak bagaimana-bagaimana, situasi di dalam kotanya masih baik saja Pak Benyamin. Pak Firmansyah, ada bus mogok di tanjakan Gombel deket Taman Tabanas, tapi lalu lintas masih lancar karena sekarang Gombel normal.
2: Sudah digunakan masing-masing,
0: betul sekali. Pak Muhammad Bagus Binatara, alhamdulillah saya agak gasik mas, telat sedikit soalnya saya repot, jadi mau tidak mau harus tepat waktu iki. Tadi Pak Khairuddin Fahrin, Pak Opo yo, kok tidak papasan sama saya, katanya Pak Muhammad Bagus Binatara.
2: Beda motor mungkin. Nih.
0: Pak Joko Kawianto, gak mungkin lah masa Pak Fahrin pak motor.
6: Selamat pagi Jamal, mas Yuda, kawan Rasika. Pagi ini Sambiro Toraya, Gedung Munduraya, Sendang Guoraya, lancar. Memasuki Jalan Mojopahit, mulai pertigaan TL Supriyadi, mulai ketersendatan, normal lah mas, matur suwun.
0: Oke, matur suwun Pak Joko Kawianto.
2: Tersendat yang ini normal lah.
6: Sekarang di bawah jembatan tol sering ada petugas kok mas. Ini juga hadir petugasnya.
0: Ya, mantap. Kalau gitu wis, didengar ya, atensi kawan-kawan Rasika banyak toh.
2: Mau sarapan, tolong di tempat yang lain supaya tidak terjadi bottleneck.
0: Yes, betul sekali. Kemarin itu ada yang komen, aku baca waktu pertama kali kita unggah laporan mengenai adanya petugas yang berjaga di bawah jembatan tol Gayam Sari itu ya. Itu tuh sebenarnya sopir truk tetap bisa beli, cuma modelnya kayak langsung tuku langsung lungo.
2: Parkirnya agak jauh gitu ya.
0: Bukan, ya di situ cuma tuku langsung bungkus langsung lungo. Nah, sebelumnya kan truknya mandek, supirnya leha-leha di warung santai makan di situ nunggu gitu.
2: Jadi itu beli langsung pergi ya.
0: Ya, betul sekali. Ya untuk membantu dan juga mengakomodir supir-supir itu
2: supaya
0: tadi juga
2: tidak
0: kan.
2: Berhenti di situ ya.
0: Betul sekali, dan mengakomodir untuk masyarakat tetap bisa mengakses dengan sarapan itu tadi. Warung soalnya kan kemarin sempat ada komentar yang nyinyir juga tuh, sakemen supir truk tuku mangan wedi sio-sio, ada yang komen kayak gitu. Nah, terus ada komentar lagi di bawahnya yang balesi ya kan. Boleh tetap beli, cuma harus langsung pergi.
2: Warungnya barang tetap laku ya.
0: Yes, betul sekali gitu. Pak Bawa Artanto, sudah sampai mana?
7: Pukul 6 lebih 40 menit saya sudah sampai di jembatan Tanggulangin Kudus ya mas-mas ya. Lancar untuk overall perjalanan saya dari Semarang sampai dengan masuk Tanggulangin, walaupun tadi ada genangan di Paria Usaha dan exit tol Semarang ya. Karena mangkat saya masih gasi. Untuk arah sebaliknya dari Kudus sampai dengan Semarang TL Genuk juga terpantau ramai lancar. Cuaca di kota Kudus juga cerah. Kalau banyak nyamuk tuh Mas Yuda, itu musuh alamnya nyamuk itu kan cicak. Jadi mungkin harus pelihara cicak yang banyak Mas Yuda. Maturun. Seperti lagu pada saat kecil toh. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Itu mas. Info juga radio audio reportnya ya, dari sekitar setelah Pasar Gajah sampai masuk kota Kudus kelihatannya ketumpuan dengan suara radio lain mas. Jadi
0: iya, betul, maaf.
7: Ada suara radio lain masuk kurang jernih, tapi ini begitu masuk lingkar Kudus sudah jernih lagi. Maturnuwun.
2: Ya, ngantor di lingkar Kudus hari ini Pak ya.
0: Rakono kantor ini kuno. Oke, maturnuwun Pak Bawa Artanto laporannya ya. Kawan Rasika, sementara itu dulu ya. Yang lain nanti lagi setelah ini ya guys ya. Mohon maaf sekali oya-oyaan sama durasi. Nanti kita ke pariwara dulu. Jadi update lalu lintas dari beberapa titik utama yang jadi sorotan sudah terinfo cukup komplit ya tadi ya. Di Arterio Sudarso, di Sayung ya Kawan Rasika, perkembangannya bagaimana, nanti segmen selanjutnya kita akan lengkapi lagi. Yang lainnya mohon bersabar, ditunggu lagi, nanti kita buka atensinya setelah pariwara yang satu ini ya Kawan Rasika, tetap di Kelana Kota.
8: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tijus! Mau!
9: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Ganti es teh Budi dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting.

0: Guys, guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Zevia Rani. Peringatan HUT ke-81 Palang Merah Indonesia PMI di Banyuwangi diwarnai dengan berbagai aksi sosial nyata. Mulai dari penyaluran air bersih di wilayah kekeringan, bantuan sarana usaha, hingga layanan operasi katarak gratis. Rangkaian kegiatan ini menjadi bukti komitmen PMI untuk selalu hadir di tengah masyarakat, selaras dengan tema HUT PMI ke-81, yaitu peduli, bergerak, bersama. Saat memimpin upacara peringatan HUT ke-81 PMI di halaman kantor PMI Banyuwangi, Wakil Bupati Banyuwangi sekaligus Ketua PMI Banyuwangi, Mujiono, menyampaikan bahwa tema tersebut menjadi pemantik semangat bagi PMI untuk mewujudkan kepedulian terhadap sesama dalam aksi konkret.
2: Selamat pagi dari Kabupaten Situbondo, Radio Bahasa FM, saya Bobby Ramadan. Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo mencatat ada 67 kasus influenza-like illness, yakni penyakit yang mirip influenza ditandai demam tinggi, suhu di atas 38 derajat Celcius, dan batuk. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Dwi Herman Susilo, bilang, hingga pertengahan September 2026, Dinas Kesehatan mencatat ada 67 kasus influenza-like illness di Kabupaten Situbondo. Kasus tersebut menyebar di 10 pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas, di antaranya Sumber Malang, Banyuglugur, Melandingan, Bungatan, Kendit, Situbondo, Kapongan, Arjasa, Banyu Putih, dan Widoro Payung, Kecamatan Besuki. Dwi Herman juga mengajak masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, rajin mencuci tangan, menggunakan masker saat sakit, serta menjaga daya tahan tubuh.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pendapatan asli daerah atau PAD menjadi sorotan DPRD Kota Batu dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026. Wali Kota Batu Nur Rahman menyampaikan 4 strategi untuk memperkuat PAD sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Strategi tersebut meliputi optimalisasi dan perluasan pajak daerah, terutama sektor hotel, hiburan, makanan minuman, parkir, serta pendataan villa, homestay, dan guest house. Pemkot juga memperkuat digitalisasi pembayaran pajak melalui perbankan, e-commerce, kris, dan virtual account, disertai pemanfaatan Jatim Tax dan Tax Mapper untuk pengawasan. Selain itu, Pemkot Batu akan memperkuat sektor unggulan seperti pariwisata, UMKM, dan pertanian sebagai penggerak ekonomi daerah, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemandirian fiskal Kota Batu.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Oh, jinglenya ini. Berarti lagu legendanya kita simpan lagi untuk besok ya, Kang Warasika ya. Dua lokasi yang jadi atensi nomor satu ya. Nomor satunya adalah Jalan Arterio Sudarso, Kota Semarang ya, Kang Warasika. Pertama kali tadi kita dapat info tuh jam 5 lebih 50, Kang Warasika. Untuk kejadiannya jam berapa nanti coba kita dalami lagi informasinya. Tapi pertama kali dapat info itu jam 5 lebih 50 pagi. Mengenai laporan truk muat batu bara yang terguling di Jalan Arterio Sudarso, tepatnya di daerah pelabuhan, di jembatan ya, Kawarasika, di jembatan pelabuhan yang arah menuju ke Kaligawe, Kawarasika. Kemudian tidak lama setelah itu, sekitar jam 6.15-6.20, itu arah sebaliknya, itu ada truk tangki mogok, Kawarasika. Jadi istilahnya di dua titik yang, di satu titik yang sama, itu dua arahnya ada hambatan semua istilahnya. Nah, saat ini ketersendatan yang cukup panjang ada di jalur arah menuju ke Kaligawenya, karena yang dilakukan rekayasa lalu lintas adalah yang dari Kalibanteng menuju arah Kaligawe, Kota Semarang ya, Kang Warasika. Jadi kendaraan yang dari Kalibanteng diarahkan turun lewat rem off menuju pintu masuk pelabuhan, kemudian habis itu naik, Kang Warasika, lewat rem jembatan pelabuhan Tanjung Mas di Jalan Arterio Sudarso, makanya antreannya panjang saat ini. Kurang lebih kalau sampai dengan kawasan Cipta ya udah 1,5 sampai 2 kilometeran sih, Kang Warasika, kalau dari kawasan Cipta sampai dengan ujung jembatan pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Ya, kurang lebih 1,6 sampai dengan 1,7 kilometer. Sementara yang antre yang arah Kaligawenya saja ya, kalau yang arah sebaliknya sih ya ada antrean, cuma kadarnya nggak sepanjang yang arah Kaligawe. Jadi bedakan ya, dari tadi Kalibanteng, Kaligawe, Kalibanteng, Kaligawe, Anda tidak bingung toh? Arah Kaligawe, arah Kalibanteng itu Anda tidak bingung ya. Jadi posisinya adalah di jembatan pelabuhan. Soalnya tadi katanya Bung Jamal podo-podo kaline ya, takutnya nanti Anda agak selewah menerima informasinya. Jadi titiknya adalah di jembatan pelabuhan, jembatan. Nah, jembatan pelabuhan. Nah, lokasi titik truknya yang terguling itu arah Kaligawe. Berarti arah ya, arah ngetan gini. Ngetan bukannya malah tambah bingung kok, Bung. Ngetan ngulon, ngalor ngidul nanti. Nah, yang truk terguling. Nah, sementara yang arah Kalibantengnya truk tangki mogok. Lah, yang macet panjangnya arah mana? Yang macet panjangnya arah mana? Kan tadi beberapa pertanyaan gitu. Yang macet panjang ya arah, yang arah Kaligawe itu, Bapak Ibu. Yang macetnya cukup lumayan, yang betul. Timur. Yang arah timur. Atau arah Treboyo, wis juga podo. Arah Treboyo atau arah Genok juga wis podo ya, Kang Warasika.
1: 2 kilonan ya?
0: Ya belum sampai sih, 1,6-1,7 kilometer. Itu satu di Arterio Sudarso ya, yang informasi atensi nomor satu saat ini. Kemudian yang kedua adalah di Sayong. Ini Pak Wahyu lewat kawasan Sayong ya, Varia Usaha Beton merambat dua arahnya ya, Mas. Genangannya tapi sudah mulai surut kok. Batas pas lancar, soalnya saya juga mau ke Bandara Ahmad Yani.
1: Oke,
0: itu ya, katanya Pak Wahyu.
1: Ke arah Ahmad Yani-nya pagi hari ini sudah pas surut, pas lancar.
0: Yes, betulnya kalau ke arah Kalibantengnya lancar. Ya, ya antrian ada, cuma pendek aja, yang panjang pokoknya yang arah Kaligawe atau arah sebaliknya. Itu. Matrusone ya Pak Wahyu. Nah, ini update perkembangannya sesuai dengan perakiraan puncak gelombang pasang ya. Kalau ketinggian maksimal 1 meternya dari jam 5 ya, sampai jam 6 pagi saja. Jadi jam 7 informasinya sudah, di laut sudah mulai surut. Dampak jalannya juga sudah mulai berkurang juga. Thank you ya informasinya Pak Wahyu Jeporo. Itu ya dua lokasi yang jadi highlight pagi hari ini di Kelana Kota untuk pagi hari ini sampai dengan jam 7 lebih 50 pagi ini.
2: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Dan hari ini Kang Warasika, ada agenda Jateng bersolawat dalam rangka tasyakuran agenda Musabakoh Tilawatil Quran Tingkat Nasional 31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah yang berhasil dilaksanakan kemarin selama 10 hari dengan tema menebar cahaya Al-Quran dalam harmoni menuju Indonesia Emas yang berkeadaban. Agenda Jateng bersolawat dalam rangka tasyakuran MTQ Nasional 31 tahun 2026 akan diselenggarakan hari ini di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang jam 7 7 malam nanti. Nah ini jawaban atas pertanyaan kemarin. Kok panggungnya ora dibongkar-bongkar toh sampai Selasa.
1: Masih ada yang tersisa di sana. Ternyata ini akan digunakan untuk tasyakuran, jateng bersolawat dalam rangka musabaqah tilawatil Quran.
0: Yes, ya. Kan kemarin sukses banget tuh acaranya. Ya berhasil. Ya kawarasi ke ajang MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Nah hari ini nanti malam itu akan ada agenda jateng bersolawat yang dimeriahkan. Bukan dimeriahkan ya Nyun Sewu. Yang akan dihadiri dihadiri oleh Kiai Haji Ahmad Anwar Zahid yang akan turut serta ya kawarasika dalam rangkaian acara jateng bersolawat dalam rangka tasyakuran musabaqah tilawatil Quran 31 tahun 2026. Monggo silahkan kawarasika bisa rawuh. Ini kalau katanya kawan kawarasika di Provinsi Jawa Tengah, seluruh masyarakat bisa meramaikan acaranya nanti malam jam 7.
1: Yang bapak-bapak pakai pakaian putih-putih, yang ibu-ibu menyesuaikan.
0: Gitu. Oh iya, kok kamu baca aja sih dress code.
1: Dress code ya pakai nuansa putih dan menyesuaikan untuk ibu-ibu. Yes. Ya, oke. Okay. Monggo rawuh di lapangan 95 jam 7 malam.
0: Nah, apakah nanti ada penutupan jalan? Coba sebentar ya, kawarasika sedang dibuka informasinya di kawasan Kota Semarang. Apakah ada rilis mengenai pengalihan arus lalu lintas di sana nanti malam? Ada Pak Susanto ki ya yang ngasih informasi. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
0: Pagi.
3: Menginfokan

0: Ya wis matur suwun Pak Santo, truk mogok sejak tadi jam 6 guys, kita pertama kali dapat infonya di Pudak Payung. Ya. Betul, Pak Hari.
1: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semua. Menginfokan perjalanan ke anak kota saya dari Pati pukul 05 Mas Yuda, Bung Jamal. Ini sudah sampai Sayung, depan Politron atau batas pukul 06.41. Untuk perjalanan Pati ke Kudus terpantau lancar. Tadi di Kudus lingkar ada truk sebelah kanan yang ke arah Semarang ganti ban ya, tapi aman untuk lalu lintasnya. Untuk Kudus ke Demak kedua arah terpantau lancar, cuma di Varia Usaha Beton emang ada genangan kedua arah. Yang lebih parahnya lagi itu di sebelah timur Esik Tol Sayung ya, itu dalam genangannya. Mending kawan Resika yang mau ke arah Kepati lewat Esik Tol Demak aja. Begitu info
0: lewati
1: Mas Yuda. Ini mau
2: ya, berarti masuknya lewat
1: Dani. Dengar info dari kawan Resika dan Radio Resika.
0: Nggih, matur suwun Pak Ari.
1: Katanya ada trouble ya atau insiden di Kesudarsa. Saya inisiatif mau lewat kota tembus Matukoro ke arah bandara. Matur suwun. Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Resika semua. Untuk melanjutkan update saya dari Sayong tadi, untuk Genok sampai Kaligawe kedua arah terpantau lancar, nggak ada antrian, jalan terus ke arah kota juga lengang mas, lancar. Begitu info yang bakal saya lewati jam 06.51 di Kaligawe perlintasan Sepur lancar.
0: Baik, matur suwun. Pak Hari laporannya, kemudian juga Pak Andika perjalanan 728 sudah sampai Trengguli ya. Trengguli bong lancar ya, lanjut lancar arah Jeporo. Ya? Okay. Gotri juga lancar, kesimpulan Semarang Jeporo lancar, cuma tadi sempat merambat di Sayung saja. Sip, kalau gitu matur suwun ya. Bapak Ibu semuanya untuk informasi di Sayung, Arterio Sudarso, Ngawarasika
2: dan seterusnya.
0: Yes, perkembangan informasi jalurnya, ini kalau katanya Pak Wahyu truk muat batu baranya sedang evakuasi tuh pakai alat kayak gini, nggak bisa pakai serok biasa atau berarti
2: harus pakai serok Jepang dari tanah diseroi diunggahke ke truk yang kosong.
0: Iya, nggak bisa kayak diseroi kayak pasir mungkin loh. Aku bayangin itu tadi kayak sekop di sekopi gitu, terus dipindahkan ke truk
2: bisa
0: selanjutnya.
2: Bisa 3 hari itu paling.
0: Coyah, masa?
2: Iya lah jumlahnya banyak saat truk kok
0: diseroi. Batu bara tuh panas nggak sih?
2: Ya kalau yang sudah di situ itu enggak panas.
0: Ini berarti kalau ditemek tangan bisa? Boleh?
2: Bisa, kalau ini bisa. Tapi kalau
0: enggak ini, enggak melepuh atau enggak ngelonyom tangannya? Enggak,
2: ini kan batu bara dingin. Kalau batu bara yang panas, yang ngelonyom.
0: Oh, berarti ini tuh dingin batunya.
2: Berarti batu tidak bara ya. Batu tidak.
0: Enggak, soalnya dari tadi tuh aku lihat juga kok ini tuh sampai steril banget kayak lo lokasi kanan kiri
2: ditutupi, kena ditutupi terpal plastik.
0: Lah iya makane kayak bener-bener gitu sampai kanan kiri steril ngono kayak lo, ora ono sing lewat dan polisinya tadi sampai berjaga apa di sekitar lokasi titik batunya yang terguling kuwi mau.
2: Ya dan itu nanti diseroki pakai apa namanya alat berat.
0: Ini udah diserok
2: ya,
0: ini.
2: Dimasukkan ke truk. Kalau pakai tenaga menungso ya lama banget wong sebanyak itu.
0: Oke sip, matur suwun itu ya kawan perkembangan informasi jalurnya pagi hari ini di Jalan Arterio Sudarso Kota Semarang dan Sayung itu tadi yang Kawan Rasika, airnya sudah mulai surut. Meski kepadatan masih ada Kawan Rasika, tapi situasinya masih baik aja. Wis Semarang Demak Kudus naik antri di bawah 1 kilo masih lancar.
2: Lancar.
0: Sekali ya, enggak perlu khawatir Kawan Rasika, tenang
2: yang
0: saja.
2: Yang khawatir terhadap ketersendatan muter.
0: Ya monggo kalau Anda mau menghindari Sayung ya, biasa toh masih ingat Meranggen Onggorawe atau Meranggen Kuduwaru.
2: Nah, itulah Meranggen Kuduwaru.
0: Yes. Pak Jayeng, selamat pagi. Perjalanan dari Gubuk ini, saya mau ke Jakarta. Sudah masuk tol, ini sampai dengan exit tol Batang. Lancar, semua lancar, arah cuaca cerah. Okay. Bagi Pak Jamaluddin ini tadi yang mau tindak ke sini, ya kan?
2: Iya nih Pak Jamaluddin mau.

0: ke arah barat nih.
1: Ini pertanyaanku Pak Jamal, sudah sampai mana nih? Sudah sampai kantor feelingku mesti.
0: Kan mampir kantor dulu.
1: Oh iya, Deng.
0: Kan ambil buku sama ambil sangu.
1: Ambil sangu jari.
0: Iya toh, sama ibu bendahara tanda tangan dulu.
1: Asik deh, asik deh.
0: 200.000. Loh, kok cuma 200.000 buat beli bensin. Lah untuk yang lain-lain, nah ini.
1: Yang lain-lain ya nanti toh rapel toh.
0: Nah, ini
1: ya.
0: Yang di amplop putih kandel.
1: Pak Didik Sigit Setiawan.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasikan.
0: Pagi, Pak.
2: Pagi tadi perjalanan dari Mangkang ke Pamulase dan Pamulase ke Mangkang. Saat ini baru sampai di KIW untuk arah balik ya. Sedikit tersendat biasa di pagi hari. Sepertinya tidak ada kejadian ya di TL KIW. Itu wah ini korban Virgo Pak Riana ini dulu supervisor saya.
1: Serius dulu kerja di situ?
2: Waktu saya masih jadi helper itu, masih jadi kenek truk Mas Yuda. Beliau kemudian pensiun dan dia mau ke Kalimantan itu di perkebunan sawit sepertinya.
1: Oh iya.
2: Alhamdulillah selamat ya.
0: Alhamdulillah enggak ikut.
2: Itu Mas Yuda, Mas Jamal untuk cuaca cerah.
1: Dulu supervisornya Pak Didik Sigit Setiawan itu Pak Haryanto yang selamat dari korban kecelakaan kapal motor Virgo.
0: Ini lagi tilik ke sana kali ya.
1: Iya Pak Didik Sigit Setiawan lagi kalau tilik-tilik
0: ke sana, tilik-tilik ya anu apa tilik keselamatan ya, ikut merasa bergembira atas ke apa namanya
1: keselamatan
0: temannya, memberikan doa-doa terbaik semoga tidak lagi dalam kondisi yang demikian. Pokoknya dongake saling mendoakan itu bagus sekali ini.
2: Dan ini adalah di jam 7.07 menit pemandangan di Karanganyar ya, yang semalam sempat terjadi kecelakaan di sini dan meninggal ya. Karena yang dari arah barat itu wah is, lawan arusnya sudah memprihatinkan sekali. Nah ini garis-garis kemarin ya, semalam ini. Dan bukan hanya motor Mas Yuda dan Mas Jamal, itu ada angkot juga yang lawan arus. Saya mau gembringin dulu ini. Nih seperti itu. Dan luar biasanya seperti yang saya sampaikan setiap hari, lasdol gak enak polisi nih. Atau mungkin warga Beringin juga gak ada yang jadi polisi ya. Atau mungkin berinisiatif untuk melaporkan atau aduh guys. Kita yang mau ke Beringin aja sampai kesulitan loh Mas Yuda. Karena yang dari atas semuanya pada ambil ke kanannya. Nih. Itu Mas Yuda, Mas Jamal. Entah sampai kapan mereka para petugasnya sadar untuk menertibkan yang ada di sini. Jadi jangan hanya rambu-rambu yang dipasang. Memang sudah dipasang tidak boleh ke kanan ya. Tetapi tidak ada petugas di sini. Karena belum sadar akan rambu-rambu yang ada. Itu matur suwun.
1: Oke, matur suwun. Padahal kalau kita bandingkan dengan yang di bawah jembatan Tol Gayam Sari, benar-benar penanganannya cakep loh ya. Langsung turun tangan kayak loh ya makanya. Tapi entah kenapa pertimbangannya yang di keluhan Jalan Pantura Wali Songo ini benar-benar belum ada tindak lanjut nih, kita juga heran jujur sebenarnya.
0: Masih di biar pembiaran.
1: Lah ya makanya itu yang di bawah jembatan Tol Gayamsari kan banyak tuh atensi dari kawan-kawan masyarakat semua untuk menempatkan petugas agar truk-truk parkir tidak berhenti. Nah, beberapa waktu ini rutin tuh kawan Rasika pagi nih di sana.
0: Langsung akibatnya bisa dirasakan oleh pengguna jalan yang
1: berbeda
0: lain.
1: Berbeda dengan Jalan Pantura Wali Songo yang disampaikan Pak Didik Sigit Setiawan barusan. Tapi matur suwun, ini tetap kita laporkan terus kok Pak Didik.
0: Apakah pengaruh dari
1: pengaruh apa?
0: Tingkat jalan itu juga kepemilikan jalan itu sebagai akan mempengaruhi terhadap petugas?
1: Enggak sih.
0: Ini jalannya jalan apa ini?
1: Tingkat kalau apa? Kalau polisi wewenangnya kewilayahan bukan kepemilikan aset.
0: Lah itu barangkali kok
1: enggak enggak orang kalau lah makanya apa pertimbangannya sampai dengan sekarang kok belum bisa lah gitu istilahnya petugas terjun di Jalan Pantura Wali Songo Kota Semarang. Pak Isnan.
3: Assalamualaikum. Update Mas Yuda dan Jamal dan Kang Rasika untuk yang jalur ngalian ya, Profesor Dr. Hamka terjadi ketersendatan tadi dari bawah Medika ya, yang arah bawah sampai Pasar Ngalian, sampai ini juga masih tersendat di atas jembatan tol. Kurang tahu apakah efek yang tadi itu ada langkah di bawah atau gimana.
0: Pinggirnya.
3: Mungkin nanti saya update. Demikian, terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Isnan.
3: Walah ini Mas, mungkin di mana di simpangan yang ngarah ke UIN ya. Ini cuma apa penyeberangan aja kayak gini yang tadi mungkin dari atas agak tersendat. Demikian, terima kasih.
1: Oke, kalau gitu berarti karena volume kendaraan saja ya. Thank you so much Pak Isnan laporannya, Pak Hananto.
4: Pagi Mas Yuda dan Kakak Jamal.
0: Pagi Pak.
4: Mohon info-info OTW RSUD Batang.
1: Dari
4: jalannya bagaimana?
1: Oke, dari Semarang saja kalau gitu langsung saja ya. Semarang Batang lancar. Enggak ada kendala dan enggak ada hambatan yang signifikan baik itu jalur tol ataupun jalur arteri. Nah, ini Pak Didi SW ngasih info nih, perjalanan dari Pemalang Batang saja. Selamat pagi, kontraflow di Pantura Wira Desa crowded enggak ya? Ada yang sudah report perjalanan di situ? Soalnya saya jalur ambil lain saja kalau crowded. Switch ke jalur tol Pemalang Batang. Suasana Pemalang Pekalongan cetar cuacanya. Lalu lintasnya kok ini tersendat sih di kawasan Wiradesa nek laporannya Pak Didi. Wah, Pak Didi, kita kok jujur malah belum melihat di kawasan Pantura Wiradesa. Biasanya apa? Juga malah kalau pagi yo enggak sing sampai tersendat panjang gitu ya, Bung.
0: Iya sih. Rame tapi di sana itu tertib ya.
1: Mm-hmm.
0: Dan volumenya keramaiannya juga keramaian pagi aja di Wiradesa.
1: Betul. Gitu, matur suwun Pak Didi Sigit. Ya kok Pak Didi Sigit, Pak Didi SW. Ini ada Pak Jamal nih.
5: Pukul 7.16, perjalanan sampai depan Kodam. Untuk yang truk mogok di Kodak Payung itu dari SPBU agak jauh ya Mas. Itu masih pas di pertigaan menuju belokan ke perumahan itu ya Mas. Yang kalau ke kanan itu lihat di situ. Di jalur kiri dan tidak ada ketersendatan. Itu udah ada tanda-tanda rambu-rambu dan ada personil truk yang mengatur juga seperti itu. Demikian infonya.
0: Terima kasih.
5: Untuk tambahan di jalan raya Lopahit sampai ke Tuntang itu ya, yang arah Semarang arah Tuntang itu kondisinya sekarang ya kok sudah padat. Gropos, grepes itu ya, banyak lubang-lubang itu ya.
1: Tuntang ya, oke.
5: Apa tidak ada langkah perbaikan ya, katanya ada sampai jalur ke Salatiga ada proyek itu. Pemeliharaan itu belum tersentuh ya, itu. Yang parah itu antara Lopahit sampai Tuntang jalur ke arah Semarang itu. Demikian tambahnya.
1: Okay. Ada Pak, multi years sampai nanti tahun 2027, Kawarasika. Gitu infonya. Jadi ya istilahnya dalam tanda petik ya sampai nanti tahun 2027 ya Mas Ian. Rangkaian kegiatan peningkatan dan pemeliharaan mutu Jalan Nasional Ruas Semarang menuju arah ke Bawen, Salatiga, Seruwen oleh pemerintah pusat. Masih sebagai pemilik status Jalan Nasional.
0: 6 bulan lagi.
1: Oke, kalau gitu itu dulu ya Kawan Rasika informasinya. Jadi untuk kawan-kawan Rasika semua, mohon maaf sekali kita harus ke pariwara dulu untuk jam 8 pagi. Yang lainnya nanti kita buka-buka lagi satu persatu ya Kawan Rasika. Informasinya tetap di Kelana Kota.
6: Kelana Kota Rasika. Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Ketua Satgas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis Jawa Tengah, Tat Yasin Maimun, menyoroti rentetan kasus keracunan MBG di Kabupaten Pati. Tat Yasin menegaskan tidak boleh ada pihak yang saling lempar tanggung jawab atas terulangnya kasus keracunan. Di Pati, 424 warga di Kecamatan Gembong dan belasan siswa SD di Tambak Kromo dilaporkan mengalami keracunan setelah mengkonsumsi paket MBG. Pemprov Jawa Tengah telah menyampaikan hasil evaluasi kepada Badan Gizi Nasional dan meminta pengelola memperketat SOP. Aspek higienitas, sertifikasi halal, pemilihan bahan baku hingga proses pengolahan dan pengemasan diminta dikontrol secara ketat. Tat Yasin juga mengingatkan distribusi makanan harus tepat waktu karena keterlambatan pengiriman dapat mempengaruhi kualitas makanan. Kabupaten Sragen menjadi wilayah dengan periode hari tanpa hujan terpanjang di Jawa Tengah. Hingga bulan September ini, Sragen tercatat sudah 130 hari tanpa hujan. Disusul Wonogiri 129 hari dan Klaten 117 hari. Prakirawan BMKG Ahmad Yani Semarang Ferry Oktarisa mengatakan, ketiga wilayah itu berada di Solo Raya yang masih mengalami puncak musim kemarau. Hampir seluruh Jawa Tengah masih berada dalam musim kemarau dengan curah hujan di bawah kondisi normal. BMKG menyebut kondisi ini dipengaruhi fenomena El Nino. Sementara masa peralihan menuju musim hujan diperkirakan mulai terjadi akhir Oktober hingga awal November. BMKG menghimbau warga mewaspadai dehidrasi serta potensi kebakaran lahan dan hutan selama kondisi kering masih berlangsung. Demikian kabar Jawa Tengah.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: suaminya Mariah Carey itu enggak ya setiap hari dinyanyike ya?
1: Ya mungkin.
0: Suaminya Mariah Carey.
1: Selamat pagi Celine Dion.
0: Suaminya Celine Dion. Suaminya Beyonce.
1: Tiap pagi.
0: Suaminya Krisdayanti. Suaminya Ruth Sahanaya.
1: Istrinya Roma Irama.
0: Cok ya, ngomong ya, ya, ujung-ujung Roma Irama. Suaminya Raisa, zaman waktu Raisa masih punya pasangan ya. Ya yuk dinyanyi yang penting ya. Papa, ayo bangun papaku tercinta. Mama masak nasi goreng.
1: Ayo kita makan masak nasi buncis. Ya, bisa juga toh. Lagu-lagunya suarane enak, seomong-omongnya suaranya makanya, enak.
0: Ya. Ini barusan lagunya Hero barusan ki aku bayangin bendinane Mariah Carey ngomong ning bojo karo anak-anak iki yo koyo ngene enggak sih nadanya?
1: Iya. Iki bendine apa yo nyanyi to ya, ya. Mariah.
0: Ojo nesu sumpah tak nyanyike nek sampe nesu ya. La la la la papa ojo nesu.
1: Papa jangan marah, mama hanya berkata latah. Papa, jangan marah, mending kita makan warung sebelah.
0: Asik.
1: Rasih donesu madang. Apa-apa dinyanyike disesuaikan dengan situasi dan kondisi ya.
0: Mm-hmm.
1: Suaminya seneng banget apa nyanyi. Bojoku ben nyanyi aku tak ora tok merengut ah.
0: Atau contoh waktu kayak ya, bayangnya Krisdayanti, waktu Krisdayanti habis pisah sama Anang tuh waktu dia nangis gak yo nyanyi ya. Hidupku, kenapa harus seperti ini? La la la la.
1: Waktu itu yang ngelungo kan Krisdayanti ya, dia gak nangis.
0: Oh iya deng.
1: Dia ya,
0: oh yang memisahkan diri Krisdayanti, oh iya deng.
1: Aku pilih yang ini, orangnya lebih begini. Daripada yang itu, orangnya sok begitu. Dah aku di sini aja. Daripada di sana kita bertengkar wae. Ya waktu itu ya yang anu Krisdayanti. Anang yang nyanyi juga balesi.
0: Apa?
1: Ya udahlah.
0: Kayak wong asma lu malahan kalau kayak gitu.
1: Nyanyi sesuai dengan kapasitasnya lah.
0: Pak Satya nih barusan yang suka sama lagunya Hero di Kelana Kota Hero. Jam 8 pagi.
1: Lengkapnya Hero lho, Pak.
0: Hero.

0: Tadi kita dapat informasi Kamar Rasika di Pati. Laporannya di kawasan Pati itu ada tiang kabel roboh di belakang Ramayana Pati. Lalu lintas sementara dialihkan yang dari Jalan Sunan Muria dan juga Jalan Pemuda Pati. Kamar Rasika, infonya ada Pak Eko RC.
1: Tambahan informasi Mas Yuda, Bung Jamal, okay, itu maaf. Yang mau mengakses ke arah Jalan Pemuda, jalannya sudah ditutup di TL perempatannya lampu merah itu.
0: Pemuda Pati ya,
1: yang
0: ini kawan.
1: Dari arah Jalan Pramuka itu bisa belok kiri ke arah Jalan Johar.
0: Pramuka Pati
1: atau
0: ya, ini kawan.
1: Atau belok kanan ke arah perempatan Pegadaian Kudus atau SMP 2. Untuk yang dari arah Jalan Sunan Muria bisa melewati di depan Mall Ramayana atau belok kanan ke arah alun-alun Simpang 7 Kudus.
0: Oh Kudus, oh, kok
1: untuk
0: Pati,
1: lalin sudah diatur petugas, masih dalam kondisi lancar, kondusif,
0: okay.
1: Cuaca cerah cenderung panas, demikian.
0: Oke, okay, baik. Matur suwun. Kudus ya ini kalau ngarsi kayak mohon maaf, bukan Pati, ding. Mohon maaf, mohon maaf.
2: Kotanya, jadi kita tahu di kota
0: nah,
2: mana.
0: Betul ya, Kawaras. Karena itulah pentingnya menyebut daerahnya ya, guys. Kelana kota didengarkan di 14 kabupaten dan kota. Jadi tolong nyuwun sewu sekali, tolong disampaikan nama daerahnya biar.
2: Nama kotanya yang sedang Anda sampaikan.
0: Betul sekali, Kudus nih barusan ya. Matur suwun informasinya Pak Eko Ersina. Dari Kudus, karena Pak Eko ngasih informasi ada pengalihan arus karena di belakang Ramayana Kudus itu ada insiden. Dan yang roboh. Kita kembali ke Kota Semarang ya. Kalau untuk nanti malam itu informasinya dari rilisnya di Subkota Semarang kok tidak ada pemberitahuan pengalihan dan penutupan lalu lintas itu, Kawan Rasika.
2: Iya, kita dengarkan detik demi detiknya sampai dengan nanti saat acara.
0: Betul, sampai dengan saat ini jam 8.15 aku sampaikan terkait agenda Jateng bersolawat nanti bersama pemuka agama Kiai Haji Anwar Zahid di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang dalam rangka tasyakuran MTQ Nasional 31 2026. Itu kalau sampai saat ini 8.15 belum ada rilis pemberitahuan dari di Subkota Semarang terkait pengalihan arus lalu lintas. Kawan Rasika, untuk agenda nanti malam mulai jam 19.00 sampai dengan selesai. Pak Agus Suwarso,
3: menginfokan untuk acara pelabuhan dari timur ke barat itu macet karena ada truk ngelimpang loh. Jadi truknya dari arah timur dia mau turun, ternyata di bawah itu ada tangki mogok, barangkali kaget. Terus dia ngerem kenceng apa dibanting kanan, dia kanan sampai melompat, dia lari pindah ke kanan mas, kanan gelombang bapak, entah itu apa, pasir aspal apa-apa.
0: Oh,
3: jadi sebelah kiri, dari timur sebelah kiri itu ada tangki mogok. Terus yang dari barat mau ke timur dialihkan ke bawah itu mas, macet. Jadi teler-teler itu kan pada situ, itu kan sempit jalannya ke bawah, macet.
0: Nah, bagaimana? Oh, berarti truk tangki yang berhenti di sana itu tadi sama truk Madubara yang terguling itu berkaitan jebul kalau dari kronologi awal laporannya Pak Agus Suwarso lo ya?
2: Jadi kaget terus
0: ngelimpang
2: muatannya berserakan di jalan.
0: Oke, baiklah. Matur suwun ya Pak Agus Warsono. Nah, itu sedikit laporan informasi awal Kamar Rasika. Kronologi truk muat batu bara yang terguling di Jembatan Pelabuhan Tanjung Mas, Jalan Arterio Sudarso, Kota Semarang. Saat ini penanganan masih terus dilakukan, kawan. Soalnya tadi pembersihan dan juga mobilisasi muatan yang tumpahnya tuh sampai pakai alat berat gitu yang bagian kepalanya iso nyokot dan ngerauk itu loh, apa jenenge lah kuwi.
2: Itu namanya truk
0: kren yo, ra kren juga ya.
2: Iya.
0: Truk apalah gitu pokoknya yang punya nyokot enggak panjang nyokot ngerauk gitu loh, Kawan Rasika, pokoknya itu truknya nyon sewu terkait jenenge apa?
2: Namanya alat berat Jepang.
0: Pak Iwan Kendal, karung-karung yang dulu ada di sepanjang turunan Kali Banteng sudah enggak ada, kira-kira siapa yang ambil dan isinya apa ya? Polisi Pak Iwan Kendal iki koyone enggak lama setelah tempo hari dilaporkan Pak Himawan sama kawan-kawan Rasika, yang ambil polisi Pak dan tidak dirilis ya soalnya isine opo?
2: Karung-karung ya.
0: Ya wis syukurlah kalau gitu, matur suwun Pak Iwan, Pak Luki.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
2: Selamat pagi Pak Luki.
4: Kawan Rasika. menginfokan seputaran Pati. Saya perjalanan dari Pati menuju Blora ini pukul 7.33 sudah sampai Batangan. Pati Juwono Lalin rame lancar mas, yang di proyek peninggian jalan itu lancar, tidak ada ketersendatan. Ini sudah sampai Batangan ini, cuaca cerah. Ini menginformasikan untuk para peminum solar, ini SPBU-nya, antriannya banyak yang mengular. Mas Yuda, hari ini ada planning untuk anu lagu apa nih mas? Untuk yang lagu era tahun berapa nih?
0: Nggak ada pak.
4: Nyebutkan kebak list tahunnya pak. Lagi nggak nih? Demikian
0: besok dulu mas, ya.
4: Sementara informasi saya perjalanan
2: OTW. Ini nggak ada lagu kenangan pak.
4: Oh ya ini mas, saya ini tadi dari Pati saya streaming ini mas, pakai aplikasi. Soalnya kayaknya seputar Kudus ke sini ke Pati ini penerimaan saya nggak bagus ini mas. Meresak terus itu mas. Terima kasih.
0: Oke, baik matur suwun. Pak Luki, nah ini baru Pak Luki ngasih info perjalanan dari Pati Kudusnya lancar. Secara umum toh, nggak ada kejadian signifikan di sana. Kawan di 663. Sepuluh detik tidak ada suaranya, aku tutup. 7, 8, 9, 10. Oke, lanjut.
5: Selamat pagi kawan Rasika, mengabarkan pagi, dari jalan arteri Kaligawe. Itu kemacetan dari Kaligawe, dari arah barat ke timur itu sampai Peti Kemas ya, imbas ada truk truk bak pasir guling arah Kaligawe. Jadi dari barat ke arah timur itu kemacetan hampir sampai Peti Kemas, sedangkan truknya itu gulingnya setelah jembatan ke Tanah Mas, itu truknya guling di situ dan masih dalam proses evakuasi memindahkan pasir.
0: Oke, matur suwun infonya kawan 663. Pak Agus Rianto menyapa dari Suramadu, Madu, ya dari sisi Surabaya ke Pulau Garam.
6: 738 di kawasan Suramadu saat ini cerah tapi kabutnya masih tebal. Seperti biasa, pemotor dari arah Bangkalan menuju ke Surabaya banyak yang masuk ke jalur mobil. Seperti itu, Agus Rianto melaporkan dari puncak jembatan Suramadu, sisi Surabaya menuju Bangkalan. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Agus Rianto, mantap sekali laporannya dari Surabaya. Satu lagi Pak Kusuma Negara, ketemu sama Kawarasikani 1055 di Jalan Abdurrahman Saleh, Kota Semarang. Ora Pandika jangan sporo pun.
2: Iya. Lagian ya wis kuning
0: Pak Andika. Ya. Pak Edi Sasmito, Jeraka untuk lalu lintasnya sih rame lancar saja. Melihat tanaman tabe buya sayang banget ya, pada layu, dehidrasi, kurang minum. Padahal tinggal merawat, lokasi memberi pupuk dan menyiram ini saja loh. Ini di sekitar Jalan Pantura Wali Songo.
2: Waduh, garing-garing.
0: Yang di median jalannya itu.
2: Tolong Pak, disiram Pak. Padamkar Pak, minta airnya Pak.
0: Dilaporkan katanya garing mekengkring katanya. Padahal di Arab Saudi setiap ada pohon Soekarno itu ada keran airnya loh di sana.
2: Iya netes loh pohonnya itu, ada kerannya.
0: Oh iya? Ini juga di Arab Saudi? Oh di Arab Saudi ini toh?
2: Iya Arab Saudi
0: apa?
2: Perawatannya
0: ada pepohonannya.
2: Perawatannya tuh per pohon tuh pakai pipa kecil-kecil.
0: Loh di Arab Saudi bukannya pohonnya tuh pohon-pohon pinus? Eh kok pinus? Pohonnya pohon yang apa? Yang kayak kelopo itu loh.
2: Oh kurma.
0: Pohon itu gitu.
2: Ya di tempat tertentu, tapi dulu Bung Karno kesana menanam pohon yang diberi nama pohon Soekarno. Dan diopaini benar-benar sama pemerintah Arab Saudi sebagai yang mendapatkan apa namanya hadiah. Diopaini itu ada pipanya kecil setiap pohon.
0: Oh, I see.
2: Yang mengalir airnya, netes terus. Sehingga pohonnya itu bertumbuh terus hijau-royo-royo.
0: Netes alami dari pohonnya apa dikasih netes aliran? Netes alami
2: pakai pipa kecil tadi.
0: Netes alami pakai pipa ya, berarti kok orang alami.
2: Pakai pipa kecil ya terus, tapi itu dialiri oleh oleh air pipanya itu.
0: Bukan pohonnya meneteskan air alami, bukan toh? Dan
2: dialiri ya,
0: bukan
2: dengan alami, pipa.
0: Memang buatan.
2: Buatan.
0: Oh alah.
2: Dirawat.
0: Gak bisa kalau ini dikorupsi. Kalau di Indonesia, kalau di Arab Saudi kan gak ada korupsi.
2: Kalau di Indonesia mungkin kesulitannya karena tempatnya apa? Terlalu jauh. Tapi kalau di sana memang dibuat, sejauh apapun dibuatnya biayanya banyak.
0: Dan tak mungkin rusak kan kalau di Arab Saudi.
2: Ya rusaknya rusak karena alam, bukan rusak karena
0: orang. Orang digrati liwang itu.
2: Bagus banget tuh kan. Tadi kan sudah ada contohnya satu tadi. Nah, iya. Terus Banyu nih.
0: Pak Agus Loroh, ini assalamualaikum Mas Yudma Jamal. Menyapa dari Karangjompo, Pekalongan, cuaca cerah sekali. Minggu besok tuh saya mau ke Semarang. Ada undangan dari keponakan saya, Ngawar Rasika. Kalau mampir ke Rasika boleh. Bilih. Monggo, minggunya tapi kalau...
2: Tutup.
0: Jam berapa minggunya ya? Minggu monggo silahkan, ada orang jam 8 sampai jam 12 dan jam 3 sore. Pak Agus Loro nyumon saya.
2: Aja, Senin aja Pak.
0: Lah caranya minggu ya Pak Agus Loro dari ya, Pekalongan kan, nih.
2: Nginep di sini toh Pak, di dekat Rasika sini.
0: Hmm.
2: Ini gedung apa Pak acaranya Pak?
0: Di sebuah hotel, oh, depannya ya. Paragon Mall tuh loh.
2: Jangan lupa mampir ke Rasikanya hari kerja, nanti ketemu dengan banyak orang.
0: Oh, iya ya. Pak, kalau hari minggu ya ada, cuma ya nyumon saya kalau pas kesini tidak ada orang.
2: Kan gelo nantinya.
0: Nggih, makane monggo silakan hari Minggu bisa ke sini ke Rasika untuk ambil stiker dan segala macam, tapi jam 8 sampai jam 12 sama jam 3 sore mulai ada orangnya. Mengaten Pak Agus Loro. Matur suwun ya infonya. Pekalongan bagaimana situasinya Pak Agus Loro, bisa ditambahi? Ini soalnya Pak Didi SW juga koyone lancar-lancar aja ya dari Pemalang tadi. Informasi jalannya sementara masih landai saja. Soalnya Pak Didi SB bilang lagu yang menggambarkan saat Krisdayanti dan Anang pada titik itu adalah Kaum Hawa yang menggambarkan Krisdayanti sebelum THR moment. Saya tuh awalnya dulu ngefans sama Krisdayanti loh, jadi ilfil. Lah ya, nel-nelan no Krisdayanti barang ki ya wis entuk Anang kok ya dadak mencak-mencak golek
2: sing liyane. Menghitung hari, hitung-hitung.
0: Jengkel tuh rasanya tuh lo kabar-kabar ngoyong ngono ki ya. Yes. Matur suwun ya Pak Didi SW sampai tulis katanya.
2: Oh sampai tulis.
0: Ya. Dari Pemalang Pekantongan tulis lancar.
2: Nanti kalau salah dihapus Pak ya.
0: Sampai kok,
2: tulis. Sampai tulis.
0: Tulis daerah pun. Pak Aji ini juga ngasih info di Batang. Perjalanan dari Batang arah Semarang melaporkan dari Pantura Batang, SPBU. Desa Penundan setelah SPBU ada pekerjaan baru peningkatan mutu jalan. Wah, berarti sudah selamat geser pagi, nih.
7: Mas Yuda melaporkan dari Desa Penundan after SPBU. Mulai nampak ada peningkatan tinggi jalan yang Batang arah ke Uleri. Terima kasih.
0: Mas Yuda
7: melaporkan dari Pantura Barat Penundan Batang.
0: Baik. Dicatat infonya, Pak Aji. Wah ini di kawasan Pantura tulis kan sudah selesai dua arah nih. Ternyata guys peningkatan mutu jalan di Pantura Batang kali ini sudah geser ke Penundan. Dimulai di jalur yang arah menuju Semarang. Jadi di Pantura, Semarang, Batang, Pekalongan ada dua lokasi peningkatan mutu jalan saat ini.
2: Satu
0: di Pantura Wiradesa arah barat.
2: Dan dua Penundan.
0: Dua di Pantura Penundan ya Kawan Rasika, setelah Pantura tulis selesai ini sudah ketok palu. Wis kita resmikan aja kalau gitu, Bung.
2: Dinyatakan sebagai perbaikan jalan resmi di Pantura. Tapi tetap lancar.
0: Di Penundan ya Kawan Rasika, setelah di jalan Pantura tulisnya selesai dua arah, sekarang geser ke Penundan. Karena siaran Klana Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan
2: 99,7 FM Citra FM Kendal.
8: Headlines.
0: Tiga hari menjelang pertandingan perdana melawan Singapura, Timnas Sepak Bola Indonesia mulai komplit dengan bergabungnya pemain PSM Makassar Rizky Eka Pratama dalam skuad Garuda. Rizky Eka kemarin sudah mengikuti latihan perdana menjelang laga Timnas Sepak Bola Indonesia di Stadion Madya Gelora Bung Karno. Kehadirannya menambah komposisi skuad Timnas Sepak Bola Indonesia yang sebelumnya berjumlah 24 pemain setelah pelatih John Herdman memanggil Shane Patinama sebagai pemain tambahan. Dalam agenda FIFA Asian Cup 2026 yang merupakan edisi perdana turnamen sepak bola Asia Tenggara yang digelar di bawah naungan FIFA, turnamen akan berlangsung 24 September hingga 5 Oktober 2026, diikuti 14 negara yang terdiri dalam dua divisi. Indonesia menjadi tuan rumah divisi 1. Bersama Hong Kong, China sebagai penyelenggara Division 2. Untuk Division 1, pertandingan digelar di Jakarta dan juga Bandung. Laga pembuka akan digelar besok, Jumat 25 September 2026, jam 20.00 melawan Singapura. Dan jadwal selanjutnya pada Senin 28 September 2026 melawan Malaysia pada pukul 19.30 WIB.
9: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
10: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
11: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
12: fresh banget rasanya.
11: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
14: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
15: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
14: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
16: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
14: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
16: mau dong.
15: Taste good.
14: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
17: Ah,

0: Sudah lewat Agustus tapi belum dapat kampus.
1: Jangan panik, jangan putus asa, karena Universitas IFET Semarang masih membuka pendaftaran sampai September.
0: Kuliah di Unisvet gak harus mahal, mulai 400 ribuan per bulan, ditambah berbagai pilihan beasiswa yang bisa kamu dapatkan. Buat kamu yang masih kerja atau punya kesibukan lain, tenang. Kuliah fleksibel, jadwal bisa dikonsultasikan dengan dosen. Jadi kuliah tetap jalan, aktivitas tetap aman. Pilihan prodinya juga lengkap. Ada 5 fakultas dan 24 program studi, mulai dari pendidikan, kesehatan, sains, agama Islam, hingga bidang kemaritiman seperti kelistrikan kapal dan permesinan. Gak cuma teori, kamu juga punya kesempatan mengasah kemampuan lewat praktik, magang, pengabdian, dan kerjasama dengan berbagai mitra, termasuk instansi pemerintah dan mitra luar negeri. Jadi, masih mau menunggu? Yuk kuliah di Universitas IFET Semarang. Daftar online di pmb.unisvet.ac.id atau hubungi 085-80.000-8145. Universitas IFET, semua bisa sukses bersama Unisvet.

0: Panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah, dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care. Minggu pagi waktunya riding, ngopi, dan healing. Yuk gabung di Ngopak Riding atau Ngopi Pagi Sambil Riding. Minggu 4 Oktober 2026 di Pinia Forest Mangli. Mulai jam 7:30 pagi, ada game, hiburan, door prize, dan penampilan Niken Karastalo. Registrasi cuma Rp20.000 dan yang bikin asik, free HTM, free kopi, dan free parkir. Oke, brother, jadikan minggu pagimu lebih seru. Satu hari eksklusif, riding bareng, ngopi bareng, seru-seruan bareng. Info lebih lanjut hubungi 0857-4093-8888. Ngopak Riding, 4 Oktober di Pinia Forest Mangli. Supported by Radio Rasika USA.
6: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau

0: Yes, Anda masih bersama 105,6 FM Raska USA, 88,9 FM Raska Pekalongan, dan 99,7 Citra FM Kendal ya kawan. Informasi tadi kita dapatkan di wilayah Pekalongan dan juga Batang, di mana di Pengantura Pekalongan masih ada peningkatan mutu. Jalan di Pantura Wiradesa, kawan Raska, saat ini sudah geser yang jalur arah menuju ke barat. Lalu lintas berlaku kontraflow, tapi ya sekali lagi itu Pekalongan ya. Jadi dampak lalu lintasnya nggak yang signifikan sih, kawan Raska.
1: Berbeda dengan di tempat kita ya.
0: Betul sekali. Kayak di Semarang, Demak, Gunung-Gunung, kawan Raska.
1: Pantura Timur lah, akan berbeda.
0: Betul sekali. Jadi di peningkatan mutu, Jalan Pantura Wiradesa kondisinya masih baik. Terus kita geser ke Pantura Batang. Tulis kan sudah selesai nih dua arahnya. Nah ternyata sekarang sudah geser, kawan Raska. Ada titik baru peningkatan mutu jalan di Pantura Batang,
1: yaitu di daerah
0: Penundan.
1: Dekatnya SPBU.
0: Yes, di sekitar SPBU Penundan, Batang, kawan Raska, sudah mulai peningkatan mutu jalan yang arah menuju Semarang diawali di sana. Jadi kayaknya kalau aku lihat kontraknya di Pantura Batang itu juga multi years ya. Pantura Batang, Pekalongan, Pemalang itu sampai dengan nanti tahun 2027 dan 2028. Jadi nampaknya peningkatan mutu jalannya akan berlangsung di beberapa titik sampai dengan tahun-tahun tersebut.
1: Setahun lagi lah.
0: Ya, peningkatan mutu jalan dan pemeliharaannya ya, paket kontraknya ya, kawan Raska. Itu update-nya, kalau Anda mau menghindari titik-titik tersebut, ada tol kan, sampai ya, Jakarta sana.
1: Tol, bisa melewati jalur-jalur lain, tapi yang paling nyaman tentu saja lewat tol.
0: Betul sekali.
1: Tidak perlu bertanya-tanya, enaknya lewat mana?
0: Mana?
1: Lewat tol.
0: Kalau katanya Pak Didi SW di Penundan, padat merambat. Ya. Infonya di Pantura Penundan ya, yang sudah mulai ada peningkatan mutu jalan arah Semarang. Bu Arsi juga menyapa dari Batang. Aku tetap dengar kalian berdua loh Kipun.
1: Sambil menikmati Kalana Kota, juga menikmati suasana Emping.
0: Sedang geceki Emping nih Bu Arsi dari Reban Batang sana ya.
1: Kenapa enggak pakai mesin? Karena membutuhkan ketelitian dan ketebalan yang sama.
0: Oh gitu. Kan ada alat yang kayak pisang planet gitu toh, yang dipakai abang-abang pisang planet itu kayak tinggal di
1: planet
0: gitu. Enggak mau pakai kayak gitu toh, Bu?
1: Ini juga mungkin ada yang cek gitu ya. Tapi kan mungkin ketebalan ataupun itu dirasakan dengan tangan langsung. Dirasakan dan dinikmati dengan suasana.
0: Apa memang untuk membentuk tekstur empingnya itu? Kalau empingnya digecek pakai alat kayak pisang planet gitu ya, nanti bentuknya halus koyok keripik ngono kan?
1: Dan mungkin agak tebal.
0: Maksudnya?
1: Karena kalau empeng ini dibutuhkan ketipisan.
0: Lah ya di planet sampai mentek toh.
1: Mungkin alatnya juga mahal harganya, jadi masalahnya juga itu.
0: Oh.
1: Kalau dengan tangan kan bisa dirasakan dan bisa dilihat nih. Wes samene
0: lah, enggak kayak di mamang-mamang pasang planet gitu kan, di pisang planet pada bisa beli tuh kenyataannya. Pakai yang kayak di cek gitu. Jadi enggak usah duk pakai tangan, apalagi kan perempuan toh Bu Arsi.
1: Kalau ini mungkin ya kan? Karena mengetengahkan tradisional skill ya. Skill tradisional dan skill lainnya yang menggunakan keterampilan tangan dan hati serta rasa.
0: Asik.
1: Jadi dimakan, digoreng itu orang makan itu tidak hanya makan sekedar rasa emping, tapi memakan sebuah proses tradisional, mulai dari mengepek, menyangan, menggecek,
0: semuanya pakai tangan.
1: Iya, dikerjakan dengan tangan-tangan seorang ibu-ibu dari pedesaan sana yang untuk menghidupi keluarganya ini dengan emping. Jadi kita makan itu dengan penuh rasa, dan makan dengan rasa yang luar biasa rasanya.
0: Asik deh.
1: UMKM kita, siapa lagi kalau bukan kita?
0: Ya pisang planet ya kan UMKM juga, cuma betonnya di planetnya pakai alat, nggak pakai tangan.
1: Iya, dan itu bapak-bapak.
0: Oh iya sih. Lah ya maksudnya bapak-bapak pisang planet aja pakai alat, masa ibu-ibu yang jual emping nggak bisa pakai alat pemelanet emping?
1: Ya mungkin bisa juga sih, cuman... mereka berpikir karena aku tetap tradisional, Bang.
0: Tapi kalau aku gitu ngebayangin kalau emping nanti akan dipakai alat kayak alat planetan mesin gitu, bentuknya akan keripik kayak keripik halus gitu sih.
1: Tipis halus
0: kayak keripik kentang gitu loh.
1: Dan bentuknya juga akan teratur banget.
0: Bentuknya kayak rapi ngono ki ya.
1: Rapi.
0: Betul-betul emping kan ada tekstur dan bentuk yang itu cukup unik
1: gitu ya. Ya seorang apa-apa, karena itu memang sebuah proses tangan.
0: Thank you. Handmade, asik deh.
1: Jadi kan nek kerapinen terus.
0: Iya sih, malah lucu ya.
1: Tak apa bentuknya segitiga kan jadi aneh.
0: Nek semua menembahku ngerti nesu sih. Nek ono semua ono emping kok bunder, bentuknya bunder halus.
1: Monggo ada emping, Mbah. Apa iki emping kok rapi banget koyo ngene. Emping apaan iki? Justru diprotes.
0: Makan mbahku nesu mesti nek ono panganan desa tapi diowah-owah karo wong kota iki mesti mbahku paling muni-muni.

0: ada di pedesaan juga ada kok sungai-sungai mengalir di antara hamparan pasir dan gunung.
1: Ya, kemarin saya melihat ini apa namanya YouTube-nya Kang Alman itu juga ada kebun ternyata di sana juga ada rumput-rumput liar di Arab Saudi.
0: Kang Alman siapa?
1: Ini apa salah satu YouTubers dari
0: Arab Saudi. Tak kira Raja Salman lu manggilnya Kang Alman Kalangman aja.
1: Oh, saya panggilnya Pak D kalau itu.
0: Oh, asik deh Pak D-mu po. Pak D Salman. Akrab gini banget po ngundangnya Pak D karo Raja Salman.
1: D Salman tapi nanti D.
0: Asik deh.
1: Arab rapat karo negara-negara teluk. Oh, hati-hati ya D. Iya males.
0: Takut banget.
1: Lalu lintasnya piye iki? Wah, nek teluk aku ora ngerti D, nek pantura aku apal.
0: Pak Wahyu sudah sampai Bandara Ahmad Yani Kota Semarang ya. Bandara Jenderal Ahmad Yani lancar jaya katanya tadi. Sip, matur suwun alhamdulillah. Pak Rizky Septa Al Fajar.
2: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal.
1: Pagi.
2: Perjalanan pagi ini ya, trip report dari Jatibarang via Untung Suropati karena saya tadi berangkat pagi dan ngecek kiriman itu tokonya buka jam 8:30 di daerah Kaliwungu, jadi saya memutuskan untuk lewat kota-kota ya Bun ya, lewat mana Kembangarum, Panjangan, Gedung Batu, lanjut masuk ke Karyadi, Tugu Muda, Juar, Bubaan, sampai dengan Kaligawe. Ini pengalaman baru dan lama banget sudah nggak lewat jalur situ pas jam berangkat kerja ya. Terakhir 21 tahun yang lalu ya mungkin saat TKL masih STM ya, tahun 2005. Ini 2006 udah 21 tahun baru lewat lagi jam kerja loh Bun ya. Kalau hari biasa sih sering lewat. Lancar semua, tidak ada kesehatan, cuaca cerah. Begitu sampai di kantor tadi, Bapak Satpam lagi ngobrolin truk yang terguling di daerah mana? Pelabuhan arteri ya Sudarso, berarti ya pas ya Bun ya, lewat kota kebetulan di mana di arterinya ada ketersendatan. Katanya sudah sampai daerah Holy Stadium tadi. Mata. Pak Satpamnya bilangnya gitu. Kalau saya kan nggak tahu ya karena saya lewat kota. Kita aja Bun, habis ini saya ke arah Kaliwungu, Kendal dan sekitarnya ya sampai Sukorjo, Weleri, Boja. Gitu Bun. Okay. Terima kasih.
0: Matur suwun.
1: Terima kasih.
2: Bun, situasi di setelah kawasan industri Ambek Aji ya arah ke barat sebelum TLKITW tersendat Bun. Mungkin karena kepadatan saja ya. Anggap aja gitu ya Bun ya. Karena belum tahu di depan ada apa atau ada masalah apa juga enggak tahu.
0: Mana tadi gitu, Mangkang?
2: Nanti saya infokan dari depan Ambek Aji sampai sini saya sudah 2 menit. Nanti untuk lepas dari ketersediaan berapa menit saya infokan lagi. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun infonya Pak Rizky Septa. Oh, ada truk mogok katanya sudah ketemu. Ya wis. Matur suwun Pak Rizky Septa infonya, Pak Zuhri Al-Bukhari. Ini lagi rame-rame di mana iki Pak Zuhri Al-Bukhari iki?
3: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Selamat pagi.
3: Ungaran Serondo lancar masuk tol. Exit Muktiharjo juga lancar, arah kota juga lancar ya. Sedikit eksiden di perempatan Johar. Ya biasa ada yang keluar dari Kauman yang ke arah sini ya, arah Jalan Raya Pemuda. Itu kan seharusnya tidak boleh ya. Karena searah masuk ya, searah satu arah itu kan jelas untuk masuk, bukan untuk keluar ya, seperti itu. Aduh, bu ibu ini ya banyak itu Mas, jadi jalur searah yang harusnya buat masuk saja tapi banyak yang keluar dari situ. Akhirnya kan sing orang paham oh iki kudune lurus los, ndak ada yang dari kiri keluar ke kanan ya, ternyata ada yang keluar dari situ. Ya udah
0: terus senggolan
3: begitu nggih ya,
1: ya begitulah.
3: Dari motor udah ngerti aturan lalu lintas aja seperti itu Mas. Yes. Gitu Mas Yuda, Mas Jamal udah sampai. Nas moko nggih. Matur nuwun.
0: Matur suwun Pak Zuri Al-Bukhari. Dan ini kita dapat informasi kok ada ramai sekali insiden di tol Jatingaleh arah Krapyak kawan. Yang pertama ada Pak Tio di tol Semarang ABC kilometer 42. Piro nek

0: tinggal lagi 423 apa 424 ya?
1: 424 ya.
0: 424 ya? Heeh. Eh, 424 ya sudah rest area sana. Waduh. Ada truk ringsek kawan, ya. Ada truk tabrak belakang ini. Yang pertama videonya Pak Tio di tol Jatingaleh arah ke Krapyak kawan. Ada insiden laka, saat ini masih tersisa satu truknya dengan bagian depan yang ringsek sekali. Betul. Ini ada Pak Zamaluddin juga nih yang ngasih info nih. Oh, 423. Ini kilometer 423 ya Kawan Rasika. Betul. Oh, ada truk tabrak belakang toh berarti. Truk tabrak belakang kawan. Waduh, bagian kepalanya sampai ringsek. Oh, sedang persiapan ditarik nih informasinya dari Pak Zamaluddin. Yes, tak kira di depannya tuh truk yang nabrak ya. Ini ternyata sudah mau ditarik. Oke, matur suwun. Kilometer 423B, tol Semarang ABC kawan, ruas Jatingaleh arah menuju Krapyak. Sementara lontasnya sih merambat saja ya, mengalir kawan, tidak sampai terjadi kemacetan. Kalau aku lihat videonya Pak Tio sama Pak Zamaluddin melaporkan jam 8.50 dan jam 8.55 1 menit yang lalu. Thank you infonya Pak Zamaluddin dan Pak Tio, sudah upaya ditarik ya kawan mengenai truk yang tabrak belakang di sana. Pak Wawan, selamat pagi Masjid Mas Jamal. 2 hari saya di Bangkok.
1: Aduh, kapun kap.
0: Pola suka pun kap. Ini di tadi sempat di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, langsung on the way tempat training lagi. Oh, ini sudah landing di Indonesia setelah 2 hari kemarin di Bangkok. Oh, kemarin itu saya ada agenda training untuk mobil listrik.
1: Iya. Gading Serpong.
0: Ih, cakep. Oleh-olehnya apa ki Pak Wawan dari Bangkok nih? Gantungan kunci Bangkok atau kaos tulisan I love Bangkok
1: atau jambu Bangkok?
0: Jambu Bangkok ngono nek omahe Pak Edi Sasmito wae ning Bintoro.
1: Apa-apa
0: yang ini. Rasa adu-adu dengan Bangkok.
1: Langsung dari Thailand.
0: Asik deh.
1: Di pasar Kopun.
0: Ya wes alhamdulillah kalau sudah kembali ke Indonesia Pak Wawan ya. Kita tunggu nanti kehadirannya di
1: Indonesia, Semarang.
0: Pak Warsito.
2: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika semuanya. Ih, Mas Yuda, Mas Jamal, ini saya sudah sampai di Ungaran lagi. Tadi melintas di Tirtagung pukul 7:40. Itu lumayan masih agak tersendat panjang Mas. Jadi siang tapi kok masih tersendat hari ini. Nonton Mas. Sing nyanyi Mas Yuda Rumah Jamal we. Wis kan anu. Lucu Dewi gitu ya Mas. Nostalgianya mana? Matur nuwun. Salam rayu dan sehat selalu.
0: Besok Pak. Besok ya Pak Warsito, mohon maaf ya. Pak Christian Raharjo.
3: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bang Yuda, Bang Jamal. Saat ini 747 meluncur dari Kota Semarang via Kota Lama melintas ke arah Jepara. Sementara di Kota Lama, Kaligawe, rel kereta api sampai bawah jembatan tol Kaligawe masih aman, lancar. Kos. Baik, 8.20 sudah sampai di Lingkar Demak untuk perjalanan Kaligawe, Sayung sampai Lingkar Demak. Aman, lancar. Los.
0: Oke, matur suwun. Los juga Pak Muhammad Bagus Binatara juga. Alhamdulillah 8.20 sudah sampai Universitas Safin Pati. Tepat waktu katanya Pak Muhammad Bagus Binatara.
1: Kan ditunggu sama mahasiswa-mahasiswi.
0: Mantap. Pak Nando, truk mogok di Jalan Perintis Kemerdekaan Pudak Payung arah Banyumanik masih di lokasi ya. Sedang pindah muatan katanya Pak Nando. Sudah ada rekan armada lain di lokasi. Pak Kodri juga sama memberikan info di Pudak Payung ya. Ada ketersendatan karena ada truk trouble.
1: Over muatan ya Pak.
0: Yes, sedang pindah muatan nih sejak tadi jam 6. Saya sempat bikin kemacetan tapi untungnya setelah jam 7 lancar ya. Di jalur Pudak Payung, Ungaran. Pudak Payung, Ungaran arah Banyumanik ya Kawan Rasika. Pak Apriliano, soal emping jadi ingat kalau pas lebaran nyarinya emping ya. Buat sendok tape Masjid Mas Jamal. Pak Purwanto, on the way Ambarawa, Masjid Mas Jamal, gak sengaja melihat curhatan para driver truk Indonesia, ini sudah sampai Bawen, lalu lintasnya lancar saja. Pak R. Gustia, selamat pagi melaporkan di Jalan Cuknyak Din, Ungaran, Kabupaten Semarang, dari Jalan Kalimantan, arah Terowongan Jetis. Ada tempat pembuangan sampah, tapi kok buang di area perkebunan kayak gini. Nih, oke ada lokasinya ya, Sip, kita laporkan nanti ke kawan-kawan Kabupaten Semarang. Pak Teguh, menyapa, selamat pagi Mas Yudhman Jamal.
1: Selamat pagi Pak Teguh, apa kabar?
0: Terima kasih. Kemudian Pak Dimas Putra.
4: Turunan tol ketinggalan ya Mas. Petugas baru aja datang, ambulan juga baru aja datang. Sedang dilakukan evakuasi.
0: Oke.
4: Masuk di 856. Korbannya tadi masih di dalam Mas ya. Terima kasih.
0: Oke. Baik, matur suwun. Informasinya Pak Dimas Putra. Tadi kita dapat info ada insiden ya kawan di tol Semarang ABC kilometer 423 ruas Jatingaleh arah menuju ke Krapyak. Saat ini sedang penanganan oleh medis dan juga armada bantuan untuk menarik. Satu lagi terakhir ya, mohon maaf sekali lagi kawan Rasika. Ini kawan-kawan yang tanya Semarang Demak Kudus tuh tadi sudah ada Pak Muhammad Bagus, ada Pak Christian Raharjo terjawab ya.
1: Masih
0: Semarang
1: los.
0: Demak Kudus bahkan sampai dengan partinya lancar, nggak ada kendala, nggak ada hambatan. Arterio Sudarso juga masih ada kepadatan karena ada truk yang terguling, masih proses evakuasi yang arah menuju ke Kali Gawe kawan. Cuma ketersendatannya sudah tidak sepanjang tadi antara jam 7 sampai jam 8. Pak Mamat Lubis.
5: Oh, itu mungkin musababnya kenapa beberapa tenda belum dilepas.
1: Betul.
5: Di
1: ya,
5: lapangan Pancasila Simpang 5 Mas ya. Karena ada mau agenda nanti malam. Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Suara pagi. Agak-agak benye ini. Mohon info, kita menuju arah Banyumas via tol. Bagaimana kondisi pagi ini? Cuaca cerah seperti yang di Semarang, apakah di sana juga cerah?
0: Tol.
5: Matur suwun, Bung Jamal.
0: Lancar
1: lah. Terima kasih.
0: Sementara tadi sudah kita berhasil pantau dari tol Semarang Batang sampai dengan eksit tol Batang ya. Lancar.
1: Masih lancar yes. Kalau tol enggak perlu dipertanyakan lagi. Dan kawan-kawanku, tetaplah menjadi bagian dari ketertiban di jalan raya. Hormati sama pengguna jalan dan patuhi peraturan lalu lintas.

0: jam 9 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kondisi instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT Tanggung Rejo Kota Semarang viral di media sosial karena dinilai sudah tidak layak. Kepala Disperkim Kota Semarang Murni Ediati membenarkan kondisi IPLT satu-satunya di Kota Semarang tersebut sudah tidak layak. IPLT Tanggung Rejo saat ini menampung lumpur tinja dari 16 kecamatan di Semarang, termasuk limbah dari sejumlah daerah sekitar. Pemkot Semarang masih menunggu pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat yang ditargetkan dapat difungsikan pada tahun 2030. Sebagai solusi jangka pendek, Disperkim akan merevitalisasi area penampungan agar masih dapat digunakan. Pemkot menyebut IPLT tetap harus melayani masyarakat karena jika ditutup, limbah tinja dikhawatirkan justru dibuang sembarangan ke sungai. Sebanyak 7.300-an pekerja di Jawa Tengah terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang Januari hingga bulan Agustus 2026. Data Disnakertrans Jawa Tengah mencatat PHK terjadi di 15 perusahaan yang tersebar di 13 kabupaten kota. PHK terbanyak tercatat di Sragen, mencapai 1.390-an pekerja, disusul Kota Semarang 1.085, Sukoharjo 920, Purbalingga 867, dan Jepara 807 pekerja. Sektor yang terdampak antara lain garmen, tekstil, pengolahan kayu, mainan anak, hingga industri bulu mata dan kayu lapis. Alasan PHK beragam mulai efisiensi, perusahaan tutup, penurunan pesanan, hingga kerugian. Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto mengatakan Komisi E tengah melakukan konsolidasi untuk mengetahui penyebab PHK, sekaligus mencari langkah agar penurunan jumlah pekerja tidak terjadi. Sumanto menilai gelombang PHK perlu diantisipasi karena dapat berdampak pada kondisi perekonomian Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: menjelang jam 9 tadi kawan, kita dapat informasi ada insiden laka kawah rasika di jalan tol Semarang ABC, tepatnya di kilometer 423 ruas Jatingaleh yang arah menuju ke Krapyak ya kawah rasika. Ruas Jatingaleh arah Krapyak di kilometer 423B. Mengenai apa truk box yang di depannya itu bukan terlibat laka ya guys, confirm itu bukan truk yang terlibat laka, tapi itu truk bantuan untuk menarik untuk menarik truk yang rusak di bagian depannya tadi. Sementara untuk korban sudah dilakukan evakuasi oleh medis kawah rasika, dan truk yang ditabrak itu sudah tidak di lokasi dan sudah dipinggirkan kawah rasika ke lokasi yang aman. Jadi ini soalnya ada beberapa informasi kawah rasika menyebutkan kalau ada laka truk menabrak truk box gitu ya kawah rasika. Nah kalau kita bisa confirm itu truk boxnya untuk membantu menarik ya kawah rasika. Tidak terlibat laka, tadi juga laporan kita terima dari kawan-kawan di tol sedang proses evakuasi untuk di towing. Nah, towingnya itu menggunakan truk box yang di video sama kawan-kawan rasik itu tadi. Bu Amalia Wulansari, Pak Jani Haryanto, matur suwun ya laporannya di tol Semarang ABC. Ini enggak pada nyebut situasi lalu lintasnya, aku anggap lancar loh kalau gitu ya. Kalau enggak pada nyebut informasi jalan rayanya berarti tak anggap lancar loh. Merambat atau macet atau bagaimana Pak Jani Haryanto, Bu Amalia dan kawan-kawan, tadi juga terakhir Pak Dimas Putra. Guys mohon maaf banget ya, informasi di bawah jam 9 sudah aku tutup semuanya, masih banyak sekali tadi sebenarnya tapi secara umum sudah terjawab. Aku masih menyimpan dua atensi di bawah jam 9 tadi. Yang pertama Pak Udin Cenut.
1: Oh iya Mas, ini aku ikut antri di tol Krapyak tapi lancar kok.
0: Oh lancar,
1: tidak sip. Terlalu macet sekali.
0: Ah,
1: ini
0: deh,
1: udah lepas dari antrean. Dan matur truknya sih memang udah mau ditarik
0: ini. Nah, sip. Oke, matur suwun Pak Odin. Wis langsung terjawab ya mengenai informasi bagaimana situasi jalan raya di area tol Semarang ABC yang dilaporkan sedang ada evakuasi truk tabrak belakang di sana. Lalu tadi yang di bawah jam 9 satu lagi ada Pak Freddy Baja.
2: Selamat pagi, Bu Jamal, Bu Yuda.
0: Pagi.
2: Mau minta info dari Agus Salim, mau ke arah Batang, Kendal. Kendal Batang, minta pencerahannya dong lewat konvensional. Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Tadi ada Pak Didi SW, kemudian juga ada Pak Aji yang perjalanan dari Batang, Kendal, Semarang secara umum lancar. Sorotannya cuma satu saja di Pantura Penundan yang sudah mulai ada kegiatan peningkatan mutu jalan di Pantura Penundan, Batang arah Semarang. Kalau arah baratnya sih sementara masih baik. Itu kawan laporannya, nanti kita pantau lagi sampai dengan jam 10 pagi kawan rasika, karena nanti jam 10 pagi aku akan ada tamu, aku akan ngobrol seputar dunia pendidikan tinggi yang semakin berkembang, salah satunya seputar pembelajaran jarak jauh yang sekarang menjadi fasilitas dari banyak universitas. Nah, salah satunya Universitas IFET Semarang yang punya program pembelajaran jarak jauh yang sudah luar biasa dibangun oleh Universitas IFET Semarang. Nanti kita dengarkan jam 10 ya kawan rasika. Sebelumnya kita simak headline dulu di News Flash.
3: News Flash. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi menerima tambahan anggaran Rp28 triliun sehingga pagu tahun anggaran 2027 naik menjadi Rp89 triliun dengan alokasi Rp23 triliun khusus untuk dukungan gaji peralihan guru P3K paruh waktu ke penuh waktu. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan menegaskan proses peralihan status yang berlaku efektif Januari 2027 ini dilakukan tanpa tes karena seluruh guru telah lulus rangkaian seleksi resmi pada sebelumnya. Demikian News Flash.
0: Pak Eko Chandra.
4: Selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal.
0: Melaporkan pagi.
4: Ada tabrak belakang di tol KM arah Krapyak di KM 425, muatan keramik granit ya nabrak box, itu ada ketersendatan, begitu informasinya.
0: Oke, okay. Baik, matur suwun Pak Eko Chandra. Pak Didit sama juga ya,
5: di Jatingaleh sedang evakuasi penumpangnya. Di sebelah kiri masih di dalam ringsek dekat
0: matur suwun Pak Didit informasi tambahannya ya. Kemudian ada Pak Kodri, selamat pagi. Ini menyusuri kawasan Kubro arah Kaligawe padat merambat ya. Koncone gudi-gudi katanya Pak Kodri. Ya wes ini situasi Kubro guys. Rebo hari truk nasional. Tanda sudah kita dapatkan di hari Rabu tuh literally teko jebret jam 6 isu langsung ada informasi traktor wes tanda kalau memang hari Rabu adalah hari truk nasional tenanan. Nah ini sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan kawan di area Kubro. Padat, merambat situasi nih. Konconnya gede-gede katanya Pak Kodri kanan-kiri terkabeh. Oke, matur suwun kawan. Ini update di kawasan Kubro ya. Update di kawasan Kubro, Kaligawe dan sekitarnya. Apakah padat? Apakah sudah macet? Oh, tentu sudah ya kawan Rasika. Cuma secara waktu koyonnya ya masih oke ya kawan Rasika. Nggak butuh sampai 20 menit, 30 menit gitu mengenai antrian di Kubro. Apalagi yang posisinya dari arah tol Semarang ABC. Matur suwun, Pak Kodri untuk laporannya dari kawasan Kubro ya. Kawan Rasika, Kota Semarang menjawab pertanyaan Anda yang jam 9 ini tanya. Kawasan Kubro dan sekitarnya kawan Rasika untuk informasi kepadatan di lokasi tersebut. Sementara untuk jalan Kaligawe rayanya, kedua arahnya ya sementara masih merambat dong pasti ya. Kawan Rasika tapi di jalan Kaligawe Raya yang sisi barat. Untuk yang sisi Uni Sula Terboyo sih lancar saja, landai saja. Sementara yang sisi barat mulai dari bawah jembatan tol sampai dengan rel kereta api hingga sawah besar tuh yang biasanya naik jam 9 kayak gini sudah mulai padat ya. Apalagi di hari Rabu ini adalah HTN. Di sana dua arahnya ada peningkatan mutu jalan lagi ya. Waduh, menyala Kaligawe. Tapi yang menyala yang sisi barat ya sampai dengan Kubronya itu tadi. Kalau Kaligawe yang sisi timur Uni Sunan Terboyo mah easy levelnya masihan. Pak Sondong nih tadi yang rutenya ke sana ya. Coba Pak Sondong mungkin bisa sedikit meneruskan infonya tadi kalau Pak Kodri kan di Yutan Kubro. Nah, jalan Kaligawe rayanya mungkin sedikit disinggung sama Pak Sondong.
6: Selamat pagi menjelang siang Yuda, ini aku 9.15 sudah sampai Pasar Purwodadi. Tadi start dari Gebanganom Raya itu sekitar jam 7.45. Terus di Jatilor beruntung aku pas lewat situ pas dapat lolos antrian. Tapi melihat antrian yang dari arah Penawangan menuju Godong, mungkin antriannya berkisar 5-10 menit pun. Terus catatan yang lain itu ada pekerjaan talut jalan itu antara Wudu Waru ya. Itu mungkin kalau jam-jam sibuk di situ cukup padat juga pun ya, yang bila akan menghindari ada antrian di sekitaran Sayung sebaiknya untuk dihindari dulu ya wilayah Wudu Waru. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Ini Pak Sondo ngasih info Kaligawe, tapi Kaligawe jero ya. Kawasan Kudu Waru. Dan kawan Rasika ngomong-ngomong es, saat ini lancar kok kawan Rasika. Tadi mulai jam 7.50 sih. Mulai jam 7.50, jam 8 tuh langsung les. Sayung kawan Rasika gak ada ketersendatan atau gak ada hambatan signifikan. Meski sempat tadi dari jam 5 sampai dengan jam 7 pagi itu genangannya cukup lumayan di lajur kiri. Nah, seiring dengan perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang yang ketinggiannya di atas 1 meter sudah mulai turun di atas jam 7. Nah, dampak di jalan rayanya juga sudah terlihat mulai berkurang. Tadi jam 7.50-an tuh sudah lancar kok Sayung. Jadi kayaknya Anda yang siang hari ini bertanya soyang sayung nggak ada kendala dan belum ada hambatan signifikan di sana kedua arahnya ya kawan, baik itu Sayung yang sisi PT HIT atau Sayung yang sisi Pasar Sayung di arah timur sana. Kawan, aku mengajak Anda semua untuk menuju ke Balai Kota Semarang. Ada apa di sana? Ada agenda peringatan Hari Perhubungan Nasional oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang sekaligus peluncuran mobil listrik Trans Semarang, kawan Rasika. Wah, jadi kawan Rasika, per 25 September 2026 nanti akan ada beberapa koridor kawan Rasika bus Trans Semarang yang akan memiliki armada baru, yaitu armada bus listrik Trans Semarang.
7: 1.
0: Dalam peringatan Hari Perhubungan Nasional ini, Kamara Sikah, pemerintah Kota Semarang, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Semarang, meluncurkan bus listrik untuk armada Trans Semarang yang nantinya per tanggal 25 September 2026 akan dilakukan uji coba di beberapa koridornya.
7: Tetapi juga tentang menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik dan memberikan manfaat nyata.
0: Wah, dan aku yakin ki mesti ora bakal koridor 2 ya. Pasti feelingku akan koridor 1, kalau enggak koridor 4, enggak koridor 4 enggak mungkin, koridor 1, 3, 5 koyone. Nek aku lihat dari medan-medan dan juga dari bentuk-bentuk ininya ya, bentuk-bentuk armada busnya. Wah, ada Haris Widi Kamara Sikah saat ini di kawasan Balai Kota Semarang dalam rangka agenda Hari Perhubungan Nasional yang diperingati hari ini Kamara Sikah oleh pemerintah Kota Semarang. Salah satu agendanya adalah peresmian mobil listrik bus Trans Semarang yang per tanggal 25 September 2026 nanti akan dilaporkan mulai mengaspal di beberapa koridornya. Nah ini ya Kamara Sikah, sebagai bentuk komitmen atas masukan dan juga atensi masyarakat terkait apa? Terkait cum-cum dar alias cumi-cumi darat ya, sesuai komitmennya. Kedepan akan ada ratusan armada, total kurang lebih 125 armada baru yang akan diadakan oleh pemerintah Kota Semarang untuk revitalisasi dan juga peremajaan bus Trans Semarang sampai dengan tahun 2027 nanti. Ada Haris Widi Kamara Sikah saat ini di kawasan Balai Kota Semarang. Thank you so much Haris Widi, nanti kita tunggu laporan selanjutnya dari Balai Kota Semarang yang saat ini sedang ada agenda peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 tingkat Kota Semarang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Eri Ali Davi. Untuk pertama kalinya, pedagang Pasar Tanjung Jember berdialog langsung bersama Bupati di Pendopo Wahya Wibawa Graha. Pertemuan pada Selasa siang tersebut menjadi ruang bagi pedagang menyampaikan aspirasi sekaligus membahas keberlanjutan Pasar Tanjung. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, meski ada perbedaan pendapat, para pedagang tetap menunjukkan sikap dewasa dan demokratis serta menjaga kerukunan. Pemkab Jember kemudian menawarkan sejumlah solusi yang disepakati bersama dan rencananya mulai diterapkan Rabu 23 September. Bupati menegaskan perhatian pemerintah tidak hanya untuk Pasar Tanjung, tetapi juga pasar tradisional lainnya di Jember. Pertemuan ini menjadi momentum bagi pedagang untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah.
2: Kabar selanjutnya kawan, saya Ilham Riza dari Radio City Gate FM Malang membawa kabar. Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono menyampaikan terkait rencana pemerintah Kota Malang untuk menekan angka pengangguran yang masih cenderung tinggi di Jawa Timur. Ia menyebut rencana ini tidak sejalan dengan kenyataan karena anggaran untuk menekan angka pengangguran terus mengalami penurunan setiap tahun dengan total 19 miliar dari sebelumnya 20,3 miliar rupiah. Lebih lanjut pihaknya meminta kejelasan maupun sinergi dari pemerintah Kota Malang dalam menjalankan rencana yang sudah ditetapkan agar angka pengangguran bisa semakin berkurang.
3: Berikutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan, perubahan kategori desil dalam DTSN menjadi perhatian di Kabupaten Magetan. Sejumlah warga mengaku bingung karena kondisi ekonomi dinilai tidak berubah namun data desilnya mengalami perubahan. Kondisi ini dapat berdampak pada penentuan penerima bantuan sosial sehingga warga yang merasa data dirinya tidak sesuai diminta segera mengajukan pembaruan data. Dwi Cahyo Arwibowo selaku Kabid Pengembangan Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Magetan menjelaskan, warga yang merasa data sosial ekonominya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat mengajukan pembaruan melalui aplikasi Cek Bansos milik Kementerian Sosial.
4: Saya Aprilio Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Pemkot Surabaya mengamankan aset daerah dibantu Kejati Jatim dan Kanwil ATR BPN Provinsi Jawa Timur dengan pemulihan dan sertifikasi aset negara seluas 329.000 lebih meter persegi yang bernilai 992 miliar rupiah. Capaian itu mulai Januari hingga September 2026. Edi Cahyadi, Wali Kota Surabaya bilang, aset hasil pemulihan kembali itu merupakan hak milik Pemkot yang harus bisa bermanfaat untuk warga Surabaya ke depannya. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah atau SIMBADA, Pemkot Surabaya punya aset tanah sebanyak 11.700 register.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: info cuaca.
1: Informasi perakiraan cuaca kita sampaikan satu hari dua kali, nggak warasika ya. Jadi silahkan jadi rujukan untuk Anda semuanya dari orang yang tepat ya, alias dari lembaga yang benar. Tidak dari warganet atau dari TikTok, nggak warasika. BMKG hadir di 105,6 FM Rasika USA dua kali sehari. Nah, sesi paginya jam 9.40. Bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini? Kita sudah terhubung dengan salah satu perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, ada Mbak Nur Jana di sambungan telepon. Silahkan Mbak Nur.
2: Baik, selamat pagi. Kabar Rasika selengkapnya kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah kota Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya berlaku hari ini 23 September 2026 mulai pukul 7 pagi tadi hingga 7 malam nanti. Untuk wilayah kota Semarang, pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah, kemudian untuk sore hingga awal malam cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 75%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah lainnya, pada pagi hingga siang hari cuaca pada umumnya cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk sore hingga awal malam cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kami sampaikan pula untuk masih mewaspadai adanya potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian untuk informasi cuaca hari ini, Mas.
1: Oke, wah berarti masih akan cerah terus ya. Mbak Nur, ditambahkan ya, informasi untuk kanal informasi darinya BMKG bisa di mana aja nih masyarakat aksesnya?
2: Baik, bagi para pendengar, terutama untuk yang ingin mengupdate informasi baik itu perakiraan cuaca maupun peringatan dini cuaca di Jawa Tengah, bisa melalui media sosial kami. Di Instagram kami di BMKG Ahmad Yani, kemudian di halaman Facebook kami di Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang, kemudian di website kami di stametstripahmadyani.bmkg.go.id, serta dapat memperoleh informasi BMKG lainnya melalui aplikasi info BMKG. Demikian Mas Yuda.
1: Oke, baiklah kalau gitu. Matur suwun Mbak Nurjanah infonya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
1: Wanginya bikin

0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Mau menjaga jantung tetap sehat?
5: Tidak harus olahraga mahal. Tidak harus punya alat olahraga canggih.
4: Cukup mulai berjalan kaki.
5: Ya, jalan kaki secara rutin dapat membantu menjaga kebugaran, mengontrol berat badan, membantu menjaga tekanan darah, sekaligus menjadi cara sederhana untuk membuat tubuh lebih aktif. Jika belum terbiasa, jangan langsung memaksakan diri. Mulai dari 5-10 menit, pelan-pelan, kemudian tingkatkan waktu dan jaraknya sesuai kemampuan.
4: Targetnya?
5: Luangkan waktu sekitar 30 menit, 5 kali seminggu untuk berjalan kaki secara rutin. Sebelum memulai, lakukan pemanasan. Setelah selesai, lakukan pendinginan dan jangan lupa cukup minum.
4: Jadi, hari ini mau kemana?
5: Ke warung, jalan kaki. Ke taman, jalan kaki. Keliling kompleks, jalan kaki. Karena setiap langkah kecil hari ini bisa menjadi investasi untuk jantung yang lebih sehat di masa depan.
4: Yuk bergerak, jantung sehat dimulai dari tubuh yang aktif.
6: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

Dani Komarasika, aku langsung dapat konfirmasi dari Pak Hendra ABD. Pak Hendra ABD melintas di Sayung, kering dua arahnya. Terima kasih Pak Hendra ABD laporannya. Nah,

0: Ya, lalu lintasnya tersendat, katanya Pak Enggal. Oke, matur suwun Pak Enggal untuk laporannya ya. Ini kita dapatkan info jam 9.40 kawan di Jalan Raya Semarang Gubuk, tepatnya di daerah Tegowanu, kawan. Rasika ada insiden melibatkan trailer dan sepeda motor. Waduh, bagaimana perkembangan lalu lintas dan juga informasi detailnya nanti akan kita cari informasinya ya kawan, dari petugas dan kawan-kawan yang di sana. Ini informasi awalnya, kawan Rasika sedang ada kepadatan di daerah Tegowanu. Thank you Pak Enggal, infonya. Pak Sinyo, nah ini Pak Sinyo kan biasanya jalurnya searah toh, Meranggen dan sekitarnya. Nah ini Pak Sinyo mau kemana nih siang hari ini?
1: Selamat pagi Mas Yuda, ini aku di Karangroto Genduk mau ke Terboyo.
0: Oh Genduk sudah.
1: Terboyo ke Bandungan Mas Yud. Kalau lalu lintas ke Bandungan tuh nanti aku masuk tol, mending keluar Ungaran atau Mbawen Mas Yud. Lalu lintasnya yang enak gimana Mas?
0: Hmm.
1: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Kalau yang enak sih kita Ungaran jelas ya. Keluar Ungaran langsung Lemah Abang, jebret Bandungan ya kan. Kalau melewati keluar Bawen mau lewat Ambarawa kan dadak lewat jalan-jalan lah, jalan-jalan pasar-pasar, persimpangannya juga lebih banyak ya kan, di jalan-jalan yang kecil. Kalau kita Rasika merekomendasikan masyarakat ya kawan Rasika, dari Semarang ke Bandungan keluar Ungaran langsung masuk Bandungan lewat Lemah Abang saja. Thank you Pak Sinyo ya, laporannya dari kawasan jalan Terboyo ya, ini sudah sampai kawasan Genuk kawan Rasika. Terboyo Genuk, wis pokoknya situasinya masih baik dan lancar arusnya. Pak Kun, Fat Kun.
2: Selamat siang Rasika. Masukan dan usulan untuk U-turn setelah rel kereta api Kaligawe yang menuju ke Semarang ini baiknya di tutup permanen aja, dikasih lubang atau selah untuk sepeda motor. Karena kasihan ini para pengendara mobil, sebelum kereta api sudah ngantri, setelah lewat dari kereta api sudah ngantri lagi, membuatkan ketersendatan. Tolong ya Rasika untuk disampaikan kepada yang berkepentingan. Terima kasih.
0: Wah, kita sampaikan sudah sejak 3 tahun yang lalu Pak Kun Fat Kun, tapi apakah dilaksanakan? Kan tidak. Nah, berarti ada beberapa pertimbangan dan indikator-indikator tertentu hal tersebut tidak bisa dilaksanakan. Gitu ya Pak Kun Fat Kun ya. Wah, ini atensi ngene iki wis wah sejak 3 tahun yang lalu Ngawara Rasika ya. Puter balik di kawasan Kaligawe rel sudah berkali-kali kita sampaikan sudah ada penanganan permanen, tapi ada kendala-kendala lanjutan ya kan, dan sampai dengan sekarang masih belum ada penanganan lagi ya. Berarti ada beberapa indikator-indikator dan juga pertimbangan yang belum dapat dilaksanakan. Tapi kita akan tetap sampaikan ya, cuma untuk informasi bagi Anda para pengguna jalan, atensi ini sudah kita sampaikan sejak 3 tahun yang lalu. Nah terus Pak Kun Fat Kun ya, nah ini Kaligawe padat yang sisi barat, berarti Unisula Terboyo Genuknya lancar tadi Pak Sinyo. Nah sementara yang sudah mulai padat ya biasa, Kaligawe yang sisi barat di bawah jembatan tol sampai dengan kawasan rel kereta api. Pak Ricantono.
3: Selamat siang Mas, info ini segar bincah turunan ada tumpahan solar, sudah banyak jatuh korban, sudah ada petugas. Untuk kawan Rasika hati-hati, posisi pas turunan segar bincah, ini agak macet ya, agak macet, sudah ada petugas, korbannya ada beberapa yang pada berjatuhan tadi, motor-motor. Terima kasih.
0: Oke, sudah ada petugas ya. Baik, matur suwun infonya Pak Ricantono. Pak Fit.
4: Pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
4: Mohon info dong, lalin dari Semarang masuk tol Manyaran ke tujuan Jepara.
0: Lancar. Ya enggak lancar ding. Kubro sudah mulai padat ya tadi jam 9. Kubro biasa Pak, sudah mulai padat jam 9 wis, setelah Kubro ngacir wus menuju arah ke Sayung tadi laporannya Pak Hendra lancar toh, wis enggak ada kendala hambatan, titik-titik yang krusialnya cuma di Kubro saja. Tadi terakhir kita dapat info Pak Kodri jam 9.00 yang sudah mulai padat ya, karena hari ini truk banyak sekali melintas di sana. Lalu aku dapat info dari Pak Novan AR. Oh, sigar pecah ya. Oke, matur suwun ya Pak Novan ya. Laporannya sudah ada petugas di TKP.
5: Kalau yang enak sih.

0: Kurasika jam 9.50 di turunan Segar Pencah ada tumpahan solar arah turun. Sudah ada beberapa pengendara yang jatuh. Terima kasih.
1: Oke, sementara belum Pak ada
0: petugas di lokasi.
1: Baik, sudah ada petugas ya di lokasi dan informasinya sudah masuk ke 112 Kota Semarang mengenai tumpahan solar yang ada di turunan Segar Bencah Kota Semarang. Matur suwun Pak Novan sama Pak Ricantono tadi yang ngasih informasi di Jalan Imam Suparto Segar Bencah Kota Semarang. Kita simak headline dulu di News Flash. News Flash.
2: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir 2026 dengan stok nasional yang dipastikan aman pada standar 18 hingga 21 hari. PT Pertamina Partaniaga juga mengonfirmasi bahwa tidak ada penyesuaian harga BBM non-subsidi per 21 September 2026 sekaligus membantah kabar yang beredar di media sosial. Demikian Newsflash.
1: Pak Rizky Septa.
3: Pukul 9.43 pun ini udah masuk Cepiring arah ke Pegandon ya. Kirim ke Pegandon satu toko, dua toko langsung ke arah Weleri nanti. Untuk lalinya sih ke arah baratnya lancar ya Bun ya. Dari Weleri, Kendal sampai dengan Cepiring. Tapi yang ke arah timur tadi di TL Purin itu antriannya panjang banget Bun. Dari arah barat dan isinya truk-truk besar semua. Kalau menurut saya itu terjadi kemungkinan karena tadi habis pada istirahat, mungkin jam 8 kan pada berhenti di Lingkar Weleri ya. Sebagian mungkin sekalian istirahat tidur baru bangun balik, bangun lagi berangkat nerusin perjalanan ke arah timur. Jadi saombyok gitu ya Bun ya. Bro. Gitu Bun, nanti ke arah Weleri Kali Sukorjo di info lagi ya. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun. Informasinya kawan-kawan Rasika semua. Tetap di Klana Kota ya. Nanti jam 10 akan ada informasi yang mantap dan menarik untuk Anda semuanya. Pokoknya tetap di Klana Kota. Setelah jam 10 pagi nanti kita lanjutkan lagi perjalanan sampai dengan siang hari.

0: jam 10 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Kesehatan Kota Salatiga menemukan 7 penyakit yang menunjukkan tren peningkatan berdasarkan pemantauan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon atau SKDR. Kepala Dinas Kesehatan Salatiga Prasid Al-Hakim mengatakan peningkatan terlihat pada minggu ke-33 hingga ke-36 tahun 2026. Ketujuh penyakit tersebut antara lain ISPA, diare akut, suspek demam tifoid, pneumonia, gigitan hewan penular rabies, dan malaria. ISPA menjadi salah satu penyakit yang masuk 5 besar kasus terbanyak yang dipantau. Dinas Kesehatan meminta warga terutama balita, lansia dan penderita penyakit kronis mewaspadai gejala gangguan pernafasan. Warga juga diminta menggunakan masker saat udara berdebu, menjaga kebersihan serta segera memeriksakan diri jika muncul gejala. Pemantauan SKDR dilakukan setiap pekan untuk mendeteksi dini kenaikan kasus dan mencegah potensi kejadian luar biasa. Kota Semarang diprediksi didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan hingga 27 September. Meski demikian, BMKG Ahmad Yani Semarang meminta warga mewaspadai peningkatan kecepatan angin, terutama siang hingga sore hari. Perakirawan BMKG Ferry Oktarisa mengatakan kecepatan angin yang biasanya 10 hingga 25 km per jam diperkirakan meningkat menjadi 30 hingga 35 km per jam. Kondisi ini diperkirakan terjadi hampir di seluruh wilayah Semarang, mulai utara hingga selatan. Sementara potensi hujan signifikan belum terlihat. Namun hujan lokal ringan dan singkat masih mungkin terjadi, terutama di wilayah selatan seperti Ungaran dan Gunung Pati. BMKG juga mengimbau warga menghemat air serta mewaspadai potensi kebakaran lahan selama musim kemarau masih berlangsung. Demikian kabar Jawa Tengah.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Bincang Rasika.
1: Ya, halo Kawan Rasika semuanya, masih di Kelana Kota ya. Seperti yang sudah kita sampaikan sejak kemarin Kawan Rasika, kalau hari ini kita akan ngobrol langsung Kawan Rasika bersama kawan-kawan Universitas IFET Semarang. Kita akan ngobrol dan cari lebih dalam mengenai informasi seputar pembelajaran jarak jauh. Nah, Universitas IFET Semarang punya salah satu programnya yaitu pembelajaran jarak jauh. Bagaimana kemudian pembelajaran jarak jauh ini sampai dengan sekarang menjadi tren, kemudian juga menjawab beberapa isu dan juga menjadi beberapa sorotan gitu Kawan Rasika, terutama di dunia pendidikan tinggi seputar pembelajaran jarak jauh. Nah, nanti ada teman-teman dari Universitas IFET Semarang yang akan menjawab. Anda juga bisa bertanya ya Kawan Rasika di 081-3258-5800 untuk edisi siang hari ini. Karena di studio Rasika sudah kehadiran Ibu Budi Diah Lestari MPD, dosen dari pembelajaran jarak jauh pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Ibu Budi Diah, selamat siang.
2: Selamat siang, Kak.
1: Ya, bisa lebih agak maju aja, Bu. Nah, jangan takut sama mikrofon, okay. Bu Budi.
2: Sudah biasa nih, guys, kalau pegang mikrofon. Okay.
1: Alhamdulillah sehat, Bu Budi.
2: Alhamdulillah sehat di tengah gempuran musim kemarau.
1: Yes, betul.
2: Harus selalu sehat.
1: Nah, ternyata ya, Kawan Rasika, pendampingnya Ibu Budi Diah juga Pak Budianto namanya ya, Kawan Rasika. Pak Budianto, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Sehat ya, Pak Budi?
3: Sehat.
1: Sehat semuanya. Nah, ini menjawab beberapa pertanyaan kawan-kawan Rasika semua yang sudah kita rangkum sejak kemarin. Kita tanyakan langsung ke Pak Budi dan juga Ibu Budi Diah Kawan Rasika ya, dari Universitas IFET Semarang di siang hari ini. Bicara mengenai pembelajaran jarak jauh, Bu Budi dan juga Pak Budi ya.
2: Oke.
1: Beberapa forum menyebut kalau pembelajaran jarak jauh itu cuma kuliah-kuliahan saja. Bagaimana teman-teman yang mengampu pendidikan jarak jauh menjawab hal tersebut? Bu Budi atau Pak Budi dulu? Pak Budi dulu. Ibu, monggo silakan. Menjawab dari beberapa sorotan terkait, ada dari akademisi, ada dari masyarakat juga. Tenan pora kui kuliah ki, mosok kuliah kok jarak jauh ki, piye kui tenan ra. Monggo Bu Budi gimana tanggapannya?
2: Oke, terima kasih. Ini menjawab image ya, image jelek, kalau image apa ya, image yang kurang tepat untuk sebuah pendidikan, kok kemasannya kok jarak jauh, ini kuliahnya gimana gitu ya. Pasti mereka pasti kita dengan tiduran nih, tahu-tahu lulus gitu kan. Nah, ini padahal di dalam pendidikan jarak jauh itu kita bisa tetap bisa kuliah, kita bisa akses materi, kita bisa seperti teman-teman mahasiswa yang lainnya, misal ada tugas dari dosen itu juga bisa, kita masih bisa kuliah, diberikan ilmu yang baru, materi baru, itu lewat sebuah sistem, kita menyebutnya learning management system. Nah, di dalam sistem itu memang nanti akan diberikan akses untuk mahasiswa bisa mengakses materi maupun dari tugas-tugas dari dosen. Nah, ini seperti itu. Jadi memang tidak santai, tapi memang bisa fleksibel. Okay. Ya, jadi bukan santai tahu-tahu lulus, tapi memang waktu itu fleksibel, kemudian bisa dikerjakan dimanapun, materi-materi bisa diakses, mudah diakses gitu. Nah, ini untuk menjawab itu tadi. Kalau dari Pak Budi,
1: gimana Pak Budi?
3: Ya, kalau dari saya izin dulu, tadi menyebutnya di awal pembelajaran jarak jauh ya. Tapi di situ pendidikan jarak jauh.
1: Oh, oke.
3: Okay. Bukan pembelajaran jarak jauh, tapi pendidikan jarak jauh.
1: Okay.
3: Yang perlu digarisbawahi seperti itu dulu. Jadi istilah PJJ pendidikan jarak jauh, bukan pembelajaran jarak jauhnya. Jadi untuk pendidikan jarak jauh di Universitas IFET ini memang kami berdiri itu sudah resmi dari SK dari Diki sudah ada, semua sudah dinilai, disediakan semua sesuai dengan aturan. Untuk prosesnya kita sudah juga seperti yang dibilang Bu Budi tadi, menyiapkan kepada LMS. Memang kita untuk perkuliahan itu dengan asas fleksibilitas. Jadi mahasiswa, misal kalau ada mahasiswa yang bekerja itu intinya tidak terbatas ruang dan waktu kuliah di PJJ itu. Artinya bisa perkuliahan bisa dilaksanakan di mana saja dan kapan saja.
1: Pendidikan jarak jauh, melihat tren zaman sekarang kayaknya semua pendidikan tinggi punya layanan itu ya. Apakah pendidikan tinggi itu sekarang perlu Pak Budi dan Bu Budi untuk punya program pendidikan jarak jauh di era saat ini, Pak Budi?
3: Untuk era saat ini memang perlu. Karena ini kan pendidikan jarak jauh kan menjembatani antara mereka yang kesulitan waktu untuk kuliah. Kan kalau yang selain pendidikan jarak jauh kan kuliahnya kan harus misalnya harus hybrid atau harus full daring, ada full apa datang bukan daring gitu. Jadi sebelum, ini kan memang murni full daring dari di BJJ seperti itu.
1: Sebelum kita bicara tantangan, mungkin kenapa kemudian salah satunya Universitas IFET ya membuka program pendidikan jarak jauh ini, Bu Budi?
2: Oke, alasan kenapa membuka pendidikan jarak jauh ini memang satu, memang ini dibutuhkan sekali ya, karena di masyarakat yang sekarang itu banyak kalau saya kan di PG PAUD ya, PJJ PG PAUD. Jadi aturan dari pemerintah itu memang guru TK memang harus lulusan S1. Nah, kita mewadahi dari luar daerah, luar Semarang yang memang ingin kuliah tapi tidak bisa datang ke kampus. Nah, ini kita berikan fasilitas sebuah pendidikan jarak jauh di Universitas IFET ini. Nah, ini memang ini ya apa, aturan pemerintah itu sangat membantu kita ya, karena kita langsung bisa membuka wadah untuk para guru-guru PAUD itu yang akan melanjutkan pendidikan tingginya.
1: Berarti dari pemerintah sendiri juga membuka keran kesempatan untuk pendidikan jarak jauh bagi pendidikan tinggi, membuka itu?
3: Iya.
1: Oke.
3: Tapi untuk yang sekarang, terakhir saya baca itu kalau mau membuka program studi pendidikan jarak jauh, itu akreditasi induknya itu harus A atau unggul.
2: Iya.
3: Kalau dulu di kami ini juga agak sedikit apa ya,
2: jadi beruntung memang, jadi agak perjuangannya
3: kan,
2: ya Pak Didi,
3: ya akreditasi itu kan PJJ PVTM, induknya kan dari prodi PVTM, PJJ PG PAUD, induknya ya, kan dari PG PAUD lah. Dulu aturannya akreditasi baik sekali itu boleh.
1: Oke. Okay.
3: Nah, kalau sekarang nggak boleh. Sekarang harus unggul. Itu, dan izinnya memang agak susah.
2: Jadi
3: untuk PJJ itu sebenarnya agak susah.
2: Universitas IFET
3: kami
2: nih,
3: khusus yang di PJJ PVTM itu satu-satunya prodi PJJ PVTM vokasi ya, itu satu-satunya di Indonesia.
1: Makanya
3: ya, selain itu belum ada sampai saat ini.
1: Tadi waktu dapat bocoran, pendidikan vokasi teknik mesin, pendidikan jarak jauh. Nanti coba kita cari tahu lebih dalam ya, Kak Marasika ya.
3: Oke.
1: Nah, tantangan Universitas IFET Semarang selama ini kan sudah menyelenggarakan pendidikan jarak jauh kan, dengan output yang sudah cukup banyak tentunya, dan juga hasilnya banyak juga. Tantangannya apa aja, Bu Budi Diah dan Pak Budi, selama melaksanakan pendidikan jarak jauh di Universitas IFET?
2: Iya, kalau dari saya ya, dari PG PAUD itu tantangannya memang kita kan harus full akses internet. Nah, sedangkan mahasiswa kita ada di beberapa daerah yang memang internetnya itu susah gitu ya. Okay. Kadang bisa masuk, kadang terkendala cuaca, internetnya hilang. Jadi satu, kita terkendala di akses internet untuk mahasiswa yang di luar kota Semarang. Karena kita jangkauannya kan ada di beberapa wilayah yang memang internetnya itu nggak lancar. Yang satu itu. Yang kedua, kita memakai tadi learning management system. Jadi sebuah akses untuk mahasiswa untuk bisa mendownload, mengakses materi perkuliahan. Nah, itu kadang kalau kita menjelaskannya lewat Zoom itu kadang mereka juga bingung kan, kan mereka harus tahu dulu fiturnya apa saja. Nah, itu kadang kendala itu yang harus pelan-pelan kita bisa mensosialisasikan ke mahasiswa gitu.
1: Okay.
2: Yeah. Terus kalau saya dari PG PAUD juga kendalanya ini Bu, saya kan pertanyaan awal ya, saya kan ini Bu ibu rumah tangga, ada kesibukan ini, kesibukan itu. Okay. Gitu. Jadi kadang mereka mikir nanti kuliah susah gitu. Nah, ini kita juga harus bisa menjelaskan bagaimana itu PJJ PG PAUD.
1: Oke. Okay. PG PAUD, pendidikan anak usia dini, programnya pendidikan jarak jauh. Berarti proses pembelajaran dan juga interaksi dengan murid, mahasiswa dan juga dosennya gimana berarti, Bu Budi Diah?
2: interaksinya terbangun.
1: Terbangun.
2: Terbangun. Kita interaksinya sekarang kan dimudahkan dengan sosial media ya.
1: Oke. Okay.
2: Ya, dengan sosial media kita memberi wadah di PJJ itu ada WA group itu pasti ya, WA group itu kemudian kita ada dosen wali atau perwalian. Nah, terus kemudian di Instagram. Nah, itu kita komunikasinya lewat media sosial karena kita jarang ketemu nih dengan mahasiswa, Pak. Jadi kita lewatnya sosial media.
1: Oke, terus materi dan praktikumnya bagaimana?
2: Sama. Kita materi di jadi kita itu di LMS itu ada sesi 1 sampai dengan sesi 16.
1: Oh, sudah ada programnya.
2: Sudah ada. Ya, okay. Jadi sesi 1 itu nanti kita sesuai dengan rencana pembelajaran kita, RPS kita. Jadi kita kirim materi di sesi 1, kemudian di sana sudah bisa ada materi, ada tugas mahasiswa. Jadi mahasiswa bisa langsung mengakses unduh gitu ya. Misalnya nanti itu selesai dalam 1 minggu. Karena nanti di sesi 2 kita sudah ada kita kirimkan materi yang baru.
1: Oke. Gitu, berarti selama ini bisa catch up ya antara dosen dan juga mahasiswa
2: bisa,
1: ya.
2: Bisa.
1: Kendala-kendala semua bisa ditangani sama Ivet kan berarti?
2: Kendala insya Allah.
1: Nah, ini dari pendidikan guru, pendidikan anak usia dini, Kak Waraska. Nah, piye nek teknik mesin bayangke? Okay. Pendidikan jarak jauh. Pak Budianto, kendalanya apa coba sharing ke kawan Kak Waraska?
3: Sampai saat ini kalau di prodi PJJ PVTM kendala yang kami alami itu kurang lebih tadi hampir sama intinya kesenjangan digital antar daerah. Ya, jadi mahasiswa kalau ada yang dari pelosok memang agak kesulitan untuk sinyalnya dan lain sebagainya lah. Tapi kami juga sudah menyiapkan untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara kami itu mendirikan titik-titik pusat belajar jarak jauh, PBJJ, pusat belajar jarak jauh di Jawa Tengah ini ada 3 titik. Ada di Pati, ada di Brebes, sama ada di Grobogan, Purwo tadi. Nah, jadi mahasiswa yang mengalami kendala sinyal dan lain sebagainya kan bisa yang dekat dengan titik PBJJ itu langsung bisa datang ya. Terus nanti kalau di PVTM kan bagaimana prakteknya lah. Di titik PBJJ itu kan sudah ada yang mengelola. Kita kan ada yang mengelola di sana. Lah kita juga bekerja sama dengan SMK-SMK terdekat nanti terkait untuk kegiatan praktikumnya. Kalau di PVTM. Jadi seperti jadi kita enggak. Ya, jadi sudah ada tutornya juga. Ya, untuk yang mendampingi kegiatan praktikum mahasiswa baik di PJJ PVTM maupun di PJJ PGP PAUD itu ada tutor di masing-masing titik tersebut. Jadi kita dosen menginstruksikan di LMS itu, di LMS tersebut, misal pertemuan berapa, misal oh ini ada materi A tentang apa, terus ini ada prakteknya lah. Nanti kita juga menginformasikan, kita juga komunikasi dengan tutor yang ada di titik-titik tersebut. Nah, nanti mahasiswa terus sesuai dengan apa arahan atau instruksinya di LMS itu bisa datang ke 3 titik tersebut. Dan pembelajarannya bisa dikawal dengan
1: itu dalam seperti tanda petik itu. Berarti enggak dalam tanda petik enggak dilepaskan berarti si mahasiswa itu kan
3: tidak
1: diawasi Pak Budi sama Bu Budi kan
3: jadi masing-masing dosen pengampu misal kalau di PVTM kan ada misalnya ada praktik sasis ada praktik engine apalah itu kan nanti setiap dosen itu tetap mengawal dengan tutor kita masing-masing di setiap titik.
1: Oke, wah menarik nih Universitas Ivet punya kayak gini.
2: Iya, jadi kalau
1: nggak mengajar pendidikan jarak jauh Pak Budi sama Bu Budi.
2: Wah, seru sekali.
1: Wah, seru banget.
3: Karena kan kita juga harus menyiapkan video pembelajaran juga.
2: Iya, jadi ada tidak hanya materi yang berupa PowerPoint ya, tapi harus ada video. Jadi nanti kadang kan kalau kita melihat gambar yang bergerak, itu kan lebih menarik, lebih ini lebih mengena. Pesan yang kita sampaikan juga bisa diterima dengan baik oleh mahasiswa gitu. Jadi kita emang harus upload video pembelajaran.
1: Oke, nah dosennya kan bahagia nih. Bagaimana murid-muridnya mahasiswa-mahasiswinya selama ini?
3: Bahagia.
1: Bahagia juga?
3: Bahagia. Karena kami kan prosesnya intinya pelayanan kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa itu butuhnya apa? Ya kita layani dengan baik. Misalnya, Pak, saya terkendala ini untuk misalnya mata kuliah ini dosennya ini yang oh ya langsung kita komunikasikan ternyata hanya miskomunikasi atau apa gitu. Jadi cuma seperti itu.
1: Oke, baiklah kalau gitu nanti kita cari tahu lebih dalam. Kawan Rasika, kalau mau tanya nanti akan dijawab langsung sama Pak Budi dan juga Ibu Budi Kawan Rasika ya dari Universitas IFET Semarang. Kita kembali selain satu ini.
0: Oke. Bincang Rasika.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: News Flash.
8: Tim penyelam gabungan berhasil menembus akses ke kamar-kamar penumpang kapal motor Virgo Transport 8 dengan memecahkan kaca jendela dan menemukan banyak jasad korban yang terjebak di dalam bangkai kapal. Hingga Selasa malam, Basarnas mencatat dari 243 penumpang, 108 orang berhasil diselamatkan, 18 orang ditemukan meninggal dunia, dan 117 korban masih dalam proses pencarian. Demikian News Flash.

0: Bincang Rasika.
1: Anda masih di Kelana Kota ya, Kak Warasika. Kelana Kota siang hari ini, aku tidak sendiri, Kak Warasika. Ada teman-teman dari Universitas IFET Semarang. Kita akan membahas banyak hal seputar pendidikan jarak jauh. Dalam hal ini, menjadi salah satu program unggulan dari Universitas IFET Semarang, Kak Warasika. Pendidikan jarak jauh untuk program vokasi teknik mesin dan juga program PG PAUD. Ini adalah salah satu program unggulannya Universitas IFET Semarang, Kak Warasika. Di mana masih belum ada perguruan tinggi lainnya, terutama di wilayah Semarang dan sekitarnya yang punya program pendidikan jarak jauh, yaitu di program studi pendidikan vokasi teknik mesin dan juga PG PAUD. Betul begitu, Bapak Ibu Budi?
2: Siap, ya, sekali.
1: Nah, mengenai program pendidikan jarak jauh, Pak Budi dan juga Ibu, ada perbedaan tidak ketika orang datang dengan kuliah biasa reguler? Banyak orang yang kemudian berdebat dan juga membandingkan, aku kuliah tiap hari datang, kok malah kamu enak-enak kuliahnya di rumah, cuma modal kuota saja. Ada perbedaan treatment nggak kalau di Universitas IFET Semarang, Bu Budi?
2: Oke, kalau perbedaan sih nggak ada ya, karena sama-sama mahasiswa. Okay. Ya, sama-sama mahasiswa, jadi tugasnya mahasiswa memang harus belajar gitu ya. Nah, perbedaannya kalau reguler itu datang ke kampus, kalau dari PJJ yaitu bisa diakses dari rumah, dari rumah mereka masing-masing dengan semua aktivitas kesibukan di mahasiswa di wilayah masing-masing itu tetap bisa kuliah. Nah, kalau perbedaan treatmentnya, perbedaan pelayanan dari kami sama semua. Ya, jadi mahasiswa yang ada kendala KRS, ada kendala tentang, Bu, saya kok enggak paham ya ini yang dimaksud dengan ini apa gitu. Tetap kita memberikan yang sama, memberikan hak mereka sebagai mahasiswa itu sama gitu.
1: Okay. Kalau selama ini di PG PAUD sendiri proses belajar mengajar yang dialami oleh para mahasiswa-mahasiswi seperti apa, Bu Budi?
2: Prosesnya tadi seperti yang saya sebutkan tadi, mereka kita prosesnya lewat learning management system, lewat LMS kita. Kalau sekarang itu Civeta ya, Pak Budi ya namanya ya.
3: Kalau sekarang Civeta, pakai sistemnya.
2: Sistemnya yang baru Civeta. Jadi kita sosialisasi di awal untuk mahasiswa baru ya. Kita sosialisasi bahwa nanti kita akan memakai Civeta. Di dalam Civeta itu nanti ada bisa diakses jadwal, kemudian mata kuliah diampu oleh dosen siapapun, itu sudah ada nomor kontaknya juga. Kemudian nanti kita sosialisasikan juga kalau upload tugasnya, upload misalnya harus ada tugas-tugas selain seperti misalnya ada tugas video gitu ya, membuat video itu juga kita beri informasi terlebih dahulu. Terus kemudian nanti sistem perkuliahannya juga kita informasikan. Kemudian kalau ada praktek misalnya ada kunjungan ke wilayah misalnya ikut kegiatan posyandu di wilayah tertentu gitu, nanti akan dibantu oleh tutor gitu.
1: Okay. Selama ini peminatannya dari PJJ PG PAUD sendiri gimana melihat antusiasnya selama program studi ini dibuka, Bu Budi?
2: Kalau antusias pasti banyak ya, banyak ya. Jadi kita memang dari pihak universitas pun kita harus gercep melihat tempat mana, wilayah mana yang memang harus kita datangi, kemudian kita ajak, ayo kita kuliah di IFET, khususnya di PJJ PG PAUD gitu.
1: Pendidikan guru, pendidikan anak usia dini itu saat ini masih jadi program studi yang relevan gak sih, Bu Budi?
2: Ya, karena memang sekarang banyak guru TK yang belum S1.
1: Oh, oke.
2: Okay. Ya, padahal aturan pemerintah kebijakannya guru TK harus lulusan S1. Nah, kita menjaring di sana para guru-guru TK yang belum S1 bisa di kuliah di kami dan juga yang reguler. Kalau kita kan reguler ya, Pak PJJ ya. Jadi untuk lulusan-lulusan fresh grade yang SMA yang masih adik-adik SMA itu yang pengen jadi guru TK bisa langsung mendaftar di kami.
1: Peluang kerjanya masih terbuka luas PG PAUD itu, lulusan PG PAUD itu, Bu Budi?
2: Peluang kerja masih. Okay. Jadi tidak, guru TK itu kan tidak hanya bisa menjadi guru TK saja ya, tapi bisa mungkin menjadi kader di wilayah masing-masing itu juga. Terus kemudian guru TK itu kalau misalnya di pagi hari kita mengajar, nanti sore hari bisa buka di bimbel misalnya, mengajar di bimbel ya, jadi
1: terbuka luas juga ya, berarti kalau
2: ya, jadi ya tergantung nanti skill dari mahasiswa itu bisa dikembangkan.
1: Oke, nah untuk melatih skill itu lewat program di pendidikan jarak jauh bisa.
2: Ada beberapa mata kuliah kita yang memang bisa untuk melatih skill ya, misalnya kayak entrepreneur gitu ya. Terus yang luas lagi apa ya Pak?
3: Entrepreneur.
2: Ya tentang micro teaching nanti bisa mereka bisa latihan mengajar gitu kan. Nah, ada beberapa peluang yang bisa dijadikan nanti untuk setelah mereka lulus.
1: Oke. Nah ini ke Pak Budianto nih, pertanyaannya kurang lebih sama Pak Budianto ya.
3: Siap.
1: Bagaimana selama ini proses belajar mengajar yang dialami oleh para mahasiswa dan juga dosen-dosen di PJ PVTM-nya Universitas IVET Semarang, Pak Budi?
3: Proses
1: pembelajarannya.
3: Itu proses pembelajarannya berjalan dengan baik dan lancar. Dengan kita menyediakan sistem LMS itu tadi, mahasiswa, semua mahasiswa itu gerbangnya di LMS itu tadi. Bisa mengakses semua, baik mulai dari KRS, pembayaran, perkuliahan, nilai tugas, sampai pokoknya cara menginput tugas-tugasnya, komentar atau bertanya itu bisa di LMS, bisa langsung WA ke dosennya atau tutornya. Itu untuk prosesnya. Jadi memang kita tidak tidak ada hal yang sulit dilakukan oleh mahasiswa, karena kan bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Jadi misal kalau kami di BVTM, di BJJ BVTM, untuk peluang ya, kalau untuk peluang itu sekarang kan masih banyak. Contohnya di SMK swasta itu ada yang jadi guru tapi belum S1.
1: Oke.
3: Okay. Misalnya atau dari toolman.
1: Apa itu, Pak Budi?
3: Toolman yang di bengkel.
1: Oh, oke.
3: Yang di bengkel di lab SMK. Nah, itu kan belum S1. Misal mau jadi guru kan harus S1. Lah itu bisa kuliah di BJJ. Selain itu kan kami juga banyak yang dari perusahaan, itu kan juga ada yang kuliah di BJJ. Karena kan juga nggak mungkin untuk yang bekerja, apalagi di perusahaan ya, itu kalau bekerja apa untuk kuliah, kalau datang langsung itu kan pasti ada keterbatasan waktu. Misalkan mau kuliah kelas karyawan pun pasti harus menyediakan waktu malam-malam,
1: tidak
3: kerja
1: betul,
3: dari pagi sampai siang malam lah, itu kan apa nggak capek. Ya, makanya ini juga menjadi peluang bagi kami di Prodi PJJ.
1: Ada perbedaan treatment nggak dari pendidikan vokasi teknik mesin dengan kelas reguler sama yang di kelas PJJ di Universitas IVET, Pak Budianto?
3: Kalau treatment kita sama, karena kan tadi
1: praktikumnya PVTM juga sama?
3: Praktikumnya
1: kan antara kelas PJJ dan juga reguler.
3: Iya, kan sama, tapi kan perbedaannya kalau yang di PJJ itu kan tadi di titik-titik
1: PJJ tadi, titik-titik itu tadi
3: pusat
1: ya,
3: belajar jarak jauh apa dikawal oleh mentor tutor kita di bengkel atau di laboratorium SMK SMK yang bekerja sama dengan kita yang dekat area dengan PBJJ kita.
1: Okay.
3: Ya, yang nggak cuma di PVTM, di PAUD kan juga sama di tiga titik tersebut. Jadi nggak ada apa ya perbedaan. Oh ini kalau di
1: kelas reguler.
3: Oh di reguler ini wes sama, karena kan mata kuliahnya sama. Misalnya mata kuliahnya penyetelan motor diesel ya sama, ini sama. Terus sepeda motor injeksi atau apa sama. Sama juga.
1: Baik. Ini kalau kita bicara mengenai pendidikan vokasi teknik mesin, Pak Budianto, peluang kerjanya apakah hanya jadi pengajar saja atau bisa terbuka luas di industri, Pak Budianto?
3: Outputnya? Terbuka. Karena kami kan sudah ada lulusan, sudah menjadi alumni, itu sudah ada yang bekerja jadi guru, ada yang di industri, di industri, di pertambangan, ada. Itu jadi nggak cuma di jadi guru nggak, jadi ada yang jadi usaha, pengusaha itu juga ada.
1: Minatnya selama ini gimana di PVTM PJJ, Pak Budi?
3: Untuk minat, minatnya, antusiasmenya tinggi sekali. Karena,
1: tinggi sekali.
3: Iya, karena kemarin dari MGMP se-Jawa Tengah itu juga sangat berminat di PVTM, di PJJ PVTM gitu, di Universitas IVET, PVTU gitu. Jadi kami minatnya itu sangat tinggi sekali kemarin.
1: Wih, keren ya. Satu-satunya di Indonesia gimana ya, gak tinggi ya.
3: Sebenarnya gak cuma di Jawa Tengah aja. Nanti bisa datang dari apa Sumatera, Kalimantan itu bisa mendaftar juga.
1: Nah, ini menarik karena program studi pendidikan jarak jauhnya pendidikan vokasi teknik mesin Universitas IFET itu satu-satunya di Indonesia. Kenapa kemudian Universitas IFET membuat PVTM ini jadi PJJ? Pak Budianto, asal usul ceritanya kalau mau diceritakan ke Kamar Rasika gimana yang Pak Budianto ketahui?
3: Yang saya ketahui ya, untuk berarti ini kan sejarah berdirinya PJJ.
1: Betul.
3: Latar belakangnya. Karena waktu-waktu itu kan berdirinya tahun 2020 untuk PJJ PVTM SK resminya. Ini melalui proses yang sangat panjang sekali sebelum berdiri itu. Jadi proses pengajuan itu sempat ditolak beberapa kali sama Dikti. Setelah itu kan COVID. Nah, COVID itu kan juga mendukung untuk proses pendidikan jarak jauh itu kan salah satunya itu kan juga mendukung. Terus selain itu tadi kan juga banyak pekerja atau di SMK itu kan mau kuliah tapi terbatas ruang dan waktu. Nah, itu tadi. Jadi kita
1: langsung dilihat ini
3: langsung kita di universitas itu melihat peluang ini. Jadi melihat peluang ini. Jadi dibarengi dengan situasi COVID tadi, jadi sangat mendukung sekali. Makanya terus ini berdiri PJJ.
1: Nah, di IFET itu yang punya program PJJ, program studi apa saja Bapak Ibu?
3: Hanya dua.
2: Hanya dua
1: ini ya, yang ini aja.
3: Iya, PJJ PVTM kan yang tahun 2020 berdiri dulu. Baru selang setahun baru PJJ PGPAU.
1: Nah, yang menarik adalah dalam tanda petik kan program studi vokasi teknik mesin dan PGPAU kan istilahnya ya bukan program studi favorit ya. Kalau kita bicara di universitas secara umum kan, kenapa Universitas IFET Semarang memilihnya PVTM sama PGPAUD itu loh, ya?
2: Ya, karena
1: mungkin waktu itu sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Rektor mungkin atau Wakil Rektor gimana kok milihnya PVTM sama PGPAUD milihnya untuk PJJ?
2: Kalau dari PAUD sih karena ini ya banyak guru. Banyak guru-guru PAUD yang tersebar di wilayah Indonesia yang pengen kuliah tapi terkendala dengan ruang dan waktu.
1: Peluangnya masih tinggi ya.
2: Peluangnya. Kalau jadi kita melihat di peluangnya.
3: Kalau di PJJ PVTM itu juga sama berdasarkan data itu di SMK-SMK mungkin di negeri mungkin sedikit ya. Kalau di swasta itu masih banyak guru yang mengajar di SMK swasta itu belum bergelar S1 itu masih ada beberapa masih banyak makanya kita
1: keren,
3: juga
1: keren,
3: melihat,
1: keren.
2: Jadi kita buka peluangnya satu Indonesia.
3: Itu satu Indonesia. Bukan di Jawa Tengah saja.
2: Bukan hanya dari Jawa Tengah tapi kita buka
3: selain
2: peluang
3: kan
2: untuk
3: juga di industri. Indonesia. Di industri kalau di PGPAUD kan? Nanti bisa
1: itu alasannya karena Universitas IFET lihatnya nasional yang incernya ya, makanya bukannya PVTM sama PGPAUD untuk pendidikan jarak jauhnya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan Kawan Rasika, coba nanti kita jawab setelah ini ya Kawan Rasika. Mungkin ini untuk masyarakat yang sudah mulai ingin tahu seputar pendidikan jarak jauhnya Universitas IFET, sudah bisa ketik-ketik atau ngecek di mana untuk PGPAUD sama PVTM-nya Bu Budi? Bisa cek di mana untuk tahu lebih lanjut seputar pendidikan jarak jauhnya Universitas IFET Semarang. Setelah ini aja kalau gitu ya. Nanti Kang Waras kayak mau cari tahu, kita kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Kelana Kota bersama Universitas IFET Semarang.
0: Bincang Rasik.

0: panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Bincang Rasika.
4: Kamar Rasika, kita di sesi terakhir ya Kamar Rasika untuk Kelana Kota siang hari ini bersama Universitas IFET Semarang. Ada dua pendidikan jarak jauh yang menjadi program unggulannya Universitas IFET Semarang Kamar Rasika, yaitu PJJ PG PAUD dan juga PJJ PVTM alias Pendidikan Vokasi Teknik Mesin. Banyak hal tadi yang disampaikan oleh Pak Budianto dan juga Ibu Budidiah dari Universitas IFET Semarang Kamar Rasika, dan ini merupakan salah satu program unggulan salah satu kampus swasta di Semarang yang istilahnya punya program yang luar biasa untuk menjangkau seluruh mahasiswa dan juga mahasiswi tanpa ada batasan untuk tetap bisa berkuliah ya lewat PJJ-nya Universitas IFET Semarang. Nah, tadi disampaikan juga di awal tuh kalau punya titik-titik lokasi pembelajaran di beberapa daerah, lah berarti jangkauan mahasiswa-mahasiswanya tuh udah dari mana aja ini PG PAUD sama PG PVTM PJJ-nya, Bu Budi? Mahasiswa-mahasiswanya dari mana aja sih anak-anaknya, Bu Budi?
5: Kalau untuk sekarang masih sekitar Jawa Tengah, okay. Tapi ya karena ada di Grobogan, Pati, kemudian Pati, Grobogan dan Brebes.
4: Oh, okay.
5: Brebes ya. Tapi kita membuka peluang untuk satu Indonesia di wilayah di bagian Indonesia itu untuk bisa masuk ke PJJ PG PAUD.
4: Oke, okay. Kalau Pak Budianto, mahasiswa-mahasiswanya dari mana aja Pak Budi selama ini? Satu-satunya di Indonesia loh guys.
6: Ya sama. Kalau di PJJ-PVTM, mahasiswanya itu ada yang dari Sumatera, tapi berdomisili di dekat titik PBJJ, pusat belajar jarak jauh tadi. Karena kan mahasiswanya kan memang harus dekat mengakses untuk ke titik, tiga titik PBJJ tersebut. Jadi misal ada mahasiswa yang dari Kalimantan, dari Sumatera, itu kan kami juga ada, tapi sudah berdomisili di dekat dengan titik PBJJ kami. Ada baik di Brebes maupun di Pati, misal ada yang dari Rembang atau dari Bojonegoro, nah itu kan dekat dengan titik PBJJ Pati, lah itu domisilinya di Pati.
4: Nah, yang tiga titik yang di Grobogan, di Pati sama di Brebes itu, di situ ada apa? Pembelajaran saja? Di titik-titik yang tiga lokasi itu?
6: Iya.
4: Untuk pembelajaran saja?
5: Iya, ya, ada tutornya.
6: Untuk pembelajaran, untuk informasi-informasi.
5: Iya, jadi membantu kami dosen dari kampus untuk bisa, misal tadi kayak misal mau praktek gitu ya, mau praktek itu nanti bisa dibantu oleh tutor di titik tersebut. Ya,
6: selain itu kan intinya apa yang dibutuhkan mahasiswa atau ada kesulitan itu bisa langsung datang ke tiga titik PBJ tersebut. Entah itu mau misal mau saya mau membayar atau saya mau ke RSA.
4: Itu bisa di situ.
6: Ya, saya mau mengerjakan tugas karena di tiga titik PBJ tersebut itu sudah ada kelasnya,
5: ada jadi ada fasilitas seperti kampus.
6: Jadi ada wifi, ada komputernya,
5: LCD,
6: ada LCD-nya. ada kelasnya juga, kursi-kursi juga.
4: Berarti Pak Budianto sama Bu Didia ini dosen yang paling sering jalan-jalan dong, ada punya tiga lokasi di Pati, di Grobogan sama di Brebes. Baik kalau gitu. Nah, di tiga lokasi itu berarti contoh kayak hari ini ada kegiatan di tiga lokasi tersebut atau
6: kalau hari ini karena
5: kebetulan
6: ini kan
5: belum
4: mulai ini ya,
5: baru awal
6: sistem apa bukan sistem tapi baru masa KRS.
4: Belum mulai kegiatan belajar mengajar ya ini ya di Universitas IFET ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan nih dari yang sudah kita terima. Jurusan yang lain kayak arsitektur ada nggak? Jurusan manajemen ada atau tidak untuk kuliah online-nya? Di Universitas IFAD Semarang kuliah online-nya apa saja? Dan informasinya bisa didapat di mana? Monggo, Pak Budianto atau Bu Budi.
6: Kalau untuk jurusan yang PJJ ya, kalau untuk yang pendidikan jarak jauh itu di Universitas IFAD saat ini baru tersedia dua prodi, PJJ PVTM sama PJJ PG PAUD. Kalau selain itu untuk yang manajemen
4: terus arsitektur,
6: itu belum ada karena prodi induk kayak arsitektur kan kita juga belum nggak ada.
4: Oke, okay. Tapi manajemen ada.
6: Manajemen pendidikan itu ada S2.
5: S2.
6: Tapi S2. Okay. S2. Mm-hmm. Bukan PJJ.
4: Ini. Oke. Okay.
6: Terus untuk apa
5: sih online
6: bisa disampaikan dulu terkait informasi.
5: Oh iya.
6: Untuk mendapatkan informasi PMP dan lain sebagainya.
5: Okay. Jadi kalau untuk pembelajaran online, kalau di prodi-prodi BK, prodi yang lainnya itu ada, tapi tidak PJJ, tidak seperti kita yang LMS. Okay. Mereka onlinenya via Zoom gitu kan, kuliahnya itu ada di prodi-prodi lainnya. Tapi kalau khusus di PVTM dan PG PAUD itu benar-benar pakainya e-learning LMS,
6: Learning Management System.
4: Gitu. Pendidikan Vokasi Teknik Mesin sama PG PAUD itu satu fakultas?
6: Beda.
4: Oh, okay. Kalau di fakultasnya Pak Budianto sama Ibu apa aja?
5: Saya FKIP.
6: Saya di Fakultas Saintek.
4: Nah, ada program studi apa aja di Fakultas Saintek Pak Budianto?
6: Ada banyak, ada PVTM yang induknya PJJ PVTM, terus ada PVTO, Pendidikan Vokasional Teknik Otomotif, ada Pendidikan Informatika, terus ada STI, Sistem Teknologi Informasi.
4: Wah, komplit juga ya.
6: Sama Bisdik, Bisnis Digital.
4: Oke, itu di Fakultas
6: Saintek
4: di Universitas IFAD Semarang. Kalau di Budi
5: FKIP
4: ada program studi apa aja, Bu?
5: Banyak sekali. Kalau yang pendidikan itu ada BK, bimbingan konseling,
6: Matematika, IPA.
5: Pendidikan
6: apa, sejarah geografi.
5: Iya, sejarah geografi. Banyak PPKN. Sekali PKN. Ada kayaknya ada banyak sekali
4: yang di juga ya, berarti FKIP. Universitas IFAD itu ya sebenarnya setiap hari ya.
5: Rame. Jadi ada 5 fakultas, ada 25 prodi.
4: Oke. Okay. Ya,
6: 25
5: atau berapa? 25 prodi.
4: Nah, sementara yang ada program PJJ adalah PVTM sama PG PAUD dulu, kawan-kawan Rasika ya. Bisa akses kemana nih masyarakat kalau mau kepo-kepo sebentar? Kepo-kepo. Ada websitenya atau media sosialnya kah? Universitas IFAD Semarang. Siapa tahu sudah ada yang penasaran ini sebelum kita tutup ya perbincangan siang hari ini.
5: Kalau di websitenya PJJ sih ada di PJJ PG PAUD Unisfed ini ya

0: Semarang. Masyarakat butuh bukti nih Bapak Ibu ya.
1: Ini kalau
0: sudah ada.
1: Kalau di PJJP juga punya, tapi untuk Instagram.
0: Oke, okay, apa itu mungkin bisa disampaikan?
1: Kalau di PJJ PVTM, ini Instagramnya PJJ PVTM Universitas Event.
0: Oke, okay, ya bisa dicek aja ya.
1: Ya bisa dicek.
0: PJJ PVTM Universitas Event.
1: Ya, itu nanti bisa langsung kirim pesan ke Instagram tersebut, bisa melalui PMB atau bisa melalui kontak kaprodinya kalau mau bertanya-tanya terkait PJJ PVTM Universitas Event.
0: Oh, boleh DM ya berarti ya?
1: Boleh.
2: Boleh DM. Tambahin juga nih dari PG PAUD.
0: Oh, boleh, silakan.
2: Kalau YouTube-nya sama PJJ PG PAUD Unisvet, begitu juga dengan IG sama PJJ PG PAUD Unisvet dan FB juga PJJ PG PAUD Unisvet. Jadi nanti bisa diakses di media sosialnya.
0: Nah, nih jadi Kawan Rasika, selain pembelajaran Kawan Rasika yang bisa diakses dari manapun tanpa batas, Anda juga bisa tetap dekat ya dengan dosen-dosennya dan juga dengan para pengajarnya di Universitas IVET ya, di PJJ Universitas IVET Semarang. Beri kita bukti dong, anak-anak dan lulusannya sudah kemana aja, Bu Budi dan juga Pak Budianto.
1: Dari saya.
0: Betul, Pak Budianto, silakan, sudah kasih bukti ke masyarakat, anak-anak jenengan sudah terbang kemana saja Pak Budianto. Lulusannya PJJ, Pendidikan Vokasi Teknik Mesinnya Universitas IVET Semarang.
1: Ya, untuk PJJ PVTM, lulusan kami itu banyak yang sudah jadi guru. Itu pertama, terus ada juga yang bekerja di pertambangan di Kalimantan, itu pertambangan besar, Adaro Energi. Ya itu kan perusahaan TBK. Nah, kami memiliki mahasiswa di perusahaan besar juga merupakan suatu kebanggaan juga bisa bekerja di perusahaan yang besar. Adaro Energi. Selain itu kan juga ada yang ya bekerja juga memiliki bengkel usaha gitu. Banyak.
0: PJJ PVTM itu ingin membentuk lulusan yang seperti apa sih Pak Budianto?
1: Lulusannya ya seperti apa? Bukan seperti, sesuai dengan visi misi kita menghasilkan tenaga kependidikan atau guru yang profesional di bidang pendidikan vokasional teknik mesin itu kan secara khususnya, tapi kan bergantung dinamika dunia kerja, kan kita bisa menyesuaikan.
0: Oke, Bu Budi, sama juga pertanyaannya, anak-anaknya Bu Budi dia sudah pada mengajar di mana saja atau sudah berkibar di mana saja nih lulusannya PJJ, PG PAUD?
2: Ini baru meluluskan yang pertama.
0: Oh, gitu.
2: Jadi kan kami prodi baru ya. Jadi kalau dari PG PAUD itu kami prodi baru. Baru kemarin itu kita sidang untuk skripsi. Jadi baru ini kita meluluskan. Tapi dari mahasiswa kami itu kebanyakan malah hampir 100% itu adalah guru-guru PAUD.
0: Oh, berarti memang sebelumnya sudah established mengajar?
2: Sudah mengajar.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Sudah mengajar kemudian sudah ikut kuliah mengajar, PJJ di Unisvet. Kesulitan nggak mereka, Bu Budi?
2: Tidak ada kesulitan, tidak karena ada memang kesulitan. Bisa diakses kapanpun, dimanapun,
0: dengan
2: di dalam aktivitas
0: mengajarnya.
2: Ya kesibukan mengajar, setelah mengajar teman-teman mahasiswa bisa langsung buka akses LMS-nya, bisa langsung akses download untuk materi-materinya, untuk mengerjakan tugas, semua bisa dilakukan.
0: Oke, PJJ PG PAUD ingin membentuk lulusan yang seperti apa sih Bu Budi? Ini sudah ada satu yang terbukti nih, ya. Ke depan ingin membentuk seperti yang seperti apa?
2: Sama dengan sesuai dengan visi misi kita untuk menjadikan lulusan yang profesional. Oke, menjadi guru yang unggul ya. Kalau kita unggul karena pendidikan memang harus unggul. Jadi kita harus cetak mahasiswa kita menjadi unggul ya. Harus inovasi ya. Jadi tidak seperti dulu zaman saya waktu jadi guru TK. Jadi harus ada benar-benar peningkatan ya. Jadi memang harus kita cetak dengan lebih baik.
0: Kalau ngomong sama orang-orang di perguruan tinggi itu kalimat unggul tuh sakti banget ya.
2: Oh iya. Yeah.
0: Semua ngejar unggul pokoknya. Yeah. Pak Budi sama Bu Budi, ini tuh ada yang tanya seputar biaya, itu boleh disampaikan tidak ya?
1: Untuk biayanya bagaimana?
0: Ya untuk PJJ, apakah sama dengan yang reguler atau bisa berkurang?
1: Oke, saya akan menjawab terkait biaya yang ada di PJJ, karena terkait biaya baik di PJJ PVTM maupun PJJ PAUD itu kan sama.
0: Oh, oke.
1: Sama. Nah, untuk proses untuk pembiayaan

0: pendidikan itu mulai dari awal ya. Jadi pendaftaran, biaya pendaftaran itu 150.000. Hmm. Terus membayar biaya praakademik sebesar 550.000. Hmm. Terus biaya registrasi atau RPJ itu 500.000. Jadi itu dibayarkan di awal.
1: Okay.
0: Nah, terus bagaimana biaya selain itu? Lah, biaya selain itu kami tidak, di PJJ tidak ada atau tidak menerapkan UKT. Tetapi biayanya per SKS. Per SKS itu 125.000. Hmm. Jadi nanti mahasiswa bisa mengambil 10 SKS atau 15 SKS. Lah itu tergantung mahasiswanya. Misalnya saya semester ini mau mengambil 15 SKS, berarti nanti tinggal mengkalikan saja untuk biayanya. 125 dikali 15 atau dikali 10 SKS. Plus itu tadi, plus biaya registrasi sama praakademik. Tapi itu kan praakademik dan biaya pendaftaran kan di awal. Lah selanjutnya sampai lulus semester 2 sampai lulus itu untuk biaya semesteran tiap semester itu cukup membayar biaya registrasi 500.000 plus jumlah SKS yang mau diambil. Jadi ini bukan paketan ya kalau di PJJ. Bukan paketan, tapi mahasiswa boleh mengambil 10 SKS, 12 SKS, 14 SKS, 15 SKS.
1: Oke.
0: Okay. Ya nanti bisa, kalau itu kan bisa dikonsultasikan dengan dosen wali atau dosen pembimbing akademik. Baiknya Pak, saya mengambil berapa SKS Pak untuk semester ini.
1: Oke. Okay. Gitu. Bagi para guru-guru yang mungkin dalam tanda petik statusnya nyuwun sewu ya, masih honorer atau mungkin masih guru-guru belum aparatur sipil negara, bisa kira-kira mengejar biaya kuliah di Unisvet bisa?
0: Sangat bisa.
1: Sangat bisa.
0: Sangat bisa. Okay,
1: sangat bisa ya. Dicekel omongannya Pak Budianto ya guys.
0: Sangat bisa, karena di kami untuk apa pembayaran biaya kuliah itu juga bisa diangsur dalam satu semester. Okay. Yeah. Jadi nggak langsung.
2: Tidak memberatkan ya.
0: Jadi kita juga tidak memberatkan untuk mahasiswa. Bisa diangsur dua kali, katakanlah.
1: Oke. Okay. Ya, ini pendaftaran masih menerima?
0: Buka.
2: Masih
0: menerima terus setiap hari menerima.
1: Setiap hari menerima.
0: Jadi open.
2: Kalaupun ini dari teman-teman Rasika ada yang
0: 24 jam.
2: Detik ini ada ini bisa langsung hubungi kita. Oh, ya.
1: Ya, baik. Ya. Ya Allah, ini dosen itu demi unggul loh ini. Oke. Jadi masih bisa dicek di media sosialnya tadi Kamar Rasika ya. Apa tadi media sosialnya? Di Instagram PJJ PVTM Unisvet.
0: PJJ PVTM Universitas IFET.
1: Universitas IFET ya.
2: Kalau PG di PG PAUD, PJJ PG PAUD Univers, PJJ PG PAUD Unisvet.
1: Oke, nah itu bisa dicek ya, di search juga di Instagram ya. Gimana?
0: Oh ya.
1: Masih bisa pendaftaran?
0: Oh, masih bisa.
1: Masih.
2: Oke, saya tunggu ya.
0: Untuk yang apa biaya tadi kan bisa diangsur sampai bisa mau kalau mau mengangsur dua kali bisa, tiga kali bisa, empat kali bisa. Maksimal batasnya 6 kali.
1: Kok bisa jalan, nih bayar kuliah jadi, kok nawari cicilan kayak gini aku baru tahu.
0: Kan bisa diangsur.
1: Misal gitu.
0: Bulan kan karena satu semester kan ada ini misal mau 6 bulan. Mau bulan pertama saya mau mengangsur. Misal 1 juta atau berapa lah itu kan di sistemnya itu ada.
1: Jadi
0: di setiap akun mahasiswa itu kita mau membayar berapa itu kita tinggal milih. Oh, saya pembayarannya harus membayar ABC. Oh, berarti saya mau mengangsur yang biaya SKS sekian ratus ribu atau sekian juta dulu. Kita tinggal klik, nanti muncul tokennya atau generate bisa muncul kode virtual account-nya baru kita bisa langsung membayar. Nanti
1: enak gitu. Banget nih kuliah PJJ Unisvet masa bayarnya bisa milih.
0: Sistemnya itu ada semua. Iya,
2: 125.000 per SKS. Jadi sangat terjangkau sekali.
0: Sangat terjangkau. Sangat terjangkau. Terus ini Mas, misal kita juga membuka bagi siapa yang mau menjadi mitra kami, itu boleh.
1: Mitra.
0: Mitra jadi mitra Universitas IFET itu juga boleh. Nanti bisa menghubungi PMB, itu juga bisa menghubungi PMB Universitas IFET bagi yang mau menjadi mitra kami. Ya, untuk menjadi mitra untungnya apa ya? Kalau misal mitra tersebut mampu membawa mahasiswa misalnya 20, 30, tentu nanti akan ada fee juga.
1: Oke. Oke, baik-baik matur suwun informasinya ya. Ada mitra ya.
0: Iya, mitra.
2: Kami share juga nomor kontaknya PMP ya.
1: Boleh, silakan.
2: Oke, ini minta cross check nanti dari Pak Rizal kayaknya. 0858 0000-8145.
1: Nah, okay. Itu ya Kawan Rasika ya, bisa okay, dicek ya, aja atau bisa. Di-search nanti PMB PJJ Universitas IFET Semarang. Satu kata Pak Budianto sama Bu Budidiah untuk PJJ Universitas IFET Semarang, siapa dulu? Bu Budi dulu deh kayaknya deh. Satu kata apa Bu Budi untuk PJJ Unisfat?
2: Apa ya satu kata ya?
1: Satu kalimat deh kalau satu gitu kalimat, boleh.
2: Okay. Tetap aja ya jaya.
1: Gak mau unggul-unggul Bu. Oh,
0: unggul.
1: Udah nih gitu lah kalimatnya.
0: Apa-apa. Untuk kalimat ya untuk kita okay. Berdua.
1: Oh okay. Monggo silakan kalau punya.
0: Jadi bagi siapapun yang mendengarkan dan menonton podcast ini, jangan ragu untuk mendaftar kuliah di Universitas IFET, baik di PJJ, ya utamanya di PJJ PPTM bagi yang sudah bekerja atau di PJJ PG PTAUD.
2: Oke.
0: Okay. Nah, atau di prodi yang lain boleh.
1: Boleh. Boleh. Yang penting kuliah boleh. Di Universitas.
0: Iya, yang penting kuliah di Universitas IFET.
2: Teman-teman kalau jadi kuliah nanti ketemu saya gitu ya.
0: Ya. Boleh kontak saya, boleh kontak Bu Budi, boleh kontak PMB, okay. Boleh kepoin media sosial kita, yeah, Instagram tuh. PJJ PVT Universitas IFET dan Instagramnya atau media sosialnya PJJ PGPAU. Yeah. Di situ ada konten-konten menarik juga.
1: Asik. Okay. Ya, gitu. Okay. Kemarin Pak Budianto pantas disuruh okay. Kesini ngomongnya bro.
2: Ini saya dapat kiriman ya, saya baca aja ya. PJJ PGPAUD Unisfet, fleksibel belajarnya, profesional gurunya, berdampak untuk anak.
1: Nah, itu maksudnya. Yo, PVTM punya atau enggak nih? Ya.
2: Oke. Okay. Oh, PVTM juga ya, kayak sama. Kuliah fleksibel,
0: sama.
2: Kompeten sama. Maksimal, ya, profesional.
0: Sama, karena kan prinsip PJJ itu kan adalah asasnya fleksibilitasnya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kami sama, secara prinsip itu sama. Jadi kuliahnya fleksibel, bisa di mana saja, bisa kapan saja, tanpa terbatas ruang dan waktu. Saya bekerja, oh saya nggak bisa. Saya bisa mengaksesnya, bisa kuliahnya malam hari atau pagi hari atau pas hari libur bisa, karena kan kita punya LMS bisa mengakses, kan gitu.
1: Oke, okay. Iya. Terima kasih waktunya okay. Ya Pak Budianto okay. Dan juga Ibu Budi Diah Lestari, seru sekali perbincangannya. Atau mau nambah lagi satu jam?
2: Oke.
1: Oke. Terima kasih. Salam untuk teman-teman di Universitas IFET Semarang
2: kasih.
1: Ya.
2: Terima kasih.
1: Kawan Rasika, kita kembali selain satu ini.
3: Bincang Rasika.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare News Flash.
7: Parlemen Iran menguji rancangan undang-undang baru yang menetapkan sanksi penahanan dan denda sebesar 20% dari nilai muatan bagi kapal yang melanggar aturan di Selat Hormuz. Kebijakan yang dikawal oleh militer Iran ini memperketat pengawasan lalu lintas maritim setelah otoritas Selat Teluk Persia memperluas daftar target pembatasan menjadi 77 kapal. Demikian Newsflash.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Perjalanan untuk mencari pekerjaan berubah menjadi pengalaman yang nyaris merenggut nyawa. Bagi Aryono, warga Kabupaten Semarang, pria 58 tahun ini menjadi salah satu penumpang yang selamat saat KM Virgo 8 terbalik dan tenggelam di perairan Mase Lembo Minggu 13 September dini hari. Sebelum berangkat ke Kalimantan Tengah, Aryono mengaku mengalami sejumlah kejadian yang kini dianggapnya sebagai firasat. Nasi berkat yang dibawanya tumpah di depan rumah. Dalam perjalanan menuju Surabaya, ban travel yang ditumpanginya juga kempes dua kali, di Sragen dan Ngawi. Bahkan Aryono mengaku sempat bermimpi kapal yang akan ditumpanginya tenggelam.
2: Memang sudah ada firasat, jadi waktu hari Jumat itu pas kebetulan ada selamatkan di paut, itu mendirikan gedung paut, saya bawa berkat itu numpuk di depan rumah. Nah, habis itu saya berantar, pada travel, di perjalanan di Sahel, banyak kempes. Nah, setelah ditambal jalan navi sampai di mantingan navi banyak kempes lagi. Waktu naik kapal, tapi kapal belum jalan, itu saya sempat bermimpi kok kapal tenggelam. Tapi saya nggak punya pikiran yang lain dong. Siang-siang mimpi kayak gitu.
1: Minggu dini hari mimpi itu terasa menjadi nyata. KM Virgo 8 terbalik di laut. Dan Aryono segera mengenakan jaket pelampung. Bersama 9 orang lainnya berhasil naik ke rakit penolong dan terombang-ambing hingga ditemukan kapal nelayan Cahaya Bahari asal Juana Pati. Dari 16 warga yang berangkat dari Semarang bersama Aryono, 5 orang masih belum ditemukan. Kini sudah kembali ke Kabupaten Semarang, Aryono menyebut perjalanan itu menjadi pengalaman yang tidak akan pernah dilupakannya. TNI Angkatan Laut mengungkap dugaan pengangkutan BBM ilegal jenis solar sebanyak 407 ton di perairan Semarang. Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya TNI Deni Hindrata mengatakan solar ditemukan di kapal milik PT Nur Faiza Intisamudra dan membawa 13 awak kapal 15 September lalu. Kapal berbendera Indonesia dengan tonase 634 gross ton tersebut diketahui tidak memiliki surat izin usaha perusahaan angkutan laut atau SIUPAL maupun dokumen muatan. Sejumlah sertifikat keselamatan kapal juga ditemukan telah kedaluwarsa. Deni menyebut jika dugaan tindak pidana terbukti dan perkara telah berkekuatan hukum tetap, barang bukti solar tersebut akan didistribusikan gratis kepada nelayan. Penyaluran akan dilakukan melalui TNI AL dengan melibatkan Kejaksaan, Polri, Bea Cukai, dan pemerintah daerah. Demikian kabar Jawa Tengah.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: CEO sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Wih, di Anugerah Musik Indonesia ada kategori baru nih Kawan Rasika. Kategori apa Jal? Hibdut. Kayaknya sudah diakui sama pemerintah nih kalau aliran musik hibdut akan menjadi aliran baru di industri musik Indonesia Kawan Rasika. Karena kemarin dari Anugerah Musik Indonesia sendiri sudah mengumumkan daftar nominasi untuk Anugerah Musik Indonesia 2026 Kawan Rasika. Dan Anugerah Musik Indonesia masih menjadi tahta tertinggi untuk penghargaan bagi insan musik Indonesia. Dan muncul kategori baru yaitu kategori hibdut. Dut everybody. Nah, ini berarti sudah diakui berarti ya kalau musik hibdut ini semakin luas ya perkembangannya di tanah air ini. Hindari kali gawe, Bapak Ibu semuanya. Ya aku nggak wae bar talk show langsung ngomong hindari kali gawe karena kali gawe wah ses ngono kuwi lah ya. Paham sendiri toh? Kali gawe. Wes terjawab ya. Kalau rasa-rasa Anda mau menuju Kali Gawe dan sekitarnya, hindari, wes hindari. Tiga sisinya abang kabeh, duwo banget Kawan Rasika. Yang dari kota sudah sampai Pengapon sana, yang dari arah Demak sudah sampai Genuk, yang dari arah Arterio Sudarso sudah sampai jembatan pelabuhan Kawan Rasika. Wes hindari Kali Gawe. Ada apa? Masih ada yang tanya ada apa? Ada perbaikan jalan di bawah jembatan tol sekitar bulan lalu. Terus juga putar balik di sekitaran sawah besar dan sekitarnya. Proyek tol Semarang Demak seksi 1. Apa nih ya? Kuwi Kawan Rasika penyebabnya. Peningkatan mutu jalan di bawah jembatan tol sudah sejak 2 minggu yang lalu ya. Bulan yang lalu yang arah ke Treboyo. Nah, minggu lalu, 2 minggu yang lalu sudah geser yang arah menuju ke rel kereta api. Seiring juga dengan pembangunan tol Semarang Demak seksi 1 yang masih berlangsung. Puter balik di sawah besar Kawan Rasika. Itu ya penyebabnya. Semua terjawab ya. Yang kira-kira Anda mau melintasi Kali Gawe kalau bisa menghindari dulu ya kan, bisa lewat Jalan Soekarno-Hatta, Walter Mongin Sidi, atau kalau Anda sudah masuk tol keluar Gayam Sari. Wes. Percayalah Kawan Rasika, nek Anda rak ngandel silahkan buktikan sendiri. Karena saat ini kok jam 11 ini aku langsung dapat kode kali gawe. Ya. Ini langsung tak kasih info ya. Aku langsung dikode sama operator WA-nya Rasika ini untuk kali gawe Kawan Rasika. Saat ini ketersendatannya cukup signifikan nih siang hari ini. Ada banyak opsi toh Kawan Rasika, infonya di Jalan Arteri Soekarno-Hatta, Walter Mongin Sidi, eksit tol Gayam Sari. Wes itulah apa lokasi dan juga jalur yang jadi opsi lain menghindari kawasan Kali Gawe. Lah Semarang Demak enaknya lewat mana? Yo podo Gayam Sari Walter Mongin Sidi itu. Lah terus Demak ke Semarang enaknya lewat mana? Yo podo Walter Mongin Sidi menuju Gayam Sari itu tadi. Tinggal sesuaikan aja lah rute Anda semua kalau menuju arah ke kota Semarang ya Kawan Rasika. Yang penting pokoknya intinya ora lewat Kali Gawe sik. Yaitu masuk di kawasan Jalan Walter Mongin Sidi. Terutama bagi Anda-Anda semua yang saat ini sudah mulai persiapan perjalanan ya. Kalau Anda sudah antre di sana sih ya dinikmati aja, gak apa-apa. Masih ada waktu kok. 40 menit. Bercanda ya guys. Untuk yang sedang antre di sana harap bersabar ya. Kalau kita rangkum sih dari kejadian, bukan kejadian ding, dari hari-hari sebelumnya sih, kalau antre dari Pengapon ya kurang lebih 30-40 menitan. Terus nek semuanya saat ini antrenya sudah sampai Genuk, ya wis 40 menit lebih gini antrenya sampai Genuk. Soalnya aku informasinya aku rangkum dari kawan-kawan Rasika, kok ada yang bilang di Genuk macet. Wah nek Genuk macet ya langsung tak urut ke aja, dan bener kan sampai Kali Gawe bawah jembatan tol sampai rel kereta api. Terus ada yang ngasih info juga mulai dari setelah sebelum poses itu sudah macet juga ya wisnya. Sebelum poses kok macet ya, simpulnya neng dia ketahuan ya Kawan Rasika itu di bawah jembatan tol Kali Gawe. Nah ternyata bukan hanya di sekitar Jalan Kali Gawe rayanya saja, tapi juga di Jalan Arterio Sudarsonya terutama juga sama. Hari ini hari apa ingat toh Bapak Ibu? Hari Truk Nasional ya guys. Jadi Rabu dan Kamis itu Rasika menyebut adalah Hari Truk Nasional sebagai tanda bahwa terjadi peningkatan dan juga lonjakan aktivitas niaga yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah terutama Pantura ini. Makanya Rasika menyebut bahwa hari Rabu dan Kamis adalah Hari Truk Nasional. Ini kalau katanya Pak Teguh sudah kadung templek, ya wis enggak apa-apa Pak Teguh. Rak popo kolo-kolo. Jadi nanti ke depan bisa dicek lagi ya ketika akan perjalanan penyebabnya itu. Sampai kapan ini terjadi, sampai nanti akhir tahun, sampai nanti April 2027 dalam tanda petik akan terjadi seperti ini terus. Peningkatan mutu jalannya yang di Jalan Kaligawe Raya sampai akhir tahun nanti, sementara proyek tol Semarang Demak seksi satunya sampai nanti April 2027. Jadi kalau rute Anda kira-kira lewat Kaligawe, bisa dicek-cek dulu ya, kawarasekat di berbagai sumber yang ada. Pak Arga dari Banyumanik mau ke Kota Lama lewat Kaligawe atau Gayam Sari? Alah, Gayam Sari wes Pak, wes keluarkan Kaligawe dari kepala Anda sekarang. Tarik nafas, hembuskan, keluarkan Kaligawe. Tarik nafas lagi, hembuskan, keluarkan Kaligawe dari kepala Anda. Oke, sip. Sip, kalau gitu. Aku soalnya mau geser ke jalur yang lain dulu, kawan Rasika, itu Kaligawe ya. Aku bertalk show, ketemu sama teman-teman Ivet, sudah langsung di Oya, akan melebu studio 1 untuk ngasih info Kaligawe, kawan Rasika ya. Bu Heni Novi, Bu Heni Novi, jam segini. Ini Bu Heni Novi tadi perjalanan dari Salatiga kawan. Dari Salatiga sampai kawasan industri Candi sudah lancar sampai kantor. Lancar semua mengenai informasi kepadatan dan juga hambatan di sepanjang ruas Salatiga sampai dengan kawasan industri Candi. Lancar arus lalu lintasnya. Bravo. Terus selain itu ada Pak Sinyo. Pak Sinyo itu tadi ke Bandungan ya Pak. Bagaimana kabarmu Pak Sinyo? Apakah sudah sampai Bandungan?
1: Update lagi maksud ini udah mau sampai, udah terbalik di Lemabang maksudnya, mau masuk Bandungan maksud. Lalu lintasnya konvensional lancar ya maksud. Oke, tetap sendatang. Begitu update-nya, terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Sinyo ya. Gemes banget ki ya si bocil satu ini.
2: Halo Mas Yud, update lagi Mas Yud. Ini udah OTW pulang Bandungan sampai mau gerbang tol Ungaran, masih lancar ya Mas Yud. Ini mau langsung pulang Meranggen, nanti lanjut nanti sore lagi aja.
0: Lah kok cepet menuh, udah pulang
2: Mas
0: aja.
2: Terima kasih. Oh iya Mas Yud, request lagu Mas Yud. Biasa Mas Yud, cuci kafet kotak ya Mas Yud. Terima kasih.
0: Pertanyaanku, ini udah masuk makan siang pun lagi anak-anak ora dijak makan-makan siang si apa ke taman-taman bermain ngono ra aduh teko Meranggen sampai Bandungan kok langsung pulang ya maneman banget teh aku dadi businyo lho aku wegah Bali. Ngopo to Pak? Kok Bali wis tekan aduh tekan Bandungan kok ujug-ujug Bali. Mbok ning kene sik balik-balik jam 2 apa balik-balik jam 3 nek seumpama aku dadi businyo ya. Kok langsung pulang aja ki kok anu. Pak Mirzal Afriandono, kalau tol Semarang Demak seksi 1 ndak wis fungsional ya nanti kalau Idul Fitri ya. Wah, kalau itu kok coba nanti kita tanyakan ya Pak Mirzal ya. Sementara kalau rilis yang ada itu masih persiapan Nataru. Nah, sementara dari Kementerian Pekerjaan Umum kalau untuk yang fungsional Nataru, tol Semarang Demak seksi 1-nya kok tidak masuk itu. Untuk yang Nataru nanti. Nah, untuk yang Idul Fitri coba nanti kita lihat perkembangannya ya Pak Mirzal ya.
3: Pak Mirzal Afriandono, kalau tol Semarang Demak seksi 1.
0: Ya, Pak Mirzal nanti itu pun. Mau kemana tuh Pak Mirzal? Perjalanannya. Ya untungnya sih, tapi ini lancar aja ya Pak Mirzal Afriandono laporannya ya. Ya wis ya, syukurlah kalau gitu lancar. Yang penting intinya orang lewat Kaligawe wis. Ya, enak, nyaman perjalanan Anda asalkan orang lewat Kaligawe. Oh Pak Mirzal Afriandono mau ke Sragen. Ya kalau gitu nggak perlu lewat Kaligawe ya. Pak Geber.
4: Jalur tengah. Rame lancar ya Mas.
0: Oke. Okay.
4: Ini dari Blora sudah nyampe Karangawen. Lanjut ke Semarang. Gimana jalurnya Mas?
0: Oke. Okay. Nah ini sudah ada informasi dari Ibu Putriana, terima kasih infonya. Tadi benar macet dari Genuk, saya langsung belok kiri lewat Walter Mongin CD. Ini sudah masuk Jalan Brigjen Sudiarto, katanya lancar. Oh syukurlah kalau gitu. Ya kalau lancar banget wus-wus 100 km per jam sih tentu tidak ya. Pasti padat kamar raskia wong dalam tanda petik juga intinya kan Jalan Walter Mongin CD kayaknya jadi opsi banyak orang nih. Oh selain Ibu Putriana ada Pak Ropi. Ini Pak Ropi katanya dari pertigaan Genuk toh, saya masuk Walter Mongin CD. Ya, ini di kawasan Walter Mongi City juga informasinya sudah mulai padat ini. Pasti aku yakin juga banyak kendaraan yang menghindari jalan Pantura Genok Kaligawe. Kaligawe antrennya sampai rel ini ada dari Demak loh kawan Rasika. Ya wis kalau gitu kawan Rasika itu dulu ya informasinya nih, artisnya muncul Kaligawe soalnya. Nanti kita lihat perkembangan lalu lintasnya bagaimana sih, semoga membaik gak ya guys. Yuk kita ke Astaga Bercanda dulu ya kawan Rasika, lagu wajibku untuk momen-momen yang momen-momen yang kayak gini yang durasinya sebentar kawan Rasika. Astaga Bercandanya aku munculkan dululah untuk Anda semuanya. Tetap di Klana Kota ya, aku masih punya waktu sampai jam 12 siang.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Bambang Hidayat dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Sebanyak 36.836 ton tembakau petani sudah terserap di Kabupaten Pamekasan. Serapan mulai dilakukan sejak pertengahan bulan Agustus 2026. Diperkirakan penyerapan akan berakhir hingga minggu kedua bulan Oktober 2026. Raihan Akbar, Kabid Pembinaan dan Perlindungan Disperindak Pamekasan bilang, masih ada sekitar 15-20% tembakau petani yang belum terserap. Dari hasil koordinasi dengan pihak gudang dan pabrikan, tembakau akan terserap habis pada bulan Oktober.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi.
3: Sebanyak 7.300-an pekerja di Jawa Tengah terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang Januari hingga bulan Agustus 2026. Data Disnaker Trans Jawa Tengah mencatat PHK terjadi di 15 perusahaan yang tersebar di 13 kabupaten kota. PHK terbanyak tercatat di Sragen, mencapai 1.390-an pekerja, disusul Kota Semarang 1.085, Purbalingga 867, dan Jepara 807 pekerja. Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto mengatakan Komisi E tengah melakukan konsolidasi untuk mengetahui penyebab PHK, sekaligus mencari langkah agar penurunan jumlah pekerja tidak terjadi.
4: Selamat siang, informasi selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan tren positif. Hingga 2026, sebanyak 361 dari 419 desa di Bojonegoro telah menyandang status desa mandiri. Jumlah itu bertambah 21 desa dibandingkan 2024 sebanyak 340 desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bojonegoro Joko Lukito mengatakan, peningkatan jumlah desa mandiri terlihat konsisten dalam 2 tahun terakhir. Tidak ada lagi desa yang masuk kategori berkembang, tertinggal maupun sangat tertinggal. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi dari semakin banyaknya desa yang memenuhi indikator kemandirian sebagaimana diukur melalui indeks desa.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah bersabda, ada tiga doa yang pasti dikabulkan Allah tanpa keraguan, yaitu doa orang tua, doa musafir, dan doa orang teraniaya. Mengapa doa orang teraniaya termasuk langsung dikabulkan Allah? Orang yang teraniaya adalah orang yang tersiksa akibat kekejaman orang lain. Sementara ia tidak kuasa membalasnya, kecuali hanya meratap dan menangis. Menjadi orang teraniaya pada hakikatnya mengalami penderitaan yang paling sulit di antara manusia. Maka pantaslah bila doa orang yang teraniaya langsung didengar Allah dan dikabulkannya. Hanya Dialah yang kuasa menolongnya, dan Dia sangat murka terhadap semua bentuk penganiayaan.

Nah, kembali lagi ke Kaligawe. Ngomong-ngomong Kaligawe, Ngawarasika, di kawasan Kaligawe ini akhirnya ada Pak Teguh Ngawarasika yang tadi the one and only dari banyaknya informasi di Kaligawe-Kaligawe Ngawarasika. Itu satu-satunya yang menerjang jalan Kaligawe dari Pengapon sampai dengan lepas Ketersendatan, itu Pak Teguh butuh waktu 38 menit. Ya, sesuai prediksiku toh, kalau kepadatan sudah sampai Pengapon, sudah sampai Posis sana 30 sampai 40 menit ya, kalau kita bulatkan ya 40 menit ya Kawarasika. Jadi untuk Anda semua bisa menghindari dengan salah satu opsinya ya lewat jalan Walter Monginsidi itu tadi. Kawarasika, eman-eman antre 40 menit, eman-eman waktu Anda, eman-eman BBM Anda juga ya, eman-eman tenogone juga, 40 menit kan kudune bisa dipakai untuk yang lain, toh bisa dipakai untuk garap-garap opo gitu, atau bisa dipakai untuk istirahat kan Kawarasika, instead of macet di sana, wong jalurnya bisa dihindari. Di kawasan Jalan Walter Monginsidi, informasinya sudah mulai padat, tapi padatnya Walter Monginsidi, it's way much better instead of Anda antre di Kaligawe. Rak popo antre di Kaligawe, antre di Walter Monginsidi, mohon maaf. Antre di Walter Monginsidi memang padat betul, tapi rak popo, wis mending antre ning kono, Kawarasika, nanti menuju arah arteri Soekarno-Hatta,

0: Jalan Walter Mongisidinya di sekitar jembatan Banget Ayu ya. Jembatan Banget Ayu sempat padat sama di ujung. Di ujung mana? Di ujung pertigaan Jalan Arteri Soekarno-Hatta itu. Simpul antre dan simpul padatnya di Jalan Walter Mongisidi. Masih lebih baik lah Kawan Rasika masuk sana daripada Anda ikut berjibaku dengan antrean di kawasan Kaligawe. Itu ya Kawan Rasika informasinya di kawasan X Gawe. Oh tadi ditambahin lagi sama Pak Teguh, katanya yang bikin tambah macet itu adalah waktu palang pintu kereta api Kaligawe pas lewat itu juga. Wah kereta apinya pas lewat ya Kawan Rasika. Jadi ya tambah lama deh dengan adanya palang pintu kereta api Kaligawe. Itu infonya, kita simak headline dulu di News Flash.
1: News Flash. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat membongkar jaringan narkotika lintas provinsi Pekanbaru Jakarta dan menangkap dua tersangka di sebuah hotel beserta penggeledahan di rumah kos. Polisi menyita barang bukti sabu, 400 butir pil dan serbuk ekstasi berwarna pink, serta ratusan gram ganja yang rencananya akan diedarkan di Jakarta dan Depok dengan ancaman maksimal hukuman mati. Demikian Newsflash.
0: Pak Rizky Septa Al-Fajar.
2: Lebih 21 menit ini sudah sampai di daerah Pasir Gunung ya Bun. Untuk lalin dari Cepiring sampai Weleri, Weleri naik ke arah Pasir Gunung Sukorejo lancar. Apalagi Weleri ke arah Sukorejonya ini saya anggap lengang ya Bun. Dan gersang banget Bun suasananya. Gitu. Lanjut ke arah Sukorejo, nanti ketemu besok. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Rizky Septa, Pak Eko Chandra.
3: Antrian ke Demak dari Semarang Tawang, mulai dari Pengapon itu udah
0: macet ya.
3: Antri, langsung aja belok kanan Pasar Kobong, langsung cari mau tebus genuk ini nanti.
0: Sip.
3: Gitu informasinya.
0: Oke. Matrosun Pak Eko. Pak Eko sudah sampai mana sekarang Bun? Ini tadi Pak Eko Chandra masuk Pengapon dan lewat Pasar Kobong kan 11.30. Sekarang sudah di mana Bun? Sudah di arteri Soekarno-Hatta? Sudah di Telogosari? Sudah hampir genuk. Wah, sip. Nah, kalau gitu matrosun. Nah, ini Kamar Asika ya. Kalau atensinya Pak Eko Chandra aku bandingkan dengan atensinya Pak Teguh. Pak Teguh tadi 38 menit baru lepas antrian, sementara Pak Eko Chandra dengan waktu yang bahkan lebih cepat Pak Eko Chandra, kalau aku hitung interval waktunya 11.50 sudah sampai genuk, sudah sampai dong biru. Ya kan? Berarti bukti kalau kepadatan-kepadatan dengan lewat alternatif secara umum masih relatif baik daripada Anda antre di Kaligawe, wong levelnya sudah kayak gini. Pedes banget di Kaligawe, ibaratkan mie. Kawan Rasika, situasi di kawasan sana. Pak Sinyo,
4: ini mas, nanti ini makan siangnya kalau udah di kota aja, keluar gak ya? Oh ya mas, aku mau sedikit cerita ini pengalaman barusan.
0: Monggo.
4: Ini tadi tuh ada yang order sama aku edamame. Nah ternyata yang order sama aku itu ternyata penipu. Jadi
0: bisa?
4: Dari pihak misal SPPG order ke penipunya, penipunya nyari orderan, nyari barangnya ke aku.
0: Terus?
4: Lah SPPG-nya udah DP 500 ribu ke penipunya. Lah delalah, pas nurin barang, tak tanyain ini kurangnya bayarnya berapa, kok bayarnya beda. Untung belum ditransfer ke penipu, jadi nggak ketipu banyak, tapi udah ketipu 500 ribu ya mas. Wah lumayan itu.
0: Oh iya toh ya.
4: Itu Mas Yud, lumayan itu penipunya kok sekarang masih ada penipu gitu. Okay. Ya model segitiga gitu loh.
0: Lah pertanyaan saya Pak Sinyo, ada rugi materi juga enggak dengan ini? Oh ya pasti ada rugi materi toh ya, wong perjalanan sudah dilakukan sampai teko Meranggen sampai Bandungan kan ya pasti istilahnya ya wis metu bensin ya. Kalau secara angka Pak Sinyo ada rugi juga enggak Pak? Terus sekarang items edamamenya Anda bawa pulang lagi atau sudah diserahkan ke yang bersangkutan? Wah, matur suwun ya Pak Sinyo ya ceritanya.
4: Update lagi Mas Yud, ini udah disampai exit Gayam. Ini yang jalan dicor tunggaknya, yang sebelah sisi kiri itu udah jadi, tinggal nunggu di nunggu kering aja paling. Okay. Sambil nyari makan Mas Yud. Kalau nggak makan ya aku sayang disini Mas Yud. Itu update-nya Mas.

0: sih.
1: Wes cerita barusan tadi ya kan urang mangan. Eh sing sabar ya Pak Sijo ya.
2: Menanggapi rugi enggaknya sebenarnya gini Mas, tadi kan ya udah tak kasih harga tinggi. Maksudnya harganya kan standar. Cuman tak kurangin, tak presin aja, udah enggak tak tambahin transport Mas. Jadi okay. Pokoknya harga segitu ya untung-untung nolong juga Mas, udah ketipu gitu Mas. Tapi alhamdulillah masih untung kok Mas.
1: Oh ya wis kalau gitu syukurlah Pak Sinyo ya. Waduh, ini mencarut nama SPPG yuk, soalnya yuk, dari ceritanya Pak Sinyo barusan ya. Yo syukurlah kalau begitu, syukurlah dari sisi Pak Sinyonya ya. Kalau dari sisi yang jadi korbannya ya tentu kita turut prihatin atas musibah tersebut. Oke kalau begitu aku tak tutup dulu ya. Sudah mau jam 12 dengan informasi di Kaligawe yang masih... Alah ya Allah Gusti, sampai kapan nih kali gawe kayak gini? Ya sampai April 2027 sih. maksudnya hari ini nanti akan sampai kapan ya? Nanti dicek lagi lah ya. Sama ada banyak lah teman-temanku nanti ya akan melanjutkan. Ono Greta, ono Yuli, ono Doni, ono Haris. Terus pokoknya akeh banget nanti sampai dengan malam hari di Kelana Kota Kawarasika. Jadi matur suwun untuk Anda yang sudah bersama kita di Kelana Kota siang hari. Dari jam 9 tadi sampai dengan saat ini ya Kawarasika. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Untuk semuanya, selamat beristirahat. Mau makan siang atau mau power nap? Dua-duanya baik. Ya, silakan mau power nap baik, makan siang juga baik ya Kawarasika. Tinggal disesuaikan Anda butuh power nap atau mau butuh makan siang. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Jaksa penuntut umum menuntut ex-Bupati Pati Sudewo dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan dalam perkara dugaan korupsi. Tuntutan dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang. Selain pidana penjara, JPU menuntut denda Rp300 juta, serta uang pengganti sekitar Rp3,6 miliar. JPU juga meminta hak Sudewo untuk dipilih dalam jabatan publik dicabut selama 5 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. Perkara ini berkaitan dengan dugaan penerimaan aliran dana korupsi DJKA Kementerian Perhubungan saat Sudewo masih menjadi anggota DPR RI. Sudewo juga didakwa dalam perkara dugaan pemerasan dalam proses pengisian jabatan perangkat desa saat menjabat Bupati Pati. Putusan akhir akan ditentukan Majelis Hakim setelah mempertimbangkan seluruh fakta dan argumentasi dalam persidangan. Menyebut sekitar 60-70% operasional kapal nelayan di Jawa Tengah bergantung pada solar. Dukungan ini disampaikan menyusul pengungkapan dugaan pengangkutan 400 ton solar oleh TNI Angkatan Laut di perairan Semarang. Gubernur menegaskan penyalahgunaan dan penimbunan solar ilegal jangan sampai mengganggu kebutuhan nelayan. Jika perkara telah berkekuatan hukum tetap, Lutfi mendukung barang bukti solar dimanfaatkan untuk nelayan dengan penyaluran sesuai ketentuan. Demikian kabar Jawa Tengah.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

haul sesepuh Kecamatan Ungaran Barat di halaman RTH Lerep Kecamatan Ungaran Barat tanggal 27 September mulai jam 7 pagi. Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Masayih di Musola Baitul Ma'mur Ruwit Wedung Demak tanggal 27 September waktu Ba'dal Isya. Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin Desa Ngroto tanggal 30 September waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda Desa Ngroto Kecamatan Gubuk tanggal 1 Oktober mulai pagi hari.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

kuburan menika saged mirsani sumerap dhateng tiang-tiang ingkang ziarah. Ben. Lajeng dipun minggahaken malih wonten ing kala wingi dawuh fi mu'jamihil gabir saking sahabat Abi Umamah Al-Bahili ingkang pundi riwayat kalawau ndawuhaken dhateng dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ing pundi ing riku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuhaken idza mata ahadukum fasawaitum alaihi turab falyakum ahadukum ra'sa gabri summa yagul ya fulan bin fulana fa'innahu yasma' wala yujib. Kanjeng Nabi ndawuhaken mek wis salah siji awakmu wis podo ngratakno tanah ana ing dukurane kuburan lereno dhisik. Mek wis kon leren ana ing sak ndukure sirai kuburan, ayo celuken wong sing nok kuburan mau, ya fulan bin fulanah. Mek wis kon celuk bakal ngrungu senajan modele gak jawab. Bari ngono celukun maneh ping pindho baru mayit mau bakal lunggu. Mari ngono celukun maneh ping telu, begitu kon teluk ping celu baru mayit mau bakal ngomong arsyidna rahimakallah. Muga-muga kon diwelasi karo Gusti Allah. Tolong aku iki tuntunan. Lah niki. Aku iki ajaan talkinono. Ing dalam aku bakal ngadepi malaikat mungkar nakir. Lajeng ing mriku hadis dipun dawuhaken minad dunya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa annaka radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya wa bil qur'an imama. Dipun elingaken, ayo ilingo waktu kon metu sangka donya iki mlebu menyang alam barzah, sing kon ilingi penyaksianmu apa? Nyakseni la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Lan kon ilingo penyaksianmu nyakseni apa? Ridhomu atimu Gusti Allah minongko pangeranmu, agomo Islam minongko agamamu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam minongko nabimu, lan Quran minongko imammu. Lajeng terus pundi? Terusipun hadis. Fa inna munkaran wa nakira yata'akhkhar kullu wahidin minhum.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin.

haul sesepuh Kecamatan Ungaran Barat di halaman RTH Lerep Kecamatan Ungaran Barat tanggal 27 September mulai jam 7 pagi. Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Masayih di Musola Baitul Ma'mur Ruwit Wedung Demak tanggal 27 September waktu Ba'dal Isya. Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin Desa Ngroto tanggal 30 September waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda Desa Ngroto Kecamatan Gubuk tanggal 1 Oktober mulai pagi hari.

sering dijumpai di masyarakat. Seseorang apabila ditimpa suatu musibah, ia mengatakan, "Andaikan saya tidak berbuat seperti ini, pasti musibah itu tidak akan menimpa saya." Yang demikian ternyata sering menimbulkan kekecewaan yang bertambah-tambah. Karena itu, alangkah baiknya kita simak pesan Rasulullah dalam riwayat Muslim. "Dan jika suatu kesusahan mengenaimu, janganlah engkau berkata, 'Jika aku telah berbuat begini dan begitu,'

0: Rasika USA.
1: Jam 1 siang, waktu di Rasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Ketua Satgas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis Jawa Tengah, Tat Yasin Maimun, menyoroti rentetan kasus keracunan MBG di Kabupaten Pati. Tat Yasin menegaskan tidak boleh ada pihak yang saling lempar tanggung jawab atas terulangnya kasus keracunan. Di Pati, 424 warga di Kecamatan Gembong dan belasan siswa SD di Tambak Kromo dilaporkan mengalami keracunan setelah mengkonsumsi paket MBG. Pemprov Jawa Tengah telah menyampaikan hasil evaluasi kepada Badan Gizi Nasional dan meminta pengelola memperketat SOP. Aspek higienitas, sertifikasi halal, pemilihan bahan baku hingga proses pengolahan dan pengemasan diminta dikontrol secara ketat. Tat Yasin juga mengingatkan distribusi makanan harus tepat waktu karena keterlambatan pengiriman dapat mempengaruhi kualitas makanan. Kabupaten Sragen menjadi wilayah dengan periode hari tanpa hujan terpanjang di Jawa Tengah. Hingga bulan September ini, Sragen tercatat sudah 100...

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Maimun menyoroti rentetan kasus keracunan MBG di Kabupaten Pati. Taj Yasin menegaskan tidak boleh ada pihak yang saling lempar tanggung jawab atas terulangnya kasus keracunan. Di Pati, 424 warga di Kecamatan Gembong dan belasan siswa SD di Tambak Kromo dilaporkan mengalami keracunan setelah mengkonsumsi paket MBG. Pemprov Jawa Tengah telah menyampaikan hasil evaluasi kepada Badan Gizi Nasional dan meminta pengelola memperketat SOP. Aspek higienitas, sertifikasi halal, pemilihan bahan baku hingga proses pengolahan dan pengemasan diminta dikontrol secara ketat. Taj Yasin juga mengingatkan distribusi makanan harus tepat waktu karena keterlambatan pengiriman dapat mempengaruhi kualitas makanan. Kabupaten Sragen menjadi wilayah dengan periode hari tanpa hujan terpanjang di Jawa Tengah. Hingga bulan September ini, Sragen tercatat sudah 130 hari tanpa hujan. Disusul Wonogiri 129 hari dan Klaten 117 hari. Perakirawan BMKG Ahmad Yani Semarang Ferry Oktarisa mengatakan, ketiga wilayah itu berada di Solo Raya yang masih mengalami puncak musim kemarau. Hampir

0: Seluruh Jawa Tengah masih berada dalam musim kemarau dengan curah hujan di bawah kondisi normal. BMKG menyebut kondisi ini dipengaruhi fenomena El Nino. Sementara masa peralihan menuju musim hujan diperkirakan mulai terjadi akhir Oktober hingga awal November. BMKG menghimbau warga mewaspadai dehidrasi serta potensi kebakaran lahan dan hutan selama kondisi kering masih berlangsung. Demikian kabar Jawa Tengah.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Assalamualaikum sugeng siang para pamidanget Nglara Sari. Sampun dinten Rebo. Wah, dinten Rebo. Menika menawi dinten Rebo menika hari yang padat nganten nggih. Apalagi lalu lintasnya padat nganten menawi dinten Rebo amargi dinten Rebo itu aktivitas kendaraan meningkat nganten. Benten kalian Senin, Selasa menawi milai dinten Rebo menika aktivitas kendaraan sampun padet para pamidanget. Lan siang menika wonten di Corong Larasari, Greta Putri sampun wonten mriki nggih. Monggo ingkang badhe ngersakake lelagon Campursari saged pinarak lan pepanggihan kalian Greta Putri di Rasika. Menawi badhe ngersakake lelagon Campursari dinten Rebo kawula muteraken ingkang enggal nggih lelagon ingkang enggal wonten adicara Larasari. Monggo para pamidanget saged pinarak di 081 3258 58 500. Kados pundi kahanan mergi ingkang badhe maringi update saged, kados pundi cuacanipun, amargi wonten telatah Ungaran menika nggih hawanipun bentar sanget ngaten. Siang menika menawi badhe maringi info mergi ingkang pertama nggih menawi wonten mergi di sekitaran arteri Yosudarso, tepatnya di Yuten Kubro, ini sudah mulai ada kepadatan. Wonten Genuk ini juga sudah ada kepadatan ngaten nggih para pamidanget.

di sekitaran Bates ini ada truk mogok ternyata, itu yang menyebabkan antrean yang arah ke Demak nggih. Siap menika wonten info saking Pak Pipit. Siap, matur nuwun Pak Pipit, sampun maringi info.

0: lajengipun siang menika ingkang sampun pinarak wonten Pak Dwi Satya sugeng siang dari absen kemawon. Wah, lagu wajib Mbak, katus biasa ngaten. Oh siap, wonten adicara Larasari diantrikan nggih Pak Dwi Satya. Matur nuwun sampun pinarak. Engkang sampun pinarak malih wonten Pak Riyadi wilujeng siang ugi menika absen mawon. Salam katur burus minah Pak Wariman Buajah Sudariah, Buajah Kuati, Pak Haji Karim Buajah Karim. Matur nuwun sampun pinarak. Salajengipun wonten Ibu Yekti, waalaikumsalam sugeng siang menika wonten daerah Bawen. Siang menika benter nggih, berarti sami kalian Ungaran. Lagunya diantrikan Bu Yakti. Matur nuwun sampun pinarak. Pak Heru sugeng siang.
1: Siang Mbak Greta. Mbak Greta, saya dari Jatingaleh, ini mau ke arah Demak ya, lewat tol. Gimana ya jalur saya? Terima kasih Mbak Greta. Sekalian saya request lagu Laut Kidul dari Deni Caknan. Matur suwun.
0: Saking Jatingaleh menuju ke arah Demak siang menika tasih lancar. Mboten wonten ketersendatan untuk sekitaran pundi? Kaligawe, untuk sekitaran Kaligawe menika tasih lancar. Terus Genuk, Sayung ugi lancar, ngantos dumugi Demak lancar, mboten wonten ketersendatan. Aman untuk jalurnya. Pak Imut menika nyimak kemawon arah ke Semarang, ngaten siap. Ibu Umi Yuli badhe nyuwun lagu saking Happy Asmara. Nggih. Menika Pak Imut wonten pundi nggih? Ini di daerah Demak kayaknya. Arah ke Semarang. Matur nuwun Pak Imut lan para pamidanget sampun tindak peken. Kalau belum, ini saya bacakan informasi sembako. Harga sembako dan perdagangan di KUPP Kabupaten Semarang tanggal 23 September di Pasar Bandarjo Ungaran. Beras C4 medium Rp15.300 per kilo, beras C4 premium Rp16.667 per kilo, gula pasir curah Rp17.833 per kilo, cabai merah keriting Rp48.333 per kilo, cabai merah besar Rp45.000 per kilo, cabai rawit merah Rp66.677 per kilo, cabai rawit hijau Rp67.667 per kilo, sementara harga bawang putih Honan Rp30.000 per kilo, bawang putih Kating Rp38.000 per kilo, bawang bombay Rp26.000 per kilo, bawang merah Rp26.000 per kilo. Sedangkan untuk harga minyak goreng curah Rp19.500 per liter, minyak kita Rp15.800 per liter. Telur ayam ras Rp25.667 per kilo, daging ayam ras karkas Rp40.000 per kilo, daging sapi paha belakang Rp151.667 per kilo, garam halus Rp10.000 per kilo, tomat Rp8.000 per kilo, kentang sedang Rp15.000 per kilo, kacang hijau Rp30.000 per kilo, kacang tanah Rp44.000 per kilo. Demikian informasi harga rata-rata sembako di Pasar Bandarjo Ungaran, monitoring tanggal 22 September yang disampaikan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian DKOPP Kabupaten Semarang.

0: sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UPGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.upgris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

9409. Waalaikumsalam, sugeng siang. Menika kalian Pak Botak nggih, Pak Botak kados biasa nggih Pak Botak, menawi dinten Rebo kawula muteraken lelagon campur sari ingkang enggal nganten nggih. Matur nuwun. Ibu Agustina badhe nyuwun info dari Demak ke arah Semarang, Demak ke arah Semarang sejauh ini masih lancar, hanya nanti di sekitaran batas nggih. Ini mulai batas sampai di TL Genuk ini melambat. Karena di TL Genuk itu ada pekerjaan pemasangan pipa, ngaten Ibu Agustina. Lepas itu menuju ke arah Kaligawe masuk kota Semarang juga lancar, boten wonten ketersendatan, aman untuk jalurnya, ngaten. Lan menika wonten info saking damkar nggih, ini masih sering terjadi kebakaran lahan menika. Nah ini kebakaran lahan di mobil damkar, kru damkar selalu sehat nggih, pokoknya selalu diparingi kesehatan, selalu dilindungi ngaten. Ini soalnya ada apa namanya kebakaran, selalu ada kebakaran lahan. Lan menika juga ada tumpahan solar nggih di sekitaran Jalan Diponegoro, tepatnya di hotel yang Oyo itu. Nah, ini juga melambat ini jalurnya ngaten. Tasih kathah nggih para pamidhanget ingkang ngersakake lelagon campursari kawula puter malih. Lelagon campursari wonten adicara nglarasari.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
7: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
8: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
6: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
7: Boleh.
6: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
7: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
8: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: iba a entrar.
1: Kawula pikir WA malih siang menika ingkang sampun pinara, wonten adicara Larasari, wonten Pak Pramono Andre sugeng siang menika badhe request lagu ngaten saking Happy Asmara, Mbak. Oh siap, nggih. Diantrikan lagunya nggih. Matur nuwun sampun pinara. Ingkang sampun pinara malih wonten Buni. Waalaikumsalam sugeng siang. Buni ngersake lagu wis pokoke dahar prasmanan wis pokoke. Menawi dahar prasmanan banyak menunya. Ngaten nggih Buni nggih. Matur nuwun sampun pinara. Pak Didik Siki Setiawan sugeng siang.
2: Wilujeng siang Mbak Greta soh kawan Rasika. Mbak Greta siang menika kula perjalanan saking Mangkang menuju Bawen nggih Mbak Greta.
1: Siap.
2: Siang menika lalinipun lancar nggih, sak menika dumugi Jati Barang. Lalu lintasipun lancar, kula kepanggih damkar.
1: Nggih.
2: Wonten Palir nggih. Asepipun ge lumayan kandel Mbak Greta seputaran Alas Jati Mangkang tumuju Palir kalau wau Mbak Greta. Kalau menawi ugi kebakaran kahutlang ge. Dan makatan Mbak Greta jian iki panase bentar sangat ya Mbak Greta. Makatan Mbak Greta update-ipun.
1: Matur nuwun Pak Didik, sampun maringi info nggih mugi-mugi enggal selesai ngaten nggih pemadamannya. Pak Agus Suprianto sugeng siang badhe ngersake lagu kemawon saking Niken Salindri nggih diantrikan nggih. Kawan di 488 waalaikumsalam sugeng siang menika ngersake lagu mawon once diantrikan nggih lagunya Pak Satya badhe ngersake lagu. Menika kawula puteraken ingkang enggal nggih ingkang versi enggal. Pak Danu.
3: Assalamualaikum sugeng siang Mbak Greta.
1: Waalaikumsalam sugeng siang.
3: Rencang-rencang Sasika. Informasikan saking perjalanan Tawang Tugu Muda Sambokong Islamic Center lancar jaya. Suasana ini pun panas melongot niki. Nah, niki Mbak Greta menawi kepareng nyuwun tembang lagu ingkang Jogja istimewa, Mbak.
1: Oh, siap.
3: Ben tadi rancak tadi tambah semangat panas tapi tetap semangat ngoten.
1: Oh, ngoten.
3: Rencang-rencang ingkang teng jalan-jalan raya margi niki tetap hati-hati, jaga keselamatan dan kesehatan. Menawi saya, ampun kesupen, rehat rumiyin. Ampun kesupen, kopi, mana kopi? Matur nuwun.
1: Matur nuwun, sampun pinara. Diantrikan lagunya nyeh, matur nuwun sampun pinara. Lan para pamidanget menika tasih kathah, ingkang ngersake lelagon campur sari, dados kawula puter malih lelagon campur sari siang menika wonten adicara Nglarasari.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus mbak.

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Penolakan rencana pembangunan geotermal di Gunung Ungaran dan Gunung Lawu kembali disuarakan. Aksi dikonsolidasikan Jateng Guyub yang mengklaim menghimpun elemen masyarakat dari 28 kabupaten kota di Jawa Tengah. Perwakilan Jateng Guyub Joko Prianto katakan massa berjalan kaki dari sejumlah wilayah menuju kantor Gubernur Jawa Tengah sebagai bentuk protes terhadap rencana geotermal. Menurutnya masyarakat khawatir pembangunan geotermal berdampak terhadap lingkungan dan kehidupan generasi mendatang.
3: Aksi dimulai itu ada lari dari Gunung Lawu menuju ke kantor gubernur. Itu suatu bentuk penolakan juga terhadap rencana pembangunan geotermal di Gunung Lawu. Dan malam ini truk-truk yang ada di Ungaran dan sekitarnya juga melakukan aksi yang sama tapi jalan kaki menuju kantor gubernur. Ini suatu bentuk protes sikap tegas masyarakat bahwa Gunung Ungaran, Gunung Lawu itu tidak seharusnya ada pembangunan geotermal. Ya kalau kita mau lihat masa depan kita ke depan, ya kita harus lihat hari ini. Kalau memang di sini akan dikarmon geotermal itu akan merusak generasi kita selanjutnya faktor lingkungan.
2: Sementara itu, perwakilan Aliansi Penyelamat Gunung Ungaran, Bambang Setiowilis, menilai Gunung Ungaran memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat sekitar. Bambang juga mengingatkan kaki Gunung Ungaran masih menyimpan potensi peninggalan purbakala dan prasejarah yang belum banyak terungkap. Kemarau mulai membuat sejumlah warga Salatiga kesulitan mendapatkan air bersih setelah debit sumber air menurun. Bid Propam Polda Jawa Tengah bersama si Propam Polres Salatiga menyalurkan air bersih ke 4 titik di Kelurahan Randu Acir, Argomulyo. Kabid Propam Polda Jawa Tengah Kombes Polisi Saiful Anwar katakan bantuan menyasar wilayah yang masyarakatnya mengalami kesulitan air akibat menurunnya debit sumber air. Penyaluran air bersih ini menjadi bagian rangkaian HUT ke-24 Propam Polri sekaligus bentuk kepedulian untuk membantu kebutuhan

0: mendasar warga selama musim kemarau. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Azhar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Tasih wonten ati coro Nglarasari. Kawula pika WA malih ingkang sampun pinarak wonten Pak Didik Sigistiawan.
1: Kereta pengaspalan ingkang wonten Gunung Pati dipun lanjut malih nggih. Berarti saat menika saking SMP 22
0: saking SMP
1: arah tumuju Gua Kreo Mbak Greta. Menika satu lajur ingkang saking Semarang tumuju Gunung Pati nggih ingkang dipun bika. Dados ingkang saking terminal Gunung Pati badhe tumuju Semarang kedahipun belok nengen wonten ngene SMP 22 mios jalur alternatif. Mekaten Mbak Greta abdiipun kagem para kawan-kawan rasikang atas-atas nggih ingkang lewat Gunung Pati. Mekaten Mbak Greta tetap manis.
0: Matur nuwun Pak Didik Sigistiawan sampun maringi info. Salajengipun Pak Edi Harjono sugeng siang.
2: Mbak Greta, niki di jalan Pierre Tendean macet ya Mbak, wonten pengerjaan saluran irigasi karena melibatkan beko Mbak. Jadi karena ada alat beko niki engkang ujungnya yang dekat taman signatur itu macet Mbak. Simpulnya ada di Taman Signature Pierre Tendean. Setelah los dari ke Taman Signature lancar. Matur suwun Mbak Greta.
0: Siap, matur nuwun. Sampun maringi info. Pak Leon, siang menika di depan New Hope ada laka. Dan di sekitaran New Hope ini ternyata ada antrian panjang yang arah ke Kudusnya, Pak Leon ye. Depan New Hope arah ke Kudus ini ada laka dan antrian itu mulai dari Bebek Slamet meningong ye, yang pas di Pulau Jalan meniko. Matur nuwun Pak Leon, lakanya apa dengan apa ye, Pak Leon ye? Lanjut lagi Pak Gondo, kalau wau lagu nganggur sampun kawula putraken ye. Matur nuwun sampun pinara. Lan ini juga ada kebakaran rumah huni di daerah Batur Sari Meranggen. Ini sudah ada satu mobil damkar yang menuju ke arah lokasi. Terus ada kejadian juga kebakaran lahan di daerah Ngalian. Dua damkar sudah menuju ke arah lokasi. Pak Eko Chandra, menika antrian sampun macet saking Kulon sampun dugi Trengguli.
3: Siang.
0: Oh, ini laka
3: nggih. Wonten kecelakaan tabrak belakang. Nggih. Di Yuten Nyuhub. Nyuhub. Semoga tidak ada korban jiwa. Nggih, tadi wonten ketersendatan. Kedua arah itu lagi proses evakuasi.
0: Siap.
3: Atau kejadiannya gimana, yang penting udah di persiapan di derek.
0: Ini laka tabrak belakang sudah ada petugasnya dan sudah akan diderek. Matur nuwun Pak Eko Chandra. Tasih kathah nggih ingkang ngersakake lelagon campur sari kawula puter malih. Lelagon campur sari siang menika kagem Ibu Imam Swito ingkang pinarak wonten jalan Meranti Banyumanik. Sugeng midhangetaken lelagon campur sari sinambi menapa kemawon.

Hai, Ciriko Angel Body Wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnur mendorong anak-anak muda Banyuwangi memanfaatkan potensi besar dari bonus demografi dengan peluang magang dan bekerja di luar negeri. Hal itu disampaikan Wamenaker saat membuka pelatihan vokasi dan produktivitas batch 4 magang hub nasional serta magang kejepati Banyuwangi. Mujiono membeberkan tingkat pengangguran terbuka di Banyuwangi berhasil ditekan dari 4,03% menjadi 3,94% di tahun 2025. Meski demikian, Wabu Mujiono menekankan indikator pencapaian tersebut harus disikapi secara holistik dan tidak hanya sekedar melihat penurunan angka statistik semata.
2: Selamat sore kawan, dari Radio Basa FM Situbondo kembali saya Bobby Ramadan membawa kabar. BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi bersama Pemkab Situbondo menandatangani Adendum Perjanjian Kerjasama PKS Pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN bagi peserta pekerja bukan penerima upah pemerintah daerah PBPU Pemda. Perpanjangan ini dilakukan agar kerjasama pelayanan JKN dapat berlangsung penuh hingga akhir tahun 2026. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi, Muhammad Masrul Ridwan menjelaskan bahwa adendum tersebut mengatur perpanjangan jangka waktu kerjasama dan tidak mengubah klausul maupun substansi PKS yang telah disepakati sebelumnya. Di tengah upaya menjaga cakupan kepesertaan tersebut, capaian Universal Health Coverage UHC Situbondo saat ini berada di kisaran 96,4%, turun dari sebelumnya 98%.
3: Saya Bayu, Radio Tidar Sakti membawa kabar. Pipa jurang susu bocor, distribusi air Malang terganggu. Pipa transmisi air berdiameter 250 mm di kawasan jurang susu Kota Batu mengalami kebocoran. Kondisi ini mengganggu distribusi air bersih Perumda Tugu Tirta ke sejumlah wilayah Malang Raya. Wilayah terdampak antara lain Mojolangu, Tunggul Wulung, Merjosari, Tlogomas, Dinoyo, Jatimulyo, Sumbersari, Ketawang Gede, Karang Besuki, Tasik Madu, hingga Landung Sari, Kabupaten Malang. Perbaikan langsung dilakukan dengan estimasi pengerjaan sekitar 10 jam. Namun, normalisasi distribusi air diperkirakan membutuhkan waktu hingga 2 kali 24 jam dan ditargetkan kembali stabil Kamis 24 September. Masyarakat diimbau menampung air sementara dan dapat menghubungi Perumda Tugu Tirta jika membutuhkan bantuan air tangki.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Tasi wonten ati corong laras sari lan menika sampun badhe tabuh tiga nggih. Wonten Pak Gondo cobi mangke nggih wektalipun cekap menapa mboten diantrikan mawon. Pak Hari menika ngendika menapa nggih?
1: Matanya. Oh, ini Demak Kudus sampai Tlengguli macet. Ini ada apa ya infonya? Macetnya mulai depan Mas Moko sampai Bangjo Tlengguli ini macet masih pol panjang.
0: Pak Hari, di sekitaran New Hope ini, depan New Hope ada laka tabrak belakang, ini yang menyebabkan ketersendatan. Sudah ada apa namanya petugas dan ini mungkin masih proses evakuasi. Terus panjang antrianipun. Ngaten Pak Hari, Pak Didik Sigistiawan.
2: Mbak Greta update malih Mbak Greta. Nggih. Yeah. Wonten TL Ujil nggih Mbak Gre. Arah Lemah Abang menika wonten truk box paket nggih. Enggak mogok sak bibaripun lampu TL Ujil tikungan badhe minggah Lemah Abang.
0: Oh,
2: menika Mbak Gre sekedhe tersendat nggih wonten Ujil. Mengatakan update-nipun Mbak Greta.
0: Matur nuwun Pak Didi, di Wujil arah ke Bawenye ini agak melambat karena ada truk mogok. Matur nuwun Pak Didi. Pak Wahtim.
3: Selamat siang menjelang sore. Kawan Resika mau tanya. Ini arah ke Kudus dari Semarang di map di lampu pertigaan Tlengguli kok merah, ini ada apa? Mohon infonya. Yang siap. Dari Semarang ya menuju ke Kudus.
0: Dari Demak menuju ke arah Kudus nggih. Demak menuju ke arah Kudus di depan New Hope itu ada laka tabrak belakang. Itu yang menyebabkan ketersendatan cukup panjang dan ini sedang proses evakuasi Pak Wahtim. Kalau wau sampun wonten engkang maringi info, sudah ada mobil derek juga di sana. Ngaten Pak Wahtim. Pak Unggul Suroso wilujeng siang ugi, menika dari arteri Yosudarso arah ke Kubro lancar menopo krodit. Dari arteri Yosudarso menuju ke arah Kubro siang menika tasih lancar, mboten wonten ketersendatan, tasih aman Pak Unggul Suroso. Ngaten infonipun kawula puter malih nggih lelagon campur sari siang menika wonten adicorong larasari amargi tasih wonten ingkang ngersake lelagon campur sari siang menika.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Frasika USA.
1: Poro pamit anget, Gerita Putri kedah pamit rumien, saking hati coro ngelarasari amarki sampun porno nye, ngantos tumuki tabuh tiga mawon. Samangke, saget sesarengan update lalu lintas wonten Kelana Kota Sore. Lan, kalau pamit rumien, saking hati coro ngelarasari, pareng!

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Baliho setinggi 7 meter di Simpang 3 Bawen, Kabupaten Semarang akhirnya dibongkar petugas gabungan dari Satpol PP dan Damkar, Dishub, serta dinas terkait. Baliho milik CV Bunga Merah Semarang itu sudah tidak aktif sejak tahun 2019 dan ditengarai melanggar ketentuan jarak karena menjorok ke badan jalan. Kasih penyelidikan, penyidikan, dan penindakan Satpol PP dan Damkar, Danang Widi Santoso, katakan pemilik sudah 3 kali ditegur untuk mengurus izin.
3: Hari ini kami Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang melakukan pembongkaran terhadap baliho yang tidak memiliki izin atau izinnya terlambat. Sebelum melakukan kita melakukan pembongkaran, kami bersama tim teknis sudah melakukan upaya-upaya dengan maksud memberikan teguran ataupun peringatan kepada pelaku usaha. Kami berharap ke depan pelaku usaha dapat membangun ataupun pendirian baliho.
2: Danang menambahkan pembongkaran awalnya akan dilakukan mandiri, namun pemilik mengaku tidak sanggup karena konstruksi baliho sudah berkarat dan rusak. Akhirnya tim gabungan turun tangan dengan memanfaatkan kren Dishub untuk membongkar konstruksi itu. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi tegaskan tidak ada praktek titip-menitip atau jastip dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Jawa Tengah. Lutfi menyebut penempatan pejabat dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta, mulai asesmen, verifikasi hingga uji kompetensi. Menurutnya seluruh proses harus berjalan profesional, transparan, dan sesuai ketentuan. Meski sejumlah pejabat baru sudah dilantik, masih ada jabatan kepala OPD yang kosong, diantaranya kepala DPMPTSP dan kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah. Lutfi tambahkan pengisian jabatan masih berproses termasuk pengajuan ke BKN dan Mendagri sebelum kembali ke Pemprov Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Azhar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: saatnya kita berkelana kota. Kawarasika sudah jam 3 sore dan hari Rabu seperti biasa ya, hari Rabu pasti jalur akan padat. Seperti contoh hari ini yang padat di sekitaran, yang di sekitaran Trengguli ya. Ini sepertinya evakuasi sudah selesai karena antriannya juga sudah memendek ini di sekitaran Trengguli. Untuk antriannya itu hanya ya sekitar Pulau Jalan itu sampai TL Trengguli saja. Laka yang di depan Yuhup ya, ini sepertinya sudah selesai proses evakuasi. Sejauh ini di Sayung, Kaligawe, Genuk, Sayung lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk Arterio Sudarso juga aman untuk sore hari ini, hari Rabu ya Kawarasika. Jadi Kawarasika nanti saatnya pulang kerja pastinya akan ada kepadatan. Untuk sekitaran Lemah Abang ya, Lemah Abang tadi juga ada info kendaraan trouble ini, tapi di sekitaran Lemah Abang sudah lancar, tidak ada ketersendatan, sudah aman untuk jalurnya. Untuk sekitar tol ini juga masih lancar, yang sudah terlihat ada sedikit antrean itu di sekitaran KM 21 421 seperti biasa, karena masih ada pekerjaan jalan di KM 421 yang arah ke Jatingaleh. Untuk KM 428 yang arah ke barat ya, yang arah ke Jakarta, meskipun ada pekerjaan jalan, tapi untuk saat ini jalurnya masih aman lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk Ungaran juga aman, tidak ada ketersendatan. Untuk Karangjati sampai Bawen juga aman, tidak ada ketersendatan. Di Mangkang, ini yang di Mangkang sudah terlihat ada antrean ya, di sekitaran Pasar Mangkang itu. Kemungkinan ada antrean yang di sekitar SPBU Mangkang. Antreannya itu mulai dari Rumah Makan Sampurna itu sampai di sekitaran SPBU. Yang sudah gabung bareng saya ada Pak Unggul Suroso.
1: Nah itu tadi saya barengan sama yang evakuasi Mbak Greta.
0: Oh.
1: Jadi kendaraannya udah digandeng dibawa keluar dari arena. Cuman sekarang sedang pencairan ketersendatan aja Mbak Greta dari arah Semarang menuju ke Demak.
0: Oke. Terima kasih infonya Pak Unggul Suroso. Dan kawan Rasika ini tadi ya, dari kawan Mitra Kamtipmas itu tadi ya, ada kebakaran lahan ini dan api ini sudah padam yang di daerah sekitaran SMP sekitaran yang SMP 4 itu. Nah itu untuk sekitar Langan Sari ini juga jalurnya.
2: Mbak Greta, selamat,
0: iya, selamat sore.
3: Salam buat
2: Mbak Greta. Ini aku mau pulang ke Kudus dari Semarang, dari Bedandur LLDT. Mau ke Kudus lalinya bagaimana? Dan ini bersama Bu Desi. Selamat sore untuk Mbak Greta katanya.
0: Oh gitu. Hai Mbak Desi, sudah kedengeran tadi saya dikit kedengeran suara. Salam buat Mbak Greta. Oke Mbak Desi, untuk perjalanan dari Bendan ya, berarti Bendan nanti masuk tol Jatingaleh ya Pak Udin ya. Masuk tol Jatingaleh, kalau nanti keluar Mukti Harjo di Yuten Kubro seperti biasa ada antrean. Tapi lepas Yuten Kubro di Kaligawe, Genuk, Sayung ini lancar, tidak ada ketersendatan ya. Tadi ada laka di depan New Hope, laka truk tabrak belakang, tapi ini sudah selesai, masih melambat sih sedikit. Mudah-mudahan nanti Pak Udin dan yang lainnya yang ada di mobil pas melintas di Trengguli lancar. Gitu, Pak Udin. Pak Agus Purwanto.
4: Sore Mbak Greta, jam 15.15. KIB dari segala arah lancar ini, tumben.
0: Okay.
4: Ini saya nih mau masuk tol Krapyak, mungkin di depan ada kemacetan ya, semoga tidak panjang ya. Saya arah mau ke Tembalang. Terima kasih. Selamat sore.
0: Oke, siap. Di KIW ya. Untuk KIW tumben hari ini dua arah lancar ya. Jangan dirasani Pak ini hari Rabu. Takutnya hari Rabu nanti pas jam pulang kerja, waktunya pulang kerja takutnya padat gitu. Oke, tapi untuk saat ini KIW meskipun ada kepadatan masih aman ya. Lanjut lagi Pak Wahtim.
5: Pukul 15 berada di depan Nasmoko, nanti butuh berapa menit untuk lolos dari ketersendatan. Nanti tak info, tak update lagi.
0: Oke, terima kasih infonya. Lanjut lagi dengan Pak Eli.
6: Selamat sore Mbak Rita, mohon info jalur. Ini saya dari Jepara, sudah saya Bonang, mau ke Jogja buat kita. Jalur Demak Semarang dan tol Semarang Jogja gimana? Apakah ada kendala? Apakah lancar?
0: Okay. Menuju ke arah Jogja, untuk saat ini jalurnya masih aman via konven ya. Via konven dari Semarang ke arah Jogja sampai di Pudak Payung, sampai Ungaran, Bergas, sampai di Bawen lancar. Dari Bawen menuju ke arah Magelang juga aman. Magelang menuju ke arah Jogja juga masih aman. Tidak ada ketersendatan di sekitaran Mungkit itu ya, di sekitaran Mungkit itu aman, sekitar Muntilan, terus Salam, Tempel, lancar, tidak ada ketersendatan Pak Eli. Pak Harisadovi, oke, ditunggu lagunya ya Pak Harisadovi dari Samson, oke, ditunggu. Pak Agus Purwanto. Ini Pak Agus Purwanto.

0: Wanto melintas di mana ini ya? Pak Agus Puranto melintas di mana ini Pak Agus? Masuk tol kah ini? Tol mana ya? Ada pekerjaan di bahu jalan itu ya?
1: Ini arah Tembalang, Mbak. Yang ya sudah masuk
0: oh,
1: tol.
0: Oh, iya sudah masuk tol. Oke. Okay. Arah Tembalang yang itu ya, yang di apa? Sekitar Jatingaleh itu ya, Pak Agus ya? Oke, okay, siap. Terima kasih Pak Agus untuk infonya. Untuk Kawarasika bisa terus memberikan update-nya ya di 081-3258-58500. Bagaimana situasi lalu lintas di sore hari ini, bagaimana juga dengan kondisi cuaca. Tapi sampai dengan hari ini, kebakaran lahan kosong, kebakaran tempat pembuangan akhir, kebakaran ilalang ini masih sering terjadi ya, karena memang masih panas. Dan kemarin juga pas saya nanya ke BMKG, stasiun meteorologi kelas 2A itu, saya nanya sebenarnya musim kemarau itu sampai kapan sih, ini kan sudah bulan September, dan ternyata Oktober pun hujan juga masih ini ya, masih jarang gitu bulan Oktober. Dan nanti sekitar November kayaknya hujan baru baru intensitasnya tinggi gitu ya. Itu baru bulan November, tapi mudah-mudahan ini bulan September ini, bulan September sudah mau berakhir ya, sudah mau berakhir. Belum sih, orang masih tanggal 23. Ini yang mudah-mudahan sih akan ada potensi hujan gitu. Cuman sudah mendung-mendung saja ya, Kawarasika. Oke, nanti kita lanjut lagi, Kawarasika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Indikator kualitas udara Kalimantan warna hitam. Pemerintah akui kalah dalam perang narasi lawan OPM. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Karhutla di Kalimantan makin mengkhawatirkan. Kualitas udara di 4 provinsi sudah masuk kategori berbahaya. Kementerian Lingkungan Hidup menyebut Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur terpantau punya indikator udara warna hitam atau berbahaya untuk dihirup. Dampaknya juga dirasakan satwa liar. Kementerian Kehutanan mencatat 100 satwa terdampak, termasuk 53 orang utan. 8 satwa ditemukan mati. Sebelumnya, hasil pengukuran BMKG menunjukkan di Palangkaraya konsentrasi PM2,5 rata-rata mencapai 695,4 mikrogram per meter kubik. Angka maksimalnya bahkan menembus 1.465, jauh di atas batas kategori berbahaya. Pemerintah mengakui kalah cepat dalam perang narasi dengan kelompok OPM di media sosial. Menteri HAM Natalius Pigai katakan OPM lebih cepat menyebarkan klaim yang dilengkapi bukti visual, sehingga opini publik lebih dulu terbentuk. Pigai menilai kondisi ini harus dijawab oleh pemerintah dengan informasi yang kredibel dan berkualitas. Dia juga menyoroti ketimpangan empati terhadap korban di Papua maupun non-Papua. Menurutnya, semua warga negara punya hak yang sama untuk dilindungi. Kabar terakhir, media AS boikot liputan Trump. Hubungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan media kembali memanas. Sejumlah media besar Amerika Serikat kompak menghentikan sementara peliputan agenda Trump pada hari Senin lalu. Aksi ini terjadi setelah Gedung Putih melarang CNN, MS Now, dan Politico meliput dari lingkungan Gedung Putih. Trump menuding ketiga media itu menyebarkan berita palsu. Sebagai respon, jaringan televisi besar yang tergabung dalam White House TV Pool juga menghentikan liputan agenda kepresidenan. Sementara itu, CNN, MS Now, dan Politico menggugat pemerintahan Trump ke pengadilan federal dengan alasan larangan itu melanggar kebebasan pers yang dijamin amandemen pertama Konstitusi Amerika Serikat.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

Kita lanjut lagi kawan Rasika. Dan kawan Rasika, ada breaking news ya, soal 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Krakatau. Gunung Anak Krakatau. Ini saya kutip dari laman CNN yang diupdate jam 13:56 tadi. Ada ditemukan ini ya, jasad gitu. Nah, jasad anak buah kapal atau ABK KM Arupadatu yang membawa 5 jurnalis di Selat Sunda ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu. Jasad bisa diidentifikasi setelah hasil pencocokan DNA dengan anggota keluarga. Jasad Surahman ini ditemukan pada hari Sabtu 12 September di wilayah Pulau Enggano, Bengkulu Utara. Nah, pada hari Sabtu, hari kelima pencarian itu langsung mendapatkan, tim mendapatkan informasi dari Bengkulu bahwa di Pulau Enggano itu ditemukan seorang jenazah, Mr. X gitu infonya. Terus jenazah ini kemudian diamankan dan kemudian langsung dibawa dengan pesawat Cessna menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Bengkulu. Dari koordinasi pemeriksaan Polda Banten dan Polda Bengkulu lewat data antemortem dan postmortem anggota sang ABK. Dan hasil identifikasi ini berdasarkan pemeriksaan DVI secara genetik, jenazah teridentifikasi sebagai Surahman atau ABK kapal. Ini juga dalam konferensi pers hadir pula ada Gubernur Banten dan Kepala Basarnas Banten. Nah, sebelumnya operasi SAR besar-besaran terhadap 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang di sekitar Gunung Anak Krakatau Selat Sunda resmi dihentikan pada hari Kamis 17 September. Pada hari Kamis 17 September, 5 jurnalis ini menaiki kapal Arupadatu untuk meliput Gunung Anak Krakatau yang erupsi. Kapal hilang kontak di Selat Sunda setelah berangkat dari dermaga di Carita Pandeglang. Dan berangkat itu hari Senin ya, hilang kontak hari Selasa kawan Rasika. Selama 10 hari masa pencarian, tidak ada temuan yang mengarah terhadap penumpang kapal Arupadatu. Proses pencarian selama 10 hari itu melibatkan Basarnas Banten, Lampung, sampai Bengkulu ya. Namun tidak ditemukan tanda-tanda adanya kapal cepat Arupadatu maupun 8 penumpangnya. Setelah operasi SAR ditutup, keluarga jurnalis dan awak kapal speedboat Arupadatu yang hilang kontak melaksanakan tabur bunga di sekitar perairan Gunung Anak Krakatau ya, kawan Rasika. Nah, dalam speedboat itu, awak kapal dalam speedboat itu ada Warta selaku kapten kapal, Surahman dan selaku anak buah kapal, juga Herianto ini selaku guide atau pemandu. Sementara 5 jurnalis dalam kapal itu adalah M. Bagus Khoirunas, Ari Basuki, Yudis, Daus, dan Donald. Mereka merupakan jurnalis untuk sejumlah media dan ada pula yang menjadi jurnalis lepas ya, kawan Rasika. Dan dalam pernyataan resminya, Organisasi Profesional Pewarta Foto Indonesia menyatakan para jurnalis yang ada di dalam speedboat itu umumnya adalah para wartawan foto. Kalau identitas profesional para jurnalis ini adalah Bagus itu pewarta foto kantor Berita Antara, Ari Basuki ini pewarta foto merdeka.com, Yudhistira pewarta foto inews.id, dan Firman ini jurnalis Anadolu Agency, dan Donald ini sebagai jurnalis lepas. Berarti karena pencarian tim SAR sudah dihentikan ya, pencarian oleh tim SAR. Semoga saja masih ada 7 orang ya, kawan Rasika ya. Karena ABK-nya ada 3, jurnalisnya ada 5. Yang ditemukan ABK-nya baru 1. Mudah-mudahan.

0: mudah-mudahan ABK yang lain, yang dua ini juga jurnalis ini ditemukan. Apapun bentuknya ya, maksudnya lewat apapun gitu, semoga jurnalis ini ditemukan, para jurnalis dan juga ABK yang belum ditemukan sampai hari ini. Oke, kita lanjut lagi ke jalan raya. Ini ada rumah parsel menanyakan Semarang arah Demak macet nggak? Dari Semarang menuju ke arah Demak ya? Untuk saat ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman, rumah parsel. Terus ini ada yang sudah gabung, ada Pak Mulyanto. Kudus kok nggak bisa ya didengerin? Coba Pak, dicari lagi, coba untuk channel 105 ya Pak Mulyanto. Terima kasih juga sudah gabung di TikToknya Rasika. Yang sudah gabung lagi, ini ada kawan di 5510. Ini menginfokan Terengguli sudah lancar. Oke, lagunya ditunggu ya. Ya, Terengguli sudah lancar, evakuasi sudah selesai ya. Lanjut dengan Pak Wahtim.
1: Ini sudah Pak Los. 15.26 berarti sekitaran 10 menitan lolos dari kemacetan. Dan untuk kendaraan yang laka lantas, udah nggak ada di lokasi, udah dievakuasi.
0: Oke, terima kasih. Ini tadi laka yang di depan New Hope ya, ini sudah berhasil dievakuasi, jalurnya juga sudah lancar kembali. Terima kasih infonya. Pak Son minta info exit tol Gayam apakah lancar. Untuk exit tol Gayam sore ini, exit tol Gayam masih aman. Exit tol Gayam masih aman meskipun ada antrian, tapi sedikit saja detailnya saja, Pak Son. Pak Rizky.
2: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore juga kawan Rasika. 16.45 ini sampai di daerah SMA 7. Pulang dari kirim area Kendal ya Mbak Greta. Luncur dari rumah tadi, mampir dulu. Untuk lalinya sih masih lancar ya, dari arah rumah jadi barang sampai dengan SMA 7. Sedangkan sudah sampai daerah pom bensin, daerah depan pom bensin tadi ketendatannya. Ibas antrian yang mau ngetap di gerbang KIC yang belakang. Panjang banget Mbak Greta, dan ini okay, masih nambah lagi. Begitu. Terus untuk selanjutnya, mohon informasinya Mbak Greta. Dari masuk tol Manyaran sampai dengan Kaligawe exit Mudiharjo gimana? Yang muter Kubro gimana, yang ke arah kota gimana, mohon infonya begitu. Karena saya mau isi solar dulu ya Mbak Greta, seperti biasa masuk pintu sebelah barat link. Terima kasih.
0: Oke, untuk masuk tol Manyaran nanti keluar Mutiharjo, kalau mau keluar Kaligawe ini nanti ada antrian sedikit di sekitaran rel. Kalau mau lewat langsung Kubro, ini nanti seperti biasa mulai dari atas jembatan itu sampai di U-turn Kubro saja. Pak Soleh.
3: Mbak Greta.
0: Iya.
3: Sonten. Jateng lan arah Semarang pripun nggih Mbak? Suwung.
0: Oke.
3: Mbak, hari ini ada tema apa ya nanti yang
0: perlu dibahas, ini ya, dibahas ya. Kalau kemarin sih lagi pada ngomongin soal Kopdar nih, Pak Soleh ya. Nggak tahu nih nanti seperti apa nih ya. Nanti kan saya tetap, misalnya Kawan Rasika mau mengadakan Kopdar gitu ya, saya serahkan ke Kawan Rasika, nanti panitianya siapa gitu. Saya serahkan ke Kawan Rasika. Boleh Kopdar untuk Kawan Rasika ya. Nah, perjalanan menuju ke arah bandara ya. Ada antrean itu mulai dari Pokpan sampai di Bates, lepas itu lancar, terus mulai dari SPBU Banjardowo sampai di TL Genuk, lepas itu lancar. Di Kaligawenya ini antrean mulai dari SPBU Syariah sampai di bawah jembatan tol Kaligawe, Pak Soleh. Gitu Pak Soleh.
3: Ya kalau ada nanti kalau di list yang nomor satu ya Mbak.
0: Iya betul. Nanti saya list nomor satu gede pokoknya Pak Soleh gitu. Rute. Wah, saya tulis

0: rutenya apa nama mana biasanya dukun gitu ya, dukun, terus langsung bandara saya tulis gitu, bukan Jatengan tapi dukun gitu. Oke, terima kasih. Oke, Pak Rizky, nggak tahu nanti Kawan Rasika bagaimana. Ini saya kembalikan ke Kawan Rasika karena nanti biar Kawan Rasika yang membuat apa panitianya dibuat seperti apa gitu. Pak Elifas, selamat sore juga. Ini Lingkar Kalimu ada apa ya ke arah barat? Kok ada antrean Lingkar Kalimungu ke arah barat? Itu tepatnya di mana ya Ibu ya? Ibu atau Pak Elifas ini? Lingkar Kalimungu arah ke barat. Belum ada update ini. Apa ada laka ya? Atau mungkin ada laka ya? Coba nanti ya. Mungkin kawan Rasika yang sudah melintas di sekitar Lingkar Kalimungu, boleh ya memberikan infonya ada apa di Lingkar Kalimungu yang arah ke barat, karena ada kepadatan ini di Lingkar Kalimungu arah ke barat. Ditunggu ya Pak Elifas ya, ini belum ada update nih dari kawan Rasika. Pak Rizky?
1: Siap Mbak Greta, seperti biasa ya. Pokoknya, pokoknya aku dibawai Pak Soleh nomor 2. Itu ya Mbak Greta. Ini di TL Kembang Arum juga arah ke panjangannya kok lumayan padat gak kayak biasanya. Terima kasih.
0: Oke, ini di TikTok ya. Ada siapa ini? Pak Nanorai dari Purimas mau ke Kudus. Bagaimana untuk lalinya? Purimas berarti Semarang ya? Bener gak sih? Ini Purimas mana ini? Saya taunya Purimas itu ya toko roti. Oh, Puri Anjasmoro. Dari sekitar Puri Anjasmoro ya, mau ke arah Kudus. Oke, dari Puri Anjasmoro ke arah Kudus, kalau lewat arteri Yosudarso sejauh ini masih lancar, hanya melambat sedikit itu nanti di Kubro. Tapi lepas Kubro menuju ke arah Kaligawe, Genuk, Sayung sampai Demak lancar. Demak ke arah Kudus juga lancar, tidak ada ketersendatan. Begitu Pak Nanorai. Nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota.

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: Karena di balik setiap kendaraan ada manusia, ada keluarga, ada kehidupan yang juga ingin dijaga.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Anjing atau kucing peliharaan memang lucu dan menggemaskan.
0: Tapi ingat, rabies bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele. Rabies menyerang sistem saraf dan dapat menular melalui gigitan hewan yang terinfeksi, bahkan cacing.

0: karan atau jilatan pada luka dan selaput lendir juga bisa menjadi jalur penularan. Karena itu, cegah rabies mulai dari rumah. Vaksinasikan hewan peliharaan secara rutin, jangan biarkan anjing atau kucing berkeliaran tanpa pengawasan. Dan jika kamu terkena gigitan atau cakaran hewan yang dicurigai rabies, jangan panik, jangan menunda. Segera cuci luka dengan sabun atau deterjen dan air mengalir selama 15 menit, kemudian gunakan antiseptik. Setelah itu, segera datang ke puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dan jangan lupa laporkan hewan yang menggigit kepada petugas terkait.
1: Waspada rabies, lindungi diri, keluarga, dan hewan peliharaan kita.
2: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Warga lingkungan Lonjong Ngampin Ambarawa Kabupaten Semarang masih menunggu kejelasan relokasi makam Wono Kendeng yang terdampak pembangunan tol Jogja-Bawen. Ketua RW 3 lingkungan Lonjong Aldila Nur Afandi mengatakan warga sudah menentukan lahan pengganti, namun hingga kini belum ada tindak lanjut Pemkab Semarang untuk pembelian lahan. Lahan yang dipilih berada di RT 3 RW 3 dengan luas sekitar 5.000 meter persegi dan berjarak 400 hingga 500 meter dari makam lama. Makam Wono Kendeng sendiri memiliki luas sekitar 3.800 meter persegi dengan sekitar 550 makam.
3: Ini harapan kami dari Pemda terkait atau Pemda Kabupaten Semarang ya segera mencarikan lahan pengganti untuk makam kami yang terkena proyek pembangunan jalan tol Jogja-Bawen. Karena apa? Karena kalau kebetulan pada siang hari ini, seperti contoh seperti siang hari ini, apabila ada warga yang meninggal itu masih kami makamkan di tempat makam yang lama. Yaitu kalau misalkan sudah ada lahan pengganti makam yang baru, harapan kami nantinya ketika ada warga kami yang meninggal dunia bisa kami makamkan di tempat yang baru, tidak dua kali kerja, harapan kami seperti itu. Dan untuk lahan pengganti yang baru, kemarin arahan dari Pemda juga sudah suruh mencari tempatnya, kami kemarin sudah dapat untuk tempatnya. Tapi untuk tindak lanjut ke depannya kami menunggu arahan dari Pemda seperti itu.
2: Warga berharap proses relokasi segera jelas agar pemakaman warga bisa langsung dilakukan di lokasi baru tanpa harus melakukan pemindahan secara bersamaan di kemudian hari. Ribuan ikan sapu-sapu mati dan menimbulkan bau menyengat di sekitar bendung karet Sungai Juwana Pati. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama warga kini melakukan pembersihan dan penguburan bangkai ikan untuk mengatasi polusi bau. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi katakan penanganan dilakukan untuk memulihkan kondisi lingkungan sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Pengawas Perikanan DKP Jateng, Johan Wahyudi, menyebut bangkai ikan mulai terlihat setelah debit air bendungan menyusut drastis akibat kemarau panjang. Sebagian bangkai ditimbun di lahan milik BBWS, sementara lainnya diangkut ke pabrik tepung ikan di Jawa Timur untuk mengurangi bau yang terbawa angin ke permukiman. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ya, kawaran 3258585500 sudah jam 4 sore ya. Dan sudah jam 4 sore ini kawan Rasika bisa mendengarkan Kelana Kota sore di 105,6 Rasika USA atau di 88,9 Rasika Pekalongan maupun di streamingnya Rasika. TikToknya Rasika, maaf. Di TikToknya Rasika ya, soalnya kalau mendengarkan via TikTok bisa, mendengarkan via streaming nggak bisa gitu. Oke, untuk kawan Rasika bisa terus memberikan info dan masih ada Greta Putri menemani kawan Rasika. Pak Suprojo, selamat sore juga, selalu sehat buat Pak Suprojo. Pak Otomayor, lanjut lagi dengan ibu atau bapak ini, halo juga. Dami, ibu atau bapak ini. Oke, kita lanjut lagi ya kawan Rasika untuk berbagi informasi. Dan ini ada Pak Agus Kus.
1: Di Lingkar Kaliwungu itu ada penyekrapan jalan yang benjol-benjol itu Mbak Greta. Ditambah tadi ada kantor Mongko sebelum jembatan yang pantai ngebum itu.
0: Oke, siap. Ternyata ada scraping jalan yang bergelombang gitu ya Pak Agus Kus ya. Oke, terima kasih infonya. Pak Hendy?
2: Mbak Gre, Lingkar Kaliwungu ki. Ono tambal sulam jalan. Ramai.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Hendy. Pak Elifas?
3: Sore Mbak Neta, ternyata tadi ada scraping.
0: Ada scraping ya.
3: Di area apa? Ini ya, Baru Lingkar sebelum jembatan kayu lapis itu nih. Sampainya di situ ini scrapingnya. Ini sudah jalan normal. Lancar. Saya kurang lebih 7 menit lolos. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih. Ini karena di Lingkar Kaliwungu itu ada scraping ya. Jadi itu yang menyebabkan sedikit melambat. Pak Unggul Suroso.
4: Mbak Greta, sore Mbak Greta. Mbak Greta yang dari Kubro menuju ke arah Kalibanteng Mbak Greta. Di jembatan Yosudarso itu macet ya Mbak Greta. Apakah efek dari truk terguling yang bawa batu bara belum selesai atau ada yang lain Mbak Greta? Terima kasih, selamat sore.
0: Oke, ini Pak Unggul Suroso melintas di sekitaran apa namanya, di Kalibanteng ya, di jembatan itu Arterio Sudarso itu ya ini melambat ya, ini ada antrian tapi belum ada info. Kayaknya bukan karena itu deh Pak Unggul Suroso, soalnya tadi lancar. Jadi Arterio Sudarso tadi lancar. Nah kalau misalnya ada truk yang terguling itu mungkin ya, mungkin masih ada, mungkin ini proses evakuasi, belum ada info lagi Pak Unggul Suroso. Lanjut lagi Pak Agus Jaya minta info Kak Ika Kendal ke arah Semarang Krapyak seperti apa? Seperti biasa. Untuk jalurnya ini nanti melambat di sekitaran KIW ya. Untuk KIW ini melambat mulai dari sekitaran Jalan Karangsari ya. Ya, mulai dari sekitaran Karangsari Timur itu atau setelah pintu utama KIW sampai di TL KIW, tapi sejauh ini masih aman, sampai Krapyak juga aman Pak Agus. Pak Sondong.
5: Sore Mbak Greta, di JLS tepatnya sebelum turunan Salib Putih ada truk tronton ringbok masuk selokan, sepertinya gejala remblong. Dan sang sopir berhasil buang kiri sehingga tidak sampai terjadi kecelakaan yang tidak menimbulkan akibat yang fatal ya. Itu sepertinya baru saja terjadi Pak Greta. Untuk lalu terpantau masih cukup lancar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Sondong. Lanjut lagi dengan kawan, nah, masih ada pekerjaan jalan ya. Dan ini antreannya memang mulai dari SPBU Banjardowo sampai di bawah jembatan Iya, sampai di rel kereta Kaligawe gitu. Ini mau masuk tol saja.

0: Oke, boleh, mau masuk tol. Oke, terima kasih. Pak Haritran, selamat sore.
1: Eh, Mbak, kita kebaratan di Black Hopper pelabuhan, Mbak. Nambah ada antrian di atas. Saya lewat bawah aja ini, Mbak.
2: Lanjut lagi Pak Agus Jaya minta info.
0: Oke. Terima kasih infonya. Pak siapa nih tadi ya? Pak Hari ya. Oke, terima kasih Pak Hari. Pak Teguh.
3: Well, thank you.
0: Truk tangki mogok di mana ini ya? Ada truk tangki mogok di mana ini Pak Teguh?
3: Ini loh Mbak, kita yang di arteri Yosudarso.
0: Oh, ini yang arteri Yosudarso ada truk tangki mogok. Oke, siap-siap. Terima kasih infonya. Yang di arteri Yosudarso ternyata ada truk tangki mogok ya. Oke, terima kasih. Itu setelah jembatan. Oke, siap. Terima kasih infonya Pak Teguh. Mbak Kandida, ini masuk tol Krapyak menuju Jatingaleh, apakah ada antrean? Ya, sudah terlihat ada antrean di sekitaran setelah simpang susun ya, Mbak Kandida. Pak Baskoro?
4: Selamat sore Mbak Kri,
0: ya, melaporkan
4: ini dari arteri Yosudarso. Arteri Yosudarso terjadi kemacetan yang sangat panjang sekali Mbak Kri.
0: Oke.
4: Terjadi kecelakaan tabrak belakang. Itu akibat truk yang mogok tadi pagi tertabrak dari belakang kontainer, Mbak. Mungkin kaget atau bagaimana tertabrak di belakang. Jadi mungkin rekan Rasika yang hendak mengarah ke arteri Yosudarso lebih baik lewat kota. Panjang sekali nih Mbak Gre informasinya ini. Kembali melaporkan dari bandara menuju ke Jatenglen Mbak Gre. Terima kasih, selamat sore.
0: Oke, terima kasih infonya. Kalau ini tadi di arteri Yosudarso ada truk mogok ya. Ini tadi diupdatekan Pak siapa tadi ya? Pak Hari ya. Pak Teguh tadi mengupdatekan ada truk mogok itu posisi di tengah ya. Coba Pak Hari.
1: Informasinya ini.
0: Oh.
1: Ini kontainernya, Pak.
0: Yang ini kontainer yang tabrak belakang ya. Ini berarti barusan ya.
4: Terima kasih, selamat sore.
0: Oke.
1: Okay. Parah kasih, banget.
0: Oke, terima kasih. Berarti ini ada dua penyebab antrean. Yang pertama truk mogok, yang kedua ini ya, plaka tabrak belakang.
5: Saya barusan lewat, Mbak, di Black Hopper, tapi di samping.
0: Sampingnya.
5: Memang ada tangki mogok, tapi tangki itu mogok dari pagi itu, barusan ditabrak sama kontainer. Itu parah gitu sampingnya.
0: Oke. Berarti ini penyebabnya sejak tadi pagi ada truk tangki mogok, terus ada kontainer menabrak, berarti penyebab kedua ya ini ya untuk antrean yang di arteri Yosudarso yang arah ke Kalibanteng ya. Oke, terima kasih. Dan ini antreannya sudah cukup panjang untuk arteri Yosudarso mulai dari sekitaran Indonesia Power. Jadi bisa hindari dulu lewat arteri Yosudarso kawan Rasika. Lanjut lagi dengan Pak Trianto. Selamat sore juga, KIC ke Genuk lewat Kaligawe bagaimana? Kalau KIC ke Genuk lewat Kaligawe saat ini Kaligawe ada antrean itu mulai dari sekitaran SPBU Kaligawe sampai di bawah jembatan tol, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan Pak Trianto. Pak Wisnu?
6: Selamat sore Mbak, mengabarkan di Kaligarang yang arah Pamularsip tersendat sampai ujungnya traffic light depan Karyadi itu Mbak. Terima kasih.
0: Sekitaran Kaligarang juga ada kepadatan ya kawan Rasika, ini ada antrean cukup panjang sore hari ini hari Rabu, antreannya mulai dari TL Karyadi itu ya. Terima kasih Pak Wisnu. Pak Pur.
7: Selamat sore Rasika, selamat sore Mbak Rita. Ingin melaporkan telah terjadi kebakaran lahan kosong di belakang lab di daerah Dempet ya. Saya tepatnya nggak begitu paham sih dari pasar tempe itu maju. Jadi setelah cor-coran pertama mbak, kira-kiraan saya niatnya mau hubungi mbak Greta tadi tak suruh nyampaikan ke dinas kebakaran, ternyata sudah ada pemadam kebakaran meluncur dari wilayah Demak ini, tak kasih jalan, semoga cepat bisa teratasi kebakaran lahan kosong di belakang saya, tidak merembet ke selep atau rumah penduduk setempat. Dun, semoga bisa, tadi sudah ada beberapa warga yang berusaha memadamkan pakai peralatan seadanya.
0: Oke. Dun. Terima kasih.
7: Gimana dengan jalan saya, Mbak? Jalur dari Demak mau menuju ke Semarang, tempatnya di kawasan industri Terboyo. Apakah ada keterlambatan?
0: Ada. Oh, tidak. Untuk saat ini ada ya, untuk antrian yang di sekitar Sayung, ini mulai dari Pokpan sampai di Bates, lepas itu lancar, terus nanti tersendat lagi mulai dari Kalibabon sampai di TL Genuk, terus nyambung mulai dari SPBU Syariah sampai di bawah jembatan tol Kaligawe. Kalau mau ke kawasan industri Terboyo ya masih ada antrian gitu infonya. Pak Baskoro?
8: Betul Mbak Kri, itu barusan itu. Mm-hmm. Jadi truk mogok yang tadi pagi di tengah itu ditabrak belakangnya, ditabrak belakangnya lagi itu.
0: Okay.
8: Jadi malah semakin enggak karuan itu truknya yang mogok itu.
0: Okay, siap-siap. Berarti truk mogok malah semakin rusak ya. Ya, mudah-mudahan tidak menyebabkan antrian dan bisa cepat terevakuasi, karena truk tangki itu tadi mogok sejak tadi pagi. Barusan terjadi ditabrak kontainer gitu ya Pak Baskoro ya. Oke, Pak Agus Jaya.
9: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore kawan Rasika. Menginformasikan mangkang yang arah Kendal, tepatnya di pom bensin itu ada antrian Mbak Greta. Ekornya sudah sampai di UT, terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Ini karena antrian solar itu ya, di daerah Mangkang itu ya Pak Agus Jaya ya. Oke, thank you. Pak Nando, ini di Purwodadi segala penjuru ada kemacetan. Titiknya di jembatan Lusi arah kota. Ya, di Purwodadi masih banyak pekerjaan jalan juga Pak Nando. Pak Sondong?
10: Mbak, kereta truk tangki yang mogok di arteri Yosudarto itu berarti sudah menjadi penyebab dua kecelakaan ya, yang tadi pagi truk muat batu bara itu diduga juga karena menghindari truk tangki tersebut, malah ini ditabrak. Nah, Mbok Yao ya, ada usaha untuk ditarik, dievakuasi dari tempat tersebut karena sangat membahayakan pengendara lain. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Ini belum ada proses evakuasi untuk truk tangkinya ini. Ini malah menambah lagi, menambah catatan ada laka yang disebabkan oleh truk tangki yang mogok itu ya. Oke, Ibu Yuanita, untuk tol Krapyak ke arah Serondol bagaimana? Sudah ada antrian ya Ibu Yuanita di KM 421, tepatnya setelah simpang susun sampai di KM 421, tapi lepas itu lancar. Pak Setio Budi.
11: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
11: Mau tanya.
0: Boleh.
11: Untuk Demak ke arah Kudus di aplikasi Google Map kok ada merah membara, kenapa ya Mbak?
0: Oke.
11: Terima kasih.
0: Demak arah ke Kudus ini memerah mulai dari Karanganyar ya, mulai dari sekitaran yang pertigaan Jalan Sakura itu atau di Wonorejo ya, sekitaran Wonorejo itu sampai simpulnya di sebelum masuk Lingkar Kudus. Ada apakah ya kawan Rasika ya di sekitaran lingkar arah Kudus ini antriannya cukup panjang ini, belum ada update Pak Setio, begitu Pak Setio. Lanjut lagi Dokter Ido.
12: Salam untuk Pak Utomayor, saya pendengar suara Pak Utomayor sekitar tahun 9798 di Salatiga.
0: Oke.
12: Selamat sore Mbak Yu Greta. Ini Mas Julius Caesar kemana ini? Kok belum muncul menemani Mbak
0: saya
12: Yu
0: ditinggal,
12: Greta
0: Pak.
12: Pada sore hari ini? Ya, jam 16 atau 4:22 keluar dari Rumah Sakit Dalus Sikomah Jalan Sukopek Kaliwungu Kendal menuju ke Entri Tol Kaliwungu. Kemudian bagaimana di simpang Susun Krapyak atau Kelampisan?
0: Sudah ada antrian.
12: Apakah ada ketersendatan?
0: Sudah,
12: kemudian bagaimana
0: aja
12: exit tol Gayamsari? Apakah ketersendatan? Pedurungan Penggaron sampai Puding. Terima kasih.
0: Oke, Dokter Rido. Untuk saat ini yang di Simpang Susun Krapyak sudah ada antrian, tapi pendek saja mulai dari setelah Simpang Susun sampai di 421. Lepas itu lancar, keluar Gayam Sari juga aman lancar, ke arah Puding juga lancar, tidak ada ketersendatan. Begitu, Dokter Rido, untuk infonya. Dan saya ditinggal lama ini, Dokter Rido. Dia memang semena-mena gitu. Dia memang semena-mena. Ini Pak Oto Mayor juga mengucapkan selamat sore untuk kawan-kawan Rasika dan selalu hati-hati di jalan. Oke, terima kasih Pak Oto Mayor. Nanti kita lanjut lagi ya kawan Rasika untuk terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Nelson Mandela pernah bilang begini, mengatasi kemiskinan bukan sekedar amal. Ini adalah soal keadilan dan hak setiap orang untuk hidup bermartabat. Kalimat Nelson Mandela itu terasa sederhana, tapi kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari, maknanya begitu dalam. Karena buat sebagian orang, berjualan bukan sekedar bisnis. Ini hanya cara mereka untuk membayar kontrakan, membayar biaya sekolah anak, menyambung hidup keluarga. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau untuk mencari nafkah saja, orang harus membayar setoran yang tidak jelas? Inilah yang muncul dalam kasus food truck Bolosego di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Pemiliknya, Diah Laila Fardisa, mengaku diminta membayar uang parkir sampai 2,5 juta rupiah per hari. Setelah nego, disebut menjadi 1 juta rupiah per hari.
2: Ya Allah, punglinya banyak. Kita bayar parkir 1 juta per hari, total 5 juta. Itu aja udah proses nego. Tadinya tukang parkir mintanya berapa? 2,5 juta per hari. Jadinya 12,5 juta 5 hari. Wes, deal-dealan okelah. Parkirnya kita bayar 1 juta per hari. Ini bukan parkir customer ya, tapi parkir truknya itu loh. Terus habis itu ternyata masih kena lagi. Kita diminta untuk ngasih makan ke 10 preman apa tukang parkir, mbuh nyebute apa gitu. 10 guys, ya Allah.
3: Saat ini, unit reskrim dan fungsi propam sudah turun ke lapangan untuk melakukan pendalaman dan verifikasi secara menyeluruh, dan saat ini prosesnya sedang berjalan.
1: Kasus seperti ini kawan ternyata bukan hanya terjadi di satu tempat yang atasnamakan ormas. Di Surabaya, bulan Juli, pungli terhadap PKL makanan dan minuman di area CFD Taman Bungkul. Lalu ada pungli stan alun-alun Kota Batu pada bulan Mei lalu, melibatkan praktik jual-beli dan sewa stan ilegal pada PKL kuliner. Oknum pelaku memanfaatkan keterbatasan lahan untuk memeras. Nilai pungli sangat fantastis, mencapai belasan juta rupiah per lapak. Masyarakat yang ingin berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berdagang berada dalam posisi serba salah. Bayar supaya bisa jualan atau tidak bayar dengan resiko usahanya terganggu. Padahal kalau memang ada biaya penggunaan ruang publik, harusnya sederhana. Ada aturannya, ada tarif resminya, ada petugas yang jelas, ada bukti pembayaran yang jelas. Bukan tiba-tiba ada orang datang dan mengatakan, bayar sekian, selesai. Ekonom Esther Sri Astuti melihat praktek pungli bisa tumbuh karena beberapa hal. Penyalahgunaan kewenangan, lemahnya pengawasan, prosedur yang rumit, sampai rendahnya pemahaman hukum pelaku usaha. Sementara itu, ekonom dari Universitas Andalas, Syafruddin Karimi bilang, pentingnya sistem yang transparan dalam pengelolaan ruang publik. Prinsipnya sederhana, satu aturan, satu tarif, dan satu jalur pembayaran. Ini penting karena UMKM biasanya punya ruang nafas yang terbatas. Modalnya nggak besar, perputaran uangnya harian. Jadi ketika ada tambahan biaya yang tidak jelas, sekecil apapun, dampaknya bisa terasa. Makanya ketika bicara pungli kepada pedagang kecil, jangan cuma melihatnya sebagai persoalan, oh ada orang minta uang. Tapi lihat juga manusianya. Ada orang yang sedang berusaha mencari nafkah. Dan ada keluarga yang menunggu penghasilan hari itu. Ada UMKM yang sedang mencoba bertahan. Dan ruang publik seharusnya memberikan kesempatan yang sama untuk mereka. Untuk tumbuh dengan aturan yang jelas. Bukan membuat mereka merasa kalau mau jualan harus bayar dulu supaya aman. Karena mencari nafkah itu bukan privilege. Itu adalah bagian dari perjuangan manusia untuk hidup layak. Untuk hidup bermartabat. Seperti kata Mahatma Gandhi, the dignity of labor is the dignity of human beings. Martabat pekerjaan adalah martabat manusia. Bagaimana menurut Anda?
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku.

0: Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu.
2: Lemon.
1: Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu.
2: Lemon tea yang gak asem.
1: Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Saya Eri Ali Davi membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang atau ITR Kabupaten Jember menyiapkan skema penataan aktivitas pedagang di kawasan Pasar Tanjung. Anggota Satgas ITR Jember, Gatot Riono, menyebut dari hasil pendataan terdapat 1.527 kios dengan 1.345 kios masih aktif dan 178 tidak aktif. Selain itu, terdapat 587 pedagang di pelataran sehingga total mencapai 2.114 pedagang. Penataan dilakukan melalui sejumlah skema, termasuk uji coba perubahan arus lalu lintas di Jalan Samanhudi dari selatan ke utara. Pedagang di sejumlah ruas jalan juga akan diatur menggunakan sistem shift. Di Jalan Samanhudi misalnya, pedagang dibagi dalam dua shift, mulai pukul 10 malam hingga 5 pagi. Satgas juga menata parkir dan drainase, serta melakukan pengawasan selama 24 jam.
2: Saya Wulan, City Guide FM Malang membawa kabar. UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang mencatat sepanjang bulan September 2026, kasus kebakaran di Kota Malang mengalami peningkatan. Total kejadian mulai tanggal 1 sampai 20 September sebanyak 38. Sementara pada bulan Agustus 2026, total kejadian kebakaran sebanyak 28. Kata Kepala UPT PMK Kota Malang, Pandu Riz, menyala dan cepat merambat.
3: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan rumah tahanan militer RTM di Jalan Ahmad Yani Kota Madiun berpeluang memiliki wajah baru. Bangunan bersejarah yang selama ini menjadi bagian dari aset Kodam 5 Brawijaya tersebut tengah disiapkan untuk dimanfaatkan sebagai salah satu destinasi wisata heritage di Kota Madiun. Pangdam 5 Brawijaya Majen TNI Rudi Saladin meninjau langsung kondisi RTM bersama PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. Pemerintah Kota Madiun sebelumnya telah mengusulkan pemanfaatan RTM sebagai destinasi wisata yang disambut positif dari Kodam 5 Brawijaya. Rudi mengatakan kondisi bangunan utama RTM secara umum masih cukup kokoh. Karakter bangunan lama yang merupakan peninggalan era Belanda dinilai menjadi salah satu daya tarik yang dapat dikembangkan.
4: Dan kabar terakhir untuk setengah 5 sore ini dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. ASN di Kota Surabaya diminta turun ke lapangan langsung memverifikasi ulang data penerima bansos tanpa berpatokan pada klasifikasi desil. Permintaan Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, itu memastikan penerima tepat sasaran. Selama ini penerima bansos dari warga miskin dan lansia sebatang kara masih ada yang terlewat, justru meloloskan warga yang secara ekonomi tergolong mampu. Dan akan ada sanksi tegas, kawan, untuk dinas yang gagal menjalankan tugas pengawasan dan verifikasi bansos.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan.

Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berkelana kota. Dan ini Pak Oto Mayor, terima kasih. Ada rumah parsel menanyakan untuk Semarang arah ke Demak yang di TikTok ya. Semarang menuju ke arah Demak untuk saat ini masih lancar, tidak ada ketersendatan untuk rumah parsel ya. Jadi aman untuk jalurnya dari Semarang menuju ke arah Demak. Yang sudah gabung lagi ada Pak Lili. Ini tadi pas lewat jam 16.00 Arteria Sudarso sebelum TL pos 4 arah barat. Ini baru terjadi kecelakaan truk trailer nabrak belakang ya. Dan kemacetannya memanjang ini. Jadi lebih baik dihindari. Dan saat ini sudah ada petugas. Ini penyebab laka. Itu truk tangkinya sejak tadi pagi ya. Sejak tadi pagi mogok. Jadi itu yang menyebabkan laka untuk sore hari ini. Karena info tadi pagi juga infonya penyebab laka juga truk yang muat batu bara di apa namanya di Arteria Sudarso ini, penyebab laka truk tangki juga gitu. Jadi ini truk tangkinya itu belum berhasil dievakuasi sampai sekarang yang mogok. Ini Pak Awetri, itu truk tangki yang mogok tadi pagi ya? Iya betul, karena tadi

0: Lagi juga ada truk dam batu bara ya yang terguling untuk menghindari truk tangki yang mogok. Sore ini truk kontainer menabrak truk tangkinya. Pak Ridwan Puryono, selamat sore juga. Ini laka truk yang di arteri Yosudarso ya, arah ke Kalibanteng ini. Betul sekali, antriannya cukup panjang. Sudah ada petugas kepolisian di sana. Dan kontainernya sampai ringsek ya, karena menabrak belakang truk tangki yang mogok sejak tadi pagi. Jadi truk tangki ini menyebabkan dua laka. Yang pertama truk muat batu bara tadi pagi, yang kedua sore ini truk kontainer. Oke, terima kasih infonya Pak Ridwan.
1: Di tengah kondisi cuaca yang panas dan kering.
0: Oke, lanjut lagi yang sudah gabung di TikTok. Ini ada rumah parsel. Kalau tol Krapyak ini macet, ada apa ya? Nah, kalau Krapyak ini macet karena ada pekerjaan jalan. Posisi di lajur kiri, masih di lajur kiri, itu selesai nanti tanggal 27. Selesai tanggal 27 dan ini antriannya juga sudah bertambah. Kalau tadi setelah Simpang Susun, ini antriannya mulai dari sekitaran Simpang Susun. Jadi antriannya cukup panjang untuk saat ini. Begitu rumah parsel untuk infonya. Kawan Rasika, sore hari ini hari Rabu, di sekitaran tol Krapyak yang arah ke Jatikale sudah terlihat ada antrian di KM421 ya. Terus untuk Mangkang ini juga antriannya cukup panjang. Sekarang antrian mulai dari Sango sampai di SPBU Mangkang karena ada antrian SPBU yang mau isi solar, isi BBM ya. Terus untuk KIW, ini KIW juga ada antrean yang arah ke Semarang. Antreannya itu mulai dari sekitaran Karanganyar ya. Mulai dari sekitaran Karanganyar. Untuk arteri Yosudarso lebih baik hindari dulu karena antreannya juga cukup panjang. Antreannya mulai dari sebelum Indonesia Power ya, yang arah ke Kalibanteng. Sayung saat ini juga sudah mulai padat. Sayung, kepadatan di Sayung itu mulai dari sekitaran HIT. Mulai dari sekitaran HIT sampai di TL Genuk. Lepas itu lancar, terus melambat lagi itu di sekitaran Polsek Genuk sampai di Padiraya. Untuk kali gawenya juga krodit untuk saat ini. Nanti kita lanjut lagi Kawan Rasika. Oh iya, ini di Pudak Payung juga ada kebakaran ya Kawan Rasika, di jalan Pudak Payung Raya. Tadi jam 16.45 ada kebakaran rumah huni ya. Dan ini tim damkar sudah meluncur ke lokasi. Lanjut dengan Ibu Aurelio ya. Demak ke Semarang ada ketersendatan gak ya? Ada, Demak menuju ke arah Semarang di Sayung. Ini antreannya mulai dari depan HIT, sekitaran HIT sampai di TL Genuk. Lepas itu lancar sedikit, terus macet lagi, bukan macet sih, tersendat lagi mulai dari sekitaran Polsek Genuk sampai di Padiraya. Lepas itu lancar, terus di Kaligawenya juga melambat, Pak atau Ibu Aurelio ini. Oke, terima kasih infonya. Ibu Nini Herwati.
2: Cerita.
0: Iya.
2: Ya ampun, baru sempat dengerin Rasika dari pagi. Saking mendekati akhir bulan. Tapi ini hari ini saya bekerja normal, Mbak Gri. Pagi ngantor, nggak macet, alhamdulillah. Karena berangkatnya sekarang dari Ngalian. Pulang jam segini, alhamdulillah. Jadi kayak wong normal bekerja. Ini lewat Manyaran ya, sebelum kantor, sebelum rumah dinas wali kota.
0: Oh iya, iya.
2: Dari tadi, dari Pamularsi, dari kantor lancar. Ramainya cuma di pas bunderan itu aja, tadi bunderan dari WR Supratman ya. Itu karena ada truk besar banget yang nggak tahu berhenti, tapi kurang minggir kayaknya, ada bongkaran apa gitu loh di dekatnya Indomaret itu.
0: Okay.
2: Tapi selanjutnya lancar, dari Pamularsi juga lancar. Ini nanti saya lewat di candi apa itu, Kencana apa Tembate mm-hmm. itu ya, yang judulnya SMA 7. Terus lanjut Jati Barang, mau ke Jatisari mm-hmm. lihat tukang lagi rehab rumah. Sampai nanti saya lewatnya Kali Getas aja Mbak Gre.
0: Oh, Kali Getas. Oke.
2: Mbak Gre mau minta lagu yang rodok ngebeat gitu. Jadi karena rodok ngantuk ini seharian mentelengin laptop. Gitu ya Mbak Gre.
0: Oke.
2: Selamat sore untuk kalian yang
0: sudah semuanya
2: masih jalan pulang ke rumah selepas bekerja. Semoga selamat sampai rumah,
0: amin.
2: Beristirahat, bertemu dengan keluarga, sehat, selamat semua. Sabar yang masih di jalan yang mungkin ada macet. Dah, makasih.
0: Oke, terima kasih Bu Nini. Ini karena Ibu Nini ngantuk dan lagunya seperti biasa ya. Pokoknya yang jeruk-jeruk, yang telolet ya Bu Nini ya. Oke, ditunggu Bu Nini. Lanjut lagi yang sudah gabung ada Pak Baven. Ini tol Krapyak padat, minta info arah ke Kudus bagaimana. Oke. Nah, ini di tol Krapyak itu tadi ya, di KM421 itu ada pekerjaan jalan di lajur kiri, itu yang menyebabkan antrean. Lepas itu lancar, terus nanti keluar Mukti Harjo, sedikit melambat nanti di Kubro ya, di Yuten Kubro. Lepas Yuten Kubro menuju ke arah Demak lancar, Demak ke arah Kudus lancar, tidak ada ketersendatan Pak Baven.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
4: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh, boleh.
4: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
5: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman.

0: Sudah lewat Agustus tapi belum dapat kampus.
1: Jangan panik, jangan putus asa, karena Universitas IFET Semarang masih membuka pendaftaran sampai September.
0: Kuliah di Unisvet gak harus mahal, mulai 400 ribuan per bulan, ditambah berbagai pilihan beasiswa yang bisa kamu dapatkan. Buat kamu yang masih kerja atau punya kesibukan lain, tenang. Kuliah fleksibel, jadwal bisa dikonsultasikan dengan dosen. Jadi kuliah tetap jalan, aktivitas tetap aman. Pilihan prodinya juga lengkap. Ada 5 fakultas dan 24 program studi, mulai dari pendidikan, kesehatan, sains, agama Islam, hingga bidang kemaritiman seperti kelistrikan kapal dan permesinan. Gak cuma teori, kamu juga punya kesempatan mengasah kemampuan lewat praktik, magang, pengabdian, dan kerjasama dengan berbagai mitra, termasuk instansi pemerintah dan mitra luar negeri. Jadi, masih mau menunggu? Yuk kuliah di Universitas IFET Semarang. Daftar online di pmb.unisvet.ac.id atau hubungi 085 80 8145. Universitas IFET, semua bisa sukses bersama Unisvet.
1: Minggu pagi waktunya riding, ngopi, dan healing. Yuk gabung di Ngopak Riding atau Ngopi Pagi Sambil Riding. Minggu 4 Oktober 2026 di Pinia Forest Mangli. Mulai jam 7:30 pagi, ada game, hiburan, door prize, dan penampilan Niken Karastalo. Registrasi cuma Rp20.000, dan yang bikin asik, free HTM, free kopi, dan free parkir. Oke, brother, jadikan minggu pagimu lebih seru. Satu hari eksklusif, riding bareng, ngopi bareng, seru-seruan bareng. Info lebih lanjut hubungi 0857-4093-8888. Ngopak Riding, 4 Oktober di Pinia Forest Mangli. Supported by Radio Rasika USA.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Ribuan jenazah di Kabupaten Semarang terdampak rencana relokasi makam akibat pembangunan tol Jogja-Bawen. Khusus di wilayah Ngampin, Ambarawa, Pemkab Semarang memperkirakan ada 2.300 hingga 2.500 jenazah yang harus diinventarisasi sebelum dipindahkan. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Semarang, Zainal Arifin, mengatakan relokasi makam menjadi salah satu tahapan panjang dalam pengadaan tanah tol. Pemkab masih menunggu kepastian nilai lahan pengganti, serta menghitung biaya operasional pemindahan jenazah. Prosesnya juga harus didahului pendataan jenazah dan ahli waris. Selain Ngampin, ada 3 lokasi makam lain yang terdampak, dengan lahan pengganti diupayakan tetap berada tidak jauh dari makam lama. Kota Semarang kini punya TPU Pancasila, lahan pemakaman seluas 8,2 hektar yang mengakomodasi 7 agama dan kepercayaan. TPU Pancasila di Gunung Pati ini diresmikan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng. Lahan TPU berasal dari fasilitas sosial dan umum yang diserahkan Real Estate Indonesia atau REI Jawa Tengah dan pembangunannya dikembangkan bersama FKUB Kota Semarang. Agustina menambahkan TPU Pancasila menjadi wujud kebersamaan dan toleransi sekaligus ruang pemakaman yang terintegrasi dengan penghijauan. Peresmian juga dirangkai dengan gerakan Semarang Hijau Lestari dengan target penanaman 100.000 pohon hingga akhir tahun. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Azhar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Kita lanjut lagi ke orasi kau untuk berbagi informasi di Kelana Kota ya. Sudah sampai di mana ini kawan Rasika? Apakah masih di kantor atau sudah jalan, sudah OTW pulang? Ini bisa terus memberikan info ya kawan Rasika. Dan hari ini memang luar biasa, hari Rabu ada kejadian luar biasa. Yang saya bilang kejadian luar biasa karena ada satu penyebab kecelakaan dan dua kali terjadi dengan penyebab tersebut gitu. Di Arterio Sudarso ya, di Arterio Sudarso itu ada truk tangki yang mogok yang menyebabkan laka dua kali. Yang satu dump truk muat batu bara yang terguling, dan sore hari ini ada untuk saat ini Arterio Sudarso antriannya cukup panjang. Jadi untuk kawan Rasika yang mau mengarah ke pelabuhan, arah ke bandara, hindari dulu Arterio Sudarso ya. Yang arah ke bandara ini bisa ambil jalur dalam kota maupun jalur tol. Yang sudah gabung lagi sore hari ini ada Pak Gunawan menanyakan kalau dari Karangjati ke arah Kudus lancar apa enggak? Dari Karangjati menuju ke arah Kudus lewat masuk tol Ungaran terus keluar Muktiharjo. Kalau keluar Muktiharjo ini nanti ada sedikit aja melambat di Yuten Kubro, tapi lepas itu lancar. Mau keluar Gayam Sari juga lancar Pak Gunawan, tidak ada ketersendatan. Begitu Pak Gunawan. Pak Nugi dari Juwana menuju ke arah Semarang untuk lalinya bagaimana? Juwana menuju ke arah Pati ini nanti melambat biasa karena masih ada pengecoran ya di jalur Juwana Pati itu. Masih ada pengecoran jadi melambat ini jalur Juwana Pati. Melambatnya itu mulai dari sekitaran sebelum Dua Putra sampai nanti masuk Lingkar Pati. Lepas itu lancar, Pati ke Kudus lancar, Kudus ke arah Demak juga lancar, tidak ada ketersendatan. Demak ke arah Semarang nanti melambat di sekitar Sayung. Ini melambat

0: mulai dari sekitaran Polsek Sayung sampai di TL Genuk. Lepas TL Genuk melambat lagi, itu mulai dari Polsek Genuk sampai di Terboyo. Kaligawe juga sedikit melambat. Begitu Pak Nugi. Ibu Nini Herawati.
1: Ya ampun, kok iso ada
0: apa, Bu?
1: Michael Jackson. Mbak Kri itu memang justice. Tadi aku nyebut si Unyilawati dulu ini, atlet voli.
0: Wih, keren. Ini penerus Megatronnya.
1: Baru pulang atlet volinya. Gak berani lewat pasar Mijen tenan. Pasti uyu-uyuan. Udah kali kertas aja.
0: Oke.
1: Yang plong. Enak jalannya. Orang dibilangin tau Mbak Gre suruh lewat kali getas aja ben ora uyu-uyuan ning Mijen.
0: Nah, nanti kali getas malah kalau misalnya pada lewat kali getas malah nanti di kali getas malah tambah uyu-uyuan di situ, Bu Nini. Wan malah repot kalau kali getas uyu-uyuan, ya kan? Udah biarin aja yang uyu-uyuan biar Mijen aja gitu, Bu Nini. Pak Unggul Suroso.
2: Kita wah memang benar Mbak Geta.
0: Apa, Pak?
2: Tidak salah kalau kita sebut luar biasa Mbak Geta. Saya habis melintas, melewati truk yang tabrak belakang, yang di jembatan itu tadi. Nggak lama dari situ, kira-kira 300 meter itu ada trailer, ada ban cadangannya itu jatuh, Mbak Rita. Terus kemudian ada pickup. Karena ada ban jatuh, pickup itu mandek dadakan gitu. Nggak taunya di belakang ada mobil pribadi hitam, karena nggak siap apa gimana, ngerem nubruk itu Mbak Geta, pickupnya itu Mbak Geta, macet. Waduh, pas ning sampingku mau, walah lah kira, piye kok macet meneh, ki luar biasa tenane. Demikian Mbak Geta, info jam. Nah, jam berapa nih? 17.19 menit Mbak Gera.
0: Okay.
2: Terima kasih, saya mau meluncur ke Kaliwungu. Kalau mangkang macet ya udah tak lewat nan we wis ngetol we. Terima kasih, selamat sore Mbak Gera.
0: Oke. Tapi sekarang mangkang sudah lancar kok, Pak Unggul Suroso, sudah tidak ada antrean yang di SPB itu sudah enggak ada. Saat ini sudah lancar, Pak Unggul Suroso. Pak Arif MMS, ada 3 orang anak bermain layangan di tikungan Tol Jatingaleh arah ke Gayam Sari. Beberapa kali menyeberang jalan, menyeberang dan sengaja pelan ya. Mereka membawa HP untuk merekam lalu lintas. Ini di tikungan Tol Jatingaleh yang masih ada pekerjaan itu ya, Pak Arif ya. Oke, terima kasih. Ini nanti saya teruskan ke Senkom Jasa Marga ya. Benar ya, kalau Tol Jatingaleh itu Senkom Jasa Marga ya. Oke, terima kasih Pak Arif untuk infonya. Pak Wondo.
3: Sore Mbak Kri, info untuk tol keluarga Yamsari ada ketersendatan kah? Ini saya dari Jogja Mbak Kri, mau keluar
0: Jogja.
3: Tol Gayam. Infonya Mbak Kri, matur suwun.
0: Oke, dari Jogja mau keluar Tol Gayam. Untuk saat ini keluar Tol Gayam Sari lancar, tidak ada ketersendatan. Aman, Pak Wondo. Pak Pur?
4: Butuh waktu 42 menit, Mbak. Maaf. 22 menit dari jembatan Sayung sampai di dan Jumenu, ini saya sudah masuk kawasan Sun, gitu Cik.
0: Okay.
4: Yang dapat saya sampaikan, moga bermanfaat buat kawan-kawan kelana kota.
0: Oke, terima kasih infonya. Butuh waktu 22 menit untuk lolos di Sayung ya, Pak Pur ya. Pak Sinyo.
5: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, sore Pak Sinyo.
5: Minta info lalinya Mbak Gre, mau ke arah Cangkring, arah Putus Mbak Gre. Lalu lintasnya gimana ya Mbak Gre? Begitu, terima kasih Mbak Gre.
0: Oke, menuju ke arah Kudus ya. Ini Pak Sinyo berarti dari arah mana ini? Dari arah Meranggen. Meranggen masuk Onggorawe, Onggorawe ke arah Kudus, lancar Pak Sinyo, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Oh iya, sampai Kudus deng ya, aman lancar Pak Sinyo. Pak Christian Raharjo.
6: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore Mas Yuli, Mbak Gerita. 17.12 meluncur dari Jepara menuju Semarang via jalur konven. Sementara sudah melintas di kawasan Gotri, Jepara Pecahan Gotri lancar. dari Gotri sampai Kalipucang sampai Melahan Mijen ramai lancar. Mohon infonya ke arah kota Semarang, apakah ada yang perlu dihindari, matur suwun.
0: Oke, kalau untuk kota Semarang di Sayungnya sepertinya nggak perlu dihindari, cuman melambat ini, melambatnya agak panjang nih Pak Christian Raharjo. Melambatnya itu mulai dari sekitaran Alfamart Sayung itu sampai simpulnya itu di bawah jembatan tol. Jadi nyambung, cuman nggak yang total berhenti, enggak, cuman jalan pelan gitu Pak Christian Raharjo. Jalan pelan itu di Kaligawe, terus yang di Alfamart atau iya Alfamart Sayung itu sampai di TL Genuk gitu. Kalau mau melipir boleh kayaknya melipir sore ini karena masih jam 5 sore kan ya. Pastinya kalau jam 5 sore ini jalurnya akan padat sampai nanti jam 6. Nah, kalau lepas maghrib biasanya, nah setelah maghrib jam 6 itu biasanya mulai longgar gitu Pak Christian Raharjo. Pak Iwan, selamat sore juga, semangat sore. Ini absen, stay tune full dari full trip ya ke Puerto Rico. Oke, jam 17.00 menuju kota Semarang, siap berkelana kota. Pokoknya lintas Sentral Java. Oke, siap. Terima kasih Pak Iwan, mengarah ke Puerto Rico ya. Jauh sekali Puerto Rico. Alias Purwokerto. Purwokerto juga jauh. Oke, terima kasih Pak Iwan. Ini di ke arah Purwokerto sih masih aman. Masih lancar untuk jalurnya ya Pak Iwan, yang ke arah selatan nih jalurnya masih aman ke arah Purwokerto. Enggak ding Pak Iwan, sorry. Ini di daerah Kledong ini Pak Iwan. Daerah Kledong ini macet panjang. Belum ada info ini Pak Iwan, di Kledong macet panjang. Itu mulai dari sekitaran jembatan Sigandul Temanggung. Mulai dari situ. Terus simpulnya di Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Wonosobo sampai di kebun teh Candiasan Wonosobo. Panjang juga ya. Tapi belum ada info Pak Iwan, ada apa ini di sekitaran Kledong itu ya. Pokoknya antriannya itu mulai Laka di Tanjakan Reko. Oke, siap. Ternyata ada Laka ya, mulai dari jembatan Sigandul itu sampai di ya kebun teh itu ya. Cukup panjang juga ini. Ternyata tadi siang iya ada Laka truk di tanjakan. Tapi masa belum dievakuasi sampai jam sehari gini? Bisa jadi. Mungkin karena susah untuk jalurnya juga susah untuk evakuasi ya. Cukup panjang ini Pak Iwan di kedua arahnya untuk sekitaran Kledong. Lanjut lagi Pak Tio Pras menginfokan untuk Lingkar Kaliwungu arah Kendal ada antrean hanya sebentar saja dan relatif lancar ya. Karena memang masih ada scraping untuk Lingkar Kaliwungu. Terima kasih infonya Pak Tio Pras. Pak Angga Himawan, ini dari bandara ke Banyumanik enaknya lewat konven atau tol? Kalau dari bandara menuju ke arah Banyumanik. Dari bandara menuju ke arah Banyumanik kalau mau masuk tol Muktiharjo berarti lewat Arterio Sudarso boleh. Ini lancar yang arah ke Kaligawe ya. Cuma nanti melambat sedikit di Yuten Kubro saja. Terus nanti masuk tol Muktiharjo, keluar Srondol ke arah Banyumanik lancar. Nah, kalau mau masuk tol Krapyak, ini nanti antre cukup panjang di Simpang Susun itu ya. Di Simpang Susun Krapyak sampai di KM 421. Pak Angga Himawan. Lanjut lagi dengan Pak Kis.
7: Selamat sore Mbak Greta. Ini ya, ada yang bakar-bakar di pinggir jalan tol ini. Di kilometer 388-200 ya.
0: Oke, apa-apa. Oke, di KM 388-200 ya. Ini ada yang bakar-bakar ini
8: di jalan tol Batang Semarang.
0: Oke, Batang ke arah Semarang ya.
8: Ke arah Semarang. Terima kasih.
0: Oke, siap. Terima kasih infonya Pak Kis. Mudah-mudahan cepat tertangani nih. Pak Iwan?
9: Iya, Mbak. Itu tadi siang. Saya kan jam 5 pagi dari Semarang tadi pagi ya. kurang lebih jam-jam 10 itu ada truk trailer nggak kuat nanjak, akhirnya berusut ke bawah. Kemudian nutupin sebagian jalan. Kalau mobil kecil masih bisa lewat, tapi kalau mobil gede sudah nggak bisa. Nah ini sudah mulai lancar sih Mbak, sudah dievakuasi kok.
0: Udah dievakuasi.
9: Sudah mulai apa namanya? Sudah mulai jalan. Sudah
0: udah
9: bisa.
0: Mulai jalan
9: sudah
0: ya.
9: Mulai.
0: Oke,
9: begitu infonya. Nanti tak update lagi kalau sudah sampai situ.
0: Oke, siap sampai Bandung ya.
9: Tadi siang mau tak kabari sih, tapi kan sudah nggak di jalan. Ya intinya seperti itu Mbak.
0: Oke,
9: trailer
0: siap, siap.
9: Aja sih itu nggak kuat nanjak di tanjakan Reco tepatnya.
0: Oh, tanjakan
9: itu.
0: Reco.
9: Sebelum Gledung, 1 kilo sebelum Gledung.
0: Satu kilo begitu. Sebelum Gledung.
9: Terima kasih infonya Mbak Kri.
0: Sami-sami Pak Iwan, Pak Nugi. Ini Lingkar Pati yang arah ke Juwana ada balap liar. Wah, Lingkar Pati arah ke Juwana, hati-hati ya Kawarasika. Lingkar Pati arah ke Juwana ada balap liar, tepatnya di mana ini Pak? Oke, okay, terima kasih infonya Pak Nugi. Ibu Nini
1: atau tol? Bakre ini lampu merah. Pasar Aceh kedip-kedip manja ya. Cuma kuning aja jadi roto.
10: Ini lancar
1: rame.
10: Yang arah
1: okay.
10: Ke
1: dari ya. Arah bawah ke atas rame banget.
0: Pasar Aceh ya.
1: Sudah sampai Jatisari alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Terima kasih Bu Nini untuk sekitar Pasar Aceh ya Kawarasika. Ini TL-nya dibikin flashing ini. Oke, okay, terima kasih infonya. Lanjut lagi dengan Pak Jamal. Ini ada pembakaran lahan di KM 388200 jalur A arah ke Semarang. Ini yang sama diupdatekan oleh Pak Pak Kis tadi ya. Sama nah, ini diupdatekannya.
11: Nah, itu ibu-ibu.
10: Ibu itu.
11: Oh.
0: Aduh lagi. Tapi kok enggak ada orang ya di situ ya? Apa sengaja kali ya? Oke, okay, terima kasih Pak Jamal untuk infonya. Ibu Heni Novi, selamat sore juga. Minta info seperti biasa jalur Ibu Heni Novi saat ini dari KIC lewat pintu belakang masih aman lancar, tidak ada ketersendatan. Terus untuk masuk tol Krapyak menuju ke arah Salatiga saat ini lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Christian Raharjo.
6: Siap, noted Mbak Greta, matur suwun infonya.
0: Oke. Okay.
6: 17.23 sudah sampai di checkpoint Trengguli. Untuk TL Trengguli aman ramai lancar.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Christian Raharjo untuk infonya. Dan nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk terus berbagi informasi di Kelana Kota.
12: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Wacana payroll ASN pindah ke Himbara, begini respon OJK. Tekan biaya haji 2027, opsi maskapai alternatif dibuka. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Wacana pemindahan payroll ASN dari BPD ke Himbara mendapat perhatian OJK. OJK mengingatkan ASN merupakan salah satu basis. Meski begitu, OJK memastikan kondisi likuiditas BPD saat ini masih aman. Per Juli, rasio LCR BPD tercatat 174,55%, masih di atas ketentuan. OJK juga menyebut pertumbuhan intermediasi BPD memang melambat, tapi masih dalam batas wajar. Kedepan, BPD didorong untuk memperluas sumber dana, tidak hanya bergantung pada ASN, termasuk lewat nasabah umum dan layanan digital. Biaya haji tahun depan masih bisa berubah, kawan. Kementerian Haji dan Umroh membuka opsi memakai maskapai alternatif untuk menekan biaya penerbangan. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj, Ian Heriawan, katakan biaya penerbangan saat ini mencapai sekitar 40% dari total BPIH. Karena itu pemerintah terus bernegosiasi. Kemenhaj menegaskan harga bukan satu-satunya pertimbangan. Pelayanan, kenyamanan, dan keamanan jemaah tetap harus dijaga. Kabar terakhir, Iran pastikan penerbangan internasional tetap jalan. Iran memastikan bahwa penerbangan internasional maskapai mereka tetap berjalan mulai awal Oktober nanti, meski Amerika Serikat meningkatkan tekanan terhadap sektor penerbangan Iran. Organisasi Penerbangan Sipil Iran menyebut sejauh ini tidak ada penerbangan internasional yang dibatalkan. Iran Air juga mengaku belum menerima pemberitahuan resmi soal penghentian penerbangan ke Istanbul, Baku, ataupun Najaf. Namun situasinya mulai berbeda di sejumlah negara. Georgia sudah melarang maskapai Iran masuk wilayahnya. Sementara Mahan Air menghentikan penerbangan ke Turki atas permintaan pemerintah 23 September akibat tekanan sanksi Amerika Serikat.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam...

Kita lanjut lagi berkelana kota Kawarasika dan Pak Arief MMS tadi yang mengupdatekan soal ada 3 anak yang menyeberang di tol Jatingaleh ya. Ini tadi sudah saya teruskan ke Senkom Tol ABC dan ini sudah direspon oleh Senkom Tol ABC dan akan ini sudah langsung ditindaklanjuti. Mudah-mudahan anak-anak ini nggak main-main gitu loh di jalan tol ya, karena jalan tol kan termasuk jalur cepat gitu. Nanti kalau ada kejadian nanti yang disalahkan orang lain gitu ya. Oke, terima kasih Pak Arief untuk update-nya. Ini sudah ditindaklanjuti oleh Senkom Tol Semarang. Tol ABC, Senkom Tol ABC gitu ya Pak Arief. Terima kasih Pak Arief untuk infonya. Yang sudah gabung di TikTok juga terima kasih, ada Pak Teguh Gembleh, ada Pak Arief Nugroho, ada Ibu Arini Daeng Suruga, ada Pak Bagio Alfabet. Terima kasih ya sudah gabung di TikToknya Rasika dan terus ya gabung di TikTok Rasika. Dan kawan Rasika, kalau ngomongin soal penerbangan ini ya, ternyata di dunia

Ini ada maskapai, maskapai yang dibilang bersih ya. Mungkin bersih, ini dibilang bersih, mungkin bersih dari semuanya. Pertama, sebagai maskapai terbersih di dunia versi Skytrax World Airline Awards 2026. Pencapaian ini membuat Starlux menggantikan posisi EVA Air yang menempati posisi pertama pada penghargaan tahun 2025. Dan melansir dari VN Express, penilaian kategori maskapai terbersih ini didasarkan pada standar dan kualitas kebersihan di dalam kabin pesawat. Skytrax menilai sejumlah bagian mulai dari kebersihan dan kondisi area tempat duduk, meja baki, karpet, panel kabin hingga toilet. Ini berasal dari survei penumpang yang dilakukan secara global. Dan kabar gembiranya, ini Skytrax dari survei Skytrax ini yang dilakukan termasuk maskapai yang bersih. Dan maskapai paling bersih di dunia ini bulan depan, berarti bulan Oktober, ini akan buka rute ke Bali. Wah, bisa ini mencoba pesawat yang paling bersih di dunia, karena termasuk pesawat nomor satu ya, Kawarasika. Ini akan membuka rute ke Bali, gitu Kawarasika. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan untuk Kawarasika juga bisa terus memberikan update-nya di 081-3258-5800. Kita menuju ke azan maghrib untuk wilayah Ungaran, Semarang, dan sekitarnya.

bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: Karena di balik setiap kendaraan ada manusia, ada keluarga, ada kehidupan yang juga ingin dijaga. Afrika, mencari solusi, berbagi
1: informasi. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan kawan Rasika juga bisa terus memberikan infonya ya. Yang sudah gabung bareng saya ada Ibu Hilma.
1: Selamat sore Mbak Kri. Mbak Kri ini kendala lancar ya. Saya mau pulang ke Moteseh. Nanti masuk tol Krapyak gimana?
0: Jadi
1: dari Mangkang ke Krapyak gimana ya Mbak Kri ya? Dibantu infonya sampai ke Terima kasih.
0: Dari Mangkang ke arah Krapyaknya lancar. Nah, masuk tol Krapyak ini nanti ada antrian seperti biasa, mulai dari sekitaran Simpang Susun itu Ibu Hilma, mulai dari sekitaran Simpang Susun sampai di KM 421. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Terus keluar tol Tembalang menuju ke arah Meteseh ya. Keluar tol Tembalang juga lancar, menuju ke arah Meteseh, Sigar Bencah juga aman Ibu Hilma. Tidak ada ketersendatan. Pak Sinyo.
2: Mbak Kri.
0: Iya.
2: Update lain lagi Mbak Kri. Boleh. Aku putusin lewat tol aja Mbak Kri. Jadi aku ambil kiri lurus.
0: Masuk tol
2: nanti keluar Lingkar Demak. Lalu lintasnya dari Meranggi Nunggurawe masih terpantau rame lancar ya Mbak Kri, walaupun banyak bongkaran tadi sepeda motor orang pabrik pulang kayak tadi. Tapi masih rame lancar Mbak Kri. Begitu Mbak Kri. Terima kasih Mbak Kri. Kalau boleh request Mbak Kri.
0: Boleh.
2: Backstreet Boys Drowning Mbak Kri. Terima kasih.
0: Backstreet Boys yang apa Pak? Sebentar. Yang apa Pak? Backstreet Boys. Apa ya? Fleming, sebentar. Yang apa Pak? Saya kok nggak jelas ya judulnya apa. Oke, ditunggu ya lagunya ya. Nanti boleh diketik aja Pak Sinyo. Sejauh ini masih aman lancar ya. Ini nanti masuk tol Demak ya. Oke, lancar jalurnya. Pak Iwan kita.
3: Update info Mbak Kri, maaf. Ya, barusan tadi saya dapat kabar yang di jalan itu ya untuk simbol kemacetan masih tetap sama Mbak Kri, sesuai tadi yang Mbak Kri terangkan di Sigandul ya. Masih sama. Kalau dari timur, dari barat juga masih sama.
0: Ya,
3: masih agak lama lah, 1 jam kurang lebih untuk antriannya Mbak. Info aja, kalau mungkin ada yang mau mengarah dari Semarang ke Banjarnegara dan sebaliknya, bisa lewati ini Mbak, lewat ke arah Wonosobo, naik ke arah Dieng. Nanti
0: Dieng.
3: Itu di Tambi itu belok kanan tembus di pasarnya di Rejo.
0: Itu
3: alternatif ya Mbak, karena memang dari di situ sudah nggak bisa lagi kalau di titik itu ada kemacetan atau laka trailer atau sebagainya, itu memang lama. Dan untuk jalan tikusnya kecil-kecil Mbak, kalau untuk papasan memang susah. Jadi untuk alternatifnya itu sementara kalau memungkinkan nanti lewat sebelumnya
0: ya.
3: Kalau yang dari timur berarti Parakan ke utara dulu sampai pasar Ngadirejo, nanti kiri tembusnya Tambi Dieng itu ya Mbak. Nanti turun ke kota Wonosobo. Paling itu bolak-baliknya alternatifnya yang terdekat dan
0: ya,
3: memungkinkan paling itu Mbak sementara. Dan saya juga akhirnya nanti mau lewat situ begitu.
0: Nanti mau lewat Tambi. Berarti belum. Nanti
3: ya mudah terurainya, terurai sudah, cuma kepadatannya masih Mbak.
0: Masih ya. Oke,
3: otomatis
0: siap.
3: Antrian bisa 1 jam kurang lebih. Begitu infonya Mbak Kri.
0: Oke, terima kasih. Nah, kalau lewat Tambi memang jalurnya ini ya, apa namanya, kata orang sih, tapi saya pernah lewat Tambi sekali. Kalau pagi sih bagus ya, itu kebun teh kan ya. Kebun teh bagus. Oh, berarti nanti lewatnya Tambi itu yang apa namanya, Jumprit ya? Bener gak? Yang Umbul Jumprit itu. Oke, terima kasih Pak Iwan untuk infonya. Lanjut lagi Pak Wahyu, ini OTW ke Semarang.
4: Selamat sore Mbak Krita. Selamat sore kawan Rasika semuanya. Pukul 5:36 ya Mbak. Ini melintas di Pelahan menuju kota Semarang banget ayu. Mohon update nya Mbak Krita. Mungkin ada catatan atau enggak untuk kawan Rasika Bapak
0: siapa?
4: Bowo Artanto. Mungkin ada update-update terbaru Pak, atau baru sampai mana? Sekian, terima kasih.
0: Oke, Pak Bowo hari ini belum update, kayaknya Pak Bowo stay di Kudus deh. Oke, ini tadi mengarah ke Bang Tayu ya, Pak Wahyu ya.
4: Bapak Andika, sudah sampai mana Pak? Mungkin di depan saya atau di belakang saya. Info-info Bapak Andika, saya pakai Avanza Silver K1265LL. Avanza Old ya Bapak Andika.
0: Oke, terima kasih Pak Wahyu, ini OTW ke Semarang ya. OTW ke Semarang untuk saat ini sih melambatnya itu di Sayung, itu sudah memendek mulai dari sekitaran batas sampai TL Genuk saja. Lepas itu lancar, terus nanti di Terboyo ini antrian mulai dari sekitaran Gebang Anom sampai di Rumah Sakit Islam Sultan Agung ya. Gitu Pak Wahyu. Lanjut lagi Pak Christian Raharjo.
5: Baik, 1748 sudah lepas dari Lingkar Demak. Sementara ini saya masih di jalur konven.
0: Oke. Okay.
5: Mungkin antara mau masuk Onggorawe atau lurus. Kok tampaknya merah-merahnya 10 menit.
0: Mm-mm. Lurus aja nggak apa-apa kayaknya Pak Christian Raharjo, karena antriannya juga memendek saja. Sudah memendek gitu Pak Christian Raharjo. Pak Sinyo.
6: Update lagi Mbak Gre.
0: Okay.
6: Ini udah keluar exit tol Semarang. Ini
0: ya,
6: udah di Lingkar Demak, mau keluar Lingkar Demak, Mbak Gre. Lalu lintas masih ramai lancar Mbak Gre. Drowning Mbak Gre judulnya Mbak Gre.
0: Oh, Drowning. Oke. Ditunggu lagunya ya, Pak Sinyo. Pak Asis Noverdi.
7: Selamat petang Mbak Greta dan kawan-kawan semua. Ikut izin melaporkan update larinya Mbak Gre, tapi posisi saya ini sudah berada di BSB City arah ke Tambak Haji. Tadi dari Tambak Haji ke BSB menyusuri Pantura Wali Songo Prof Hamka arah naik toh Mbak Greta, masih terpantau ramai lancar. Tidak ada notit ya Mbak Gre. Sementara ini saya arah balik mau ke Tambak Haji. Untuk aktivitas lain juga masih terpantau ramai lancar saja Mbak Greta. Sementara untuk cuaca ya masih kelihatan cerah ya, sisa-sisa kayak siang tadi. Begitu Mbak Greta yang bisa diinformasikan buat Mbak Greta. Selamat bertugas dan tetap semangat. Terima kasih.

0: Ya, begitu Mbak Kris, saran
1: Oke.
0: saya. Karena waktu itu saya juga seperti itu waktu itu. Malah waktu itu kabut Mbak Kris.
1: Kabut.
0: Dan benar-benar nggak kelihatan jalan itu. Makanya saya, oh berarti gini caranya. Biar tahu tikungannya pakai GPS. Begitu Mbak Kris, terima kasih.
1: Oke, terima kasih infonya Pak Maskon. Lanjut lagi dengan Pak Andika.
2: Pukul 17.54 baru sampai keluar tol Demak, Pak Wahyu. Pak Wahyu sampai mana info?
1: Nah, ini baru keluar tol Demak. Oke, terima kasih Pak Andika. Pak Christian Raharjo.
3: Siap, noted Mbak Greta. 17.56 ini mencoba lurus arah batas, arah Kalikawe. Nanti kita update lagi berapa menit. Matur suwun.
1: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Pak Wendy.
4: Selamat apa iba? Selamat apa?
1: Selamat.
4: Selamat sore, Mbak Greta. 17.54 ya, melintas di Lamper nih, OTW ke Kartini. Untuk lalu lintasnya masih terpantau lancar, cuaca juga belum hujan ya, Mbak Greta. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Wendy untuk infonya. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kondisi instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT Tanggung Rejo Kota Semarang viral di media sosial karena dinilai sudah tidak layak. Kepala Disperkim Kota Semarang

0: Murni Ediati membenarkan kondisi IPLT satu-satunya di Kota Semarang tersebut sudah tidak layak. IPLT Tanggung Rejo saat ini menampung lumpur tinja dari 16 kecamatan di Semarang, termasuk limbah dari sejumlah daerah sekitar. Pemkot Semarang masih menunggu pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat yang ditargetkan dapat difungsikan pada tahun 2030. Sebagai solusi jangka pendek, Disperkim akan merevitalisasi area penampungan agar masih dapat digunakan. Pemkot menyebut IPLT tetap harus melayani masyarakat karena jika ditutup, limbah tinja dikhawatirkan justru dibuang sembarangan ke sungai. Sebanyak 7.300-an pekerja di Jawa Tengah terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang Januari hingga bulan Agustus 2026. Data Disnakertrans Jawa Tengah mencatat PHK terjadi di 15 perusahaan yang tersebar di 13 kabupaten kota. PHK terbanyak tercatat di Sragen, mencapai 1.390-an pekerja, disusul Kota Semarang 1.085, Sukoharjo 920, Purbalingga 867, dan Jepara 807 pekerja. Sektor yang terdampak antara lain garmen, tekstil, pengolahan kayu, mainan anak, hingga industri bulu mata dan kayu lapis. Alasan PHK beragam mulai efisiensi, perusahaan tutup, penurunan pesanan, hingga kerugian. Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto mengatakan Komisi E tengah melakukan konsolidasi untuk mengetahui penyebab PHK, sekaligus mencari langkah agar penurunan jumlah pekerja tidak terjadi. Sumanto menilai gelombang PHK perlu diantisipasi karena dapat berdampak pada kondisi perekonomian Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi, Kak Rasika. Sudah sampai di mana nih, Kak Rasika, untuk perjalanannya? Dan hari ini yang di Arteria Sudarso masih panjang ya antreannya. Antreannya itu mulai dari sekitaran Jalan Margorejo itu ya. Jadi Indonesia Power masih mundur lagi setelah jembatan Tambak Lorok gitu. Jadi cukup panjang untuk Arteria Sudarso yang arah kembali Kalibanteng imbas Lakai ya. Dan yang sudah gabung lagi ada Pak Wendy.
1: Mbak, 1758 melintas di Sedes ya. Masih terpantau lancar, Mbak. Dengaran iki. Daerah kene ra tersendat, Mbak. Ya, ini macet, Mbak. Gini-gini wes sore-sore ngene iki. Apa wes sudah balik tekan nomor HP, Mbak ya?
0: Mungkin.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wendy.
1: Pukul 18.10 Mbak Greta. Mm-hmm.
2: Traffic on your route is heavier than usual. You should reach your destination by 18.28.
1: 18.10 ya Mbak Greta, melintas di Kampung Kali ya.
0: Oke. Okay.
1: Sampai di sekitaran Teresiana. Masih terpantau lancar Mbak. Tapi kok ini kok getting worse ini, ada apa ini Mbak? Ada apa ini? Terima kasih.
0: Ya, dilihat nanti diupdatekan lagi. Gitu ya Pak Wendy ya. Pak Adi Nugroho dari Tambi Jumprit itu ekstrim jalannya. Sempit, naik turun, betul. Saya lewat situ ya beraninya kalau siang. Kalau malam ya gak berani. Pak Adi Nugroho. Lanjut lagi dengan Pak Imut. Ini minta info Semarang ke arah Demak. Untuk saat ini Semarang ke arah Demak terpantau jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Imut. Pak Wahyu?
3: Update Mbak Greta, pukul 17.57 sudah lepas checkpoint pertama ya Mbak, TL Trengguli. Olahan Trengguli ramai lancar Pak, Mbak Greta. Okay. Pak Andika, saya baru sampai Nasmoko Pantura Demak Pak. Mohon update-update ya Bapak Andika. Sekian, terima kasih.
0: Oke, ini baru sampai Nasmoko Demak dan Pak Andika sudah sampai di TL Genuk. Nah, kebetulan di TL Genuk ketemu dengan kawan Rasika yang arah ke Semarang. Mobilnya pickup Suzuki Carry Silver berstiker Rasika, kuning di kiri, biru di kanan. Ini sepertinya Pak Christian Raharjo ini sepertinya Pak Andika. Sepertinya lo ya. Oke, Pak Isnan. Selamat malam juga, ini Madukoro ke Mijen, bagaimana untuk jalur Madukoro menuju ke arah Mijen? Saat ini jalurnya terpantau lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Asis Noverdi.
4: Mbak Gre, untuk perjalanan saya sudah sampai di depan rumah sakit Permata Medika ya. Ini terpantau di depan rumah sakit itu, kalau arah ke BSP terkadang ada ketersendatan karena banyak yang putar balik ataupun menyeberang Mbak Greta dari rumah sakit. Nah ini ada sedikit antrian, tapi so far masih kelihatan bisa jalan ya, rodanya masih berputar sampai ekornya itu kelihatan sampai depan pasar Mbak Greta, pasar Jerakah. Begitu ya Mbak Gre. So far untuk yang mengarah ke Tambak Haji ataupun ke Kota Semarang terpantau ramai lancar saja. Begitu yang bisa diinfokan Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Asis Noverdi.
5: Mbak Greta, ini untuk perjalanan saya sudah sampai di Tambak Haji ya Mbak Gre, kawasan industri. Untuk atas lalin tadi di Prof Hamka sampai Jalan Pantura Wali Songo, aktivitasnya masih terpantau ramai lancar di kedua arah Mbak Gre. Saat saya melintas ya tidak ada notit. Sementara untuk cuaca masih kelihatan cerah, kalau malam gini ya sudah temaram Mbak Greta. Gitu ya.
0: Okay.
5: Yang bisa diinformasikan Mbak Greta. Terima kasih.
0: Terima kasih infonya Pak Asis Noverdi. Pak Christian Raharjo.
6: Baik, 18.05 betul sekali. Ini kita lempeng masih bisa mengalir Mbak Greta. Ambil kiri saja untuk mobil kecil. Tepat sesuai Google Map 10 menit sampai di TL Genuk. Nah, siap, betul itu pickup silver saya Christian Raharjo.
0: Oke.
6: Okay. Kok enggak diklakson-klakson, Pak?
0: Di belakang. Pak Andika di belakang agak jauh gitu, Pak Christian Raharjo. Soalnya ada ya satu mobil dempetan gitulah maksudnya jejeran satu mobil, selisih satu mobil, Pak Christian Raharjo. Nanti kalau ngelakson nanti wah bahaya gitu. Nanti dipikir yang mobil depan itu kenapa nih klakson-klakson gitu. Pak Sinyo,
7: terima kasih Mbak Gri udah diputerin, ini udah sampai Cangkring
0: mau sudah sampai Cangkring ya.
7: Kalau enggak masih ramai lancar ya Mbak Gri.
0: Oke.
7: Okay. Ini aku mampir SPBU, ternyata antriannya lumayan panjang solar Mbak Gri tiap SPBU Mbak Gri. Pertalite juga udah pada kosong.
0: Oh, pertalite udah kosong.
7: Ini mau ngantar dulu, habis itu lanjut lagi Mbak Gri ke Semarang Mbak Gri. Begitu Mbak Gri. Okay.
0: Terima kasih Pak Sinyo. Pak Bo Artanto.
8: Pukul 18.10 ya Mbak Krita. Uh-huh. Ini saya baru pulang dari tempat kerja Mbak Krita. Tidak seperti yang dibilang Pak Wendy, sudah pada sampai di rumah semua ya Mbak Krita. Karena betul, sudah malam ya, saya tak stay di Kudus saja Mbak Krita. Maturnuun.
0: Oke, okay, ya feeling saya benar, soalnya dari tadi Pak Bo Artanto kok gak update-update gitu. Biasanya jam 5 itu udah update, ternyata Pak Bo Artanto stay di Kudus. Oke, okay, terima kasih Pak Wendy.
1: 18.12 Mbak, sampai di perapatan perapatan Kecamada, Kampung Kali ya Mbak, yang sekolah sisi Kampung Kali loh, tapi aku ya ini mau arah ke Tamrin. Terima kasih.
0: Oke.
1: Okay, iya Mbak, kalau pick up warna silver itu, itu Mbak Christian Raharjo itu pasti. Kalau didelok Mbak, silau ora. Silau berarti bener gue Pak Christian Raharjo. Terima kasih.
0: Apa hubungannya gitu?
1: 18.16 Mbak, sampai di oleh-oleh Mbak di Pantanaran ya.
0: Oke.
1: Okay. Masih terpantau lancar Mbak. Cuaca juga belum hujan Mbak Krita, ini tapi belum mah dulu Mbak. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Wendy. Lanjut lagi Pak Maskon.
9: Selamat malam USA. Perjalanan dari Semarang ke Salatiga. Lalin jalur konven lancar Mbak Gri ya.
0: Oke.
9: Okay. Begitu update-nya Mbak Gri, terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih infonya Pak Maskon. Pak Andika?
10: Maaf Pak Christian Harjo, tadi saya ke arah Walter mau ngisi di dulu, ngedrop di depan parkiran muter balik, terus ini lanjut ke Kaligawi, arah ke Kaligawi. Jadi enggak sempat ngelakson saya, soalnya ke kiri dulu ngedrop orang penumpang saya, terus kembali lagi ke jalur Kaligawi.
0: Nah itu dia, lagi juga masih ada jarak selisih satu mobil gitu ya. Oke, Pak Wahyu sudah sampai di Glory.
11: Update
0: untuk
11: Mbak Krita,
0: saat ini di Glory ya.
11: Pukul 18 lebih 16 ya Mbak, pukul 6 sore lebih 16 menit. Ini sudah sampai di Glory. Ada hanya melambat dikarenakan ada karyawan yang pulang kerja,
0: ya? Okay.
11: Jam pulang kerja ya Mbak. Lalin tadi dari checkpoint pertama sampai dengan PT Glory ramai lancar kedua arahnya. Sekian, terima kasih Mbak Krita.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Wahyu untuk update-nya. Ini sudah lolos dari Glory ya. Setelah Glory, ini di Glory lancar. Pak Wendy?
1: 18.18 Mbak. Antri di TL Dukumuda. Oke lho Mbak, TL Dukumuda sih rotok tersendat Mbak. Tapi gak apa-apa lah, biasa nih TL Dukumuda gue Mbak ya. Ya, ya Mbak ya. Padangku ngelahi Mbak. Tapi memang papeda aduh ya Mbak. Nanti nikop dari Rasika wajib Mbak berarti.
0: Nah,
1: gratisan. Terima kasih.
0: Gak ada. Nanti kalau kopdar ya ada kontribusinya gitu, mosok gratisan. Pak Wendy, Pak Wendy kok gratisan, gak mungkin gitu. Pak Christian Raharjo.
6: Siap, gak apa-apa Pak Andika, nanti kalau ketemu lagi saya di klakson yang kenceng ya Pak, kadang ngelamun soalnya. Hati-hati, tetap waspada, matur suwun.
0: Oke.
6: Okay. 18.18, ini sudah hampir sampai di bawah jembatan tol Kaligawe. Merayap Mbak Kereta, merayap itu berarti nggak pakai mobil. Ini
0: nggak gitu ya,
6: masih menggelinding.
0: Oke. Okay.
6: Buat Pak Wendy, aku juga mau dong di klakson.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Christian Raharjo. Pak Wendy.
1: Tak nyumbang lagu ya Mbak ya, untuk pangan ya, nyumbang lagu sisi ya. Terima kasih.
0: Mau lagunya Sandiwara Cinta, yo mo. Enggak laku Sandiwara Cinta, Pak Wendy. Pak Boartanto.
8: Lo jadi toh, Mbak? Kopdarnya jadi, Mbak. Tanggal berapa, Mbak Krita? Kontribusi belum. Berapa? Siap berpartisipasi, Mbak Krita. Maturnuun.
0: Iya. Belum, Pak. Kan panitianya nanti dari kawan Rasika. Siapa yang mau jadi panitia gitu. Kalau Rasika kan nanti sebagai menyebar undangan aja gitu, menyebar undangan. Ya, siapa nih yang mau jadi panitia untuk kopdar? Boleh. Kalau misalnya sudah ada panitia kan jadi enak ngobrolnya. Kopdar mau di mana tempatnya? Terus konsepnya seperti apa? Kan begitu. Terus nanti ya pastinya kalau kopdar itu kalau enggak ada games gitu kan enggak seru. Jadi harus konsepnya seperti apa? Atau hanya sekedar have fun aja kan enggak mungkin. Pasti kawan Rasika punya panitia ya repot, Pak Bowo Artanto. Nanti panitianya siapa? Pak Bowo Artanto aja panitianya ya. Pak Bowo Artanto, Bu Nini, terus siapa lagi ya? Pak Wendy gitu, Bu Nuning. Oke, gitu ya Pak Bowo Artanto ya. Pak Maskon.
12: Mbak. Okay, itu kasih, buat Pak. Anak-anak veteran sama anak-anak Poltas itu, Mbak. Kalau dengar suara saya, dia mereka itu cuma cengar-cengir itu, Mbak. Nanti giliran ketemu melehno. Buat jel. Tak krungu suarane cah Poltas karo cah

0: Veteran 45 Wi. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Maskon. Pak Aan Ardian, ini perjalanan dari Salatiga ke arah Kendal lancar, hanya seperti biasa mendekati KIK banyak sepeda motor pulang kerja menyeberang dan lawan arah gitu ya. Headlampnya putih menyilaukan. Iya, sekarang banyak banget mobil dengan menggunakan warna putih gitu. Saya sih sebenarnya gak suka ya dengan warna putih karena kalau misalnya gelap gitu kan tiba-tiba menyilaukan. Saya pernah beberapa kali tuh pas sepi jalannya terus gelap tiba-tiba warna putih nongol gitu ya, bikin mata silau. Gemes saya kalau dengan mobil yang apa, mobil maupun motor yang memakai warna putih. Soalnya kalau saya kan pakai warna kuning, maksudnya yang wajar gitu loh. Oke, Pak Boartanto.
2: Malah panitia Mbak Greta, iyalah. Peserta saja dong. Yo, peserta enggak. Panitianya yang senior-senior di Rasika.
1: Iyalah.
2: Gitu Mbak Greta. Nek saya panitia nanti kopdare di anu loh, Kudus loh Mbak Greta.
1: Ya enggak apa-apa nanti ini disiapkan akomodasi sama Pak Boartanto di Kudus gitu. Biar jalan-jalan ke Kudus, kopdar ke Warasika di Kudus gitu. Iya, siapa yang mau jadi panitia nih? Kalau kru Rasika kan nanti ini aja support gitu kan. Nah, ini panitianya harus tetap kawan Rasika. Jangan kru Rasika yang jadi panitia. Jadi kawan Rasika nih, siapa yang bersedia jadi panitia? Terus nanti konsepnya seperti apa? Tempatnya di mana? Terus kedepannya nanti akan bagaimana gitulah, pokoknya namanya panitia kan supaya apa ya, supaya nyaman gitu loh. Tuh Bu Nuning siap jadi panitia. Udah dibaca loh Bu Nuning tuh. Oke Bu, siap nih, saya catet nih Bu Nuning tuh. Siapa yang mau nemenin Bu Nuning jadi panitia kopdar beneran? Siapa yang mau menemani kopdar untuk kopdar Rasika, karena saya sudah menyampaikan ke kru Rasika yang lain. Oke, gitu, kru Rasika juga mendukung kawan Rasika nih yang mau kopdar. Oke, makasih ya Bu Nuning ya sudah bersedia. Pak Wendy bantu Bu Nuning ya, Pak Bowo Artanto juga bantu Bu Nuning dong jadi panitia. Pak Wendy
3: gak usah Mbak, gak usah no konsep-konsep barang, konsep-konsep ini malah jadi mending langsung wes
1: apa?
3: Mangan balik warak.
1: Lho.
3: Konsep-konsep barang. Ora dadi kan konsep. Konsep. Terima kasih.
1: Ya bukan gitu. Kalau
3: Mbak tadi kan Mbak Greta bilang kalau apa? Ketemu mobil atau motor warna putih gitu.
1: Heeh.
3: Gemes ta? Terus Mbak pakai, Mbak. Mbok jiwit anu apa, Mbok? Cuek anu apa piye?
1: Bar.
3: Cuek anu apa piye?
1: Yo enggak, maksudnya biasanya saya cuman orang enggak ini sih gitu. Saya tuh cuman saya enggak pernah mengumpat yang apa, kebun binatang keluar gitu, enggak pernah saya mengumpat. Ya mengumpatnya paling ih orang kok begini banget gitu loh. Jadi enggak tahu sih, dari saya kecil sampai sekarang saya tidak pernah mengumpat, mengeluarkan kata-kata yang begitulah gitu. Pak Hari.
4: Sore Mbak Greta dan kawan Rasika semua. Terinfo Semarang ke arah Kudus terpantau lancar Mbak Greta.
1: Oke.
4: Jadi ora kepengen update Mbak Greta,
1: tapi
4: karena saya mendengar para senior kawan Rasika bermunculan, jadinya ikut update matur suwun.
1: Oke, iya dong, harus update dong Pak Hari. Pak Wahyu, ini sudah sampai Jatenglen dan Jatenglen lancar ya.
5: Mbak tuh, Greta, ini di Jatenglen ya Mbak, 18:21 sudah sampai di Jatenglen. Kebetulan dapat yang lancarnya Mbak, habis ini tuh pada keluar. Untuk di Jatenglen nanti akan merambat ya Mbak.
1: Oke.
5: Kalaupun ada antrian mungkin ya sebentar lah, pendek. Untuk lalin dari Glory sampai Jatenglen aman lancar Mbak kedua arahnya. Sekian, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Wahyu untuk infonya. Ibu Salvia Dewi.
6: Malam Mbak Gre.
1: Iya malam.
6: Terkait apa? Kopdar, ayo gas Mbak. Nanti saya tak datang jadi peserta aja.
1: Nah, yang nggak gitu nggak asik kan?
6: Kapan? Gimana? Ya kalau bisa di hotel aja lah. Ya. Yang enggak jauh-jauh ini dari kan, Semarang gitu. Nah,
1: oke.
6: Okay. Makasih Mbak Gri.
1: Ibu Selvia Dewi mengusulkan di hotel lah ya. Ya minimal kayak di tempat makan gitu lah. Karena Ibu Selvia Dewi ini kan di sekitar Semarang. Panitia loh Ibu. Jangan jadi peserta dong. Bu Nuning aja udah sanggup jadi panitia gitu. Oke, okay. Terima kasih Bu Selvia Dewi. Pak Baven, aku setuju kalau Pak Bowo ketuane tuh. Pak Baven bilang Pak Bowo Artanto nih ketuanya. Ayo Pak Bowo Artanto, Pak Bowo Artanto, Bu Nuning, Pak Baven saya data jadi panitia loh ini. Panitia Kopdar. Beneran, ini serius. Karena memang sudah saya obrolkan gitu sama kru Rasika yang lain. Gimana nih, kalau Rasika pengen Kopdar ya boleh, gak apa-apa gitu. Ayo kapan yang jadi panitia biar kawan Rasika gitu. Yuk dibicarakan. Wih, ini Pak Junedi maunya kalau ke Kopdar Rasika aku ikut. Oke siap, Pak Wendy.
3: Bunuhnya segel ya wani itu ya. Ya Bu Nuning ya, panitia Dewian mana itu Bu Nuning, Sorawani, oh Bu Nuning gitu, Sorawani jadi panitia Dewian itu Bu Nuning.
1: Yo jangan.
3: Mana Mbak, wes kui panitia ini ketua dan anggota Bu Nuning. Terima kasih.
1: Bukan kok ketua dan anggota, ketua merangkap semuanya ya, ketua ya, sekretaris ya, bendahara ya, apa seksi konsumsi ya, seksi acara gitu. Yuk kasihan Bu Nuning, harus ada yang bantu dong. Masa Bu Nuning sendirian? Wah Pak Wendy nih, Bu Nuning biarpun kuat, wanita kuat ya, tetap harus dibantu Pak Wendy. Pak Christian.
7: Baik, 1826 sudah masuk kota Semarang via kota lama. Sementara okay. Masih ramai lancar, menggelinding, aman.
1: Oke, okay, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk infonya.
7: Hadir.
1: Pak Christian nih, panitia Pak Christian, Pak Purwono.
8: Selamat malam Mbak Greta Putri.
1: Iya, selamat malam.
8: Ini pukul 18:25 perjalanan dari Pati. Sudah sampai di TL Genuk ya Mbak Greta. Ini mengalir saja sih Mbak Greta.
1: Oke, terima kasih Pak Purwono. Lanjut lagi dengan Pak Boartanto.
9: Lawang Bu Nuning sudah bersedia ya, Bu Nuning ketua atau Mbak Greta. Sudah ada, nanti Bu Nuning tinggal mencolek-colek siapa untuk jadi panitia gitu ya Bu Nuning.
1: Matur. Bu Nuning tuh panitia di belakang layar gitu. Nah ketuanya Pak Bowo Artanto gitu dong. Pak Soleh.
10: Sugeng sonten Mbak Gri. Iya. Nembe niki nembe gabung. Yang dibahas hari ini apa Mbak? Tema Mbak?
1: Tema Kopdar Pak, Kopdar. Pak Soleh panitia ya Pak Soleh ya.
11: Cok gitu, meramaikan acara. Mbak Gri ini OTW lagi ke Semarang Mbak Gri.
1: Oke. Okay.
11: Nanti tak update lagi info lalinya Mbak Gri. Terima kasih.
1: Siap, terima kasih Pak Sinyo. Pak Faisal Ramadhani ini ketuanya Pak Bowo, koordinator Pak Christian Raharjo, penanggung jawab Ko Wendy, donatur Ko Wendy, konsumsi Ko Wendy, dan seterusnya. Cocok. Seksi acara, konsumsi, perlengkapan, dan segala macam nih Pak Wendy. Betul-betul Pak Faisal Ramadhani. Pak Faisal juga jadi panitia nih, bisa nih Pak Faisal. Pak Wendy?
3: Baik, 18:28 sudah sampai di gang rumah Mbak. Sementara masih lancar, roda menggelinding aman.
1: Oke.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Wendy. Kalau Pak Dwi Eri siap bergabung Kopdar, peserta oke, panitia seksi konsumsi boleh. Iya oke siap, sudah bersedia lo ya. Oke, Pak Soleh.
10: Oke lah, kalau nggak ada yang mau jadi panitia, nanti biar Ko Wendy aja.
1: Yo Pak Soleh yang jadi panitia. Pak Iwan kita
12: Mbak Gri ikut rembuk. Iya. Yang jelas itu benar Mbak ya. Kalau untuk Kopdar yo pasti tuan rumah orang Semarang dong. Yang jadi panitia, yang nyari tempatnya, yang bisa buat tengah-tengah. Ayo orang Kudus Solo Tigo di tengahnya mana. Nah, kalau saya kan orang lintas nih. Yang jelas kalau tertanggal sudah ditetapkan, insya Allah yo hadir loh. Nanti ketemu senior-senior kawan Rasika, ketemu lagi sama Mbak Kri.

0: Nah, kita dulu
1: Nah,
0: dan
1: gitu.
0: semuanya pokoknya.
1: Iya.
0: Pokoknya ikut.
1: Oke, siap. Berarti ikut ya. Oke, siap. Ini di Karimun Jawa aja, Mbak. Ah, jauhnya, Kopdar Pantai jauhnya. Karimun Jawa. Yang deket-deket aja, posisi di tengah lah. Di Semarang, oke. Mungkin di daerah, mungkin agak-agak yang adem, misalnya ke Bandungan, misalnya itu juga masih oke lah, gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Kawa Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota, dan Kawa Rasika juga bisa terus memberikan update-nya. Nah, ini diseriusin nih, diseriusin ya. Ini karena saya sudah sampaikan ke kru Rasika yang lain bahwa kawan Rasika tuh pengen ngadain Kopdar gitu, karena waktu itu Kopdar kan baru 2 kali ya. Ini pengen lagi mengadakan Kopdar. Nah, yang jadi panitia tetap kawan Rasika. Kalau kru itu berpartisipasi, kru Rasika yang lain berpartisipasi, pokoknya mendukung gitu ya.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karibata, saya Ayu Gusti membawa kabar, Bupati Sumedap Ahmad Fauzi Wongsoyudo terus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam membangun keluarga yang sehat dan berkualitas sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana, termasuk percepatan penanganan stunting dan peningkatan pelayanan KB. Bupati Fauzi menilai pembangunan keluarga tidak cukup hanya berorientasi pada persoalan kependudukan. Lebih dari itu, program tersebut harus mampu memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Ribuan jenazah di Kabupaten Semarang terdampak rencana relokasi makam akibat pembangunan tol Jogja-Ambawen. Di Ngampin Ambarawa, Pemkab Semarang memperkirakan 2.300 hingga 2.500 jenazah harus didata sebelum dipindahkan. Kepala Bagian Tata Pemerintah Sedda Kabupaten Semarang, Zainal Arifin, mengatakan relokasi masih menunggu kepastian nilai lahan pengganti serta perhitungan biaya pemindahan. Selain Ngampin, ada 3 lokasi makam lain yang terdampak. Pemkab mengupayakan lahan pengganti tetap berada tidak jauh dari makam lama.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Musim kemarau menyebabkan ketersediaan air semakin terbatas. BPBD Bojonegoro telah melakukan pemetaan wilayah rawan serta penanganan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro, Heru Wicaksi, mengatakan BMKG memprediksi 48,77% wilayah daratan Indonesia mengalami musim kemarau yang durasinya lebih panjang dari normal. Masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih diminta segera menyampaikan laporan melalui pemerintah desa agar segera ditindaklanjuti.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: info cuaca.
1: Selamat malam Mas Siki.
2: Malam Mbak Greta.
1: Gimana kabar hari ini Mas Siki?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah selalu sehat ya Mas Siki ya. Dan Mas Siki bagaimana untuk perakiraan cuaca malam hari ini hingga esok pagi? Apakah kondisinya juga masih sama seperti kemarin-kemarin yang minim dengan hujan gitu? Bukan minim sih, memang nggak ada hujan ya. Silahkan Mas Siki untuk perakiraan Jawa Tengah dan sekitarnya Mas Siki.
2: Iya baik, terima kasih Mbak Greta. Selengkapnya kami informasikan. Selamat malam kawan Rasika. Berikut informasi perakiraan cuaca wilayah kota Semarang dan sekitarnya serta wilayah Jawa Tengah pada umumnya berlaku mulai pukul 19 awal malam ini hingga pukul 7 esok pagi. Untuk di wilayah kota Semarang, cuaca pada umumnya cerah berawan hingga berawan. Angin dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 3 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 85%. Untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, secara umumnya cuaca cerah berawan hingga berawan. Jadi untuk di wilayah Semarang dan Jawa Tengah secara umum masih minim sekali ya untuk hujannya di malam hingga esok pagi. Kemudian diimbau juga masyarakat tetap waspada potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Untuk selanjutnya informasi tinggi gelombang di perairan utara berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Sedangkan di perairan selatan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Greta.
1: Oke, terima kasih Mas Siki untuk perakiraan cuaca malam ini hingga esok pagi. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Itu tadi Kawara Sika perakiraan cuaca bersama BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani, Semarang.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Kita lanjut lagi ya Kak Rasika untuk terus berbagi informasi. Masih ada beberapa waktu nih berkelana kota barengan Greta Putri. Ini Ibu Nuning masuk tol Semarak dan tol Semarak sepi banget. Ini jangan-jangan Bu Nuning kloter terakhir ya gitu. Kayaknya iya Bu, soalnya Pak Bo Artanto gak pulang. Pak Purwono tadi udah sampai mana ya? Pak Christian Raharjo sudah sampai rumah kayaknya. Soalnya tadi Pak Christian Raharjo juga gasi gitu Bu Nuning. Lanjut lagi dengan Pak Andika. Pak Andika ini menanyakan Pak Christian rumahnya di mana. Aduh, saya kok gak tahu ya rumah Pak Christian. Coba nanti tanya sendiri ya Pak ya. Pak Edi Harjono.
1: Sugeng dalu, kasihan saya Mbak. Soalnya nanti saya gak bisa kerja juga gitu loh. Ya maklum lah Mbak, pejuang rupiah.
0: Matur suwun Mbak Greta. Sami-sami. Pak Wahyu sudah sampai di mana?
2: Update Mbak Greta. Pukul 18 lebih 30 menit atau setengah 7 ya Mbak. Sudah sampai Sayung Mbak Greta.
0: Oke.
2: Di depan HIT. Masih cukup aman Mbak yang arah ke Semarang. Enggak ada genangan air apapun. Di depan Varia Usaha Beton kering ring ring, depan HIT juga kering ring ring yang mengarah ke Semarang. Kalau kata Pak Bowo Artanto ini lalu lintasnya los, lancar. Pak Bowo sudah sampai mana Bapak Bowo? Sekian, terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih Pak Wahyu untuk infonya. Lanjut lagi. Lanjut lagi dengan Pak Bo Artanto.
3: Kalau panitianya enggak pakai ropat-rapat, siap mendukung Bu Nuning sebagai ketua Mbak Greta. Soalnya kalau ropat-rapat, saya yang kangelan waktunya Mbak Greta. Karena Senin sampai Sabtu kan kerja terus ke arah timur. Begitu sih Mbak Greta sebenarnya. Maturun.
0: Nah ini kan sekarang serba daring bisa Pak Bo Artanto. Nggak perlu kita ngumpul gitu, nggak perlu. Via grup aja, misalnya saya bentuk panitia, ini Pak Bo Artanto, Bu Nuning, Pak Wendy nanti dibikin grup terus ngobrol di situ via daring aja, lebih simple Pak Bo Artanto. Nggak perlu datang gitu, nggak perlu. Nah nanti kalau sudah mau survei lokasi fix, nah baru berangkat gitu. Jadi nggak yang ropat rapat, nggak ngabisin waktu. Pak Dwi Ari, ayo Mbak gaskan ya, langsung buat grup panitia sebelum musim hujan datang. Tenang, musim hujan itu kayaknya Oktober masih belum turun hujan deh kayaknya. Pak Sinyo,
4: update lalin Mbak Greta. Okay. Ini udah sampai New Hope, terus ini lampu merah yang kanan ke Jepara itu. Lalu lintasnya masih ramai lancar ya Mbak Gre. Oh ya Mbak Gre, ini kalau ke Semarang mending aku tetap lewat Gorawi atau lewat Sayung ya? Sayung kondisinya gimana ya?
0: Oke. Okay. Sayung aman lancar, udah lewat Sayung aja nggak apa-apa, aman lancar ya Pak Sinyo. Pak Ardian,
5: malam Mbak Greta.
0: Iya. Kang,
5: ini via konven, lalu lintas lancar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
5: Masuk arteri Kaliwungu sampai TL Pelabuhan, so far masih lancar, tapi cukup padat truk. Tetap hati-hati. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Ardian. Pak Hari.
6: Update Mbak Greta. Untuk di Lingkar ada kepadatan Mbak, yang di TL Ngembal ya, mau ke arah ke Pati itu ada padat ekornya sampai pom bensin Ngembal. Padat karena antri lampu merah mau menyala.
0: Oke, terima kasih Pak Hari. Pak Christian Raharjo.
7: Baik, tetap waspada. Sampai jumpa lagi besok. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih.
7: Oh ya, buat Pak Andika, saya tinggalnya di Semarang Indah, Pak. Tapi sementara baru renovasi, jadi masih ngungsi di Jalan Saut Jajan. Nanti berkabar ya, Pak, kalau ketemu di jalan lagi. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Lanjut lagi.

0: Pak Wahyu ini sudah sampai Bangetayu ya, tadi Jalan Kuaron Tengah gitu. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Oh iya, ini belum saya play.
1: Update Mbak Krita, pukul 18.34 sudah merapat di TL Genuk ya Mbak. Persiapan belok kiri, tadi antrian TL Genuk sudah sampai di jembatan Kalibabon ya Mbak. Yang dari arah Demak itu pas tanjakannya persis. Sekian, terima kasih Mbak Krita.
0: Oke, terima kasih Pak Soleh.
2: Pak Buwarta Pratama kaya anggota di rapat rapat penapa ono sangne. Karpe rapat rapat terus enggak karo anggota diwen. Pokoknya aku ngelis nomor 1 ya Mbak, ikut kopdar, tapi kalau jadi panitia sementara enggak dulu ah. Kerjaan banyak repot.
0: Oke. Pak Andika ini, oh Pak Christian, Pak Andika tinggalnya di belakang stasiun Tawang di Kebon Harjo, Bon Harjo ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Andika. Dan Pak Andika ini pindah ke TikTok tadi ya, karena sudah sampai di Bon Harjo ya. Oke, dan Greta Putri pamit ya ke Warasika. Besok kita ketemu lagi, masih deh ngobrol soal kopdar boleh, yang pengen kopdar boleh. Pokoknya Rasika akan mendukung gitu. Nah, kalau kawan Rasika pengen mengadakan kopdar, berarti kawan Rasika nanti yang jadi panitia. Kawan Rasika nanti yang mengguyupkan gitu. Kalau kru Rasika ini nanti akan mendukung semua kegiatan kawan Rasika gitu. Dan yang masih berada di jalan raya tetap hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah hormati pengguna jalan yang lain. Saya Greta Putri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Kesehatan Kota Salatiga menemukan 7 penyakit yang menunjukkan tren peningkatan berdasarkan pemantauan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon atau SKDR. Kepala Dinas Kesehatan Salatiga Prasid Al-Hakim mengatakan peningkatan terlihat pada minggu ke-33 hingga ke-36 tahun 2026. Ketujuh penyakit tersebut antara lain ISPA, diare akut, suspek demam tifoid, pneumonia, gigitan hewan penular rabies, dan malaria. ISPA menjadi salah satu penyakit yang masuk 5 besar kasus terbanyak yang dipantau. Dinas Kesehatan meminta warga, terutama balita, lansia, dan penderita penyakit kronis, mewaspadai gejala gangguan pernafasan. Warga juga diminta menggunakan masker saat udara berdebu, menjaga kebersihan, serta segera memeriksakan diri jika muncul gejala. Pemantauan SKDR dilakukan setiap pekan untuk mendeteksi dini kenaikan kasus dan mencegah potensi kejadian luar biasa. Kota Semarang diprediksi didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan hingga 27 September. Meski demikian, BMKG Ahmad Yani Semarang meminta warga mewaspadai peningkatan kecepatan angin, terutama siang hingga sore hari. Perakirawan BMKG Ferry Oktarisa mengatakan kecepatan angin yang biasanya 10 hingga 25 km per jam diperkirakan meningkat menjadi 30 hingga 35 km per jam. Kondisi ini diperkirakan terjadi hampir di seluruh wilayah Semarang,

0: mulai utara hingga selatan. Sementara potensi hujan signifikan belum terlihat. Namun hujan lokal ringan dan singkat masih mungkin terjadi, terutama di wilayah selatan seperti Ungaran dan Gunung Pati. BMKG juga mengimbau warga menghemat air serta mewaspadai potensi kebakaran lahan selama musim kemarau masih berlangsung. Demikian kabar Jawa Tengah.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Hai kawan, tadi udah ngelewatin rush hour ya kan, jam-jam sibuk sore barengan Greta Putri. Sekarang semoga sekarang slow living on the road ya. Semoga jalan udah mulai agak cooling down. Kita enjoy aja suasana malam dengan komposisi-komposisi yang ya semoga bisa makin hari ini hektik dong. Gimana target kecapai? Alhamdulillah. Aduh belum nih. Aduh, it's okay. It's okay. Malam hari ini kita ngumpul di Rasika USA 105,6 FM. Atau ada yang lagi nonton lewat live TikTok? Iya. Yeah. Oke. Okay. Oke, okay, baiklah. Siap-siap. Jalan raya saya lihat sebentar sudah mulai kondusif ya. Saya lihat jalur timur aman, menyisakan kepadatan di Genduk aja sama di Putaran Kubro. Terus kalau di barat aman juga, Mangkang, KIW, padat aja di simpang exit tol Krapia ya. Tengah kota aman juga, Majapahit gak ada masalah, padat biasa aja di Lamte. Terus simpang 5, ya simpang 5 gitulah ya, malam-malam begini saatnya orang pada hang out ya kan. Mungkin cari makan atau mungkin nganterin saudara yang baru datang, jalan-jalan di pusat kota. Padat kelihatan di ini nih, di Pandanaran ya. Ada spot baru di situ kan, relatif baru, toko sama tempat main lah. Semarang 1 lah, naik Semarang lantai 2 juga saya lihat masih aman juga. Oke, kalau Anda masih di jalan raya tetap hati-hati di jalan. Tadi itu saya pemerhati tulisan-tulisan di kendaraan ya. Yang saya perhatikan pertama kali adalah mobil-mobil yang ada stiker Rasika. Itu perhatian saya nomor 1 ya kan. Yang kedua ada tulisan-tulisan berisi ya di bagian belakang truk. Ya soal ini tadi itu saya lihat tulisannya kecil, agak menarik nih. Biasa kan di bak belakang truk ya, ini di kayak dia call box gitu ya, di bagian bawahnya tuh di atasnya plat nomor ada tulisan kecil. Podo-podo wayangi, ora usah dadi dalang. Podo-podo wayangi, ora usah dadi dalang. Ini kalau yang literally ya bengi, ojo dadi dalang. Ya, saya mikir, boleh. Saya terus ngecek kan ya, ternyata ini bukan tulisan biasa, ini memang ajaran ya. Saya lihat ada beberapa postingan tuh di TikTok tuh yang soal wayang-wayang gitulah kira-kira. Back soundnya itu lagu-lagu wayang yang mendayu, yang sahdu banget. Terus captionnya podo-podo wayange ora usah dadi dalang. Ojo keminter, mundak keblinger, ojo sok pinter, gitu-gitulah. Iya, ya. Agak-agak mirip dengan ungkapan sebelumnya yang sering juga kita baca di mana-mana atau kita dengar, donatur di selain donatur dilarang atur katanya gitu. Iya, ya. Ini ungkapan sebel kita mungkin sama seseorang yang mungkin terlalu ikut campur ya sama urusan kita. Nah, karena jengkel bilang gitu, selain donatur dilarang atur, podo-podo wayangi ojo pengin

jadi dalang gitu kan. Terlalu ngatur urusan kita, terlalu ikut campur dalam urusan kita. Tapi kalau itu sepakat sih saya, ya kan. Ngapain lo ikut campur podo-podo yang atau orang-orang yang sok kuasa, ya kan? Orang-orang sok kuasa, ya kan? Sebetulnya saya takutnya gini sih, terus itu jadi nutup kita untuk mau denger masukan orang gitu. Enggak ya, beda ya konteksnya ya. Apalagi kalau misalnya nih, kita orang tua, ya kan? Kan ngatur anak kita. Terus anak kita bilang, "Bah, podo-podo wayangnya ora usah dadi dalang." Kan repot ya kan?

105,6 FM Rasika USA Ungaran, Salatiga Ambarawa, Kotak dengan pelan-pelan saja. Mungkin ini lagu tema untuk yang sedang berusaha keras untuk merubah kebiasaan dari yang gak produktif menjadi produktif, bahkan kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Emang kalimatnya kan begini, untuk menciptakan kebiasaan buruk itu gampang, tapi menciptakan kebiasaan baik itu lama, ya kan? Makanya mesti pelan-pelan saja kalau udah punya kebiasaan buruk. Gampang itu diciptakannya, tapi hilangnya susah, ya kan? Untuk menciptakan kebiasaan baik ini butuh waktu yang lama, konsistensi. Soal kebiasaan itu kan adanya di alam bawah sadar, ya, bukan kebiasaan aja, kebiasaan yang kemudian kita kasih tanda kutip, ya. Kebiasaan ini bisa keyakinan pada sesuatu, pengalaman yang kemudian menciptakan satu keyakinan gitu. Saya mau cerita, ini cerita sebetulnya udah terkenal ya, soal gajah tuh loh, gajah kecil yang di tali, ya, kakinya diikat tuh sama tali, ya kan, sejak kecil tuh. Nah, karena dia masih kecil, tali di kaki diikat, dia nggak bisa kemana-mana kan, masih bayi, kekuatannya nggak ada gitu. Sampai dia gede tuh kan, masih di tali tuh, talinya tentu ditingkatkan toh, makin gede talinya makin gede. Tapi sebetulnya ketika dia gede, itu dia sekali hentak aja tali lepas dong. Tapi karena dia udah punya keyakinan yang sejak dulu tertanam, ya, sejak kecil tuh, aduh, dari dulu aku narik tali ini gak bisa lepas, paling sekarang juga gak bisa. Udah yakin tuh, karena dari dulu berkali-kali ditarik gak bisa lepas. Padahal sekarang ketika dia udah besar, tenaganya udah berkali-kali lebih besar, ya kan, dia tarik aja tuh rantai itu lepas tuh. Tapi karena dia udah yakin bahwa tali itu gak bisa dilepas, dia udah pasrah gitu. Nah, itulah keyakinan yang tertanam dalam diri kita, keyakinan-keyakinan berdasarkan pengalaman-pengalaman zaman dulu yang mungkin gak benar, tapi karena terjadi lagi dan lagi, jadi semacam kita imani, akhirnya kita ya udahlah gitu, ya udahlah. Nah, mungkin sekarang ada titik yang menyadarkan dan harus dirubah, tapi butuh waktu. Jadi pelan-pelan saja. Daripada

0: Pak Iwan kita lagi perjalanan, kasih laporan lewat video ini, saya putar Pak I.
1: Malam Mas Don.
0: Malam Pak I.
1: Monggo untuk situasi jalan Temanggung Wonosobo.
0: Temanggung Wonosobo pulang pergi.
1: Yang di Laka yang di Recol Pedung ini sudah terurai sih Mas.
0: Oke.
1: Untuk si truknya sudah dievakuasi. Jadi sudah jalan aman, siap. Tinggal sisa-sisanya aja ini.
0: Oke.
1: Okay. Yang jelas nggak ada ketersendatan lagi, sudah los semua. Mm-hmm. Cuma masih rapet aja, karena dari jam berapa? Dari jam 11 siang itu numpuk kendaraan Mas.
0: Siap.
1: Oh, sudah aman ya. Lakannya kan sekitar sini nih, sudah dievakuasi, sudah nggak ada.
0: Oke, okay, siap.
1: Demikian update info terkini, Mas Don.
0: Siap.
1: Untuk kawan rasika semuanya, terima kasih.
0: Thank you Pak Iwan. Bolak-balik ya, bolak-balik Temanggung Wonosobo. Ini balik di titik kecelakaan tadi siang. Ini udah TKP udah bersih ya, udah gak ada, sisa-sisa aja. Tapi masih padat ya, karena tadi numpuk sejak siang gitu. Matur nuwun Pak Iwan kita. Mas Sinyo selanjutnya lewat ngirim mana hari ini?
2: Malam Om Doni.
0: Malam Mas.
2: Ini ganti Om Doni sekarang.
0: Yuk.
2: Update lali Om Doni.
0: Siap.
2: Tadi dari Lingkar Demak ini Lingkar udah sampai TL Genduk Om Doni.
0: Oke.
2: Okay. Lalu lintasnya lancar pokoknya ini.
0: Macet.
2: Mau ke Peterongan Om Doni.
0: Alright.
2: Ini paling masuk Tol Mutiarjo keluar enggak ya langsung Peterongan.
0: Siap.
2: Begitu update-nya Om Doni. Terima kasih.
0: Thank you. Ada tambahan nih waktu yang ini lewat video.
2: Update lalin Om Doni.
0: Siap.
2: Di SPBU yang di depan Unisula toh ada antrian. Jadi agak sedikit ada antrian ke arah timurnya.
0: Oke.
2: Antrian truk besar. Ini aku mau lewat tol keluar nggak ya?
0: Siap.
2: Peterongan Om Doni.
0: Okay.
2: Begitu. Oh ya lalinnya dari Sayung sampai sini lumayan lancar Om Doni.
0: Okay.
2: Tersendat sedikit aja di depan Unisula di SPBU itu.
0: Siap.
2: Selanjutnya ini lancar. Terima kasih.
0: Thank you. Hati-hati di jalan selalu. Pak Wayu Jepara, monggo.
3: 19.15 sudah sampai di Sayung. Perjalanan memang terjadi. Dari Jenek sampai dengan Sayung. Aman, ramai lancar.
0: Oke.
3: Okay.
0: Siap.
3: Sekian, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Wayu Jepara, Pak Gewer. KIW udah lancar. Ya Mas, KIW apa sudah lancar ya Mas? Gitu, nggak ada tanda tanya, tapi saya tahu ini pertanyaan. Ada kata tanya soalnya apa? Lagi dibahas soalnya Gen Z nih kalau nulis pesan ya chat atau chat lah ya, pokoknya teks gitu, nggak ada tanda bacanya, titik koma apa gitu. Jadi kita pusing. Ini maksudnya apa? Tanda tanya atau perintah kah? Curhat. Tapi kalau nggak ada tanda tanya, tapi ada kata tanya, mending ya kan. Ini kan KIW apa sudah lancar ya Mas? Kata Pak Gewer. Ya elah, dibahas tuh tulisan saya. Jawabannya udah lancar tuh Pak, aman ya kan. Pak Iwan, another Iwan nih. Tadi Pak Iwan kita dari jalur selatan ya, Temanggung Wonosoboan gitu. Ini Pak Iwan yang jalurnya ini barat ya kan, Semarang Kendal, bener ya. Ini aku Mas Don, yang tadi bukan aku, ya kan? Ini Pak Iwan Kendal, ya. Pak Iwan Kendal, nyebutnya apa ya? Soalnya pada ada brandnya sih, gak apa-apa juga. Nyebutnya Pak Iwan BPR Restu. Tadi Pak Iwan kita. Ya, ya, oke. Okay. Pak Iwan Restu, sudah sampai mana perjalanannya? Ya, ya, ya. Thank you ya. Saya tengok sebentar ya, yang di TikTok. Thank you ya yang sudah bergabung di live TikTok-nya Rasika. Mas Budi, kali gawe absen Mas Doni. Kaligawe absen Mas Doni. Oh ya, hadir maksudnya ya. Mas Mas Budi Kaligawe ya. Bu Nani, Alhamdulillah saya aktif Mas Don. Thank you Bu. Selalu hadir ya Bu ya. Ya, thank you. Pak Iwan apa nih? Oh ya. Yeah. Tadi kayaknya ngetik-ngetik sesuatu loh, ditungguin loh. Enggak keluar apa-apa. Kayak Pak Bas. Pak Bas ngetik-ngetik. Ya kan typing enggak keluar-keluar. Ternyata nyari stiker. Ya. Yeah. Ini satu lagi dari Ibu Nini Erawati. Malam Mas Don. How are you tonight? I'm fabulous. Perjalanan sedikit aja tuh dari Jatisari ke Ngalian. Samuinya aja ya. Jatisari ke Ngalian. Ya, jalan rame banget. Udah gitu aja. Lagunya apa ya? Apa? Silahkan. Saya tunggu. Ya. Sambil kita nunggu komposisi apa yang akan kita nikmati. Kita nikmati dulu.
4: Tijus bikin biang tehnya cepet.
5: Mau Tijus? Mau.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Milk fresh rasanya seger, ngeblen abis. Sekarang milk jus beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk jus beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk jus ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa, di shake auto makin seru.
6: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh.
6: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
4: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milk jus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wings Food.

Yay. And now sama Memo Momo. Lagunya itu pokoknya sesuatu ya kan. Ya. Tuhan mengajarkan dan meminta kita berbuat baik. Kalau ceritanya seperti ini gimana kawan? Jadi ada seorang pemain cello, dia dapat keluhan dari tetangganya yang tinggal di lantai bawah karena dia berlatih alat musik hampir setiap hari. Jadi kepada Shin Min Daily News, empat penyewa yang tinggal di bawah pemain cello itu mengaku suara yang dihasilkan dari suara cello itu terdengar seperti seseorang sedang menggergaji kayu, itu kata tetangga. Mereka juga bilang sulit mendapatkan waktu istirahat yang layak karena suara itu. Bahkan terkadang harus mencari tempat berlindung di luar rumah, ya Allah, ngungsi. Sementara itu pemain cello tersebut menyanggah dan bilang alat musik itu merupakan bagian dari mata pencahariannya. Jadi dia menilai para penyewa itu terlalu membesar-besarkan masalah. Nah, saya nanya ke Anda, Anda di tim pemain cello atau tetangga? Ini pemain cello ini main terus di rumah, ganggu kita gak bisa istirahat, saya kadang harus cari tempat berlindung, ini kan tempat tinggal saya, kok saya gak bisa nyaman tinggal di sini ya. Sementara si pemain cello bilang, ini kan mata pencaharian saya, emang Anda terlalu melebih-lebihkan hal ini, Anda di tim mana?

0: ke Anda lagi yang sudah kasih catatan dari perjalanan. Mas Inyo update dulu ya.
1: Update lali Om Doni, sampai Peterangan lalu lintasnya masih ramai lancar ya Om Doni. Okay. Request lagu dong Om Doni.
0: Apaan?
1: Avenged Sevenfold yang So Far Away.
0: So Far Away.
1: Itu Om Doni, terima kasih.
0: Alright, Pak Iwan kita, aku ingin dengerin 5 Minutes. Old Memories tuh yang ada nuansa 90-an, 5 Minutes. Oh, au, oke. Okay. Pak Mawami. U-turn ku bro, ada apa ya kok mandegrek? Ya, U-turn ku bro, itu ada apa ya? Kan memang ada proyek ya Pak ya di situ, ada penyempitan jalan, terus ya harus pelan-pelan, terus karena volumenya banyak, numpuk, biasanya begitu. Apakah malam ini ada sesuatu yang beda? Saya belum tahu. Silakan mungkin ada tambahan informasi yang baru saja lewat sana. Pak Mawami ya, terima kasih. Pak Adi Nugroho. Mas Don, ada HP kecemplung selokan atau got. Orang mau wudu, HP mencelat masuk got di Plamongan Indah. Begitu Mas Doni. Oke, jadi pesannya adalah hati-hati kalau lagi wudu. Ya, HP-nya ditaruh dulu masuk tas, ya kan? Biar gak kecemplung got. Ya. Mas Don, minta tolong dong. Gantiin namaku dari Iwan menjadi Pak Margono. Jauh ya. Iwan jadi Margono. Ya, wes tak ganti. Ntar. Oh, Ibu. Ibu Mawami. Ya.
2: Ya Allah, salah.
0: Mawarni, Ibu Mawarni, kayak Iga Mawarni, oke. Okay. Ya Allah, salahnya berkali-kali. Ampun, Bu Mawarni, nggak pakai Iga. Ya, ada antrean memang sekarang ya kawan di Putaran Kubro, lumayan panjang tuh. Jadi dari dulu deh mungkin ya kan. Yang lainnya. Oh ini udah berhenti 30 menit. Oke, ini menjadi panduan buat yang di belakangnya Ibu Mawarni. 30 menit berhenti gerak ya di Putaran Kubro. Apakah ada sesuatu? Silakan dibagikan kalau ada yang lintas di sana. Pak Bagus Aditya, monggo Pak.
3: Mas Doni minta infonya. Lagi ada acara. Ditutup atau?
0: Enggak, ditutup.
3: Sendat ya. Minta infonya ya Mas Doni ya. Mantusun.
0: Iya enggak ditutup, tapi yang kelihatan padat sih. Padat. Cuman terutama padatnya yang di air mancur sama yang di dari Pandanaran sama yang sisi dulu SMA Pembangunan sampai Baitur Rahman itu aja, yang lainnya aman sih Pak. Oke, baik. Jam 19.39. Terima kasih ya terus bersama Rasika USA 105,6 FM atau Anda yang lagi nonton live TikTok. Terima kasih.
4: Kabar-kabar Rasika hari ini.
5: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
4: Rasika Bari.
6: Suasembada beras Indonesia guncang pasar beras dunia. Uang bertanda tangan Purbaya diburu kolektor. Selengkapnya dalam Rasika Bari. Saya Doni Ashar. Suasembada beras Indonesia ternyata ikut mengguncang pasar beras dunia. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman katakan sejumlah negara eksportir beras seperti Thailand, Vietnam, India, dan Pakistan ikut terdampak setelah Indonesia menghentikan impor. Menurutnya, Indonesia sebelumnya mengimpor hingga 7 juta ton beras pada tahun 2024. Namun pada 2025, Indonesia tidak lagi impor karena produksi dalam negeri terus meningkat. Dampaknya, harga beras dunia turun dari sekitar $660 menjadi $368 per ton. Amran tegaskan, pemerintah tidak ingin kembali membuka impor karena khawatir bisa menurunkan semangat 115 juta petani Indonesia. Uang kertas 100.000 tahun emisi 2022 dengan tahun cetak 2026 tengah ramai dibicarakan. Perhatian tertuju pada tanda tangan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang tercetak pada uang tersebut. Keduanya kini sudah tidak lagi menjabat. Kondisi ini kawan membuat uang itu diisukan mulai diburu oleh para kolektor dan isu ini ramai beredar di media sosial. Namun masyarakat tidak perlu khawatir soal penggunaannya. Bank Indonesia pastikan uang rupiah tahun cetak 2026 yang memuat tanda tangan Purbaya dan Perry tetap syah sebagai alat pembayaran. Kabar terakhir, aturan baru penumpang bus Singapura. Mulai hari ini ada aturan baru di moda transportasi bus di Singapura. Penumpang dilarang melakukan sejumlah tindakan seperti menaruh kaki di kursi, memutar musik keras, makan dan minum, hingga membuang sampah sembarangan. Untuk pelanggaran ringan, dendanya bisa mencapai $500 Singapura atau sekitar 7 juta rupiah. Sementara pelanggaran yang lebih serius bisa didenda hingga $5,000 Singapura, sekitar 70 juta rupiah. Aturan ini berlaku di bus umum, halte, dan terminal bus. Jadi kalau one day Anda naik bus di Singapura, jangan cuma ingat tujuan perjalanan, tapi ingat juga sopan santunnya.
5: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bali.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enek.

0: banget loh rumahnya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman. Yang

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: 105,6 FM Rasik Ambarawa. Ya masih di jalan raya, tetap hati-hati di jalan. Kalau di jalan tuh kadang kita jadi yang di depan, kadang jadi yang di belakang. Perintis dong, di belakang pewaris, asik. Tapi ngomongin soal yang dipimpin sama yang memimpin ya, leadership dan followership, ini menarik nih. Karena gini, aslinya gak semua orang kan harus jadi pemimpin ya. Bahwa memang harus ada pemimpin, tapi gak semua orang harus dan bisa jadi pemimpin. Tapi setiap orang perlu tahu bagaimana jadi pengikut yang baik. Ini hal yang perlu dicatat juga. Karena kalau ngomongin soal how to be a good leadership tuh sering lah. But how to be a good followership, nah ini nih. Ya kan, gimana menjadi pemimpin yang baik, yang tegas, visioner, mampu ambil keputusan, bijaksana, lalalalalala, banyak sekali. Tapi ada satu kemampuan yang jarang dibahas, followership, kemampuan menjadi pengikut yang aktif, ya kan, pengikut yang baik, yang bertanggung jawab, punya kontribusi. Ya, karena dalam kehidupan sekali lagi kita tidak selalu ada di dalam posisi memimpin. Kadang, ya kan, kita ada di posisi yang dipimpin. Ya, kadang kita jadi pemimpin di kantor, tapi kadang kita harus jadi pengikut ketika ada dalam sebuah organisasi, misalnya di kampung kita, misalnya di lingkungan sosial, ya kan? Kita bisa jadi pemimpin di keluarga, tapi kadang jadi anggota tim dalam sebuah komunitas. Jadi, nah pertanyaannya, kalau jadi pengikut yang baik tuh harus selalu patuh kah? Ya harus dong. Terus gimana cara memberi ya. Itu kalau ada yang relate silakan kasih catatan. Tapi ini catatan dari jalan Pak Parjo dulu ya, yang tadi lewat di Raya Kaligawe. Monggo Pak.
1: Selamat malam Mas.
0: Malam.
1: Itu untuk yang di Kaligawe.
0: Yap.
1: Depan Unisula mau ke jalan tol.
0: Uh-uh.
1: Ke Srondol. Itu kan ada beberapa truk yang melanggar arus.
0: Oh.
1: Artinya menghalangi arus yang ke arah jalan tol.
0: Mm-mm.
1: Kemudian berbeloknya agak susah. Ya. Barangkali wow. Itu yang berdampak pada kemacetan di U-turn
0: Kubro. Oke, siap. Ya, analisanya, informasinya itu mungkin yang terjadi ya, karena tadi Ibu Mawarni tidak pakai iga, laporan enggak pakai iga, langsung ingat sama iga dong. Ibu Mawarni tadi di Kubro kok 30 menit loh berhenti loh. Ya kan? Ternyata mungkin tadi yang disampaikan Pak Parjo. Pak Dimitri Susilov. Waduh, Dimitri Susilov. Ih. Ini pasti ada hubungan sama Helenova, Putinova. Ya. Bang Don, tolong puterin Kasmaran Ibu Iga Mawarni. Nyaw.

0: Yang kedua ini saya melintas melintas di jalan arteri Yosudarso yang menuju ke pelabuhan, tepatnya setelah Rumah Sakit Samsul Hidayat itu agak pelan ya Mas. Itu karena di kampung itu ada pengajian dijaga oleh polisi dan satpam.
1: Siap.
0: Semoga kawan-kawan Rasika yang melintas di sana mengurangi kecepatannya, kan karena jalannya enak ya itu ya,
1: Litir
0: gitu, losdol.
1: Siap.
0: Agak tersendat. Kalau untuk pengajian di Simpang 5 dengan Mbah Yai Anza itu, mohon informasinya Mas Mas Doni, apakah benar? Matur suwun.
1: Oke. Nah, ada yang bisa bantu? Apakah benar? Saya lagi cari info, kok belum ada. Tapi kalau ditanyakan apakah di Simpang 5 ditutup? Enggak. Tapi yang kelihatan merah sih, ya cukup padat gitu. Dari arah Ahmad Yani mau masuk ke Simpang 5, terus Simpang 5 ke arah Pahlawan, Pandanaran ke arah Pandanaran masuk ke arah Simpang 5. Ya. Oke, nanti ditambah lagi update-nya kalau ada yang lewat di Simpang 5 ya. Mas Inyo, update-nya monggo.
2: Thank you Om Doni udah diputerin.
1: Oh, you welcome.
2: Lanjut nganter lagi Om Doni dari Petarongan ke Meranggen terus ke Guntur baru nanti istirahat pulang.
1: Oke.
2: Okay. Begitu Om Doni, tak temenin sampai selesai Om Doni.
1: Siap.
2: Terima kasih.
1: Thank you. Ibu Mawarni, bad news Mas, ada truk dan mobil pada matiin mesin. Wah. 30 menit soalnya enggak bergerak ya, Bu ya. Ini tambah bad news nih. Truk dan mobil pada matiin mesin. Oke, ini kawan, mungkin Anda baru dengar antrean di Kubro dari arah pelabuhan makin panjang. Ini kata Ibu Mawarni, truk dan mobil pada matiin mesin. Tadi ada Pak Parjo yang ngasih kabar ada truk-truk yang melawan arus, yang ini ganggu yang mau masuk.

0: pula. Wah, itu situasinya red flag bener di putaran Kubro sama di Raya Kaligawe yang arah ke kota ya, sama yang mau dari eksit tol Mutiharjo menuju ke arah pelabuhan. Pak Bagus Aditya, monggo tambahannya.
1: Mas Don, Pandanaran sudah mulai penuh.
0: Penuh mobil ya.
1: Parkir Pandanaran, Gajah Mada, Pahlawan sudah mulai penuh.
0: Oke. Okay.
1: Jadi otomatis jalurnya sudah mulai tersendut.
0: Siap.
1: Banyak yang berbondong-bondong menuju ke lapangan Pancasila ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena ada acara Abanja di
0: siap
1: lapangan Pancasila ya.
0: Oke. Okay.
1: Pengajian Akbar.
0: Oke.
1: Okay. Jadi yang menuju ke arah kota terutama di Simpang Lima harap bersabar ya. Jalannya penuh, macet. Matur suwun.
0: Makasih.
1: Oh iya, tadi saya putuskan lewat Pekunden.
0: Pekunden.
1: Terus belakang KFC itu masuk gang.
0: Mm-mm.
1: Terus tembusnya di belakang Istana Buah lurus, tembusnya di perempatan Citralen yang Batik Dana Radi itu.
0: Oh, siap.
1: Nah, di situ tembusnya.
0: Oke. Okay.
1: Terus lanjut kembali ke stasiun. Matur suwun, Mas Suni.
0: Makasih Pak Bagus Aditya. Pak Edier Jono itu jawabannya ya. Pengajian bersama Kiai Anwar Zahid, dan ini udah mulai berbondong-bondong ke sana, udah mulai tersendut-sendut ya. Pak Budi, Pak Margono Kendal, ya betul ada pengajian dihadiri Pak Anwar Zahid katanya begitu. Kemudian ini Pak Budi Jatmiko, Rasika minta info dong di Kubro keluar tol Kaligawe gak bisa maju ataupun mundur udah 45 menit. Oke, tadi yang disampaikan Ibu Mawarni juga. Abis ini saya coba kabarkan ke teman-teman polisi ya. Tak kasih kabar sama apa yang terjadi. Terima kasih yang terus bergabung di 105,6 FM Rasika USA dan yang juga sedang menonton live TikTok.

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Miley Cyrus Flowers. Musim kemarau nih, jadi jangan sampai kelupaan nyiram-nyiram tanaman-tanaman kesayangan, kecuali bougainville. Bougainville katanya nggak suka banyak air. Iya. Oke. Kak Henny Gina, thank you. Nemenin saya siaran. Malam Kak Don. Menjadi pengikut yang baik atau anggota yang baik, nyak mendengarkan, menghormati, menghargai pendapat orang lain, dan saling membantu to be a good follower before to be a good leader. Kayaknya udah teruji dan terbukti menjadi good follower ya. Dan biasanya kalau udah bagus jadi follower itu kemungkinan jadi good leader tuh besar tuh, ya enggak? Karena ada apa? Bisa ada di sepatunya para followernya. Ya enggak? Jadi enggak songong gitu loh. Ya kan? Kebanyakan leader-leader tuh songong karena dia enggak bisa ada di sepatu para followernya. Alright, yang masih di jalan, tetap hati-hati di jalan, mohon bersabar. Kepadatan masih terjadi di kawasan Putran Kubro ya. Okay. Tapi ini udah agak mending ya. Sporadis gitu lah, ada yang bolong-bolong gitu. Tadi nyambung. Tapi antrenya masih panjang sih ke belakang sampai ditambah lorok. Ibu Mawarni WA, makasih Mas Don, udah disetelin lagunya Mbak Iga Mawarni nemenin nongkrong di U-turn ku bro. Kayaknya bukan karena infonya Pak Parjo tadi. Ini macetnya ini bener-bener stuck gitu. Wah, ya. Tapi dari arah exit tol Muktiharjo udah agak mulai berkurang. Terus yang mau keluar dari tol ke Kaligawe juga agak berkurang.

0: Nah, yang dari Raya Kaligawe mau masuk ke tol, ini tambah panjang antreannya nih. Waduh, sampai di Gebang Anom. Buntutnya Gebang Anom sampai masuk ke tol. Dari Raya Kaligawe masuk ke tol. Dari Kubro juga masih antri panjang, cuman ada bolong-bolongnya. Oke. Pak Iwan, 2015 Spring Surat arah Semarang, lancar. Matur thank you, udah diputerin lagu untuk nemenin perjalanan. Yoi, semoga perjalanan menyenangkan ya. Ibu Maria Iza, jalan lingkar Kaliwungu arah ke Semarang tersendat. Wah, ini baru ya. Lingkar Kaliwungu. Lingkar Kaliwung arah ke Semarang. Kok di tempat saya nggak ada ya? Ibu Maria Iza. KLW Kaliwungu bukan dia kan? Jalan Lingkar Kaliwungu arah ke Semarang tersendat, ada apa? Oke, kalau ada tambah informasi silakan dibagikan. Kalau tempat saya kok aman ya? Oke, Pak Tri Wijanarko. Monggo Pak.
1: Wow. Halo Mas Doni, infonya nih
0: yeah.
1: Masuk tol Kaligawe kok jalan masuknya malah dipakai buat truk, keluarnya ada apa ya? Macetnya panjang banget ini.
0: Iya yeah.
1: Iya, harusnya buat masuk ke tol malah dibuat keluar truk, ini ada apa ya?
0: Oh gitu. Oke. Yang mau masuk tol Kaligawe belum dapat kabar. Oke, coba nanti saya cari tambah informasi ya. Terus ini Pak Budi Kaligawe. Sebelah timur jembatan Kaligawe sama di SPBU Kaligawe ada penyempitan jalan dikarenakan ada proyek penggalian pipa. Lalin arah Kaligawe terboye macet. Pengerjaan proyek siang hari. Oke, jadi ada pekerjaan proyek. Cuman kenapa? Oke, pengerjaan proyek siang hari. Sebelah timur jembatan Kaligawe sama di SPBU Kaligawe ada penyempitan jalan karena ada proyek penggalian pipa. Lalin arah Kaligawe terboyo macet. Ada proyek itu. Tapi sampai ambil jalur lawan gitu ya. Oke, sementara itu catatan-catatannya ya. Pak Rizky. Ini Tanjung Mas gak gerak, ada apa ya? Tanjung Mas. Hah? Iya, ini nyambung ke arah Kubro ya. Oke. Pak Wahyu Jepara.
2: Bung Doni.
0: Yep.
2: 20 lebih 3 menit sudah sampai di kota Jepara ya Bung. Di pelahan perbatasan antara Jepara Demak.
0: Alhamdulillah.
2: Palin dari Genuk sampai dengan pelahan ramai, lancar, aman, nggak ada ketersendatan. Di batas pas tadi waktu saya melintas, aman jaya, nggak ada genangan air. Terus saya naik tol Semarang Demak seksi 2. Terus bablas sampai dengan Trenggulu aman, cuma ada bus mogok tadi ya, Bung. Ini sudah masuk Kota Jepara. Sekian, terima kasih.
0: Terima kasih untuk update-nya Pak Wahyu, Pak Idiarjono. Monggo, Pak.
3: Oh iya, Mas Don, aku baru ingat tadi pagi sih si Mas Yuda sama si Mas Jamal bicara sih bahwa menyiarkan bahwa malam nanti ada pengajian Yai Haji Ansa. Oh iya.
0: Okay.
3: Baru mudeng aku kenal. Sun ya Mas Don.
0: Thank you Pak Ilyar Jono. Oke, ya jadi malam hari ini ada bondong-bondong menuju ke Simpang 5. Dan ini udah mulai ada penutupan sekarang nih. Tadi terakhir saya cek tadi belum ada, ini udah ditutup beberapa titik. Udah mulai ada tersendat ya di jalan-jalan menuju ke Simpang 5. Sementara itu di seputaran Raya Kaligawe. Raya Kaligawe mau masuk tol

antrean panjang ya, sampai di, wah ini udah hampir sampai di PO Budiman Patas, sampai di situ panjang menuju ke arah bawah tol. Yang mau masuk tol ini jalur keluar, jalur masuk malah dipakai keluar truk begitu. Tadi Pak Budi Kaligawe nambah informasi ada proyek. Wow, oke. Okay. Saya coba cari tambahan.

Indonesia bakal punya AI factory terbesar se-Asia Tenggara. Judol diusulkan masuk dalam RUU perampasan aset. Selengkapnya dalam Rasi Kabari, saya Doni Ashar. Indonesia akan punya pabrik AI skala raksasa di Batang, Jawa Tengah. Namanya Zangkor by Indosat, yang digadang-gadang akan menjadi AI factory terbesar di Asia Tenggara. Pembangunannya ditargetkan mulai paruh pertama tahun depan, dengan kapasitas awal sekitar 200 MW, lalu dikembangkan hingga 1 GW dalam 3 tahun. Fasilitas ini bukan sekedar data center, di dalamnya ada GPU berperforma tinggi, jaringan, penyimpanan data, sampai layanan komputasi AI. Zangkor juga akan mengembangkan sahabat AI, model bahasa

0: penyalahgunaan kekuasaan. Kabar terakhir, Arab Saudi mulai serius masuk arena mobil listrik dunia. Putra mahkota Mohammed bin Salman meluncurkan Exobot, mobil listrik pertama dari Seer, perusahaan otomotif nasional Arab Saudi. Ada dua model yang disiapkan, sedan dan SUV, dengan desain futuristik ala film Tron. Keduanya rencananya mulai dijual di Arab Saudi awal tahun depan. Seer menargetkan 7 model dalam 5 tahun ke depan dengan produksi dilakukan di fasilitas otomotif terbesar di Timur Tengah. Langkah ini adalah bagian dari visi Saudi 2030 untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada minyak dan mendorong industri baru.
1: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

0: kita update dengan kejadian atau situasi terkini di Puteran Kubro dan sekitarnya. Ini Ibu Mawarni yang satu jam lebih terjebak di sana. Kasih kabar.
1: Ternyata ada turunan, di turunan Kubro ada truk nyangkut, Mas Doni.
0: Oh,
1: jadi yang mau ke arah Kaligawe macet total. Terpaksa masuk ke tol baru dia putar balik arah Kaligawe. Demikian infonya. Terima kasih sudah lepas dari kemacetan Yuten Kubro. Makasih Mas Doni.
0: Alhamdulillah, akhirnya udah lepas. Tapi bonusnya dapat informasi ternyata ada truk yang nyangkut ya di turunan Kubro ke Kaligawe. Jadi pada naik masuk tol baru putar balik melawan arus di jalur masuk tol. Oh alah, itu dia. Jadi yang masuk entry tol Kaligawe jadi korban, antrean manjang. Oke. Baik. Ini masih antre yang dari Raya Kaligawe mau masuk ke tol Kaligawe ya. Entry tol Kaligawe antrean memanjang sampai di, wah ini panjang nian ya, sampai di pom bensin Syariah tuh yang di situ. Woi, panjang. Sabar ya yang masuk Raya Kaligawe, walaupun di dalamnya agak sporadis ya, ada yang bolong-bolong, tapi secara umum masih panjang sampai di hampir Polsek Genuk ya, yang menuju ke arah entry tol. Tapi yang oke, okay, alhamdulillah nih Puteran Kubro juga udah agak mulai bergerak. Oh gitu ceritanya. Jadi ada truk yang nyangkut di turunan Kubro, ya kan? Jadi pada terhambat tadi kan yang dari arah pelabuhan, panjang antrean gitu. Nah kemudian pada masuklah ke tol, baru putar baliknya ngelawan arus di jalur masuk tol Kaligawe gitu. Nah sekarang dari pelabuhan udah agak mending, yang jadi korban dari Raya Kaligawe gitu. Nah tadi juga sempat terhambat yang dari exit tol Muktiharjo ya kan, karena tertahan di Puteran Kubro. Karena Puteran Kubro udah mulai bergerak, yang dari arah exit tol Muktiharjo arah pelabuhan juga agak berkurang, udah gak ada lah. Tadi juga sempat terhambat juga yang mau keluar di Kaligawe, exit tol Kaligawe ya. Yang sekarang kejadian berarti masih ada antrean dari Raya Kaligawe masuk ke tol, masuk ke entry tol Kaligawe. Tapi udah agak merah-merahnya udah memudar sih, tapi masih ada antrean. Itu situasi terkini di sana. Ibu Mawarni, terima kasih ya sudah berbaik kabar. Alhamdulillah sudah lepas dari antrean. Thank you ya. Masih new? Ada update monggo.
2: Lagi Om Doni. Hai. Udah ngedrop yang meragen, otw nguntur Om Doni. Wah lagunya masuk Om Doni.
0: Masuk.
2: Gue enak temenin sampai pulang Om Doni. Siap. Jam 9 kan.
0: Yoi. Oke. Okay. Thank you, hati-hati di jalan ya. Pak Triwijanarko, update-nya Pak?
3: Asli kacau banget itu, bener dah. Itu jalan Kaligawe macetnya itu pasti nanti bakal panjang itu. Soalnya jalur masuk tol itu malah dipakai
0: keluar.
3: Keluar, yeah. Dan itu truknya menuin jalan, jadi yang mau masuk ke Kaligawe itu nggak bisa, ketahan di situ.
0: Iya. Yeah.
3: Parah ini, petugas juga belum ada nih, Mas.
0: Oke. Okay.
3: Doni.
0: Iya.
3: Terima kasih.
0: Uh-uh.

0: Untungnya tadi mobil saya kecil ya, jadi saya nyelinap, bisa nyelinap ke kiri. Ya meskipun sempat adu mulut dulu sama sopir truknya.
1: Tadi saya kontak teman-teman di Senkom Tol ABC ya. Ini jawabannya petugas saya arahkan dulu Min, gitu jawabannya. Oke, thank you ya teman-teman di Senkom Tol ABC. Pak Parianto, monggo Pak.
2: Malam Mas Doni.
1: Malam.
2: Wah, terima kasih infonya Mas Doni. Untung aku nggak lewat exit tol Kaligawe nih.
1: Mm-hmm.
2: Aku urungkan lewat exit tol Gayam Sari.
1: Gayam Sari, oke.
2: Terima kasih informasinya Mas Doni.
1: Thank
2: you. Dari Ungaran. Udah sampai gerbang tol Banyumanik Mas Doni. Alin terpantau lancar dari Solo.
1: Oke.
2: Kedua arahnya lancar Mas Yuli Doni.
1: Siap.
2: Selamat malam.
1: Matur nuwun Pak Parianto. Pak Untung, monggo.
3: Halo Mas Doni.
1: Halo.
3: Malam ini request aja ya.
1: Mm-mm.
3: Dari Phil Perry featuring Karimata Band yang judulnya Raini Desh and You.
1: Alright.
3: Terima kasih Mas Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raini Desh and You. Bicara soal hujan, ini ada kabar musim hujan datang terlambat katanya. BMKG ungkap musim hujan akan datang terlambat, sebagian besar wilayah baru akan diguyur hujan pada bulan November dan Desember nanti. Aduh.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Nelson Mandela pernah bilang begini, mengatasi kemiskinan bukan sekedar amal. Ini, tapi kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari, maknanya begitu dalam. Karena buat sebagian orang, berjualan bukan sekedar bisnis. Ini hanya cara mereka untuk membayar kontrakan, membayar biaya sekolah anak, menyambung hidup keluarga. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau untuk mencari nafkah saja, orang harus membayar setoran yang tidak jelas? Inilah yang muncul dalam kasus food truck Bolosego di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Pemiliknya, Diah Laila Fardisa, mengaku diminta membayar uang parkir sampai 2,5 juta rupiah per hari. Setelah nego, disebut menjadi 1 juta rupiah per hari.
2: Ya Allah, punglinya banyak. Kita bayar parkir 1 juta per hari, total 5 juta. Itu aja udah proses nego. Tadinya tukang parkir mintanya berapa? 2,5 juta per hari, jadinya 12,5 juta 5 hari. Wes, deal-dealan, okelah. Parkirnya kita bayar 1 juta per hari. Ini bukan parkir customer ya, tapi parkir truknya itu loh. Terus habis itu ternyata masih kena lagi, kita diminta untuk ngasih makan ke 10 preman apa tukang parkir, mbuh nyebute apa gitu. 10 guys, ya Allah.
3: Saat ini, unit reskrim dan fungsi propam sudah turun ke lapangan untuk melakukan pendalaman dan verifikasi secara menyeluruh, dan saat ini prosesnya sedang berjalan.
1: Kasus seperti ini, kawan, ternyata bukan hanya terjadi di satu tempat saja. Di Semarang, pada bulan Januari lalu, paguyuban PKL Pleburan Sido Makmur mengadukan aksi pemalakan oleh oknum yang mengatasnamakan ormas. Di Surabaya, bulan Juli, pungli terhadap PKL makanan dan minuman di area CFD Taman Bungkul. Lalu ada pungli stan alun-alun Kota Batu pada bulan Mei lalu, melibatkan praktik jual-beli dan sewa stan ilegal pada PKL kuliner. Oknum pelaku memanfaatkan keterbatasan lahan untuk memeras. Nilai pungli sangat fantastis, mencapai belasan juta rupiah per lapak. Masyarakat yang ingin berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berdagang berada dalam posisi serba salah. Bayar supaya bisa jualan atau tidak bayar dengan resiko usahanya terganggu. Padahal kalau memang ada biaya penggunaan ruang publik, harusnya sederhana. Ada aturannya, ada tarif resminya, ada petugas yang jelas, ada bukti pembayaran yang jelas. Bukan tiba-tiba ada orang datang dan mengatakan, bayar sekian, selesai. Ekonom Esther Sri Astuti melihat praktek pungli bisa tumbuh karena pentingnya sistem yang transparan dalam pengelolaan ruang publik. Prinsipnya sederhana, satu aturan, satu tarif, dan satu jalur pembayaran. Ini penting karena UMKM biasanya punya ruang nafas yang terbatas. Modalnya nggak besar, perputaran uangnya harian. Jadi ketika ada tambahan biaya yang tidak jelas, sekecil apapun, dampaknya bisa terasa. Makanya ketika bicara pungli kepada pedagang kecil, jangan cuma melihatnya sebagai persoalan, oh ada orang minta uang. Tapi lihat juga manusianya. Ada orang yang sedang berusaha mencari nafkah, dan ada keluarga yang menunggu penghasilan hari itu. Ada UMKM yang sedang mencoba bertahan, dan ruang

0: Update lali Om Doni. Siap. Ini melintas di Waru ya Om Doni. Sekitaran Waru di kalinya itu yang kanan jalan kalau dari Meranggen itu ada pengerjaan cor-coran pembatas kali itu loh. Soalnya kalau malam agak nggak kelihatan, jadi pengendara hati-hati ya.
1: Oke.
0: Begitu Om Doni. Terima kasih.
1: Thank you. Hati-hati di jalan ya. Maaf nggak bisa nemenin terus sampai di rumah. Yang sudah sampai rumah, selamat istirahat. Mungkin ada agenda tidur awal. Ada yang bilang tidur aja walau lagi marah. Beberapa pertengkaran cuma bisa keurai setelah tidur nyenyak. Asik. Saya Doni Azhar, terima kasih sekali lagi sudah bersama di Rasika 105,6 FM dan yang nonton live TikTok, terima kasih. Habis ini kita mendengarkan Mutiara Hikmah. Habis itu kita doa malam, besok kembali kita berkelana kota. Selamat tidur nyenyak. Sampai jumpa.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.
1: Rasika

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

kuping celu, baru mayit mau bakal ngomong arsyidna. Rahimakallah. Muga-muga kon diwelasi karo Gusti Allah. Tolong aku iki tuntunan. Nah niki. Aku iki ajaan talkinono. Ing dalam aku bakal ngadepi malaikat mungkar nakir. Lajeng ing mriku hadis dipun dawuhaken omongono ngene, uzkur ma kharajta alaihi minad dunya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa annaka radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya wa bil qur'ani imama. Dipun elingaken, ayo ilingo waktu kon metu sangka dunya iki mlebu menyang alam barzah, sing kon ilingi penyaksianmu apa? Nyakseni la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah.

tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma.

0: tanggal 27 September mulai jam 7 pagi. Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Masayih di Musola Baitul Ma'mur Ruwit Wedung Demak tanggal 27 September waktu Ba'dal Isya. Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin Desa Ngroto tanggal 30 September waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda Desa Ngroto Kecamatan Gubuk tanggal 1 Oktober mulai pagi hari.
1: Rasika FM.
0: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

به ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا.

Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini.

0: mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Hari ini kita sudah sampai pada seri yang kedua dengan bahasan Ruhania. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi.

mulai jam 7 pagi. Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Masayih di Musola Baitul Ma'mur Ruwit Wedung Demak, tanggal 27 September, waktu Ba'dal Isya. Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin, Desa Ngroto, tanggal 30 September, waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda, Desa Ngroto, Kecamatan Gubuk, tanggal 1 Oktober, mulai pagi hari.

Waduh. Banyak kok yang kayak kita. Kenapa kita sekarang jomblo? Karena kita mahal. Tepuk tangan dong.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas. Sudahkah Anda bersiap-siap untuk memulai kegiatan di hari ini? Ya. Atau masih ada apa yang Anda kerjakan sehingga belum mengaspal di jam 6 lebih 10 ini?
1: 24 di bulan September 2026 bertepatan dengan Hari Tani Nasional.

0: bagaimana Anda para petani pagi hari ini sudah melakukan aktivitas apa. Saya yakin kalau Anda sudah menuju ke tempat kerja tanpa babi bu dan tanpa teriring kemacetan di jalan raya, ya sudah langsung nyemplung aja melakukan aktivitas di kantor Anda yang tidak ada macam-macam apa-apapun ya. Kebanyakan langsung terjun ke kantor di mana kantornya nggak perlu ada terlalu banyak retorika ya. Pokoknya sekali sabet alat, des, Indonesia makan deh ya. Karena hari ini adalah Hari Tani Nasional. Juga bersamaan dengan hari menikah katanya.
1: Hah, maksudnya hari menikah gimana?
0: Hari maritime. Maritime itu apa?
1: Maksudnya?
0: Maritim internasional. Maritime internasional. Jadi maritim itu laut ya. Bukan menikah. Kalau menikah E-nya dua, Mary. Jadi untuk Anda yang pagi hari ini menjadi petani, berbahagialah, hari Anda diperingati. Tidak perlu berangkat uyal-uyalan di jalan, tidak perlu Anda ke sawahnya pun cuma membawa pacul dan arit dan juga alat-alat pertanian. Kantornya pun tidak perlu pakai password ya, langsung celuk mencolot di sawah ataupun di kebun, dah langsung melakukan aktivitas kegiatan seperti bagaimana mestinya setiap hari. Tidak perlu aduh password anu gang papat ki kene ki opo ya lali.
1: Apa sih aku maksudnya gang enggak apa?
0: Kebun password kebun. Kebun kan enggak perlu password, enggak perlu buka-buka alat-alat elektronik, enggak perlu ngobrol-ngobrol dulu sama sekretaris, langsung aja dikerjakan ya. Berbahagialah para petani, sekali Anda merengkuh pacul, masyarakat di sekitar Anda sudah tercukupi kebutuhan pangannya. Selamat pagi dan salam sehat buat para petani Indonesia.
1: Mantap ya. Coba kita cek di Badan Pusat Statistik ya. Berapa banyak yang berprofesi sebagai petani di Indonesia untuk saat ini kawan, di tanggal 24 September 2020. Ini kalau aku lihat dari jumlah atensinya kayaknya masih sedikit ya kawan Rasika. Jadi nampaknya masih belum ada hambatan-hambatan yang signifikan.
0: Jalannya masih terpantau lancar dan kanan kiri Anda mungkin masih terpantau santai di hari Kamis yang sudah mulai menyenangkan ini.
1: Karena sudah Kamis kok ya.
0: Jumat ya. Yang wis rada marai deg-degan. Sekarang ini kalau hari Kamis hari yang mulai menyenangkan karena besok hari Jumat adalah hari WFH sebagiannya dari pegawai-pegawai PASN di Indonesia, khususnya Jawa Tengah ya.
1: Nah ini kalau kita buka dari hasil sensus pertanian tahun 2023 ya, karena memang ternyata kok Badan Pusat Statistik setiap periode tertentu itu juga melakukan sensus untuk khusus pertanian. Nah di sensus pertanian tahun 2023, jumlah petani pengguna lahan di Indonesia itu total sebanyak 27.802.434 petani. Sedangkan jumlah petani gurem di Indonesia adalah 17.251.432 petani. Petani gurem adalah petani yang mengusahakan tanaman semusim atau tanaman tahunan atau mengusahakan atau memelihara ternak dengan tujuan pemeliharaan ternak tertentu dengan menggunakan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar. Tidak termasuk lahan budidaya laut atau perairan umum dan lahan budidaya kehutanan ya. Jadi total petani untuk pengguna lahan pertanian 27 juta, kemudian juga petani gurem 17 juta. Wah banyak juga ya. Dari 294 juta penduduk. Jumlah penduduk Indonesia.
0: Hanya sekian persen yang ternyata menjadi petani ya. 17
1: dan masih juta. Ada yang masih menjadi petani lah gitu istilahnya. Karena kalau kita bicara mengenai petani ya itu adalah salah satu profesi yang sudah tergerus gak sih? Sudah tergerus ya kan.
0: Lama pada ogah-ogahan
1: menjadi petani. Ya ogah lah Pak Nembok ini barang. Pak Nembok ini petani ya gak mungkin lah anaknya kan jadi petani menera mungkin.
0: Ojo kayak bapak jadi petani.
1: Nah.
0: Jadi pegawai.
1: Nah betul.
0: Jadi apa jenengnya tokoh-tokoh politik. Nah. Jadi wong-wong sing terkenal neng kota kono.
1: Nah.
0: Ojo kayak bapak simbok.
1: Nah betul.
0: Ming jadi petani. Mung jadi petani seolah-olah petani itu.
1: Seolah petani. Nah betul.
0: Gitu aja kok piye.
1: Ibaratnya kalau petani ki piye yo. Petani ki ketika anak-anak lahir dari seorang petani iki koyo koyo ngene meneh urip mule, uripmu kudu sing bejo mulya ya le, kudu kerja ning BUMN apa dadi PNS ya le, sing sing mulya aja dadi petani.
0: Nah, biasanya berita anak 4 dokter semua, anak 4 pegawai semua.
1: Wah, langsung
0: nih, alhamdulillah anak 4 petani semua, enggak ada
1: ono. Iya betul sekali.
0: Iya, anak 4 berhasil
1: anak menjadi 4 petani jadi semua. Anak pertama polisi, anak kedua TNI, anak ketiga kerja di BUMN, anak ketiga PNS. Wah, keluarga, wah keluarganya di subio-subio ya, banget kuwi. Tapi nek keempat-empatnya petani lah wis ya Allah Gusti, wis langsung dicim lan
0: dibanggakan.
1: Iya sih.
0: Padahal petani itu yang mencukupi pangan masyarakat, sebagian besar masyarakat Indonesia adalah petani. Tapi kita tetap ucapkan selamat buat para petani.
1: Wah, hari ini tuh hari tani toh. Keren banget, ada perayaannya ya, ada peringatan harinya.
0: Tani. Pokoknya semuanya, bagian masyarakat kita yang masih mau menjadi petani adalah mereka pejuang-pejuang yang masih mau untuk menjadikan lahan-lahan di Indonesia menjadi sumber makanan bagi masyarakat di sekitarnya. Selamat bagi para petani.
1: Selamat hari petani untuk Anda semuanya ya. Aku pengen tahu, mesti setiap kali kita bahas tentang hari-hari tertentu tuh kenapa bahasanya itu selalu flashback, memori, menurut saya zaman dulu gini. Nah, itu adalah tanda kalau itu tuh cuma tinggal kenangan aja di zaman sekarang ya gak sih? Ketika kita bahas tentang hari apa tuh selalu mesti kawan-kawan rasanya tanggapannya, saya tuh dulu gini, saya tuh zaman kecil gini lah. Kenapa zaman dulu gak zaman sekarang?
0: Biar ini zaman miskin loh.
1: Nah, selalu kenapa ketika kita bahas hari-hari tertentu bian. Berarti sekarang sudah gak ada
0: harapan.
1: Gak ada relate, gak relate dong berarti zaman sekarang dengan mungkin beberapa hari-hari yang ada peringatannya itu ya gak sih?
0: Kita jarang anak kecil sekarang. Cita-cita apa nang?
1: Petani.
0: Jadi petani. Itu jarang. Atau bahkan gak ada ya. Jadi cita-citanya jadi petani. Petani sukses. Karena beranggapan bahwa petani ini pekerjaan zaman dulu, pekerjaan jadul, pekerjaannya simbah-simbah, pekerjaannya orang tua yang
1: pekerjaan orang desa.
0: Padahal
1: orang
0: kalau kampung. Anda tahu petani di Jepang mereka menggunakannya ya itu apa namanya komatsu, menggunakannya ya alat berat. Kalau lihat di sini alat berat untuk dandan-dalan. Di sana ya untuk membangun sawah, untuk membuat sistem irigasi, untuk mengaduk sawah dan juga untuk menanam tanaman pertanian dan menggunakan alat berat juga.
1: Aku itu pernah lihat di CNN metik melon aja pakai mesin loh di Jepang sana.
0: Metik pisang, metik melon semuanya itu pakai teknologi. Ya karena kita itu terobsesinya atau melihatnya itu petani-petani Indonesia zaman dulu. Ya mudah-mudahan besok ada pencerahan-pencerahan dan pendidikan-pendidikan bagi petani-petani Indonesia. Selepas hari tani itu banyak diperingati dan banyak diagendakan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pertanian di Indonesia.
1: Nah, ini sebenarnya periode ini tuh program dan juga visi-misi kerja seputar pangan itu cukup tinggi ya Kang Warasika di periode saat ini salah satu apa ya istilahnya salah satu yang punya visi-misi untuk menambah hasil pangan salah satunya adalah dari sektor petani Indonesia kawaras. Tetapi kenyataannya justru malah sektor-sektor pangan ini dipegang oleh konglomerasi-konglomerasi besar atau bahkan instansi-instansi serta lembaga-lembaga yang dalam tanda petik tidak seharusnya mengurusi pangan gitu. Mbak lucunya di apa periode saat ini tuh kawaras ya memang punya visi misi di bidang pangan membuka pertanian dan juga membuka seluas-luasnya karena di periode yang kali ini itu ada aturan dari pemerintah pusat kalau sekarang lahan pertanian di setiap daerah itu harus ada presentasi tertentu, kemudian juga lahan pertanian itu sudah tidak boleh diotak-atik jadi industri, jadi perumahan, itu udah benar-benar gak boleh sejak tahun 2025. Itu udah mandat dari pemerintah pusat, jadi lahan tani harus untuk lahan produktif tani. Bisnis keren loh, bagus programnya.
0: Harusnya begitu.
1: Iya.
0: Dilaksanakan.
1: Bagus programnya, tapi ternyata kenyataannya selama ini yang bergerak dan juga mengurusi di bidang pangan adalah konglomerasi-konglomerasi besar dan instansi serta lembaga yang tidak mengurusi pangan. Yang mengurusi keamanan dan kedaulatan negara justru malahan melu turut serta ngurusi tani. Takut.
0: Padahal kawan-kawan kita juga ada yang sarjana pertanian nih di kawan Rasika nih.
1: Kerja di bank tapi.
0: Enggak, di pertanian.
1: Oh, di Pak Erna Sindutok toh.
0: Mas Ragil Gunarto itu.
1: Oh, Pak Ragil Gunarto itu ini toh, lulusan
0: Pak
1: pertanian toh.
0: Pak Sutardi itu, wah itu PPL Ungaran Barat Pak Sutardi
1: malah. Oh iya, Deng. Pak Egy Nugraha itu kan juga ya. S1 S2-nya pertanian.
0: Iya, Pak Ragil Gunarto itu PPL Ungaran Barat, Ungaran Timur. Pak Sutardi itu PPL Ungaran Barat juga untuk wilayah apa Derkilo sana dengan produksi utamanya adalah gula aren.
1: Jadi gemes.
0: Nah, itu, beliau tadi pesan-pesan gula aren sana. Tapi minimal 2 kintal. Enggak bisa 1 kilo, 2 kilo karena.
1: Ah, gemes.
0: Sudah ini tatarannya sudah
1: menang. Kayaknya kalau aku buka di universitas-universitas yang lulusan apa yang punya fakultas pertanian tuh aku lihat dari jumlah mahasiswanya tuh juga cukup banyak sih sebenarnya ya. Kalau aku buka dari beberapa fakultas pertanian SPT, di universitas SPT, yang ada ya. di Jawa Tengah ini, kuota bukan kuota ya, maksudnya jumlah mahasiswa itu juga wakeh loh ya lulusannya. Dan apa kuota mahasiswa setiap tahunnya juga banyak loh lulusan pertanian orang sing dalam tanda petik sepele-sepele banget, sepi-sepi lah ya.
0: Makanya lapangan kerjanya dan apa namanya bidang kerjanya ini yang semakin lama semakin berkurang.
1: Nah, ya karena anggapan
0: mungkin juga penempatannya oleh dari lain lulusan lain bisa masuk ke situ gitu-gitu.
1: Sama itu tadi toh yang kamu bilang itu tadi di awal anggapan-anggapan bahwa kalau ya, jadi petani itu adalah orang sukses sebenarnya kalau orang petani lah ya.
0: Padahal enggak juga loh. Padahal petani itu orang-orang yang berjasa untuk tanaman dan juga pangan masyarakat di sekitarnya.
1: Ya, tapi kalau untuk orang-orang yang sudah termakan ego, sudah merasa hartanya banyak, pendapatannya banyak, dia jadi orang yang orang yang punya level ekonomi tertentu ya mola ngono-ngono-ngono.
0: Atau sejak dulu mbah-mbahnya wis dadi petani kabeh kapan iso dadi rubah nasib.
1: Nah, itu juga
0: pegawai, ya pikirannya terus gitu ya.
1: Ya, ya gitu lah. Selamat hari tani kawan Rasika. Aku tidak mau nostalgia, aku mau melihat yang sekarang ya.
0: Petani Indonesia
1: petani
0: sekarang
1: dan sekarang.
0: Ke depan.
1: Betul.
0: Petani masa depan.
1: Pak Aziz Noverdi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal serta kawan Rasika semuanya. Menjumpa kembali di edisi Kelana Pagi di hari Kamis, di hari yang ke-24 di bulan September tahun 2026. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Izin melaporkan Abdulain meluncur dari Tamba Haji Raya menyusuri jalan Pantura Wali Songo masuk jalan Prof. Hamka. Saat ini sampai di Kedung Pane, masih ada Bung Jamal untuk aktivitas lalin. Saat saya melintas masih terpantau ramai lancar saja. Dan bisa kita lihat untuk cuaca pagi hari ini kelihatan cerah. Gunung di depan itu kelihatan sangat indah sekali. Begitu ya Mas Yudha dan Bung Jamal. Untuk tidak bosannya selalu mengingatkan buat kawan Rasika semuanya untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan yang lain. Jaga jarak aman, jaga kesehatan. Dan jangan lupa sarapan pagi hari ini agar aktivitas kita di tempat kerja tetap semangat dan penuh dengan energi. Buat Mas Yuda dan Bung Jamal, selamat bertugas. Semangat Mas.
1: Oke.
2: Terima kasih.
1: Wah, kita semangat kok kalau dengar Pak Aziz Noverdi ya.
0: Ya, selamat pagi.
1: Langsung ikut kita nadanya tinggi juga kayak Pak Aziz Noverdi yang
0: apalagi ini hari Kamis ya, Pak ya. Semangat.
1: Yes, thank you Pak Aziz. Laporan dari Jalan Profesor Hamka, Ngalian Kota Semarang masih lancar ya infonya. Kemudian juga Pak Teguh, selamat pagi semuanya. Dari Semarang saya mau ke Pemalang Brebes, bagaimana infonya? Nah, coba kita buka-buka laporan dari kawan-kawan Rasika semuanya. Ini Pak Triwijanarko langsung ngasih info perjalanan dari Puri Anjasmoro menuju perumahan Adinata Raya di Kaliwungu, Kendal infonya.
3: Sekarang pukul 6 lewat 6 menit. Saya sudah sampai di perumahan Adinata Raya, Kaliwungu Kendal. Perumahan kiri jalan sebelum KIK Kendal ya. Melaporkan perjalanan saya dari Anjasmoro menuju perumahan Adinata Raya. Sangat lancar ya perjalanan dari Anjasmoro lewat Karangayu, Kalibanteng, Kerapia, terus Tambak Aji, Mangkang, sampai perumahan Adinata Raya. Perjalanan sangat lancar. Untuk arah sebaliknya yang dari Kaliwungu menuju ke Semarang juga terpantau masih lancar ya Mas Yuda. Oke, selanjutnya ini saya mau menyampaikan permohonan maaf saya Mas Yuda ya.
1: Kenapa tuh?
3: Kepada Bapak sopir truk tadi malam. Jadi kronologinya begini Mas Yuda. Semalam itu sekitar pukul 9 malam, saya melintas di jalan Kaligawe Raya yang menuju arah ke Semarang. Nah, saya sampai di daerah Gebang Anom itu udah terjebak macet Mas Yuda. Yang arah ke Semarang ya, macetnya sampai Gebang Anom itu udah mulai macet. Nah, ternyata sumber kemacetan itu dari jembatan tol Kaligawe.

0: Sudah. Jadi yang dari arah Kaligawi mau masuk entry tol Kaligawi itu nggak bisa. Kenapa? Karena di situ ada truk keluar yang harusnya itu buat masuk kendaraan dari Kaligawi menuju tol, malah buat keluar truk-truk gitu. Itu karena di turunan U-turn Kupro itu katanya ada truk trouble. Jadi mungkin truk yang dari entry tol Kaligawi itu, ya itu yang menyebabkan kemacetan panjang di jalan Kaligawi itu ya. Makanya pas itu saya sempat adu mulut sama bapak sopir truknya itu ya. Mungkin barangkali di sini bapak sopir truknya pendengar radio Rasika juga. Saya menyampaikan permohonan maaf saya pak ya. Mungkin kalau jenengan minta maaf juga, saya sudah memaafkan. Terima kasih.
1: Oke, disclaimer dulu, ini kejadiannya semalam ya, yang diceritakan rentetan informasinya Pak Triwijanarko barusan di sekitar entry tol Kaligawi, Kawarasika, semalam kejadiannya, ceritanya. Baik, matursun Pak Tri.
2: Terima kasih Pak Tri.
1: Nah, ini sedikit menjawab pertanyaannya kawan kita tadi ya, infonya Semarang sampai dengan Kaliwungu Kendal, sementara lancar, nah nanti informasi ke depan kita buka-buka lagi dari yang sudah berbagi info pagi hari ini. Matur suwun Pak Triwijanarko dari...
3: Ini di jalan Yosudarso yang sebelum jembatan Cakrawala itu, di sisi sebelah kiri ada truk rusak patah as ya mas.
1: Oke. Okay.
3: Sampai saat ini belum mengganggu lalu lintas, tapi tidak tahu nanti. Matur suwun.
1: Baik, matur suwun. Pak Edi Harjono laporannya, Pak Maskon.
4: Selamat pagi, Mas Yuda. Selamat pagi, Kawarasika.
1: Selamat pagi.
4: Update gimana? Yang sejuk-sejuk dulu, perjalanan saya dari Salatiga mau ke Magelang, jalur Kopeng. Situasi cerah. Sampai pucuknya Telomoyo itu cekno welo-welo itu.
1: Ke Kopen.
4: Saya jalur konven Mas Yuda. Lalinya dan itu Merbabu.
1: Kelihatan juga.
4: Begitu Mas Yuda. Okay. Update pagi.
1: Wah, keren banget.
2: Kelihatan Telomoyo.
1: Kelihatan di jalur Salatiga Kopeng Magelang tuh ada angkot enggak sih? Gak ada.
2: Kayaknya ada bus 3/4.
1: Ada 3/4.
2: Jarang banget lewatnya. Lama. Tuh nanti tanya Bu Eni. Lama banget.
1: Wah, oke okay, matur suwun Pak Maskot ya. Jalurnya, Bro. Ya lewat Kopeng Solo 3 kok pagi hari ini sudah anak mantap. Pak Wahyudi, ini juga Pak Wahyudi ngasih informasi dari Solo 3 Ngawarasika. Perjalanan dari Solo 3 Ngawarasika itu di setelah Polsek Tengaran ada truk muat batako kok kayak miring gitu jam 5 pagi.
2: Bahaya nih miring.
1: Muat batako ambruk Ngawarasika di sekitar Jalan Raya Tengaran Kabupaten Semarang yang arah Solo 3. Terus setelah SPBU Tuntang yang arah Kebawen itu juga ada truk mogok. Posisi ada di bahu jalan jam 5:50. Terus di turunan Bawen itu juga ada truk berhenti di lajur sebelah kiri turunan Bawen arah menuju ke Ungaran ini sebelum Merak mati. Lalu
2: kecamatan sana.
1: Yes, lalu sampai dengan Kodam juga ada truk trouble. Nah, ini Kawarasika banyak pertanyaan nih di kawasan Kodam ya.
2: Mau masuk ke kawasan Kodam.
1: Tepatnya setelah Asabri Kawarasika. Nah, itu merambat di situ karena ada truk mogok ya.
2: Truk putih.
1: Betul, posisi truknya berhenti di lajur kiri. Waduh, Pak Wahyudi dari Tengaran sampai dengan Banyumanik, Kota Semarang.
2: Mengabsen
1: ketemu empat tele ya.
2: Ada di pinggir jalan mulai dari Tengaran sampai dengan Kodam.
1: Tuntang, Bawen, Tuntang, Kodam, Bawen, Banyumanik. Kodam. Empat.
2: Ya betul
1: nggak nah, itu ya Kawarasika yang saat ini merambat di kawasan Kodam dan sekitarnya ada truk mogok di lajur kiri Kawarasika posisinya sebelum area utama Kodam ya setelah Asabri. Pak Asari.
5: Halo selamat pagi Mas Yuda.
1: Selamat pagi.
2: Pagi Pak.
5: Izin melaporkan perjalanan dari Gunung Pati arah ke pelabuhan via UNES. Pagi ini biasanya saya lewatin itu jam 6:45, ini jam 6:27 sudah padat merayap, cukup lumayan macet ya yang Dewi Sartika ke perempatan lampu merah sebelum jembatan besi. dan macet.

0: lagi setelah menjelang pertigaan menuju arah Pasar Sampangan. Tapi untuk selanjutnya lalu lintas berjalan dengan lancar. Demikian Mas Yuda, Bung Jamal laporannya. Terima kasih, sukses dan semangat selalu.
1: Baik, matur suwun Pak Asari untuk laporannya. Sementara di kawasan kota-kota Semarang ya masih kondusif ya situasinya.
2: Masih kondusif dan belum ada catatan tentang ketersendatan yang berarti di pagi hari ini.
1: Yes, Pak Rizky Septa.
3: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal. Kembali menyapa di pagi ini di tanggal 24 September tahun 2026. Pagi ini ke arah selatan agak bergeser ke barat alias ke arah Banjarnegara, Wonosobo dan sekitarnya mentok sampai di mana? Mandiin Raja ya Bun ya, Mandiin Raja. Tuh, untuk lalin dari Kaligawe, saya berangkat tadi jam 3 sampai dengan ini saya sudah sampai pertigaan Kertek Wonosobo. Lalinnya kedua arah lancar, tidak ada ketersendatan. Tapi ada catatan. Tapi catatannya jauh walaupun di daerah Wonosobo. Pas ditanjakan setelah rumah makan Gayatri arah ke Temanggung, pas nanjak ada sebuah truk kol diesel yang trouble pas ditanjakannya. Hingga api untuk lalinya masih bisa bergantian ya. Tidak menimbulkan ketersendatan, tapi enggak tahu nanti siang. Nanti siang padahal saya pas balik loh Bun.
1: Nah ya wes nanti siang lagi.
3: Moga-moga udah ditarik ya. Gitu aja Bun.
1: Oke.
3: Cuaca di Wonosobo ini masih cerah berawan. Arah ke barat sedikit mendung. Begitu. Lanjut ya. Terima kasih.
1: Oke, okay. Baik, matur suwun informasinya. Nah ini Pak Didit juga sama nih ya. Tapi lucu kan, Pak Petani pengen anaknya jadi jadi profesi-profesi tertentu ya. Nah tapi profesi tertentu itu sekarang justru malah diberi mandat untuk mengurusi pertanian. Nah ya kuwi maksudnya Pak Didit yang tadi aku bulat sampaikan ya, betul sekali. Sektor-sektor pertanian justru sekarang malah di dalam tanda petik yang ikut serta malah lembaga-lembaga yang harusnya mengurusi ketahanan Republik Indonesia, ketahanan dan keamanan malah ikut ya ngurusi tani. Pak Didik Sigit Setiawan.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika. Pagi ini perjalanan dari Mangkang ke Pamulang Asih dan kembali lagi. Dan saya sudah arah ke Mangkang ini sampai di Rumah Sakit Tugu, terpantau lalu lintas lancar. Petani penyangga tatanan negara Indonesia itu adalah akronim yang dibuat oleh Presiden Soekarno di tahun 1952 ya. Nah sekarang itu petani banyak yang berseragam loh Mas Jamal, jangan salah. Dulu anak muda selalu jadi petani nggak mau gitu, pengennya jadi tentara atau jadi polisi. Nah, setelah jadi tentara atau jadi polisi masuk ke batalion ketahanan pangan, batalion infanteri ya, jadi masuk di kompi pertanian peternakan ya, tetap bertani meneh ya, tapi nggak ke seragam
1: itu Mas. Informasinya kawan-kawan semua, bapak ibu yang ada di wilayah kota Semarang, kondisi lalu lintasnya masih terpantau kondusif. Sementara sampai dengan Ungaran Bawen Solo Tigo lancar, bahkan tadi sudah ada informasi sampai Kendal juga lancar ya, kawan Rasika. Kendala dan juga hambatan signifikan masih nihil saat ini. Nah ini Semarang Demak Kudus belum ada nih infonya nih, lancar loh nih kalau belum ada infonya, informasinya loh ya.
2: Masih sementara kita anggap lancar.
1: Ini cuma soalnya dari Pak Pujianto ngasih informasi ada truk bawa sampah terguling di U-turn Loireng yang ke arah Demak. Ada potensi kepadatan karena dari Onggorawe yang mau ke Demak harus menggunakan U-turn Loireng yang arah Semarang kontraflow. Hati-hati yang mau putar U-turn Loireng mau ke Semarang ya, sudah ada petugas tapi belum evakuasi. Oke, ini baru bicara potensi, berarti saat ini belum ada kemacetan nih. Ada belum truk ada sampah terguling di U-turn.
2: Nanti akan terjadi ketersendatan.
1: Pokoknya kalau Anda bicaranya cuma potensi-potensi tidak disampaikan detik ininya, kita anggap lancar loh berarti sekarang.
2: Belum terjadi
1: belum
2: ya.
1: Belum ya. Soalnya ini kok informasinya ada truk bawa sampah terguling di U-turn Loireng kawan.

0: yang arah menuju ke Demak posisi jalurnya dan saat ini sedang diberlakukan rekayasa lalu lintas oleh petugas di sekitar Loireng Demak laporannya. Oke, matur suwun informasinya Pak Pujianto untuk informasi awal ya. Nah, ini Pak Andika juga sudah melakukan perjalanan ya kan. Ini Masjid Pak Jamal melaporkan dari Semarang arah ke Demak via tol Semarang. Disayung depan PT HIT dan depan Karya Usaha Beton aman, tidak ada genangan air kedua arahnya. Wow, Pak Andika masuk tol kok ya, berarti nggak ketemu sama
1: sedang lewati
0: yang
1: nanti
0: terguling.
1: Begitu keluar tol.
0: Iya, betul sekali. Oke lah, kalau begitu kita nanti update lagi ya situasi lalu lintasnya kawan Rasikan ini. Kalau kita dapat info ada truk terguling di kawasan Yuten Onggorawe yang arah menuju ke Demak Ngawang Rasika, truk muat sampah yang terguling infonya. Nanti kita cek lagi perkembangan situasi lalu lintasnya Ngawang Rasika, tetap di Kelana Kota sampai nanti jam 9 pagi.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Situasi arus lalu lintas Kamarasika saat ini masih terpantau baik ya. Kamarasika, tadi kita dapat informasi kok ada satu insiden tepatnya di kawasan Pantura Onggorawe Demak Kamarasika ya, di sekitar U-turn Loireng Onggorawe itu ada kejadian kok truk muat sampah terguling Kamarasika, tapi kayaknya dampak lalu lintasnya nggak jadi sorotan sih Kamarasika. Selain itu juga ini ada Pak Basiron yang ngasih informasi, Mas Hikmah Jamal, selamat pagi, ini U-turn Kubro ya. Sudah mulai padat informasinya nih nampaknya. Dan ada apa Pak Basiron, ada kendala apa? Ini soalnya kok komputer kita sedang ada kendala untuk menerima. Ada apa Pak Basiron, bisa disampaikan saja? Ini kayaknya di sekitar U-turn Kubro nih yang sudah mulai padat situasinya. Kubro kali gawe padat, tapi just kepadatan masih normal lah ya. Untuk pagi hari ini kepadatannya.
1: Pagi hari ini.
0: Betul sekali. Kemudian juga ini Pak Sono tadi perjalanan dari Kaliwungu Kendal menuju Gudang Madukoro. Terus saya mau ke Wirosari lewatnya Demak Dempet, lalu lintasnya lancar. Ada truk masuk parit, kelihatannya ngantuk soalnya kejadian pas jalan habis dicor.
1: Di daerah
0: Dempet.
2: Ya lancar, pokoknya lancar.
1: Jarang banget lewatnya. Okay.
0: Ini di kawasan Dempet ya, Kamarasika infonya, barusan dari Pak Sono. Nah, barusan berarti kurang lebih dari Semarang sampai Demaknya secara umum lancar, Pak Antonius terjawab ya, yang menuju arah ke Jeporo dari Semarangnya pagi hari ini. Matur suwun ya guys, laporannya dari Kaligawe menuju arah ke Demak, Kudus, Jepara, dua arah. Informasinya kok ada ya truk muat sampah terguling di sekitar Onggorawe, tapi ya dampak lalu lintas yang belum ada laporan antrian signifikan Kamarasika sampai dengan jam 6 lebih 45 pagi hari ini ya Bung.
1: Iya betul sekali hari ini. Untungnya hari ini adalah hari Kamis.
0: Lah kenapa nih hari Kamis?
1: Besok hari Jumat.
0: Nikmatnya Kamis adalah karena sesok semua.
1: Itu aja. Wis rada ayem lah gitu lah, ayem mungkin berkurang, dah berkurang.
0: Kayaknya situasinya masih lancar aja sih mengenai truk terguling. Ini sekali lagi infonya kok ada truk terguling di kawasan Onggorawe Demak, tapi kok ora koyo biasane ya.
1: Ora ono berita-berita bla-bla-bla dari mana-mana kak. Padahal ini truk sampah ya yang mungkin dimungkinkan terjadi ceceran, kemudian bau dan juga barang-barang yang mungkin tidak semestinya ada di jalan. Tapi ternyata sampai dengan saat ini belum ada info mengenai truk yang terguling.
0: Ya makanya Semarang Demak aja biasanya truk mogok wae geger, oleh ini ada truk terguling tapi kok enggak yang
1: ada berita yang heboh.
0: Nah, ya. Betul jadi.
1: Tapi berarti kita dampaknya
0: masih baik.
1: Dampaknya memang masih minim.
0: Yes, betul sekali. Itu ya Kamarasika, jadi SMG, DMK, KDS yang jadi pertanyaan setiap menit Kamarasika, situasinya masih cukup baik saja ya, rame-rame normal saja ketika ada area-area pabrik yang ada lewati ya, kemudian juga Kubro itu tadi ya yang masih ada proyek tol Semarang Demak seksi 1, tapi selain itu masih terpantau lancar Kamarasika. Kota Semarang juga untuk saat ini masih cukup baik ya, di jalur-jalur utama, jalur-jalur protokol juga masih belum ada insiden atau bencana alam atau pengalihan arus yang membuat jalan signifikan terjadi kemacetan.
1: Ujung timur sampai ujung barat juga belum ada informasi yang signifikan dari Pak Adi maupun dari siapapun yang lewat lah, dari pojok timur sampai pojok barat kayaknya masih lancar aja di pagi hari ini.
0: Oh tadi ada truk mogok deng, di Pudak Payung.
1: Truk mogok yang dari arah selatan ke arah kota ya.
0: Ada truk mogok tadi Kamarasika di menjelang masuk Kodam. Dari arah Ungaran di Jalan Perintis Kemerdekaan arah masuk menuju ke ya arah masuk ya pokoknya sebelum area Kodam lah ya Kamarasika. Setelah pertigaan Pudak Payung itu ada truk mogok informasinya. Tapi ya kayaknya masih belum jadi sorotan signifikan, tanda kalau lalu lintasnya masih baik.
1: Jalan ya,
0: lah ya.
1: Jalan.
0: Pak Andre, ini Pak Andre perjalanannya jauh loh ini. Mas JP, selamat pagi. Ini perjalanan dari Jogja mau ke Cilacap,
1: Banyumas.
0: Sampai Tambak, Kabupaten Banyumas, caratan di Gombong masih buka tutup, ada perbaikan jalan. Cuaca cerah, streaming oke, sehat selalu guys. Salam dari 1199 Dukun.
1: Salam ngapak kayak kue.
0: Mantap, matur suwun ya Pak Andre untuk laporannya pagi hari ini ya. Aduh banget ini dari Jogja menuju arah Cilacap. Lewat Purworejo enggak?
1: Kalau dari mana ini kan
0: dari Jogja ke Cilacap. Cilacap
1: tidak lewat Purworejo tapi tidak kota, jadi lewat pinggir.
0: Oh sama. Iya berarti tetap lewat Purworejo ya.
1: Lewat Kabupaten Purworejo tapi pinggir, itu di Jalan Dendles biasanya.
0: Pak Agus Wit,
3: Selamat pagi Rasika FM Bujambat Bujuda.
0: Pagi.
3: Melaporkan dari Boyolali ke Salatiga. Ada sedikit kecelakaan ada di daerah Tengaran, sebuah truk muat bata ringan terguling, tapi tidak begitu mengganggu perjalanan karena dari arah ini selatan ke utara arah ke Salatiga. Jadi di sebelah kiri bahu jalan ya, kalau ini tidak ada korban, tapi ya arus lalu lintas agak sedikit terganggu begitu. Bung Jamal melaporkan dari Boyolali ke arah Salatiga. Selamat pagi semuanya, salam sehat selalu.
0: Oke, matur suwun Pak Agus Wit ya, tadi melengkapi laporan dari Pak siapa tadi, Pak Wahyudi yang jam 5 pagi memberikan info ada truk muat bata ringan keblasuk di Jalan Raya Tengaran Ngawarasika. Oke, matur suwun laporannya Pak Agus Wit. Lalu ini kok ada atensi dari Bu Nini Herowati nih?
1: Selamat pagi.
0: Di mana ini?
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Pagi.
4: Melaporkan Lalin. Sekarang pemandangan Lalin saya seperti ini, sesuai ekspektasi dan sesuai merasa ekspektasi. Menjadi extraordinary people. Yang lain turun, kita naik. Yang penting orang lewati pasar micin, wes cita-cita ini itu. Jadi ini masih lancar ya dari Ngalian. Yang dari atas juga masih nggak kepek banget gitu. Semoga semua selamat ya. Amin. Sampai tempat kerja, sekolahan, sampai tujuannya lah. So far lancar sih. Tadi turun dari perumahan yang agak terhambat karena nggak tahu ada truk yang gede-gede mau masuk ke Desel ya, KIC lewat Desel. Tapi kita sudah melewati.
0: Desel tuh Hongkong atau bukan?
1: Kayaknya di sekitar situ ya, Desel.
0: Oke, matur suwun Bu Nini Herowati. Ini dari Jalan Profesor Hamka Ngalian Kota Semarang ya kawan. Situasinya masih baik, lancar dua arahnya.
4: PRT baru nih Mas Yuda.
1: Asling ya.
4: Kini kondisinya Pasar Mijen.
1: Akhirnya
4: lancar sih. Tapi yang dari sana yo.
1: Oh iya, nyelan itu.
4: Begini.
0: Ini situasi dari Jalan RM Hadi Sumono Mijen Kota Semarang ya Kawan Rasika, tepatnya di sekitar depan Pasar Mijen yang ya arah jadi simpul ya. Jadi simpul kepadatan harian di area kawasan Mijen Kota Semarang. Nah, tadi ada Kawan Rasika yang bertanya dari Boja kan? Dari Boja nih ya. Ya rame-rame di Jalan RM Hadi Sumono Mijen saja toh Kawan Rasika dari Boja menuju arah ke Semarangnya istilahnya.
1: Ya kayak gini ini. Ya.
0: Kepadatan pagi hari ini betul sekali yang sudah mulai terjadi di Jalan RM Hadi Sumono Mijen Kota Semarang. Nah terus pun ya laporannya Pak Pak ya, lagi Bu Nini ya, Bu Nini Herowati. Laporannya Pak Narto.
5: Selamat pagi Bang Jamal, Mas Yuda. Izin melaporkan Marin dari arah Semarang ke Demak. Terjadi pelambatan setelah tol akibat genangan air. Jadi karena genangan air sedikit, nantinya jadi tersendat panjang. Untuk di Yuten Loireng lancar, tidak
0: lancar.
5: Terjadi hambatan meskipun ada truk yang trouble situ.
1: Masih lancar.
5: Ya, jadi setelah ketersendatan hanya di setelah tol aja ya, ada genangan air. Kemudian untuk di overhaulnya lancar, sampai di Jatengland itu sedikit melambat karena banyak yang menyeberang. Demikian buat dari saya, terima kasih.
0: Baik Mas Ruswan, Pak Narto, Pak Safi'i terjawab ya. Pertanyaan Anda dari Demak menuju arah Semarang terkait di Sayung juga bagaimana? Nah itu informasinya sudah cetok digambarkan laporannya oleh Pak Narto. Selain Pak Narto juga Pak Basirun. Pak Basirun sudah sampai Sayung juga. Lalu lintasnya secara umum ya mengalir saja walaupun basah di lajur kiri. Basah saja ya, kawarasnya nggak perlu dihindari. Nggak perlu lewat mana-mana. Wis, tetap lewat situ saja. Pak. Betul sekali. Kemudian juga Pak Andika, ini kenapa ya Bung? Nyupir mobil itu rata-rata red flag ini di expander alias deso. Kalau menurut saya, semisal kalau ke susu, ingat kata Bung Jamal Mangkato Wingi, katanya ini ketemu sama mobil yang mau sak masek lah ya.
1: Kalau ke susu mesti jurunganu Sembrono nyetir.
0: Iya makane ini Pak Andika ketemu ya kawan rasanya sama kendaraan tersebut ya yang masa mase kini pantura
1: demek mesti sembarangan itu.
0: Pak Ferdian, selamat pagi.
6: Pagi Rasika, menginfokan untuk truk yang terguling di daerah Anggorawe itu, dia tergulingnya ada pas di jalur putar baliknya, jadi tidak menimbulkan ketersendatan secara umum untuk jalur Semarang Demak atau Demak Semarang. Paling nanti yang mau putar balik aja, itu yang mau putar balik ke arah Demak aja.
0: Enggak kontraflow toh?
6: Kemudian tadi juga sudah ada petugas, juga sudah ditarik sama temennya, ada truk sampah juga yang datang ke situ. Overall aman-aman saja.
0: Ya wes kalau gitu.
6: Mantap. Ini melewati daerah Sayung aman ya, tidak ada genangan. Saya melaju dari Demak ke Semarang. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya. Wah, sangat gamblang sekali ya. Yang kawan-kawan yang tadi tanya jalur sana, informasinya barusan yang masuk sangat menjawab pertanyaan Anda semua, termasuk kita dapat laporan ada truk terguling di sekitar Yunten Loireng Onggorawe, tapi kondisinya masih baik saja.
7: Kelana Kota, Rasika.
0: Yuk kita geser dulu ke jalur yang lainnya. Kawan Rasika, ini sudah ada Pak Ardian TP.
8: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Pagi Pak.
8: Selamat pagi kawan-kawan Rasika. Menginformasikan perjalanan dari Kendal Kota melintasi Brangsong sementara ini lancar jaya. Terima kasih.
1: Lancar, oke.
8: Okay. Update masuk ke arteri Kaliwungu kedua arah lancar karena tadi mangkang sampai Pamular sudah diupdate Pak Sikit. Saya masuk tol saja. Terima kasih.
0: Oke, baik Mas Ruswan lah. Update di tol juga boleh loh Pak Ardian.
1: Bagaimana situasi pintu tol? Bagaimana situasi arus lalu lintas yang keluar masuk tol? Yes. Kan juga informasi Pak.
0: Dari Kendal, apalagi ya jalurnya di sana. Bagaimana update-nya? Apakah ada sesuatu hal yang signifikan? Tapi kayaknya belum ya.
1: Lancar.
0: Dan jangan kalau bisa. Nah ini selain Pak Ardian tuh tadi ada Pak Teguh kan mau ke Pemalang. Nah ini sudah hampir jam 7 ini sudah sampai mana? Ini tadi jam 6 kan Pak Teguh tindakannya. Menurutmu jam 7 sekarang sudah sampai mana?
1: Satu jam tuh lebih sudah sampai Batang lah.
0: Batang? Apakah betul sudah sampai Batang?
9: Nanti di jalan raya pantolnya untuk
1: info kecil Pak.
10: Hal yang signifikan tapi kayaknya belum ya.
9: Perjalanan dari Mangkang sampai ke Cepiring.
0: Mas Kendal loh Cepiring sebelum meleri.
1: Lah ya setelah masuk, setelah Cepiring habis itu kan langsung masuk perbatasan Batang.
0: Urung meleri sih, urung Batang.
1: Lah baru meleri kan Batang.
0: Oke baik Mas Ruswan ya, Pak Teguh, Pak Ardian TP untuk laporannya dari Semarang, Kendal, Kawarasika, jalur Pantura masih baik.